0: akhir pekan.
1: Dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info kita hanya di Radio Kita. Meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada, apa kabar Anda sempatan pagi hari ini ya? Senantiasa kami doakan untuk Anda agar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami ucapkan selamat berlibur di akhir pekan ya. Masya Allah, libur yang cukup panjang ya, untuk dapat kita manfaatkan tentunya dengan sebaik mungkin tentunya pendengar dan juga keluarga muslim ya, untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mungkin ya sudah direncanakan ya bersama anggota keluarga. Semoga berjalan lancar dan juga ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini menemani Anda sepatan 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah ataupun di 15 Mei 2026 akan kami hadirkan terlebih dahulu ya, sebelum Anda mungkin akan melaksanakan kegiatan luar bersama anggota keluarga. Ini akan kami hadirkan beberapa informasi menarik dalam program Info Kita pagi kali ini ya, pendengar dan juga keluarga muslim, yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan yang terpenting ya, akan kami hadirkan ini terkait dari informasi seputar cuaca terlebih dahulu, untuk perkiraan cuaca ya sempatan hari ini ya, agar kita senantiasa dapat mengetahui ya bagaimana kondisi cuaca untuk sempatan hari ini. Ya, akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar dan juga keluarga muslim ya, terkait dari informasi yang kami lansir, yang ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG, yang dimana memperkirakan wilayah kota dan Kabupaten Cirebon akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada hari ini, dimana kondisi cuaca tersebut diperkirakan terjadi sejak siang hingga sore hari ini pendengar, dengan suhu udara yang cukup hangat. Ya, untuk wilayah kota Cirebon, suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius, sementara tingkat kelembaban udara mencapai 58 hingga 95%, dimana kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kabupaten Cirebon dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban yang relatif tinggi ya pendengar ya. Jadi ya, mana BMKG menghimbau ya masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu ya, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Pengendara kendaraan bermotor juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalan raya, mengingat kondisi jalan ya, dalam hal ini licin, berpotensi terjadi ketika hujan turun. Ya, meski hujan diprediksi bersifat ringan pendengar ya, masyarakat tetap disarankan ya membawa perlengkapan antisipasi ya, seperti payung maupun jas hujan saat berpergian. Selain itu, warga juga dihimbau menjaga kondisi kesehatan terutama di tengah cuaca yang cenderung lembab dan berubah-ubah dalam beberapa hari terakhir. Ya, itu detail peringkat ya, kondisi cuaca yang tidak menentu tentunya juga perlu menjadi perhatian bagi para nelayan ya, petani maupun masyarakat yang beraktivitas di area terbuka agar selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru dari BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon sekitarnya untuk hari ini, dan tetap berhati-hati dalam beraktivitas dan jaga kesehatan Anda pendengar dan juga keluarga muslim. Itu tadi ya pendengar dan juga keluarga muslim terkait dari perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya di hari ini ya, di tanggal 15 Mei 2026. Ya, mumpung long weekend ya pendengar juga keluarga muslim ya, tentunya enaknya juga kita dapat memanfaatkan waktu kita bersama anggota keluarga dengan hal yang bermanfaat, apalagi untuk dapat hadir di kajian-kajian sekitar kita. Dan ada juga kajian spesial ya pendengar dan juga keluarga muslim di akhir pekan ya nanti. Ya, ini akan ada kajian bersama Ustaz Amin Urbaiz ya, yang Anda dapat hadiri ya pendengar dan juga keluarga muslim di tanggal 17 Mei 2026 di hari Ahad ya, bertempat di Masjid Al-Jamaah Komplek PEP Zona 7 Klayan Pertamina Cirebon, dengan pembahasan yang menarik nih untuk Anda, yaitu prahara rumah tangga karena harta pendengar dan juga keluarga muslim. Ya, sempatkan untuk hadir ya pendengar dan juga keluarga muslim. Pembahasannya cukup menarik sini ya, dari safari dakwah yang diselenggarakan oleh Ustadz Amin Urbaiz ya di hari Ahad ya. Kami informasikan kembali, jadi antara mungkin wilayah-wilayah yang ada di sini ya, ada di ya Bintaro Jakarta, ya ada di wilayah-wilayah lainnya, ya ada di Bandung, ya yang terdekat sih di Komplek Pertamina Klayan Cirebon, pendengar ya. Hari Ahad ya, catat waktunya ya, hari Ahad 17 Mei 2026 pukul 8 hingga pukul 10 pagi dalam pembahasan perhala rumah tangga karena harta Masjid Al Jamaah Komplek PP Zona 7 Klayan Pertamina Cirebon bersama Ustaz Amin Nurbaiz ya. Silakan untuk Anda dapat agendakan ya. Dan ada juga nanti di wilayah Majalengka juga ada di sini, barangkali Anda yang berada di wilayah Majalengka ya, di hari Sabtunya ya, pada maghrib hingga selesai, yakni di Masjid Al-Firdaus Kadipaten ya, Majalengka ya, dalam pembahasan dialog hal haram muamalah pendengar dan juga keluarga muslim. Itu tadi ya kajian Safari Dakwah, yakni yang diselenggarakan oleh Ustaz Amin Nurbaiz ya, NB Channel official di sini, yakni di akhir pekan. Anda dapat jadwalkan bersama kantor keluarga ya, ataupun mengajak tetangga barangkali, dan juga saudara ya, Anda itu alan yang bisa Anda ajak ya untuk dapat hadir di kajian tersebut. Ya, itu tadi ya informasi beberapa di Sukata pagi hari ini, pendengarnya juga kalau masih, dan kami hadirkan juga nanti ya beberapa informasi menarik untuk Anda, dari baik dari berita lokal, dari informasi seputar haji, dan juga informasi lainnya tentunya tetap di frekuensi 94,3 dalam program Info Kita Pagi.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Baik, terima kasih untuk bersama Anda pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada. Masih dalam program Info Kita Pagi, akan kami berikan untuk informasi selanjutnya yang sempatan kali ini. Ini kami lansir dari radar-cirebon.com ya, terkait dari upaya pemerintah Kabupaten Cirebon dalam percepatan penanganan rumah tidak layak huni ataupun rutilah huni, pendengar dan juga keluarga muslim. Berikut akan kami berikan informasi selengkapnya, di mana pemerintah Kabupaten Cirebon ya, terus mempercepat penanganan ribuan rumah tidak layak huni yang masih tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan ataupun DPKPP Kabupaten Cirebon, jumlah rutilah saat ini mencapai sekitar 12.000 unit. Pemerintah daerah menargetkan ya, rumah-rumah tersebut secara bertahap dapat ditingkatkan menjadi rumah layak huni. Dari Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon ya, Hilman Firmansyah menyebutkan tingginya angka rutilah dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang belum mampu melakukan perbaikan rumah secara mandiri. Ya, di mana data tersebut mendengar yang diperoleh dari laporan pemerintah desa melalui sistem informasi manajemen perumahan kawasan permukiman ataupun Siperkim. Untuk tahun 2026 sendiri, pemerintah Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran perbaikan rutilah melalui APBD bagi ratusan unit rumah warga. Selain mengandalkan APBD, penanganan rutilah juga dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, Basnas, hingga berbagai unsur lainnya. Ya, dari Bupati Cirebon di sini disampaikan ya bahwasanya bahkan turun langsung nih pendengarnya meninjau kondisi rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah menegaskan bahwa persoalan rutilah menjadi prioritas pembangunan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang nyaman dan juga sehat. Ya, meski demikian pemerintah mengakui ya penanganan ribuan rutilah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama disampaikan di sini ya. Di mana saat ini bantuan yang tersedia dinilai masih belum ideal ya untuk melakukan pembangunan rumah secara menyeluruh. Karena itu pemerintah terus mendorong dukungan lintas sektor agar program perbaikan rumah warga kurang mampu dapat berjalan lebih optimal nih pendengar. Ya, di mana program percepatan penanganan rutilah ya, tentunya dalam hal ini kita harapkan ya tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat tetapi juga perbaikan taraf kesehatan dan kesejahteraan warga Kabupaten Cirebon secara bertahap. Ya, semoga ini tentu kita doakan ya agar dipermudah dan juga diberikan kelancaran ya untuk dapat menyelesaikan ya pendengar dan juga lurusin target dan juga dari kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya ya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni ataupun yang disebut dengan rutilah. Ya, beralih ke informasi selanjutnya terkait dari informasi haji ya, pendengar dan juga kaum muslim. Kembali kami lansir dari radarcirebon.com. Ya, terkait dari pemerintah Arab Saudi yang melaporkan hingga Rabu 13 Mei 2026 ya, lebih dari 860 ribu jemaah haji dari berbagai negara ini telah tiba nih pendengar di tanah suci untuk mengikuti rangkaian ibadah haji tahun ini. Ya, di mana informasi tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi ya, Taufik Al-Robi ya, dalam konferensi pers pemerintah di Riyadh. Ya, dari total jumlah jemaah tersebut pendengar ya, sekitar 820 ribu orang datang melalui jalur udara, termasuk ratusan ribu jemaah yang memanfaatkan program inisiatif Route Mekah. Sementara itu puluhan ribu jemaah lainnya tiba melalui jalur darat dan juga laut, di mana pemerintah Arab Saudi sini menyatakan terus mengerahkan berbagai sumber daya guna memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman dan lancar bagi seluruh jemaah. Ya, untuk musim haji tahun ini Arab Saudi juga melakukan berbagai peningkatan layanan dan infrastruktur, di mana pemerintah setempat menyiapkan lebih dari 100 inisiatif baru ya pendengarnya, guna mendukung kenyamanan jamaah, mulai dari pengembangan fasilitas di kawasan Mina, penambahan jalur pejalan kaki dan juga dilengkapi dengan peneduh ya, hingga peningkatan layanan digital melalui platform Nusuk. Ya, selain itu pendengar, otoritas Arab Saudi memperketat pengawasan kesehatan ya, selama musim haji. Pemerintah mewajibkan vaksin meningitis bagi seluruh petugas yang terlibat dalam operasi haji, serta mendorong vaksin influenza dan COVID-19 sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit di tengah jutaan jemaah yang berkumpul di lokasi ibadah. Ya, sementara itu pendengar, dari Indonesia sendiri ya, operasional pemberangkatan jemaah haji terus berlangsung hingga pertengahan Mei ini. Lebih dari 146 ribu jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan ya, menuju Arab Saudi dalam ratusan kelompok terbang, di mana pemerintah Indonesia memastikan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi hingga kesehatan jemaah berjalan dengan baik selama proses ibadah haji berlangsung. Pemerintah juga menghimbau seluruh jemaah Indonesia untuk menjaga kondisi kesehatan dan menghemat tenaga menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina yang dikenal dengan Armuzna di sini ya. Jemaah yang lanjut usia maupun yang memiliki penyakit penyerta ya diminta segera melapor kepada petugas apabila mengalami gangguan kesehatan dan ya, dalam hal tersebut pendengar ya, belasan ibadah haji tahun ini diperkirakan akan kembali dipadati jutaan ya umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Karena itu kesiapan layanan kesehatan dan keamanan menjadi perhatian utama pemerintah Arab Saudi maupun negara-negara pengirim jemaah. Ya, itu tadi informasi seputar haji pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada ya. Ada berbagai banyak peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ya, untuk agar memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman dan lancar bagi seluruh jemaah pendengar dan juga keluarga muslim. Masya Allah. Ya, itu tadi informasi dari lokal terkait dari Ruti Lahu dan juga adanya pengoptimalan dari berbagai sektor di pelaksanaan haji tahun ini ya pendengar dan juga keluarga muslim. Ya, ini di info kita yang baru saja kami hadirkan untuk Anda, dan nantikan informasi selanjutnya pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada ya, terkait dari informasi nasional yang akan kami berikan dan juga informasi seputar radio kita FM yang akan kami berikan untuk Anda. Tapi sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda dapat simak dan dengarkan dan tetap bersama kami ya di program Info Kita Pagi.
3: وكأي

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang

0: dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
0: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Dauro Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Dauro Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Dauro Travel.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: 94,3 Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Masih dalam program info kita pagi sempatan kali ini, pendengar dan juga keluarga muslim, akan kami berikan untuk informasi selanjutnya dari informasi nasional terkait dari penanganan kasus hantavirus di Indonesia nih pendengar. Kami lansir kembali dari radarcirebon.com, ya, di mana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan situasi kasus hantavirus di Jakarta masih dalam kondisi terkendali, dan pemerintah saat ini terus melakukan pemantauan ketat terhadap kontak erat ya dari kasus yang teridentifikasi beberapa waktu yang lalu. Dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya menegaskan masyarakat tidak diminta tidak panik ya, karena virus tersebut tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Ya, di mana pemerintah mulai melakukan langkah antisipatif ya setelah menerima informasi dari otoritas kesehatan Inggris pada 7 Mei 2026 ya terkait seorang warga negara asing ini diduga terpapar hantavirus. Sehari kemudian pasien berhasil diidentifikasi dan langsung dievakuasi ke rumah sakit penyakit infeksi atau RSPI ya di Jakarta untuk menjalani isolasi dan observasi lebih lanjut. Di mana Kementerian Kesehatan menyebutkan pendengar ya, hingga saat ini seluruh hasil pemeriksaan terhadap kontak erat menunjukkan hasil negatif. Ya, meski demikian pemerintah tetap melakukan pemantauan selama 2 minggu sebagai langkah kehati-hatian untuk memastikan tidak ada gejala yang muncul selama masa inkubasi virus berlangsung. Ya, di mana hantavirus sendiri pendengar ya merupakan penyakit yang umumnya ditulari melalui hewan ya pengerat seperti tikus dan curut. Penularan dapat terjadi akibat kontak dari air liur, urin maupun kotoran hewan yang terinfeksi, dan pemerintah menegaskan sekitar 99% penularan hantavirus berasal dari hewan pengerat dan bukan melalui kontak antar manusia. Ya, secara medis hantavirus dapat menimbulkan dua jenis gangguan utama di pendengar ya, yaitu gangguan pada ginjal dan yang dikenal sebagai hemorrhagic hepatic renal syndrome ataupun HFRS, serta gangguan pada paru-paru yang disebut dengan hantapulmonari syndrome ataupun HPS. Hingga saat ini ya belum terdapat pengobatan khusus untuk penyakit tersebut, hingga penanganan dilakukan berdasarkan gejala yang dialami pasien. Ya, Kementerian Kesehatan juga menghimbau ya masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah berkembangnya tikus di rumah maupun tempat usaha, dan langkah sederhana seperti menjaga sanitasi, menutup makanan dengan baik, serta membersihkan area yang berpotensi menjadi sarang tikus ya dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Itu tadi pendengar ya, di mana pemerintah ya memastikan pengawasan terhadap kasus hantavirus ini akan terus dilakukan secara intensif demi menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Ya, warga dihimbau juga tetap tenang ya dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun otoritas kesehatan. Ya, kembali lagi ya apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan sini ya, untuk senantiasa kita menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah berkembangnya tikus di rumah maupun tempat usaha pendengar ya. Di mana disampaikan juga tadi ya, langkah seperti ini menjaga sanitasi, menutup makanan dengan baik ya, serta membersihkan area yang berpotensi menjadi sarang tikus dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Sebagai himbauan untuk kita bersama juga ya, maupun mungkin dari akhir pekan ya, manfaatkan kegiatan bersama anggota keluarga pendengar ya untuk beres-beres, bersih-bersih ya, yang bisa dilakukan bersama-sama. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar dan juga keluarga muslim ya, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi dari kesehatan yang kami hadirkan untuk Anda terkait dari cara menghadapi anak yang susah makan atau yang disebut dengan picky eater. Masalah anak ya tentunya terkait dengan susah makan ini ya sudah menjadi keluhan yang banyak di alami para orang tua pendengar ya. Di mana kondisi ini umumnya terjadi pada anak usia 1 hingga 5 tahun ya, ketika anak mulai mengenal berbagai rasa dan tekstur makanan. Para ahli kesehatan menyebut kondisi tersebut sebenarnya cukup umum terjadi dalam masa tumbuh kembang anak. Ya, menurut informasi kesehatan yang dipublikasikan di sini ya, yang kami ambil dari alodokter.com, anak dapat menjadi susah makan karena berbagai faktor pendengarnya, mulai dari perubahan selera makan, memilih jenis makanan tertentu, terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji, hingga rasa bosan terhadap menu yang disajikan. Ya, selain itu kondisi seperti sariawan, gangguan pencernaan maupun suasana hati anak juga dapat mempengaruhi pendengar ya dari nafsu makan mereka. Dari dokter dan pakar kesehatan anak menghimbau para orang tua untuk tidak langsung memaksa anak makan. Sikap memarahi ataupun memaksa justru dapat membuat anak semakin menolak makan dan membangun hubungan yang kurang baik terhadap kebiasaan makan itu tadi. Ya, sebaliknya orang tua dianjurkan tetap sabar dan memperkenalkan makanan secara bertahap ya, dengan suasana yang menyenangkan. Ya, sejumlah langkah sederhana dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan selera makan anak, diantaranya dengan membuat jadwal makan yang teratur, menyajikan makanan dalam porsi kecil namun menarik, mengurangi gangguan saat makan ya seperti televisi ataupun gawai, serta melibatkan anak saat menyiapkan makanan ya, di mana cara tersebut dinilai dapat membantu anak lebih tertarik ya untuk mencoba makanan baru nih pendengar. Ya, selain itu orang juga diingatkan ya untuk membatasi konsumsi makanan cepat saji maupun cemilan manis yang dapat membuat anak cepat kenyang dan enggan makan makanan bergizi, di mana para ahli menyarankan agar kebutuhan nutrisi anak dipenuhi melalui pola makan sehat dan seimbang, bukan dengan mengandalkan suplemen secara berlebihan tanpa anjuran dokter. Itu tadi ya pendengar dan juga kaum muslim ya, semoga bermanfaat untuk Anda. Tadi telah sampaikan ya solusi yang bisa dilakukan oleh orang tua ya. Ya, ini semoga ya dari apa yang telah kami berikan menjadi solusi untuk Anda yang mungkin memiliki anak yang susah makan ya, apalagi untuk anak yang makannya pilih-pilih atau yang disebut dengan picky eater tadi ya, yang dapat dilakukan ya untuk membantu makanan, diantaranya tadi sudah sampaikan buat jadwal makan teratur, menyajikan makanan dalam porsi kecil namun menarik, mengurangi gangguan yang penting tentunya ya saat makan seperti televisi ya, ataupun gawai, serta bisa menjadi solusi juga melibatkan anak saat menyiapkan makan pendengar dan juga keluarga masih. Itu tadi informasi di sesi ketiga yang dapat kami berikan, dan nantikan untuk informasi menarik lainnya untuk Anda dapat simak dan dengarkan. Tapi sebelum akan kami hadirkan terlebih dahulu ya untuk Anda surat Al-Mulk yang akan kami hadirkan untuk Anda, semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Baik, terima kasih untuk bersama Anda kembali bersama kami dalam program Info Kita Pagi Peringgar. Yang berikut kami hadirkan informasi seputar gerakan infak listrik dakwah yang tengah dilakukan oleh Radio Kita FM Cirebon untuk mendukung keberlangsungan siaran dakwah Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya peringgar. Ya, di mana Radio Kita FM Cirebon saat ini kembali mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program infak listrik dakwah, di mana program tersebut dilakukan guna membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional listrik stasiun radio selama 1 bulan ke depan. Di mana berdasarkan informasi yang disampaikan pengelola, kebutuhan biaya listrik operasional Radio Kita FM diperkirakan mencapai sekitar Rp5.340.000 setiap bulannya. Ya, sebagai radio dakwah Islam ya, mengudara di frekuensi 94,3 FM, Radio Kita FM terus menghadirkan berbagai program kajian Islam, informasi umat, pendidikan serta dakwah yang dapat dinikmati masyarakat Cirebon dan sekitarnya selama 24 jam peringar. Ya, keberadaan radio ini nilai memiliki peran penting tentunya sebagai media syiar Islam dan sarana penyebaran ilmu agama kepada masyarakat luas, dan ajakan infak yang disampaikan kepada para pendengar. Radio Kita FM juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fusilat ayat 33 yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mengerjakan amal soleh. Bagi Anda yang ingin betul berpartisipasi membantu operasional dakwah Radio Kita FM, donasi dapat disalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia ataupun BSI dengan nomor rekening 7730001112 atas nama Radio Dakwah Kita FM. Ya, sementara itu untuk konfirmasi ya, ataupun donasi ya terkait dari hal tersebut, Anda dapat menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0852109439, di mana pengelola Radio Kita FM berharap dukungan dari kaum muslimin dan para pendengar untuk dapat membantu keberlangsungan siaran dakwah agar terus hadir memberikan manfaat, ilmu serta informasi positif bagi masyarakat. Ya, dan Radio Kita FM juga mengajak Anda ya pendengar dan juga keluarga muslim ya untuk dapat berkurban bersama Radio Kita FM dalam program Kita Berkurban yang kembali digelar ya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di mana Radio Kita FM melalui tim dakwah dan sosial kembali mengajak masyarakat ya, yang mengajak Anda terkhusus ya para pendengar untuk berpartisipasi dalam program penyaluran hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah yang masih minim sentuhan dakwah sunnah. Program tersebut mengusung tema kecintaan yang tulus mesti diiringi dengan pengorbanan. Ia mengalami program ini peringat, hewan kurban yang dihimpun nantinya akan disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat ukhuwah Islamiah. Ya, dalam publikasi resminya, tim dakwah Radio Kita FM menyebutkan bahwa kegiatan kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga sarana menyebarkan manfaat dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, dan Radio Kita FM sendiri dikenal sebagai radio dakwah Islam yang dari frekuensi 94,3 ya. Radio ini menghadirkan berbagai program kajian Islam, pendidikan, informasi, dan dapat diakses ya, oleh masyarakat luas melalui siaran radio maupun streaming digital. Dan untuk Anda yang ingin dapatkan informasi terkait dari Kita Berkurban ya, panitia menjadikan layanan informasi dan informasi melalui layanan WhatsApp ya di 0852 10 943 943. Dan selain itu menerima juga penyaluran hewan kurban secara langsung. Panitia juga membuka layanan pembelian maupun penitipan hewan kurban bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut ya, di mana penerimaan hewan kurban dibuka hingga H+1 Idul Adha, sedangkan layanan transaksi pembelian hewan kurban dilayani hingga H-3 Idul Adha pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada. Ya, itu tadi pendengar ya, jadi serangkaian informasi dalam program Info Kita Pagi pendengar kesempatan kali ini. Semoga telah kami hadirkan memberikan manfaat untuk kita bersama, dan terima kasih kami ucapkan jazakumullah khair untuk Anda yang telah mengikuti dari rangkaian informasi yang telah kami hadirkan kesempatan kali ini dalam program Info Kita. Akhir kata saya mohon undur diri, dan selain akan hadir dalam program ya untuk Anda dapat simak dan dengarkan ensiklopedia nasihat cuplikan-cuplikan tanya jawab yang semoga bermanfaat untuk Anda. Dan kami akhiri terlebih dahulu ya untuk program Info Kita kali ini, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
2: Info Kita.
0: Info Kita.
2: Sebaitannya bisa menjadi pintu hidayah.
3: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
2: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
4: Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dek, gak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini." Masya
2: Allah. Ensiklopedi Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatizah, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi, hanya di radio kita 94,3 FM Cirebon, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Barakallahu fikum.
5: Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga.
6: Amin. Walakum bimithlin.
5: Zoom ini. Yang pertama izin bertanya tentang gambar Ustaz. Ini kan sekarang lagi viral tentang yang mural itu di dinding ya Ustaz. Itu kan gambarnya manusia gitu, tapi tidak ada apa wajahnya itu. Polos gitu Ustaz, tidak ada mata. Itu apakah seperti itu masih diperbolehkan atau tidak Ustaz? Terus yang kedua tentang wasiat tadi Ustaz, sunahnya misalnya kita tuh memberikan wasiat atau orang-orang terdekat kita memberikan wasiat itu seperti apa Ustaz? Itu saja Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.
6: Baik, mengenai gambar baik di dinding maupun di kertas yang mau ditempel maupun di kertas yang tidak ditempel, termasuk juga gambar online misalnya, tidak boleh dan dilarang keras menggambar makhluk bernyawa termasuk manusia. Oleh karena itu, apabila ada orang yang gambar mural ditempel di dinding, kok gambarnya makhluk bernyawa, manusia atau binatang, ini dosa besar. Karena nanti di hari kiamat dia akan diperintahkan oleh Allah untuk memberi nyawa, dan tidak mungkin. Kemudian yang kedua, apabila gambar itu gambar makhluk bernyawa tapi tidak ada wajah, tidak ada wajah. Jika tidak ada wajah dalam posisi dipotong kepalanya misalnya, karena inti dari gambar itu adalah kepala dan wajah, maka jika dipoloskan seperti itu, semoga tidak masalah, terutama jika tujuannya untuk edukasi. Tapi kalau tujuannya bukan untuk edukasi, sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Barakalakum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, tadi penjelasan Ustaz, Rasulullah saat akan meninggal itu beliau menginfakkan atau mensedekahkan hartanya Ustaz. Nah, bagaimana kalau seandainya dari keluarga kita Ustaz ada yang sakitnya udah keras, gitu, sakit keras ya Ustaz, sehingga beliau itu tidak bisa diajak komunikasi. Tapi kita sebagai keluarganya mensedekahkan Ustaz, mensedekahkan harta beliau. Apakah itu bisa bermanfaat bagi beliau? Karena keinginan itu bukan dari beliau, tapi dari keluarganya, tapi diniatkan kepada beliau yang sakit. Itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya.
6: Ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Coba kita lihat hadis ini. Ada seorang sahabat yang ibunya meninggal dunia. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah SAW. Kami tampilkan hadisnya ya. dari Sa'ad bin Ubadah, anna ummahu matat, bahwasanya ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah atas nama beliau? Qala na'am, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya silahkan. Qala fa ayyus sadaqati afdal, lalu sedekah seperti apa yang paling afdal? Qala saqyul ma, lalu beliau mengatakan memberi minum, memberi air. Qala fatilka siqayatu ali Sa'din bil Madinah, kemudian kata perawi, inilah sumur keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah di Madinah, karena beliau bersedekah atas nama ibunya setelah ibunya wafat. Sehingga ini salah satu di antara dalil hadisnya Sahih riwayat Ahmad bahwa boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, tadi sempat ada pertanyaan tentang wasiat. Jadi wasiat boleh kita bagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama adalah pesan moral. Wasiat yang bentuknya pesan moral gak ada kaitannya dengan harta. Intinya pesan kebaikan, pesan kebaikan untuk ditunaikan setelah wafat. Misalnya seseorang berpesan, saya wasiatkan, nanti kalau saya mati, anak saya harus dipondokkan di pondok pesantren A, ditaruh di pondok pesantren B, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah beliau mati, beliau wafat, maka nanti anaknya harus dipondokkan di pondok yang sesuai ditunjuk oleh beliau, karena statusnya adalah pesan moral. Ketika saya mati, nanti kamu tidak boleh ini, jangan sampai kau melakukan ini. Nah, itu pesan moral. Nah, seperti pesannya Nabi Ibrahim, Nabi Ya'kub kepada putra-putranya sebelum beliau wafat, berpesan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Yang kedua adalah wasiat berupa harta. Wasiat berupa harta bentuknya adalah seseorang punya harta untuk diwasiatkan. Ini bisa ke selain ahli waris, atau yang kedua ke kegiatan sosial. Sehingga wasiat bisa ke selain ahli waris, di kalangan keluarga, tapi masih kerabat, bisa juga untuk kegiatan sosial, baik sosial keagamaan maupun yang lain. Itu wasiat berupa harta. Nah, wasiat berupa harta ini aturannya, nah, di sini ada aturan. Pertama, tidak boleh lebih dari sepertiga, maksimal sepertiga. Yang kedua, tidak boleh untuk ahli waris, karena ahli waris telah mendapatkan jatah warisan. Tapi kalau dia bukan ahli waris, kerabat yang bukan ahli waris boleh dapat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kami persilahkan, ini tadi ada satu pertanyaan melalui kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami sudah 20 tahun lebih kerja di ribawi, ada niatan mau keluar dari riba, tapi syaratnya menyuruh saya jualan telur. Nanti kalau udah sukses katanya baru keluar. Ya mungkin Anda sanggupi dulu aja untuk jualan telur, masalah berhasil dan tidak itu ikhtiar belakangan, karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan enggak perlu khawatir dan takut dengan masalah rizki. Terkadang seorang istri bisa punya mental lebih kuat daripada suami, sehingga kadang istrinya sudah minta agar suaminya resign dari lembaga ribawi, tapi suami masih keberatan dan pengen bertahan. Dan dan ini salah satu di antara bukti ada dalam satu keluarga, justru istrinya lebih dewasa daripada suaminya. Pertahankan terus, ngasih pengaruh yang baik, mudah-mudahan ketika beliau keluar dari lembaga ribawi dan berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka insya Allah istri yang mempengaruhinya akan terus mendapatkan pahala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah termasuk rishwah ketika santri, wali santri yang lain berniat untuk memintai iuran ke seluruh wali santri, memberikan kenang-kenangan untuk sekolah berupa kulkas dan seterusnya? Kalau ini adalah perusahaan atau lembaga pendidikan swasta, maka boleh, agar diberi, boleh untuk diberi kenang-kenangan. Tapi kalau ini adalah lembaga milik pemerintah, misalnya sekolah negeri, ya, seperti ini tidak boleh. Kemudian perlu ditekankan bahwasanya kenangan di sini bentuknya adalah, atau tujuannya adalah untuk sekolah, tidak boleh untuk guru. Kalau untuk guru dilarang, karena nanti masuk kategori gratifikasi, sehingga boleh memberi tapi untuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah waris yang masih kerabat itu boleh saudari ipar? Saudari ipar bukan bukan ahli waris, dia orang lain. Saudari ipar ya, bukan orang, bukan ahli waris, alias dia orang lain.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
8: Assalamualaikum Ustaz.
6: Barakallahu fikum.
8: Mau tanya, kalau misalkan memberikan nama pada batu nisan itu apakah dibolehkan? Yang kedua, anak mau tanya tentang hibah itu sebelum apa suami meninggal, apakah dibolehkan, dan caranya itu kita harus kemana ini, apa nama jalur hukumnya?
6: Baik, yang pertama tadi harta mau diberikan ke siapa?
8: Enggak, ini harta hibah.
6: Anak,
8: ke anak itu, ke anak.
6: Baik.
8: Ke anak.
6: Kemudian yang kedua?
8: Yang kedua itu batu nisan itu maksudnya boleh
6: nggak di batu nisan
8: nama gitu?
6: Baik.
8: Nah,
6: barakallahu fiik. Hibah ke anak hukumnya boleh, dan hibah itu harus dalam posisi masih hidup, sehat. Kalau dalam sakit, dalam kondisi sakit-sakitan kemudian menghibahkan, itu dipahami sebagai wasiat. Oleh karena itu, Anda boleh memberikan hibah ke anak, tapi syaratnya harus dalam kondisi masih hidup dan sehat. Dan hibah itu sah jika sudah diserahkan. Tapi kalau orang tua masih sayang, masih gandoli ya, belum bisa melepas seutuhnya, berarti belum sah jadi hibah. Sekali lagi, hibah itu sah kalau sudah diserahkan. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya tentang nisan ya. Apakah boleh ngasih tulisan di nisan? Sebagian ulama membolehkan hanya nama saja, selain nama tidak boleh. Sehingga enggak boleh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kullu nafsin dha'iqatul maut, litundhira man kana hayya wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin. Seperti ini enggak boleh, malah ngutip surat-surat tertentu. Atau kalimat-kalimat thayyibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahu akbar subhanallah. Nah, itu semuanya enggak ada manfaatnya. Lupa, itu kan kalimat dzikir. Kalimat dzikir kenapa malah ditaruh di nisan? Dan nisan itu ditaruh di tanah. Kalau mau memuliakan ya harusnya jangan ditaruh di tempat itu. Maka praktik seperti ini kita hindari, apalagi Nabi SAW sendiri tidak melakukannya, demikian pula para sahabat. Tapi ditoleransi jika cukup nama saja. Wallahu alam.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
9: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Barakallahu fiik atas ilmunya. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz Ami beserta keluarga dan kita semua sebagai orang-orang muslim. Amin amin ya
6: rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam.
9: Baik, Ustaz, ana ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi terkait wasiat, bila mana yang meninggal ini membuat wasiat yang menyalahi syariat, itu apakah dijalankan atau tidak? Lalu yang kedua, kalau yang meninggal ini meninggalkan harta di mana hartanya itu bukan berupa uang tunai seperti rumah, mobil, pokoknya yang bukan bentuk kas tunai, Ustadz. Nah, ini perhitungannya dijual dulu menjadi tunai dulu baru dibagi atau seperti apa, Ustadz, pembagiannya? Mungkin baik, itu saja dua pertanyaan dari Ana. Syukran jazakallahu khair.
6: Baik. Wasiat maksiat. Wasiat itu sejatinya adalah pesan agar dilaksanakan sebuah kegiatan pasca kematiannya. Sehingga kalau ada orang berwasiat maksiat, berarti dia pesan untuk dilaksanakan perbuatan maksiat. Nah, pesan ini atau wasiat ini jika ditunaikan, maka keduanya berdosa. Keduanya itu siapa? Yang berwasiat dan yang menunaikan wasiat. Keduanya berdosa. Yang kedua, wasiat ini harus diabaikan, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Sehingga fungsinya adalah kalau dia diabaikan berarti menghalangi terjadinya maksiat. Lalu tugas anak adalah memohonkan ampunan. Orang tuaku pernah berwasiat A, berwasiat B, yang itu adalah keburukan. Mohon ampun untuk mereka, ya Allah. Mungkin mereka gak paham, mungkin mereka kurang ngerti tentang itu. Jadi seharusnya dimohonkan ampunan, bukan malah ditunaikan. Wallahu'alam.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, yang saya ingin tanyakan mengenai harta suatu rumah nih. Ini seorang istri membeli rumah waktu dia masih suami istri gitu. Yang membeli rumah ini kan istri punya usaha buka butik gitu. Dia apa sisa dari kebutuhan sehari-hari itu bisa membeli rumah. Dan suami ini enggak punya penghasilan lah. Keluarga sudah sekitar 30 tahun. Mungkin suami punya penghasilan sekitar 3 tahunan lah gitu. Jadi sekitar 27 tahun atau 25 tahun itu dikatakan dia enggak punya penghasilan. Atau setelah sekian lama berkeluarga berpisah atas tuntutan istri dan anak lah gitu, karena enggak berani lagi atau bagaimana, keluarga itu udah merasa takut tinggal dengan bapaknya gitu, mereka berpisah. Atau yang ditanyakan itu milik rumah itu jatuhnya bagaimana, Ustaz?
6: Baik, selama 3 tahun suami kerja itu di awal nikah atau di akhir nikah?
10: Di awal nikah, dia sedang kerja.
6: Selama 3 tahun itu sudah ada beli rumah?
10: Belum.
6: Berarti.
10: Jadi rumah ini dibeli dengan penghasilan
6: istri,
10: perempuan istri. Selama membuka usaha begitu.
6: Di tahun keberapa pernikahan itu kira-kira?
10: Membeli rumah itu sekitar mungkin udah 15 tahun atau 15 tahun
6: setelah menikah.
10: Iya.
6: Baik,
10: sekitar
6: berarti
10: 6 tahun setelah itu berpisah gitu. Itu jadi status rumah itu bagaimana, Ustaz?
6: Kalau begini kondisinya, kami bisa pastikan rumah itu 100% milik istri, sehingga suami tidak punya hak terhadap rumah itu karena tidak punya kontribusi sama sekali, kan?
10: Iya.
6: Sehingga 100% milik istri. Nah,
10: Itu Ustaz, maaf, yang si suami ini dia selalu menuntut gitu, bahwa dikatakannya selalu ada haknya di dalam gitu katanya. Itu bagaimana?
11: Ya sampaikan saja terus terang, kalau memang suami tidak punya kontribusi ya dia nggak punya hak. Mau nuntut nggak nuntut kan dia nggak punya kontribusi untuk pengadaan rumah itu. Kalau dia nuntut berarti nuntut yang bukan haknya. Boleh tidak dikasih meskipun dia berusaha untuk nuntut.
10: Iya berarti betul. Ya ya Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
11: Barakallahu fiik.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum Ustaz.
11: Barakallahu fiik.
12: Izin bertanya terkait masalah warisan dan perwalian dalam pernikahan. Seorang akhwat yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia, keluarga sebelumnya belum memahami sunnah, sehingga pembagian harta warisan dilakukan secara rata antara anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam prakteknya saat ini aset seperti kendaraan, sertifikat rumah, dan harta lainnya dipegang oleh kakak laki-laki pertama. Bagaimana hukum sesuai syariat dan apakah yang harus dilakukan si akhwat tersebut? Jazakallah khairan Ustaz, mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
11: Seharusnya dibagi 2:1. Oleh karena itu jika akhwat ini mendapatkan pembagian secara merata 1:1, maka nanti coba dilakukan perhitungan ulang sendiri aja ngitungnya. Nah dari situ nanti dia tahu, saya sekarang misalnya ya dikasih warisan senilai 1 miliar ya. Padahal kalau dihitung dari 5 miliar ini dihitung, dia seharusnya gak 1 miliar. Anggap misalnya anaknya 5 laki perempuan, terus dia dikasih karena warisannya 5 miliar maka masing-masing dikasih 1M dibagi rata. Terus dihitung ulang, oh ternyata tidak 5 miliar, seharusnya jatah saya tidak 1 miliar, jatah saya seharusnya cuman 700 juta. Nah, berarti yang 300 ini punya saudara laki-lakinya. Nanti bisa diserahkan ke mereka. Kalau kemudian saudara laki-lakinya merelakan, udah buat kamu aja, gak usah dikembalikan ke saya, silahkan dia miliki. Tapi dia coba menghitung ulang untuk mengetahui berapa jatah dia. Jika masih ada lebih, kembalikan. Kemudian yang kedua, terkait posisi abang laki-laki yang menguasai tadi ya, sehingga dia belum menyerahkan. Jika sampai menahan hak ahli waris yang lain yang membutuhkan, maka saudara laki-laki ini ya hukumnya berbuat zalim. Kecuali kalau posisinya itu aset yang tidak likuid. Karena tidak likuid, maka sulit dibagi dalam waktu yang lebih cepat. Seperti properti dan seterusnya. Nah untuk aset yang tidak likuid semacam ini, karena dia susah untuk terjual dalam waktu cepat, maka ya berarti harus menunggu untuk terjual. Ya gak usah dipaksakan. Kalaupun dipaksakan juga percuma, gimana mau dipaksakan sementara asetnya sifatnya non likuid. Sehingga sebenarnya bukan dikuasai, tapi sedang dalam proses untuk pencairan biar nanti lebih mudah dalam pembagian. Wallahu'alam.
7: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة.

0: الكفرة الفجرة.
1: Ketika kesibukan duniawi

0: Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama radio kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hari Jumat itu hadiah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, Allah menuntunkan setiap penganut agama untuk memilih satu hari istimewa dalam sepekan. Hari untuk berkumpul bersama dalam rangka melakukan ibadah. Allah syariatkan untuk umat ini, yaitu umat Muhammad SAW, agar mereka memuliakan hari Jumat. Karena itu hari ke-6 di mana Allah sempurnakan makhluknya, dan itu nikmat sempurna bagi mereka. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Ada yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk memuliakan hari Jumat. Namun mereka menolaknya dan memilih hari Sabtu. Mereka meyakini di hari Sabtu Allah tidak menciptakan makhluk apapun karena telah Allah sempurnakan di hari Jumat. Akhirnya Allah tetapkan ibadah hari Sabtu itu sebagai kewajiban untuk mereka dalam Taurat. Allah wasiatkan agar mereka komitmen dengan hari Sabtu dan berusaha menjaganya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dengan Nasrani. Al-Hafidz Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya. Mereka terus konsisten dengan ibadah hari Sabtu, sampai Allah mengutus Isa bin Maryam. Selanjutnya, ada banyak versi di sana, ada yang mengatakan Allah memindahkannya kepada hari Ahad, ada yang mengatakan mereka tidak meninggalkan syariat Taurat. Selain beberapa hukum yang dihapus dengan Injil, mereka terus konsisten dengan hari Sabtu hingga Allah mengangkat Isa. Kemudian, oleh orang Nasrani, itu diubah menjadi hari Ahad di zaman kerajaan Konstantinopel. Agar berbeda dengan orang Yahudi, mereka juga melakukan sholat menghadap ke timur, ke arah batu di timur Al-Aqsa, tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, Nabi SAW sangat membanggakan adanya hari Jumat, karena berarti kita benar. Kita memuliakan hari Jumat dan itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, sementara pilihan Yahudi dan Nasrani meleset. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika hari Jumat, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, yang artinya, kita adalah umat terakhir, namun pertama di hari kiamat, kitalah yang pertama kali masuk surga.

0: meskipun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka menyimpang dan kita ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang menyimpang darinya dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita dan esoknya hari Yahudi dan setelah besok adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Sudah selayaknya kaum muslimin bersyukur dengan dijadikannya hari Jumat sebagai hari besar untuk mereka dalam setiap pekan. Saatnya memuliakan hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah. Syariah.
2: Setiap suara yang mengudara
3: tidak mengurangi
2: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekahun mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
4: kita
2: hati kembali.
4: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzada atau balzada tilmal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: An Abi Sa'id qala man ightasala yawmal jum'ati wa labisa bil ahsani thiyabihi wa massa min thibin in kana 'indahu thumma atal jum'ata falam yatakhatta a'naqan nas summa sallama kataballahu lah summa ansata idza kharaja imamuhu hatta yafurra min salatihi kanat kaffaratun wa baina jum'atihi allati qablaha. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi besar seluruh tubuh pada hari Jumat lalu mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian memakai wangi-wangian bila ia mempunyai, kemudian datang ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat, dan ia tidak melangkahi leher rekan-rekannya, kemudian salat sunnah semampunya, lalu diam memperhatikan bila imamnya datang hendak naik mimbar sampai selesai dari salatnya, maka salat itu sebagai penebus dosa yang terjadi antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, nomor hadis 6066.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943. 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yumidini amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis, dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang tadi disebutkan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah. Maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka, seraya mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya, berkaitan dengan alam kubur, arsatil qiyamah, dan kaji dan setelahnya. Wala tahzanu, dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan. Dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa manusia ketika lahir menangis, pertanda bahwa anak ini dan bayi ini sehat, sehingga orang-orang yang di sekitarnya tersenyum ketika mendengar tangisan sang anak. Ibunya gembira, bapaknya gembira, dan orang yang di sekitarnya gembira. Kenapa? Anaknya nangis, menunjukkan anak ini sehat. Dan orang yang bergembira adalah orang yang ketika malakul maut datang, ketika ajal datang, dalam keadaan dia tersenyum. Kenapa? Karena dia telah mengumpulkan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh di saat waktu-waktu yang sangat menakutkan. Maka datang kabar gembira dari sang malaikat. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman ini, kepada orang-orang yang bertauhid dan beramal saleh, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut. Sedih adalah tentunya sesuatu yang ditinggal. Bahwasanya malaikat mengasih tahu, janganlah anda bersedih dengan keluarga yang ditinggal, dan janganlah anda merasa takut dengan kejadian setelahnya. Bahwa apa yang akan dialami dari alam kubur adalah kenikmatan, dan apa yang akan dialami di arsatil kiamah, padang mahsyar, ketika matahari mendekat 1 mil dan manusia semuanya berkeringat, maka mereka pun diberikan keamanan, kedamaian oleh Allah Ta'ala. Dan di saat manusia juga merasa takut dengan dahsyatnya azab neraka, maka mereka pun dapat gembira dari malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita manusia yang ketika kita lahir, orang-orang mereka adalah tersenyum, dan kita dalam keadaan nangis. Dan jadilah kita menjadi orang yang ketika kita meninggal dunia, ketika kita akan dijemput nyawa kita, dalam keadaan kita tersenyum. Kenapa? Karena kita telah membawa amal-amal kebaikan, keimanan, amal saleh. Maka jadilah orang-orang yang mempersiapkan saat-saat yang kita bisa senyum. Apa yang akan menjadikan kita bisa senyum ketika syakratul maut adalah iman, tauhid, dan amal saleh. Dan jadilah orang yang ketika kita meninggal dunia, orang di sekitar kita adalah menangis. Kenapa? Karena merasa kehilangan. Lihatlah kepada hadis yang mulia ini, bahwa baginda Nabi SAW mengatakan, khairun nas man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu, wa syarrun nas man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Baginda Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik orang, orang yang merupakan pilihan Allah, adalah orang yang selalu ditunggu kebaikannya, sehingga ketika dia itu meninggal dunia, orang merasa kehilangan akan segala kebaikan yang muncul dari orang itu. Dan orang juga merasa was-was kalau di sana tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi kedamaian ketika orang ini hilang, ketika orang ini pergi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sejelek-jelek orang adalah orang yang orang tidak merasa aman dari keburukannya dan tidak diharapkan kebaikannya, maka ini adalah sejelek-jelek orang. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang tadi menunjukkan bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah barang siapa yang mampu mengumpulkan semua kebaikan dari iman, tauhid, dan amal soleh, yang membuat ketika sakaratul maut dia tersenyum, dan orang-orang yang di sekitarnya merasa kehilangan dan mereka menangis dengan kepergiannya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh.
6: PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
7: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
8: Iya, Kak.
7: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
8: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
7: Kemana ya?
8: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
7: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
8: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
9: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
7: Dede, sebentar, Dek.
8: Kenapa, Kak?
7: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita melihat seseorang yang sedang berhadapan dengan seorang dokter, lalu dokter itu berbicara dengannya dan mengatakan bahwa beliau harus mengamputasi atau memotong salah satu tubuhnya, kaki atau tangan misalnya. Apa yang terjadi? Ternyata si pasien dengan rela dan ikhlas menyetujui keputusan dokter tersebut. Ia ambil kertas pernyataan dan ia tanda tangan dengan tangannya sendiri. Lalu ia masuk ke meja operasi. Lalu beberapa jam kemudian, tangan atau kakinya pun terpotong dan hilang dari tubuhnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ada di antara kita yang bertanya kepada si pasien, mengapa Anda rela menerima keputusan dokter tersebut? Mengapa Anda rela kehilangan tangan Anda dan pasrah begitu saja ketika berada di meja operasi? Maka si pasien akan berkata, saya rela melakukan hal ini karena saya percaya dengan si dokter. Dokter saya ini adalah dokter yang sangat ahli, dokter spesialis, profesor, atau mungkin ia adalah salah satu tim dokter kepresidenan. Saya yakin keputusan menghilangkan tangan saya atau kaki saya itu sudah dipelajari dan sudah dipertimbangkan dengan matang dan masak-masak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah fenomena yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Ada seorang pasien yang rela menerima keputusan seorang dokter ketika dokter itu menghilangkan salah satu anggota tubuhnya. Ini tidak keliru secara hukum asal, kalau memang itu adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih ringan, yang lebih berat. Namun yang perlu kita renungkan adalah, mengapa banyak di antara kita sangat sulit untuk bisa rela dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di antara kita yang masih berat hati ketika menerima perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di antara kita yang tidak ridha dan memberontak ketika mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 98, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Rabb ilahmu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecualinya. Pengetahuannya mencakup segala sesuatu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bukankah Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah mengatakan, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Sesungguhnya di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan dan perairan. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah ketahui. Dan tidak ada satu biji pun yang jatuh di dalam kegelapan-kegelapan bumi ini kecuali Allah mengetahui. Dan tidak ada hal yang basah maupun yang kering yang ada di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Mengapa banyak orang bisa percaya dengan ilmu manusia seperti sang dokter di atas namun ragu-ragu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus kita renungkan, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir?" Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu daripada Anda? Dan Allah Maha lembut dan Allah Maha mengetahui. Allah lebih mengetahui tentang kita, pemirsa. Allah lebih mengetahui tentang masa depan kita. Allah lebih mengetahui bagaimana membuat kita bahagia. Allah lebih mengetahui kunci ketenangan dan ketentraman kehidupan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu daripada Anda? Hadirin atau pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya, apa yang membuat dia bahagia kecuali kembali kepada Allah. Bukankah pada hari ini banyak di antara kita yang merasa sehat-sehat saja, padahal di dalam tubuhnya sudah bersarang kanker stadium 2, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Begitu juga dengan jiwanya, hatinya, dan kunci kebahagiaannya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu daripada Anda? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah dan larangan, itu untuk kebaikan kita. Itu untuk kemaslahatan kita karena Allah yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157 menjelaskan tentang apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wahil wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yuhillu lahum at-thayyibat. Nabi hanya menghalalkan yang baik-baik saja. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Dan yang Nabi haramkan hanya perkara yang buruk untuk kalian, perkara yang merusak manusia. Hanya itu yang dihalalkan dan diharamkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah yang Maha mengetahui ketika mengharamkan riba, itu karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa riba akan merusak diri kita, istri kita, anak kita dan keluarga kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, itu karena Allah tahu bahwa zina itu akan menghancurkan keluarga dan termasuk diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman keras, karena Allah tahu minuman keras akan menghancurkan generasi umat manusia. Ketika Allah memerintahkan seorang wanita memakai jilbab dan kita menutup aurat, karena kita Allah tahu budaya buka-bukaan itu akan menghancurkan umat manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu daripada Anda, dan Allah Maha lembut dan Allah Maha mengetahui. Allah akan jelaskan, tapi mungkin tidak secara langsung. Allah akan berikan hikmahnya, mungkin tidak secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita dibanding diri kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang membantah perintah Allah, seseorang yang tidak mau diatur, bahkan melawan ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat seorang anak kecil yang sedang bermain pisau, lalu sedang asik-asik bermain, ibunya mengambil dan melarang permainan tersebut. Lalu dia marah, lalu dia menangis. Kenapa dia marah? Kenapa dia menangis? Dan kenapa dia dilarang oleh ibunya? Kita tahu semua jawabannya. Saat ibu melarang, bukan karena ingin mencelakakan dia, bukan karena ingin memenjarakan dia, bukan karena ingin memutus kebahagiaan si anak tersebut, namun karena ibu tahu bahwa bermain dengan sebilah pisau itu bisa menghilangkan nyawa anak tersebut, bisa memudaratkannya, bisa melukainya. Dan kenapa anak itu marah? Kenapa anak itu menangis? Karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa permainan yang sedang ia senangi tersebut itu bisa mengundang bahaya untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim. Tapi dia tidak tahu dampak dari kezalimannya. Manusia itu bermaksiat, tapi dia tidak tahu dampak dari kemaksiatannya. Manusia melakukan kemungkaran, namun ia tidak tahu hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala di balik kemungkaran dia tersebut. Dia tertawa hari ini, dia mungkin mencemooh kebenaran hari ini, tapi dia tidak tahu apa akibat dari tertawanya tersebut, cemoohnya tersebut, dan ketika dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Manusia adalah makhluk yang sangat sering melakukan kezaliman, dan ia tidak tahu hukuman, efek negatif, ancaman yang menghantui dia saat dia melakukan kemungkaran tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tutup tausiah kali ini dengan kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui apa-apa. Allah yang tahu apa yang terbaik dan yang membahagiakan kita, sedangkan kalian wahai manusia tidak tahu kecuali dibimbing oleh ajaran Allah Jalla wa'ala. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinar itu di zaman dahulu, dirham itu zaman dahulu, sekarang inilah uang. Dahulu Rasulullah SAW di zaman dinar mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar, atau kalau kita sekarang 100 ribu atau 50 ribu yang kau belanjakan untuk perjuangan di jalan Allah berjihad. Dan juga satu dinar atau mungkin juga 50 ribu yang kau belanjakan untuk memerdekakan budak, 50 ribu yang kau belanjakan untuk memberi orang miskin, atau satu dinar yang kau belanjakan untuk memberi makan orang miskin, dan satu dinar atau uang yang kau belanjakan untuk menafkahi anak istrimu, yang paling besar pahalanya ialah yang kau belanjakan untuk menafkahi anak istrimu. Subhanallah. Itulah Islam. Islam mengajarkan agar Anda menjadi orang yang penuh tanggung jawab. Sebagai seorang suami, suami yang penuh bertanggung jawab menafkahi anak istri Anda. Mereka bukan untuk ditelantarkan. Mereka menjadi tanggung jawab Anda, harus Anda pikul nafkahnya. Anda tanggung jawab memberi kecukupan kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i itsman an yudhayya'a man ya'ul. Cukup sebagai dosa yang dapat melantarkan Anda, menjerumuskan Anda dalam siksa yang sangat pedih. Kapan? Bila Anda menelantarkan, tidak menafkahi anak istri Anda. Karenanya pikirkan dengan baik-baik, bagaimanakah Anda agar mampu menafkahi anak istri Anda dengan cukup. Tidaklah pantas sebagai seorang muslim, seorang mukmin hanya berleha-leha padahal dia mampu bekerja. Apalagi mencari kambing hitam, 1001 alasan untuk membenarkan sikap menelantarkan nafkah anak istri. Saudaraku, pikirkan bagaimana Anda agar bisa mendapatkan uang untuk menafkahi anak istri Anda. Karena ketika anak istri Anda kecukupan, berarti Anda telah menunaikan tanggung jawab mereka. Namun ketika Anda, padahal Anda mampu bekerja, mampu berusaha, mampu berbuat, namun Anda mencari kambing hitam 1001 alasan, bisa jadi Anda temukan pengajiankah, atau lelahkah, atau mungkin ini dan itu 1001 alasan. Namun Allah Maha tahu benar atau tidak alasan Anda, jujur atau tidak alasan Anda. Ketika Anda terbukti tidak jujur, Anda tidak serius, maka itu adalah dosa besar yang dapat menjerumuskan Anda dalam siksa neraka. Namun ketika Anda sukses menafkahi anak istri Anda sehingga mereka berkecukupan, maka itu menjadi ladang pahala. Ingat, percayalah, mulut istri Anda, mulut anak-anak Anda, itu adalah ladang pahala bagi Anda. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang sedang menderita sakit parah. Namun sahabat Sa'ad bin Waqqas adalah salah seorang konglomerat di kalangan para sahabat, memiliki harta yang melimpah. Beliau sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang paham, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang melimpah sedangkan aku sedang dalam kondisi sakit parah seperti yang kau lihat ini. Bolehkah aku wasiatkan semua, aku sedekahkan semua hartaku di jalan Allah? Karena ahli warisku hanya ada satu, yaitu satu orang putri yang dia akan dinikahi oleh seorang lelaki dan pasti dia akan mencukupi kebutuhannya. Sehingga tidak perlu aku beri dia warisan. Tidak ada hemat, tidak ada untungnya kalau saya menyisakan hartanya, hartaku untuknya seorang diri." Namun Rasulullah SAW tidak merestui keinginan Sa'd bin Waqqas. Beliau mengatakan, "Innaka antadhara warathataka aghnia khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafun nas." Wahai Sa'ad, ketika engkau mampu meninggalkan anak keturunanmu kaya raya, memiliki harta yang melimpah, itu lebih baik dibanding engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, papa tidak punya apa-apa, sehingga mereka yatakaffafun nas, mereka meminta-minta kepada orang lain. Karena Sa'ad bin Waqqas kemudian menawar, bolehkah aku menafkahkan, membelanjakan, menginfakkan separuh hartaku? Nabi mengatakan separuh tidak. Kembali Sa'ad menawar lagi, bagaimana kalau sepertiga? Kata Nabi, sepertiga boleh, namun sepertiga itu masih terlalu banyak. Kemudian Rasulullah SAW memberikan alasan yang telah saya sampaikan di atas. Innaka antadhar warathaka aghnia. Wahai Sa'ad, kalau engkau mampu meninggalkan anak cucumu dalam kondisi kaya raya, itu lebih baik dibanding engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tunfiq nafaqatan. Wahai Sa'ad, tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah, hatta lukmata taj'aluha fi fimra'atik illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah, tahtasibuha indallah, yang kau mengharapkan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan mendapatkan pahala atasnya. Sampai pun sesuap nasi, sesuap makanan yang engkau suapkan, engkau berikan kepada istrimu, itu adalah pahala bagimu. Karena sadarilah, mulut istri Anda, mulut putra-putri Anda, ladang pahala bagi Anda. Jangan engkau sia-siakan hanya karena satu dua alasan. Janganlah Anda memberi orang lain

0: Kaya raya, engkau dalam kondisi optimis bisa melipat gandakan kekayaanmu, dan engkau khawatir untuk jatuh miskin. Saat itulah kondisi atau sedekah yang paling afdal. Kenapa? Artinya ketika engkau bersedekah, engkau benar-benar dalam kondisi kecukupan. Namun ketika Anda bersedekah dalam kondisi miskin, kekurangan, maka ini tidak pantas untuk Anda lakukan. Suatu hari datang seorang lelaki, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, khud hadihi asabtu baydatan min dhahabin, ya Rasulullah, aku mendapat bagian dari rampasan perang sebesar satu telur emas. Ambillah semua ini, walaysa li ma'lu ghairuha, aku tidak memiliki harta kecuali ini, aku sedekahkan semuanya di jalan Allah. Rasulullah SAW tidak menerimanya dan bahkan maling muka, membuang muka beliau sebagai gambaran bahwa beliau tidak suka dengan sikap pemuda ini atau lelaki ini. Kemudian Rasulullah SAW setelah berpaling, lelaki itu kembali datang lagi dari arah muka Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, khudha, ambillah sedekahku ini walaupun aku tidak memiliki harta yang lain. Kembali Rasulullah SAW membuang muka lagi sebagai gambaran bahwasanya beliau tidak suka dengan sikap lelaki ini. Kemudian lelaki ini karena masih belum percaya, dia semangat untuk bersedekah. Ia pun mengejar Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, khudh hadihi, ya Rasulullah, ambillah sedekahku ini, terimalah sedekahku ini. Maka Rasulullah SAW merebut telur emas tersebut dan dilemparkan ke muka lelaki tersebut. Kemudian Nabi memberikan alasan, ya'ti ahadukum bimalihi, engkau datang dengan membawa seluruh hartamu, kemudian engkau sedekahkan semuanya dengan Allah. Namun setelah mensedekahkan, ia yajlisu yatakafafun nas, ia duduk meminta-minta orang, meminta-minta iba kepada orang lain. Tidak pantas sebagai seorang muslim bersikap seperti itu. Karenanya pikirkanlah, ketika Anda ingin bersedekah, sudahkah keluarga Anda cukupi? Sudahkah mereka yang menjadi tanggung jawab Anda berikan kecukupan sehingga mereka tidak merasa perlu untuk meminta kepada orang lain? Sehingga Anda ketika membelanjakan harta Anda mengikuti skala prioritas keluarga Anda, istri Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, saudari-saudari Anda. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, al-aqrab fal-aqrab. Ketika Anda ingin bersedekah, maka berikanlah sedekahmu kepada orang yang terdekat kepadamu. Semakin dekat, dan kemudian kepada orang yang lebih jauh, dan demikian seterusnya. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberi gambaran bagaimana seharusnya ketika Anda harus membelanjakan, harus memanage keuangan, sehingga tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menerima nafkah Anda kemudian terlantar gara-gara Anda salah memanage keuangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
2: In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Ahadithu Syahri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyriq, Ahkamun wa Adab, karya Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk membahas hadis yang keempat, di bawah judul Fadlul Hajji wa ma yanbaghi lil haji an yattasifa bihi, keutamaan ibadah haji dan perkara yang harus atau wajib ada pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji, ya, sifat-sifat yang harus ada pada seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan amalan rafath dan tidak melakukan amalan kefasikan, niscaya dia akan diampuni dosanya, disucikan, diputihkan,

0: sehingga dia kembali ya dari dosa-dosanya, ya terlepas dari dosa-dosanya, terbebas dari dosa-dosanya, dia putih bersih kayaumi waladatu ummu, seakan-akan dia berada di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu seorang yang baru dilahirkan dia putih bersih tanpa dosa sedikit pun. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin li Muslimin, dalam sebuah lafaz riwayat Muslim disebutkan, man ata hadzal baita, siapa yang mendatangi Baitullah, falam yarfuth walam yafsuq, dan dia tidak melakukan rafas dan kefasikan, raja'a kama waladathu ummu, niscaya dia kembali dalam keadaan putih bersih sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan ibadah haji dan pahalanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melakukan ibadah haji, jika hajinya mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia suci dari kotoran dosa, putih bersih seperti kondisi seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ia lahir di atas fitrah tanpa dosa sedikit pun. Namun itu jika dia mewujudkan dua persyaratan yang disebutkan di dalam hadis ini. Al-awwal qawluhu falam yarfuth, dia tidak melakukan rafath. Apa itu rafath? Rafath adalah dzikrul jima'i wa dawa'ihi, menyebut al-jima' adalah hubungan suami istri atau perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada jima', ya, ucapan-ucapan yang porno, ucapan-ucapan yang bisa membangkitkan syahwat, imma itlaqan wa imma fi hadratin nisa', termasuk jika ucapan-ucapan seperti itu diucapkan begitu saja atau dia mengucapkan di hadapan wanita. Bil ifdha'i ilayhinna bijima'in aw mubasharatin li syahwah, ya, dengan berbicara perkara-perkara terkait jima kepada wanita, termasuk kepada pasangan, atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syahwat, bangkitnya syahwat. Ini yang dimaksud dengan rafath. Nah, seorang yang ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menghindarkan perbuatan ini. Jangan ada rafath. Kemudian al-wasfu tsani wa lam yafsuq. Ini syarat yang kedua, disifatkan melalui ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yafsuq, dia tidak melakukan perbuatan fasik, perbuatan kefasikan. Yang dimaksud adalah wa lam yakhruj an ta'atillahi ta'ala bi fi'lil ma'asi, dia tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan, dosa-dosa. Wa minha mahdhuratul ihram, termasuk diantaranya adalah perkara-perkara yang dilarang dilakukan oleh orang-orang yang berihram. Seperti misalkan berdebat, bersengketa, adu mulut, dan yang lainnya yang merupakan larangan-larangan bagi orang yang ihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang menunaikan kewajiban ibadah haji, maka hendaklah dia jangan mengucapkan atau melakukan perkara yang rafas, ya. Jangan ada kefasikan, jangan melakukan perbuatan maksiat, jangan berdebat dalam ibadah hajinya. Kenapa hal-hal ini dilarang? Li'anna dhalika yukhrijul hajj 'anil hikmati minhu. Karena rafat, kefasikan, berdebat pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, itu menjadikan ibadah haji itu keluar dari hikmah atau tujuan ibadah haji itu sendiri, yaitu al-khusyu'u lillah, kehusyuan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ishtighali bi dzikrihi wa du'aihi, dan juga sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Seorang yang melakukan ibadah haji telah tengah berada dalam kondisi berihram, maka dia seharusnya dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa dan menundukkan diri serta khusyuk dalam ibadahnya. Sementara perkara-perkara tadi, ucapan porno, ya, berdebat pada perkara-perkara yang tidak faedahnya, kemudian melakukan dosa, itu bertentangan dengan hal itu semua, ya, bertentangan dengan kehusyuan kepada Allah dalam ibadah, berzikir dan berdoa. Intinya, seorang yang melakukan ibadah haji dan termasuk juga umrah, ketika dia berihram, dia harus berupaya menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang dianggap sepele dan remeh oleh kebanyakan manusia, ya, dosa-dosa yang dianggap sepele. Terlebih seseorang yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah, dia sedang berada di tanah haram, di bulan haram untuk orang yang berhaji misalkan, di bulan haram, dan dia sedang dalam keadaan berihram. Semua kondisi ini, ya, menjadikan perkara dosa sekecil apapun itu menjadi berat, menjadi dahsyat, karena kehormatan tempat yaitu al-haram, ya, kehormatan bulan yaitu bulan haram, bulan Dzulhijjah, di mana seseorang melakukan ibadah haji di situ, dan kehormatan situasi dan kondisi di mana seseorang sedang menggunakan ihram, dia sudah mengucapkan lafaz untuk masuk ke dalam nusuk atau ibadah haji atau umrah. Kemudian perkara berikutnya yang harus diketahui agar ibadah haji seseorang itu sempurna, dia harus mengetahui hukum-hukum terkait ibadah haji, ya, sifat-sifat haji sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lita'khudhu manasikakum au khudhu 'anni manasikakum." Ambillah tata cara ibadah haji kalian dan termasuk ibadah umrah kalian dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja di sini mengharuskan kita berilmu tentang tata cara ibadah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa diwujudkan dengan bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama terkait perkara-perkara termasuk perkara haji, hukum-hukum yang terkait haji atau umrah. Bertanyalah jika kalian tidak mengetahui. Bisa dengan cara membaca kitab-kitab para ulama atau buku-buku para ulama yang telah diterjemahkan terkait ibadah haji dan umrah misalkan. Atau bisa juga dengan melaksanakan ibadah haji bersama orang yang berilmu. Tidak sedikit di antara manusia yang melakukan ibadah haji atau umrah, mereka jatuh dalam kekeliruan. Ya, kekeliruan terkait misalkan sifat ihram, bagaimana tata cara tawaf, bagaimana harus melakukan sa'i, dan yang lainnya dari manasik-manasik haji dan umrah. Itu disebabkan karena pertama, al-jahlu bi ahkamil manasik, kejahilan atau ketidaktahuan tentang hukum-hukum manasik. Yang kedua, adamu su'ali ahli al-ilmi al-mawthuqi bi'ilmihim wa wara'ihim, tidak bertanya kepada ulama yang terpercaya akan keilmuan dan kewaraannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, su'alu man laysa min ahli al-ilmi, kalaupun mereka bertanya kepada yang bukan ahlinya, bukan ulama tentang syariat. Kemudian yang keempat, taqlidun nasi ba'dhum ba'dha, taqlid atau mengekor, hanya sekedar ikut-ikutan manusia, ya, tanpa melihat kepada dalil-dalil syarat tentang ibadah haji atau umrah. Jadi murni hanya ikut-ikutan. Ini juga sumber kesalahan. Kita harus berilmu tentang hal ini, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu wajib sebelum kita berucap dan berbuat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.

0: قدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Ahadithu Ashri Dhul Hijjah wa Ayyamit Tashriq Ahkamun wa Adab. Hadis-hadis yang berbicara tentang 10 pertama Dhul Hijjah dan hari-hari Tashriq terkait hukum-hukumnya dan adab-adabnya. Kitab ini disusun atau ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas langsung kepada hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab ini. Beliau hafizahullah ta'ala memberikan judul untuk hadis yang pertama ini, Fadlul Ashri wal Amali Salihi Fiha. Keutamaan 10 pertama Dzulhijjah dan keutamaan beramal saleh di 10 pertama Dzulhijjah tersebut. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau berdua, Ibn Abbas dan bapaknya Al-Abbas. Ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qala, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada suatu rangkaian hari yang mana amal saleh yang dilakukan pada rangkaian hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 pertama Dzulhijjah ini. Qalu, lantas para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah bisa menyaingi amalan di 10 pertama Dzulhijjah ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mampu menyainginya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa raganya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan hartanya, tidak pula kembali dengan jiwa raganya, artinya dia mendapatkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ada beberapa pelajaran berharga dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang mulia ini, khususnya dalam hadis ini terdapat dalil akan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Ya. 10 pertama Dzulhijjah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Ya, dibandingkan dengan hari-hari yang lain dalam setahun. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida bi annaha afdalu ayyamid dunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah ini adalah semulia-mulia hari di dunia dalam setahun. Walannahu hatha 'ala al-'amali as-salihi fiha. Juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk melakukan amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah tersebut. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga terdapat dalil bahwasanya semua amal saleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang sama yang dilakukan di selain 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut. Dan ini menunjukkan keutamaan amal saleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah tersebut, ya, sekaligus menunjukkan kathrati thawabihi, menunjukkan bahwasanya pahalanya banyak. Pahala amal saleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini pahalanya banyak, sehingga Nabi SAW menganjurkan dan memotivasi untuk beramal saleh di 10 pertama Dzulhijjah tersebut. Hadis ini juga menunjukkan anna jami'al a'mali salihati, bahwasanya semua amal saleh tudha'af fil 'ashri min ghairi istithna'i syai'in minha, semuanya itu dilipat gandakan di 10 pertama Dzulhijjah ini tanpa pengecualian, semua amal saleh. Ini ditunjukkan oleh hadis yang lain juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'amalin, tidak ada satu amalan azka 'indallahi 'azza wa jall, yang lebih suci, lebih murni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wala a'zamu ajran, dan tidak ada yang lebih besar pahalanya, min khairin ya'maluhu fi ashril adha, tidak ada yang lebih suci dan lebih besar pahalanya dibandingkan kebaikan yang dilakukan di 10 pertama al-adha, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Qila walal jihadu fi sabilillah, ada yang mengatakan tidak juga jihad di jalan Allah mampu menyaingi amalan tersebut. Wahai Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah azza wa jal illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bishay. Tidak juga jihad fisabilillah mampu menyainginya kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa raganya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali. Tidak kembali sedikit pun dengan jiwa, dengan hartanya ataupun dengan jiwa raganya, dia mati syahid. Rawahu Ad-Darimi bi isnadin hasan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perhatikan, mengungkapkan ma min amalin, tidak ada satu amalan yang lebih afdal atau lebih suci, lebih besar pahalanya daripada amalan kebaikan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Ini menunjukkan bahwasanya pahala amalan itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala a'zamu ajran, tidak ada yang lebih besar pahalanya dibandingkan itu. Maka kita bisa bertemu dengan 10 pertama Dzulhijjah ini adalah nikmat yang sangat besar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita hambanya. Karena kita bisa bertemu dengan satu musim di antara musim-musim ketaatan, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada muslim untuk bisa mendapatkan pahala yang melimpah. Maka wajib bagi kita sebagai muslim untuk menghayati nikmat yang besar ini, sehingga kita tidak menyepelekan 10 pertama Dzulhijjah ini, kemudian tidak menyia-nyiakannya, menjadikannya seperti hari-hari biasa saja tanpa ada tambahan amal saleh dan ketaatan yang kita lakukan. Dulu para salaf sangat mengagungkan 10 pertama Dzulhijjah ini. Bagaimana cara mereka mengagungkannya? Mereka ramaikan, mereka makmurkan dengan amal-amal ketaatan, amal saleh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala, dia pernah mengatakan, kanu yu'azzimuna 13. Dulu para salaf, mereka sangat mengagungkan dan sangat memakmurkan ya, 3 10, maksudnya rangkaian 10 hari, dan itu ada 3. Yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua wal-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, wal-ashrul awal min al-Muharram, dan 10 pertama Muharram. Maka kita perlu memakmurkan 10 pertama Dzulhijjah ini dengan berbagai macam ketaatan, di antaranya al-iktharu min nawafili as-salati was-sadaqah, memperbanyak salat-salat sunnah sedekah-sedekah yang sunnah, infak sunnah, ya. Wasairil amal salihah, dan amal-amal soleh yang lainnya seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, menyambung silaturahmi, wattaubah an-nasuh, bertaubat dengan taubat yang nasuh, wa husnul inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Berikutnya, al-ikthar min dzikrillahi taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takbirihi wa tilawati kitabih, memperbanyak takbir, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian, as-siyam, ini salah satu yang paling utama untuk dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah, melakukan puasa-puasa sunnah. Ya. Sekalipun puasa 9 hari di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini, tidak ada hadis yang secara khusus menganjurkannya, namun dia masuk kepada keumuman amal soleh yang dianjurkan dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah, sehingga para ulama juga menganjurkan juga untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, terlebih tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah, hari yang disunnahkan berpuasa bagi mereka yang tidak sedang wukuf di Arafah. Puasa yang yukafir as-sanatul madhiyah wal baqiyah, yang bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Amalan berikutnya adalah al-hajj wal umrah, melakukan ibadah haji dan umrah. Ini adalah ibadah yang terbesar dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini, ya. Amalan berikutnya adalah al-hirs 'ala al-udhiyah wa 'adam at-tahawun fiha. Al-hirsu 'ala al-udhiyati, ya, bersemangat untuk beribadah kurban, ya, berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Wa'adamut tahawuni fiha, dan jangan menyepelekan ibadah kurban ini, terlebih jika seseorang itu memiliki kemampuan untuk berkurban, maka jangan sampai dia luput dari ibadah ini. Karena sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban di hari kurban. Li'idhami ajriha indallahi ta'ala, karena saking besar pahalanya orang yang berkurban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk melakukan amal-amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah ini di atas ilmu dan keikhlasan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: Ingsun, titip tajuk lan fakir miskin.
4: Tahukah
3: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
4: sholat,
3: yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Hikmah Kita, kajian Islam tematik penuh hikmah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat diberikan waktu, diberikan kesempatan, nikmat diberikan keamanan, nikmat diberikan hidup bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepadanya, amin rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan pertolongan kepada seluruh umat dimanapun berada, khususnya terzalimi di Palestina, di berbagai macam tempat. Semoga Allah menjaga mereka, memberikan kesabaran bagi mereka, mengampuni segala khilaf mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan istiqomah kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dan memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi yang sakit dan terluka. Semoga Allah menolong kita dimanapun kita berada, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar pada pagi hari ini. Dan kita sedang membahas tentang kekhusyuan dan kehadiran hati dalam ibadah. Dan kita sudah menjelaskan bahwa syaitan itu pintar banget, jamaah dan ibu-ibu sekalian. Dan dia nyerang kita tuh gak kena lelah. Kita yang kelelahan ngadepin dia. Makanya kita selalu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena musuh kita ini luar biasa. Musuh kita itu sangat ulet dan dia totalitas. Kita yang gak totalitas ngadepin dia, dan kita yang kurang meminta perlindungan kepada Allah ketika berhadapan dengan dia. Makanya Allah mengatakan syaitan akan berusaha membuat kita gak ibadah, jamaah dan ibu-ibu. Syaitan membuat kita malas untuk sholat, malas untuk berdoa, malas untuk berzikir. Syaitan membuat kita tuh meremehkan, sholat kan cuma 5 menit gitu loh, nanti bisa kita tunda. Ya ini lebih penting, sholat kan nanti bisa di mepet-mepet. Kalau kita sholat sesuai dengan hukum fikih dan keterangan para ulama dalam bab menjamak dan lain-lain, itu gak ada masalah. Tapi kalau kita mepet-mepetin karena meremehkan, itu problem, itu masalah. Dan kalau syaitan tidak berhasil membuat kita tidak sholat atau tidak beribadah, tidak berzikir, dia gak berhenti, jamaah. فَإِنْ عَجَذَ عَنْ ذَلِكَ مِنْهُ وَعَصَوْهُ الْعَبْدُ وَقَوْمَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ. Dan apabila dia gagal dengan misinya tersebut dan dia seorang hamba gak mau nurut sama si syaitan ini, maka akbala adullahi hatta yakhtura bainahu wa baina nafsih. Maka musuh Allah ini, si syaitan itu, berusaha membuat kita ibadah, tapi ibadah tanpa jiwa, ibadah tanpa hati. Wa yaqula bainahu wa baina qalbi. Kita berusaha dipisahkan dengan hati kita. Salat tapi cuma gerakan fisik. Salat tapi cuma bacaan lisan. Hati enggak terlibat. Fa idzakiru fi salam alam yakun yadhkur qabla dukhulihi fiha. Lalu kita diingatkan oleh syaitan itu tentang hal-hal yang sebelum sholat kita gak ingat tentang hal-hal itu. Tiba-tiba pas sholat ingat, nah itu syaitan jemaah. Hatta rubama kana qad nasiya syai'a wal haja wa aisa minha fa yadhkiruhu iyyaha fi shalah. Dan seringkali kita tuh udah lupa sama sesuatu, lupa sama sebuah barang, lupa dengan sebuah kegiatan. Bahkan ada yang udah putus asa gitu. Udah kayaknya enggak mau cari di mana ya, udah gua nyerah deh. Kayaknya aku harus beli baru deh. Aku udah obrak-abrik gudang, aku udah obrak-abrik lemari baju dan gak ketemu-temu. Kayaknya besok aku harus beli baru deh. Eh pas sholat ingat hadirin. Nah itu jangan seneng dulu, itu godaan syaitan. Agar apa liyushgila qalbahu biha. Syaitan ingin buat hati kita sibuk dengan tuh barang. Seneng, iya ya. Karena apa, bagasi mobil belum dicek. Lalu saya ingat, ya terakhir kan aku mau pergi dan terus aku masukin bagasi. Akhirnya hatinya sibuk dengan bagasi mobil. Pas hatinya sibuk dengan bagasi mobil, lisan lagi baca Subhanallah Rabbil A'la. Nah itu, lisan sedang baca Subhanallah Rabbil Azim, ingatnya ke bagasi mobil. Jadi dari ruku sampai sujud ingatnya bagasi mobil terus gitu. Baca Subhanallah Rabbik Firli. Lisannya Robik Firli, tapi hati gak minta ampun sama Allah. Hati sibuk sama tuh barang. Iya nih kayaknya ini nih harapan aku nih untuk nemuin tuh barang. Wa yakhudahu anillahi azza wa jal. Tanpa sadar hatinya tuh direbut sama syaitan, sehingga dia gak ingat sama Allah. Yang diingat barang, yang diingat schedule, yang diingat kunci motor, yang diingat tas jinjing, yang diingat handbagnya. Allahnya lupa hadirin. Kesannya itu pertolongan, sejatinya itu talbis iblis. Talbis itu tipu daya iblis itu. Karena seringkali kita tuh hanya berpikir pertolongan itu hal-hal yang tangible, hal-hal duniawi, hal-hal fisik. Dan kita seringkali lupa bahwa kemampuan mengingat Allah adalah pertolongan yang sejati. Akhirnya kita gampang diserang syaitan. Karena kita hanya berpikir seringkali bahwa kalau barang itu hilang itu enggak ditolong sama Allah. Kalau barang itu ketemu, ah itu pertolongan Allah. Padahal yang namanya barang dunia bisa jadi itu istidraj. Bisa jadi itu istidraj. Maksudnya apa? Dikasih buat kita sibuk dari Allah, akhirnya lupa terus dan hancur. Ya sama kan istidraj, kan dikasih dunia di atas maksiat, akhirnya terlena. Pas jatuh fatal hadirin. Fayaquma fiha bila qalbin. Akhirnya dia sholat, dia berzikir, dia beribadah tanpa kehadiran hati. Semuanya hadir kecuali hatinya. Masya Allah, semuanya hadir. Ada orang haji atau umroh, semuanya komplit. Ibu-ibu kalau haji tuh komplit gitu, sunblock komplit, terus payung ada, lalu kos kaki stoknya komplit. Yang ketinggalan hatinya, ketinggalan. Begitu berangkat overweight. Jadi koper tuh overweight udah, menunjukkan saking komplit yang dibawa. Mohon maaf bu, overweight. Coba, ya udah bayar deh, nggak bisa dikurangin, nggak bisa, semua harus ada. Itu peralatan saya mau haji atau umroh, bawa berangkat. Yang ketinggalan hati itu yang diinginkan oleh syaitan. Falayanalu min iqbalillahi ta'ala wa karamatihi wa qurbihi ma yanaluhul muqbil ala rabbih azza wa jal. Maka dia tidak akan mendapatkan perhatian Allah secara khusus. Dia tidak mendapatkan pertolongan Allah secara khusus. Dia tidak mendapatkan keberkahan sebagaimana didapatkan oleh orang-orang yang menghadapkan diri dan hatinya kepada Allah. Wal hadiru biqalbihi fi salati. Dan orang-orang yang mengerjakan sholat dengan fisik dan jasmaninya. Orang-orang yang haji atau umroh dengan fisik dan jasmaninya. Orang-orang yang puasa dengan fisik dan jasmaninya. Fayansarifu min salati mitlama dakhala fiha. dan dia selesai dari sholatnya sebagaimana kondisi dia mulai sholat. Bikhotayahu bidhunubihi wa atqalihi lam takhifa anhu bisalah. Dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, bebannya tidak ada yang berkurang dengan sholatnya tersebut. Jadi dosanya masih tetap sama, khilafnya masih tetap sama, beban hidupnya masih sama, bahkan nambah seringkali. Kenapa demikian? Fa inna salata innama tukaffiru sayi'atin atau sayi'ati ma adda haqqaha gitu. Jadi jamaah dan ibu, salat itu akan menjadi penggugur dosa bagi orang yang menunaikan haknya, hak salat. Bukan ke setiap orang yang ngerjain sholat. Jadi kalau kita ingin sholat kita menjadi penggugur dosa, maka tunaikan hak-hak sholat tersebut. Wa akmala khusyu'aha. Sholat itu akan menggugurkan dosa kalau kita itu khusyuk dan menyempurnakan kekhusyuan. Wa waqafa baina yadillahi ta'ala biqalbihi wa biqalbihi. Dan orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Gitu. Jadi enggak semua orang yang mengerjakan salat itu mendapat pengampunan dosa, mendapat pengguguran dosa, hadirin. Yang mendapatkan pengguguran dosa dan pengampunan dosa hanyalah orang-orang yang menghadap Allah dengan hatinya. Fa hadza idzan sarafa minha wajada khiffatan min nafsihi. وأحس بأثقال قد وضعت عنه وجد نشاطا وراحة وروحا نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خارج منها. Ini yang susah nih hadirin, ngomong sih gampang. Jadi kalau sholat, jadi gini loh, kalau kita pengen tahu sholat kita tuh berkualitas atau enggak, maka atau sholat kita tuh udah khusyuk atau belum, maka lihat ketika kita selesai sholat lebih enteng apa enggak. Ah itu, lebih enteng atau enggak. Itu hadirin, kayak kita minum obat kan, gimana? Udah lebih enakan belum? Iya nih enakan, alhamdulillah. Lagi demam, minum paracetamol, gimana? Oke enggak? Ya enakan lah. Atau apa lagi ya, abis bekam tuh kan suka terasa enggak? Misalnya kalau bekam tuh kayaknya ada agak entengan nih gitu. Kita suka ngomong gitu, apa sih aktivitas yang setelah itu kita bilang agak entengan nih kepala nih gitu. Kepala enteng.
4: Demam.
3: Iya, demam turun. Kalau kepala enteng apa? Kalau saya dikasih duit sama laki Pak Ustaz, kepala jadi entengan. Tahu kenapa tuh? Mau dikasih obat tambah tetap aja agak berat nih kepala. Nah ketika kita merasa kepala agak entengan, emangnya isi kepala kita berkurang gitu loh, jadi otaknya nguap gitu kan? Nggak begitu. Kalau tengkoraknya menipis, jadi tulang tengkorak menipis, jadi agak entengan kepala saya, bukan begitu kan? Tapi kita ngerasa agak enakan nih, atau pas pening gitu, atau vertigo ya, atau migrain, terus tidur gitu, terus tidur tuh agak enakan kepala kita, agak entengan. Ya, sholat itu juga gitu kata para ulama. Jadi kalau sholat yang berkualitas, abis sholat itu entengan. Kenapa? Karena dosa-dosanya digugurin. Itu perasaan aja. Jadi aku gak perlu diet lagi Pak Ustaz. Bukan enteng berat badan ibu-ibu, ini enteng jiwa ini loh. Wa'ahasa bi'atqalin qad wudi'at anhu. Jadi dan juga dia ngerasa beban-beban hidupnya tuh ini lebih ringan. Padahal masih ada masalah juga, ada masalah sama suami, ya suaminya gitu-gitu juga gitu loh. Tapi dia merasa agak enakan nih. Iya, kenapa aku lebay begini ya? Ya kan emang suamiku begitu orangnya. Udah deh, anggap ringan aja. Itu enggak anggap ringan aja. Sebelum sholat tuh kayaknya tuh akan itu hal prinsip. Padahal enggak. Itu hal yang besar gede. Begitu habis sholat, kayaknya aku mau ringan aja lah Pak Ustaz. Kenapa aku lebay tadi ya? Oh ternyata aku belum sholat. Nah itu jadi agak lebay kita nih. Jadi bisa jadi kita agak lebay ini karena belum sholat. Mendramatisir masalah itu karena belum sholat kita. Begitu sholat semuanya plong enak. Gitu lah. Makanya fawajada nasyatan warahatan warawha. Jadi setelah sholat itu yang dia rasa itu apa? Semangat, nasyatan, semangat, energi, roha, lebih nyaman, comfortable gitu loh, lebih roha, lebih nyaman, lebih relax, lebih optimis itu, lebih punya harapan itu. Nah itu tuh. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha, sampai dia berharap kalau bisa sholatnya jangan cepat-cepat selesai. Nah itu masalahnya, ya Allah. Ngomong mah enak ya hadirin ya. Ya Mas Hafiz. Ya Allah. Sholat yang khusyuk adalah sholat ketika kita sholat kita gak pengen cepat-cepat selesai. Ya kalau di lisan enak, kalau ngamalin. Nasallahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu. Jadi ini buat ini cerminan kita aja, pas kita sholat kita pengen cepat-cepat selesai atau pengen berlama-lama. Walaupun tetap harus selesai, walaupun kita tetap harus mengerjakan kewajiban-kewajiban lain, gitu loh. Kan bukan berarti sholat asar 1 jam juga, gitu loh. Ditanya bos, kenapa kamu baru balik lagi ke kantor? Sholat asar. Pokoknya tadi izinnya jam 3. Kan udah ngaji bos. Al-wabilu sayyib. Gak pengen cepat selesai. Jadi sejam tadi bos. Ya bukan begitu juga kan hadirin. Ini berat lah hadirin sekalian. Kalau kita gak diberikan taufik sama Allah, coba renungkan gimana coba. Sholat yang kalau selesai lebih rileks, lebih ringan, dan merasa semangat, merasa nyaman, dan merasa optimis, merasa punya harapan, dan berharap tidak selesai-selesai. Li'annaha qurratu 'ainihi, karena ini adalah penyejuk matanya. Kujuilat, kata Nabi SAW, dijadikan bagiku sholat itu qurratu 'ain, penyedap, penyejuk mata. Wa na'imu ruhihi, dan ini nutrisi bagi ruhnya. Wa jannatu qalbihi, dan surga bagi hatinya. Mustarahuhu fid dunya, ini refreshingnya di dunia. Hadirin Allah muliakan. Ini PR kita. Mungkin sebagian kita ketika membaca fakta-fakta seperti ini seperti dongeng dan fantasi. Enggak, ini bukan dongeng dan fantasi hadirin, ini real. Ini real. Tapi mungkin kita belum sampai di sana. Tapi kalau kita jujur, kita isti'anah, kita banyak minta sama Allah, lalu terus kita latih terus, lalu kita banyak istighfar sama Allah, insya Allah kita sampai maqam itu. Tapi butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh jihadun nafas, perlu berjihad melawan hawa nafsu dan seterusnya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab hadirin, semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridai dan memberkahi Imam Al-Qayyim, amin rabbal alamin. Ulama-ulama lain, amin rabbal alamin. Ustaz beserta tim dan keluarga, juga kaum muslimin yang berada, amin rabbal alamin. Dan khususnya saudara-saudara muslim di Palestina yang terzalimi, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melindungi, memberikan kekuatan, kemenangan untuk mereka, amin ya rabb. Amin ya rabb. Izin bertanya Ustaz, afan pertanyaan yang menyimpang jauh dari materi pembahasan Ustaz. Bagaimana hukum amalan seseorang yang pergi ibadah umrah dengan cara dibayarkan orang lain? Apakah akan mendapatkan amalan yang sama dari Allah, seperti salah satunya yaitu Allah akan jauhkan dari kefakiran dan kemiskinan? Kedua, apakah ada amalan yang membedakan? Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga dia mendapatkan pahala dan keutamaan, diantaranya dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Karena dalilnya Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Tapi ubayna al-hajj dan umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah. Karena haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Jadi redaksi hadis ini redaksi umum hadirin, mencakup baik umroh pakai uang sendiri atau umrohnya itu tidak menggunakan uang sendiri selama halal dan rukun-rukunnya terpenuhi dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu ada perbedaan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ajruki ala hasabi hasabiki wa nafaqatiki au kama qal." Sesungguhnya pahala umrohmu itu tergantung tergantung capekmu atau hartamu. Dalam keterangan capekmu dan hartamu. Jadi kalau secara harta kan kalau kita nggak pakai uang sendiri berarti pahalanya beda dengan orang yang umrah pakai uang sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan pahala umrah itu atau haji tergantung dengan berapa harta yang kita gunakan. Namun kalau kita dalam tanda kutip kalah dari sisi ini, coba unggul di sisi yang lain seperti capek dan letih, jadi ibadahnya harus lebih maksimal gitu. Karena kan pahalanya juga tergantung rasa capek dan letih, jadi maksimalkan sisi-sisi lain. Dan memang secara umum ya hadirin ya, manusia itu kan penuh dengan kekurangan, sulit kita jago di semua amal ibadah. Sebagaimana ketika ada seseorang yang bernama Abdullah itu mengkritik Imam Malik karena dianggap kurang maksimal di beberapa ibadah sunnah, walaupun belum tentu judgment itu benar gitu loh. Imam Malik kan luar biasa ibadahnya. Tapi walaupun demikian ya namanya juga manusia hadirin, pasti ada aja lah amal ibadah yang kita kurang maksimal. Nah lalu Imam Malik apa? Mengatakan apa? Secara makna beliau mengatakan bahwa Allah itu membagi-bagikan amal ibadah atau kemampuan beramal ibadah sebagaimana Allah membagi-bagikan rizki dan harta. Ada yang rizkinya kuat di sini, ada yang kuat di sana. Ada orang tuh rizkinya di pertanian, tapi di bisnis clothingan lemah gitu. Ada orang jagonya di clothingan, bisnis F&B-nya lemah. Ada orang yang kuat di bisnis F&B, tapi di travel itu lemah. Jadi orang tuh beda-beda, sama-sama amal ibadah. Amal ibadah ada orang yang sholat sunahnya kuat, tapi puasa sunahnya lemah. Ada orang puasa sunahnya kuat, tapi sholat sunahnya nggak sebagus yang lain. Nah, manusia tuh begitu kata Imam Malik. Dan kata Imam Malik, dan aku ridho dengan apa yang Allah pilihkan kepadaku. Dan aku rasa bidangku ini pun tidak kalah dengan bidangmu. Gitu. Ya jelas lah orang ngajarin ilmu bahkan mungkin di atas yang lain. Tapi itulah ketawaduan Imam Malik. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita lemah di satu amalan, khususnya amalan sunnah ya, kalau amalan wajib kan harus kita kerjakan jelas. Kita agak lemah nih amalan, maka lihat apakah memang kita bisa menjadi maksimal atau tidak. Kalau gak bisa jangan berkecil hati, cari bidang lain yang juga amal soleh, yang lebih mungkin kita berbuat maksimal gitu loh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Al-Qayyim beserta keluarga, begitu juga begitu pula ustaz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya, apa yang membuat kita sering lupa? Kadang-kadang saya baru dengar kajian, saat itu semangat saya bertambah. Jika telah kembali pada rutinitas harian, seringkali banyak lupanya. Misalnya zikir pagi sore, bagaimana agar kita selalu ingat jazakallahu khairan? Yang namanya manusia mau suka lupa hadirin. Bahkan dikatakan sumial insanu insanan linisyani. Ini makhluk dinamakan manusia itu karena suka lupa, nisyan itu lupa. Ya memang itu sikap kita, makanya kan doa kita apa? Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na, di akhir surat Al-Baqarah. Ya Allah jangan engkau hukum kami ketika kami ada kesalahan karena kami lupa atau kami tidak tahu atau lalai. Dan Allah respon aku kabulkan, alhamdulillah gitu. Itu hal penting hadirin. Nah, hadirin Allah muliakan. Jadi memang ya manusia begitu. Dan Allah sudah kabulkan kalau kita omong udah bertekad apa jujur gitu, tapi lupa, dimaafin sama Allah. Tapi kita juga perlu memperjuangkan. Di antaranya apa? Di antaranya banyak doa sama Allah biar diberikan daya ingat dan kesiagaan untuk beribadah. Doa sama Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu doa yang bisa kita baca. Lalu selain berdoa apalagi hadirin? Selain berdoa, hadirin sekalian, ini masih satu irisan, bergantung kepada Allah, jangan diri sendiri. Bergantung sama Allah. Ada banyak penggemar bola tuh kalau udah final itu enggak pakai backer bisa bangun jam 2. Enggak pakai backer bisa bangun. Itu bergantung sama diri sendiri aja bisa begitu. Gimana kalau kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang berikutnya hadirin Allah muliakan, baru gunakan sarana teknis gitu, seperti alarm dicatat gitu loh. Apalagi kan smartphone kita fungsinya udah macam-macam. Ya udah, buat alarm jam pada subuh, zikir pagi gitu loh. Misalnya menjelang maghrib, zikir sore. Sudah zikir sore belum, tanda tanya gitu loh. Jadi gunakan saran yang Allah berikan kepada kita. Lalu juga saling mengingatkan. Bilang orang rumah tolong ingetin ya kalau aku lupa. Saling mengingatkanlah. Namanya juga orang-orang beriman, saling mensupport dan saling mengingatkan. Itu hal yang sangat penting bagi kita semua hadirin sekalian. Wallahu ta'ala bishawab. Hadirin, saya rasa cukup dulu sampai di sini ya hari ini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga yang sedikit ini memberikan kita ilmu nafi. Ingat bahwa syaitan itu enggak pernah tinggal diam. Dan ketika dia gagal membuat kita enggak beribadah, maka dia buat kita gagal untuk khusyuk dalam beribadah. Dan mari kita evaluasi sholat kita dan ibadah kita. Sudahkah kita melibatkan hati? Dan indikatornya kita happy kalau ibadah, hadirin. Merasa relax, nyaman, semangat gitu. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.

Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju Tanah Suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya
telah memiliki sertifikat

0: pendidik, serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
2: Allahumma shalli ala Muhammad.
1: Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa'inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Shalawat ini disebut dengan shalawat Ibrahimiyah. Shalawat ini merupakan shalawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati sinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, Al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak. Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wamassa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
1: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka para sahabat sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
4: 4,3. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Wirid para ulama di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari istimewa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai pemimpin semua hari. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin semua hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Di hari Jumat, Allah sediakan 1 waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, yang artinya, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas dia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Karena itulah, para ulama di masa silam, yaitu para salaf, memberikan perhatian besar terhadap hari Jumat. Mereka berusaha menjaga amal selama hari Jumat. Kita lihat beberapa riwayat dari mereka. Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa bisa istiqomah pada hari Jumat, maka dia akan bisa istiqomah di hari yang lain. Ada orang soleh menasihatkan, tidaklah aku berdoa pada hari Jumat antara waktu asar hingga maghrib, melainkan Rabbku mengabulkan hingga aku merasa malu. Ibadah para ulama salaf ketika hari Jumat setelah asar. Ada beberapa kegiatan ibadah ulama setelah asar di hari Jumat. Kita sebutkan di antaranya. 1. Riwayat dari Tawus. Imam Tawus bin Kaisan, apabila selesai sholat asar pada hari Jumat, beliau menghadap kiblat dan tidak berbicara dengan siapapun sampai maghrib. Tarikh wasit. 2. Riwayat dari Al-Mufaddal bin Fadalah. Al-Qadi Al-Mufaddal bin Fadalah, apabila selesai salat asar pada hari Jumat, beliau menyendiri di pojok masjid dan terus berdoa hingga matahari terbenam. Akhbar Al-Qudat. 3. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair apabila usai sholat asar pada hari Jumat, beliau tidak berbicara dengan siapapun sampai terbenam matahari karena sibuk berdoa. Zadul Ma'ad. Keikhlasan mereka dalam berdoa di hari Jumat. Berdoa dengan tulus menghadirkan perasaan sangat butuh di hadapan Allah, termasuk di antara sebab mustajabnya doa. Para ulama salaf sangat khusyuk dalam berdoa seusai asar di hari Jumat. Diriwayatkan dalam Tarikh Damaskus dari Zakaria bin Adi bahwa As-Sulb bin Bustam At-Tamimi duduk di halaqah Abu Jinab. Mereka berdoa setelah asar di hari Jumat. Suatu ketika di hari Jumat, saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba mata As-Sulb bin Bustam ketetesan cairan dan langsung buta. Akhirnya kawan-kawannya mendoakan dan menyebut-nyebut kesembuhan untuk As-Sulb dalam doa mereka. Sebelum matahari terbenam, beliau bersin sekali. Tiba-tiba beliau bisa melihat dengan kedua matanya. Allah telah mengembalikan pandangannya. Tarikh Damaskus. Selayaknya, kita tidak sia-siakan kesempatan emas ini untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, Allahu A'lam.

ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi. Oh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hai orang-orang yang beriman, khatib mewasiatkan kepada kalian dan diri pribadi khatib untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan berhasil, orang-orang yang akan bahagia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, bukan takwa yang berdasarkan status belaka, bukan takwa yang diucapkan dari mulut belaka, bukan ketakwaan yang dibanggang-banggakan, akan tetapi ketakwaan yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati, jangan sekali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dari segala aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita faham bahwasannya kita berada di ujung dari salah satu bulan haram, yaitu Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan berikutnya, salah satu bulan haram yang lainnya. Akan tetapi bulan tersebut memiliki keistimewaan yang lebih daripada yang lainnya. Jika kita dapati perayaan-perayaan di luar sana, adanya perlombaan dan lain sebagainya, ketika akan diadakan kegiatan, mereka mempersiapkan dengan berbagai cara. Bahkan kita tahu bagaimana kaum muslimin sangat bahagia mempersiapkan diri mereka ketika menemui bulan Ramadan. Akan tetapi jika kita melihat hari-hari akhir ini, kurang dari kita merasakan hal yang sama. Hal yang kita dapati ketika kita akan masuk bulan Ramadan, padahal yang akan kita hadapi adalah hari-hari terbaik daripada hari-hari yang ada. Bahkan hari-hari tersebut dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wal fajr wa layalin asr. Dan demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang fadilah daripada 10 hari tersebut. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah." Akan tetapi sangat disayangkan sedikit dari kita yang bersemangat menemui hari-hari tersebut. Jika kita dapati di awal-awal atau sebelum masuk Ramadan, banyak acara-acara televisi, banyak sekali pengumuman, nasihat yang kita dapatkan di grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya tentang keutamaan Ramadan, tentang semangat kita beramal di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari ini sedikit sekali nasihat yang kita dapatkan agar kita bersemangat beramal saleh
di 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Maka khatib mengajak diri khatib pribadi dan jamaah sekalian mengingatkan diri kita masing-masing bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dari hari-hari dari awal bulan Dzulhijjah ini dibanding hari-hari lainnya. Bahkan ketika para sahabat menanyakan kepada Nabi SAW wala jihadi fisabilillah, bahkan ketamaannya itu apakah lebih daripada jihad fisabilillah, Nabi SAW mengatakan iya, lebih baik, lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Kita tahu bahwasanya jihad fisabilillah adalah suatu keutamaan yang besar, amal yang tidak tertandingi. Di suatu riwayat bahwasanya seorang sahabat menanyakan, adakah yang setara dengan jihad fisabilillah? Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan ada 10 hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah, maka para sahabat menanyakan, apakah termasuk jihad? Maka Nabi SAW mengatakan, begitu juga jihad. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dia akan memiliki atau mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Tapi di akhir hadis, Nabi SAW memberikan pengecualian dengan satu kondisi, yaitu ketika seorang keluar untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan keduanya. Itulah pengecualiannya. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, begitu sering kita mendapatkan nasihat ilmu tentang fadilah awal bulan Dzulhijjah. Tidakkah kita menyemangati diri kita? Tidakkah kita mengajak keluarga kita, kerabat kita, masyarakat kita untuk merasakan hal yang serupa dengan apa yang kita dapatkan di awal bulan Ramadan? Hari-hari di awal bulan Dzulhijjah memiliki banyak keutamaan, di mana setiap amal saleh yang kita lakukan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding hari-hari lainnya. Dan kita tahu bahwasannya di antara hari-hari tersebut ada hari Arafah, hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang mana akan diturunkan kepada dunia, malaikat menanyakan, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi tersebut orang-orang yang merusak dan juga menumpahkan darah? Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya dirinya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui daripada para malaikat. Maka ketika di hari Arafah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan para hambanya yang mereka berwukuf di padang Arafah, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan untuk bisa berhaji, yang kita tahu bahwasannya orang-orang yang mampu hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisal jaza laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan untuk dia kecuali surga. Maka apalagi yang dicari seseorang ketika ia telah mendapatkan jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ketika mereka orang-orang dari kaum muslimin yang telah mendapatkan keutamaan dari Allah, mendapatkan panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berangkat haji, mereka mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Lantas bagaimana dengan kita yang belum mendapatkan panggilan tersebut atau berada jauh dari Arafah? Ketika Nabi SAW menyebutkan hadis yang tadi, ini adalah untuk menyemangati kita untuk bisa bersemangat dalam beramal saleh di awal bulan Dzulhijjah tersebut, termasuk di tanggal 9 tersebut ketika kaum muslimin sedang berwukuf, kita bisa melakukan suatu amalan yaitu berpuasa di hari Arafah, yang mana puasa tersebut fadilahnya tidak dimiliki daripada puasa-puasa lainnya.
jika kita dapatkan sebelum-sebelumnya amal-amal saleh lainnya menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, berbeda dengan puasa Arafah. Puasa Arafah disebutkan oleh Nabi SAW, ahtasib ala Allah ayukaffiru sanah qablahu wa ma ba'dahu au kama qala. Yang Nabi SAW mengatakan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Fadilah ini tidak dimiliki oleh amal-amal soleh lainnya. Maka jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita terlewat dari hari tersebut untuk bisa kita terus bersemangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, terus bersaing untuk mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak masuk di dalam panggilan Allah untuk berhaji. Jamaah rahimakumullah, maka perlu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari-hari terbaik tersebut. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh para ulama dalam amal soleh apapun yang akan kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan adalah penyebab dari susahnya kita melakukan amal soleh. Jika kita dapati diri kita luar biasa di bulan Ramadan, kita faham bagaimana di bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah banyak amal soleh yang kita tinggalkan, banyak amal soleh yang kita kurangi, bahkan banyak dosa yang kita lakukan kembali. Maka sebelum menyambut hari-hari terbaik tersebut, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan niat yang kuat. Karena dengan kesungguhan, dengan azam yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Alladzina jahadu fiyya lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, di dalam beribadah kepada Allah, tentu Allah akan menunjukkan jalannya. Maka kita butuh kesungguhan tersebut. Kita siapkan perencanaan apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan dari awal bulan Dzulhijjah tersebut sampai akhir tanggal 10 tersebut. Seperti halnya kita lakukan apa yang telah kita jadwalkan dulu di Ramadan. Dari solat malam yang dahulu kita bisa lakukan 11 rakaat, mungkin setelah bulan Ramadan kita kurangi, maka di hari-hari tersebut kita kembalikan semangat tersebut. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berpuasa. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berinfak, bersedekah. Di hari-hari tersebut kita lakukan sebanyak-banyaknya amal saleh. Karena amal-amal soleh yang kita lakukan di hari-hari tersebut lebih baik daripada hari-hari dalam setahun penuh. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan daripada apa yang telah Allah jadikan fadilah di dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم القيامة ثم ما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله bertakwalah kepada Allah karena satu-satunya bekal yang bisa kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari terakhir dari bulan Dzulhijjah tersebut Allah Subhanahu wa taala meminta dari kita sebagian dari harta kita. Bagi mereka yang mampu memiliki harta lebih untuk bisa berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban yang diberikan merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk menguji kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membandingkan cinta dirinya dengan Allah dan juga cinta dirinya kepada anaknya, anak yang diharapkan dari dulu, anak yang didapatkan ketika umurnya sudah tua, anak yang dia tinggalkan ketika masih kecil. Ketika ia bertemu kembali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan pisau di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala membenarkan daripada rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam, kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inilah yang harusnya ada dalam diri kita ketika kita berkurban di hari 10 tersebut. Kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyebutkan di dalam firman-Nya bahwasanya tidak akan sampai daging dan darah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hewan-hewan tersebut, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepadanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagi yang memiliki harta lebih, sisihkanlah dengan apa yang bisa kita berikan, dari kambing, domba atau sapi dan lain sebagainya, sesuai dengan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan hewan kurban tersebut adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat ini kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
1: Thank you.

来，收束腹股，diluruskan shafnya。Allahu Akbar。

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة.

يشكرون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ

0: jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
3: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
2: pukul 1 siang. Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
3: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
2: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini ya keluarga muslim, menemani waktu siang Anda Info Kita Siang. Kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi yang akan hadir menemani waktu siang Anda yang telah kami siapkan ya di siang yang penuh berkah. Kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan ya dari keluarga muslim semua menyimak dari serangkaian program acara yang kami hadirkan. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda yang saat ini masih disibukkan ya dengan kegiatan Anda keluarga muslim. Kita akan awali untuk informasi pertama di Info Kita Siang. Kita akan awali dari Cirebon terlebih dahulu. Pemerintah Kabupaten Cirebon ya percepat penanganan 12.000 rumah tidak layak huni ataupun rutilahu ya jadi rumah layak huni. Info selengkapnya kita akan hadirkan yang kita kutip dari harian umum radar cirebon.com. Rumah tidak layak huni ya ataupun biasa kita sebut dengan rutilahu di Kabupaten Cirebon berjumlah 12.146, bahkan setiap tahunnya jumlah terus bertambah sesuai ajuan dari pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus melakukan upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, baik melalui anggaran dari APBD maupun mengadakan ataupun mengandalkan ya pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah pusat. Data 12.146 rumah tidak layak huni berdasarkan sistem informasi manajemen perumahan kawasan pemukiman. Untuk tahun 2026, pemerintah Kabupaten Cirebon telah menganggarkan melalui anggaran pendapatan daerah, belanja daerah ya, untuk pembangunan 446 rutilahu menjadi rumah layak huni, sementara bantuan dari program rutilahu di lokasi kawasan rumah, maksudnya di kawasan kumuh, kewenangan Provinsi Jawa Barat sebanyak 15 unit yaitu di Desa Dawan, Kecamatan Tengah Tani. Sedangkan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya ataupun BSPS hanya 25 unit yang berlokasi di Desa Belawa, Kecamatan Lemah Abang. Namun program BSPS ini ya ataupun bantuan stimulan perumahan swadaya masih belum jelas ya untuk dipahami. Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan upaya lain untuk mewujudkan rutilahu menjadi rumah layak huni ya dengan rekomendasi sekitar 1.000 unit rumah kepada Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Selain itu, usulan bantuan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar 2.000 unit. Sementara untuk tahun 2025, pemerintah Kabupaten Cirebon merealisasikan perbaikan 437 unit ya rumah tidak layak huni dari 3 sumber pembiayaan ya. Rinciannya APBD Kabupaten Cirebon sebanyak 372 unit, APBD Provinsi Jawa Barat 25 unit dan APBN 40 unit. Bupati Cirebon Imron meninjau langsung kondisi rumah warga yang masuk kategori rutilahu ya di Desa Melaka Sari, Kecamatan Gebang. Bupati Cirebon ini menyebutkan bahwa ada 11 rumah desa di Melaka Sari yang akan diperbaiki dibangun dalam program bantuan bedah rumah se-Kabupaten Cirebon tahun 2026. Bupati Imron juga berharap setelah rumahnya dibangun kembali, keluarga penerima manfaat ini bisa beristirahat dengan nyaman, anak-anaknya pun juga bisa belajar dengan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, menyatakan percepatan penanganan Rutilahu membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Selain pemerintah pusat, provinsi, daerah, dukungan juga diharapkan datang dari Basnas Kabupaten Cirebon, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Demikian ya keluarga muslim, informasi pertama di siang hari ini yang bisa kami hadirkan. Kita beralih ke info selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Info Kita Siang.
5: Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta.
6: Allah menjelaskan kepada kita. Inna linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqanṭarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal hurri.
5: Bahwa telah ditanamkan kecintaan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia.
7: Wallahu indahu husnul ma'ab.
5: Tapi di sisi Allah, ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini. Kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal. Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini, kita sering membaca 10 orang terkaya. Satu fulan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silakan bekerja, silakan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Bukan dunia. Karena kita nggak lama tinggal di dunia.
8: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
9: Siksaan Allah yang paling mengerikan di dunia ini ketika kita disiksa dengan apa? Dengan sesuatu yang dia cintai. Dia cinta kepada istrinya sampai dia banting tulang siang dan malam, sampai dia pergi ke luar negeri, merantau ke luar negeri menjadi TKI di sana agar dia bisa menyenangkan istrinya. Namun tetap istrinya tidak senang, tidak cinta kepadanya. Bahkan dikirimkan uang dari Malaysia atau dari Jepang atau dari mana, dia kirimkan istrinya uang yang begitu banyak. Ternyata uang itu dipakai berfoya-foya oleh istrinya karena istrinya tidak cinta kepadanya. Lihat ayol ikhwah, bagaimana dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dia cintai. Dia sayang kepada anaknya, dia sanggup melakukan apa saja demi kesenangan anak-anaknya. Dia kerja, dia lelah, dia berusaha kesana kemari agar anak-anaknya senang, bahagia. Namun setelah dia melakukan semua itu, ternyata anak-anaknya tidak ada yang senang sama dia, tidak ada yang berbakti kepadanya. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dia senangi. Nasallallahu salamul afiyah. Diberikan dia harta oleh Allah Subhanahu wa taala, susah setiap saat. Kalau barang belum ada, susah kapan dia datang barang itu. Kalau barangnya sudah datang, susah lagi dia kapan dia bisa laku. Kalau sudah laku, kapan dia dibayar. Ayo, kalau seperti ini kapan dia akan tenang coba. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah yang menjadi musuh kalian. Lalu di ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi kalau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang cukup, kita cukup makan, cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa setiap saat datang ke masjid salat berjamaah, bisa setiap saat datang ke pengajian, cukup sudah. Toh juga dunia ini kita akan tinggalkan dia nanti. Jangan minta untuk diterus ditambah sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta sepenuh bumi ini, serupiah pun kita tidak akan bawa mati, bahkan itu yang akan menjadi kesengsaraannya. Semakin banyak dia punya, maka semakin banyak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam.
4: Terima kasih ya keluarga muslim, Anda masih bersama kami di info kita siang. Kita beralih ke info selanjutnya. Ya, menjelang datangnya hari-hari mulia di bulan Dzulhijjah, semangat berbagi dan kepedulian kembali tumbuh di tengah kaum muslimin. Momentum ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan semata, namun juga menjadi sarana menghadirkan kebahagiaan, mempererat ukhuwah, dan juga menyampaikan nilai-nilai dakwah Islam kepada masyarakat luas. Melalui program Kita Berkurban, tim dakwah dan sosial Off Air Radio Kita FM kembali mengajak kaum muslimin untuk bersama-sama menebar manfaat melalui hewan kurban yang insya Allah akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang masih minim sentuhan dakwah sunnah. Dengan mengangkat tema kecintaan yang tulus mesti diiringi dengan pengorbanan, program ini hadir sebagai pengingat ya, bahwa cinta kepada Allah Ta'ala dibuktikan dengan ketaatan, keikhlasan, dan kesediaan berkurban di jalan Allah. Kurban adalah syiar agung yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ibadah yang mengajarkan arti penghambaan, ketundukan, dan kepedulian kepada sesama. Dari hewan kurban disalurkan bukan hanya daging yang sampai kepada masyarakat, namun juga perhatian ya, dan juga kasih sayang serta dakwah yang menyejukkan hati. Ya, melalui program ini Radio Kita FM berupaya menjadikan kurban sebagai jalan hadirnya manfaat yang lebih luas, tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, namun juga menguatkan ukhuwah Islamnya, mempererat hubungan antara kaum muslimin, dan menghadirkan senyuman di berbagai pelosok yang jarang tersentuh bantuan. Ada beberapa jenis hewan kurban yang dibuka dalam program Kita Berkurban tahun ini ya, dari beberapa tipe, di antaranya tipe A senilai 2 juta rupiah, tipe B senilai 3 juta rupiah, tipe C 4 juta rupiah, dan tipe D senilai 5 juta rupiah. Kaum muslimin dapat memilih jenis kurban sesuai dengan kemampuan dan juga keinginan masing-masing ya. Selain itu, panitia juga menerima hewan kurban baik dalam bentuk hewan hidup maupun penyaluran langsung. Penerimaan dibuka hingga H+1 Idul Adha ya. Sedangkan untuk transaksi pembelian maupun jual beli hewan kurban dilayani maksimal hingga H-3 Idul Adha. Ya, program ini diharapkan menjadi wasilah kebaikan bersama, menghadirkan keberkahan bagi para pekurban, serta menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Ya, karena itu melalui program ini mari kita mengambil bagian dalam kebaikan. Semoga setiap rupiah yang dikeluarkan menjadi sebab ya, datangnya keberkahan rizki, kesehatan, kemudahan urusan, serta pelindungan Allah Ta'ala bagi diri dan keluarga kita. Bagi kaum muslimin yang ingin melakukan konfirmasi ataupun mendapatkan informasi lebih lanjut terkait program Kita Berkurban, dapat menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0852 10 943 943. Mari jadikan momentum Idul Adha tahun ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memperkuat ukhuwah, serta menebar manfaat kepada sesama. Demikian ya keluarga muslim informasi kedua yang bisa kami hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan beralih ke info selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Info Kita Siang.
10: Ibadah merupakan konsekuensi pengakuan seorang hamba kepada Rabb-nya. Pengakuan manusia untuk semata-mata hanya menyembah kepada Allah itu tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha

0: Ketika rohmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini rohmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau rob kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.'" Begitu lahir di dunia, maka kita menyaksikan banyak di antara manusia yang taat, namun tidak sedikit juga yang durhaka. Beruntunglah bagi mereka semua yang taat. Bagi mereka yang berpaling dan cenderung menentang syariatnya, mungkin sebagian dari mereka akan berdalih bahwa mereka tidak merasa mengadakan perjanjian dengan Allah. Ketahuilah bahwa perjanjian itu sengaja Allah lupakan dari ingatan manusia. Ini bagian dari hikmah Allah, supaya hal itu menjadi ujian bagi manusia. Apakah mereka taat atau justru ingkar? Bukankah seorang guru tidak akan memberikan kunci jawaban kepada murid yang sedang melaksanakan ujian? Jika kunci jawabannya diserahkan kepada murid saat dia sedang menjawab soal, maka di mana letak ujiannya? Tapi apakah murid berhak tahu kunci jawaban dari soal ujiannya? Tentu saja boleh. Tapi nanti, ketika dia sudah selesai melaksanakan ujiannya. Demikian juga kita, ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Ujian itu saat ini sedang berlangsung. Perintah ibadah itu adalah salah satu ujian yang diberikan kepada manusia. Apakah mereka sanggup menunaikan perjanjian itu dengan Allah, atau justru sebaliknya? Di hari pembalasan kelak, manusia akan dihadapkan dengan pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Hanya ada dua kemungkinan, kebahagiaan atau kesengsaraan yang menanti. Lantas, kenapa Allah tidak menjadikan semua manusia taat saja kepadanya, sehingga tidak ada seorang pun yang mendapat siksanya? Ketahuilah bahwa hal itu sudah Allah lakukan dengan menciptakan malaikat yang selalu taat dan tunduk kepada perintahnya. Dengan segala kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat, namun rupanya manusia memiliki peluang untuk bisa menjadi lebih mulia dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat, manakala ia berhasil menjadi hamba yang patuh dan taat menjalani syariatnya. Tapi sayangnya, manusia juga berpotensi menjadi makhluk yang rendah, melebihi rendahnya kedudukan binatang, ketika mereka menutup mata terhadap perintah Allah dan mengabaikan syariatnya.
1: Jangan sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita, jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan dibaca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru dari Al-Fatihah. Yang kedua, solat lima waktu. Jangan sampai anak kita tahu solat, doa-doa solat, zikir-zikir solat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita aja, mah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari solat. Tetapi kalau dia mengambil solat yang sesuai dengan sifat solat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan solat, melakukan solat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala solat yang dia lakukan karena dia tahu solat tersebut dari kita.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut, atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
1: Kalau kita bersalah, segera bertobat. Jangan pernah tunda tobat, ya. Karena iblis itu ingin kita menunda tobat. Iblis ingin kita lagi bermaksiat, kita meninggal dunia. Ingin iblis kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, lagi bermaksiat meninggal, waliyadzubillah.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tilawah indah,
1: Tilawah indah. Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Info Kita Siang. Ya, layar ponsel ternyata bisa lebih kotor ya daripada dudukan toilet ya keluarga muslim. Info selengkapnya kita akan hadirkan. Ponsel kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari ya, mulai dari alarm pagi, jadwal pekerjaan, pembayaran digital, terhubung dengan teman, hingga hiburan sebelum tidur, hampir semuanya ada pada smartphone. Namun dibalik fungsinya yang sangat penting, ponsel dapat menjadi sumber paparan kuman dan bakteri yang membahayakan kesehatan ya. Dokter spesialis gastroenterologi, Dr. Saswata, mengungkapkan smartphone dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme berbahaya. Ya, tingkat kontaminasi pada layar ponsel bahkan bisa lebih tinggi dibanding dengan permukaan dapur, dudukan toilet, maupun gagang pintu umum. Penelitian menemukan bahwa layar ponsel biasanya menampung lebih banyak bakteri dibanding dengan permukaan dapur, ya, dudukan toilet, ataupun gagang pintu umum, ya, karena ponsel bersentuhan langsung dengan tangan, wajah, dan juga tas, dan berbagai permukaan lain di sepanjang hari. Ponsel terus-menerus mengumpulkan kuman dikarenakan ya dibawa ke berbagai tempat dan juga bersentuhan ya dengan permukaan yang telah terkontaminasi. Berbeda dengan fasilitas umum, pegangan tangga ataupun meja yang rutin dibersihkan, ponsel justru jarang dibersihkan secara berkala oleh penggunanya. Akibatnya bakteri dan kuman perlahan menumpuk di permukaan smartphone. Kontaminasi tersebut kemudian dapat dengan mudah berpindah ke wajah saat menelpon atau makanan ketika seorang menggunakan ponsel sambil makan. Dari sisi kesehatan pencernaan, ya, Dr. Saswata menegaskan bahwa kontaminasi pada ponsel dapat meningkatkan resiko berbagai infeksi saluran cerna. Beberapa gangguan yang dapat muncul antara lain keracunan makan, flu, diare, mual, muntah, hingga infeksi usus lainnya. Ya, untuk mengurangi kontaminasi, Dr. Saswata menyarankan masyarakat untuk rutin membersihkan ponsel menggunakan tisu disinfektan berbahan alkohol ya. Ya, juga mengingatkan agar tidak menggunakan bahan kimia keras atau cairan berlebihan karena dapat merusak perangkat. Demikian ya keluarga muslim, info terakhir yang bisa kami hadirkan di info kita siang. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
0: Baru saja Anda mengikuti info kita.
4: Info kita.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, hewan-hewan, binatang-binatang tidak membawa rezeki mereka. Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Nah, demikian juga Allah memberi rezeki kepada kalian. Wa huwa Sami'ul Alim. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada cerita yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang gagak. Disebutkan bahwasanya ada gagak, kalau dia bertelur, dieramlah telurnya. Nah, tatkala telurnya pecah, anaknya pertama keluar, kulitnya putih, bulunya berwarna apa? Putih. Maka kedua orang tua gagak ini, yang anak gagak ini, merasa heran anaknya putih, sementara gagak burungnya warnanya apa? Hitam. Maka dia pun kabur meninggalkan anaknya yang masih kecil. Coba siapa yang kasih makan? Bapak ibunya apa? Pergi. Namun ternyata Allah memberikan rizki kepada burung ini dengan burung yang lain. Ada burung yang lain yang kasih makan buat anak gagak ini. Terus dikasih makan sampai bulunya mulai berubah menjadi hitam. Setelah menjadi hitam, maka kedua orang tuanya apa? Kembali. Apakah terjadi dengan sendirinya? Jawabannya tidak. Tidak juga dikatakan kebetulan. Kalau kebetulan, maka mungkin kejadian sekali, dua kali, tiga kali. Setelah itu tidak ada anak gagak yang hidup setelah itu. Tapi ternyata senantiasa demikian. Selalu ada burung yang memiliki kepada anak gagak ini. Kenapa kedua orangnya pergi? Karena aneh. Kok anaknya berkulit apa? Putih. Namun ternyata Allah beri rezeki kepada burung tersebut. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh hamba sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat takdir seluruh hamba-hambanya. Siapa yang bakalan lahir, siapa yang akan hidup di atas muka bumi, rezekinya seberapa, ajalnya sampai kapan, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara

0: Kalau seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung-burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik-balik sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Padahal burung tersebut tidak punya akal. Nah, antum punya akal kemudian tidak mau cari rezeki. Ini salah. Antum harus berusaha untuk mendapatkan rezeki, rezeki antum. Banyak orang yang berusaha namun dia kurang tawakalnya, tawakalnya kepada bosnya, tawakalnya kepada jenis pekerjaannya. Tidak, ente bekerja, bekerja apapun, tawakal tinggi kepada Allah, yakin bahwa yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ini buat para wanita ya, mama, ibu-ibu. Ibu-ibu sudah baik sama suaminya. Oh, kayak gitu tuh mama. Udah baik. Ketika ada seorang wanita ditanya sama Nabi alaihissalam, gimana sikapmu kepada suamimu? Jawabannya sama kayak mama. Udah baik Ustaz, udah baik Nabi. La alu ila ma'ajitu. Aku tidak pernah mensia-siakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Apakah Nabi lalu mengatakan barakallahu fiik, ahsanti, jazakillahu khair? Tidak. Karena tahu perempuan ini kurang pandai bersyukur sama suami, kurang menghargai dan menghormati suami. Dia merasa sudah maksimal saya melayani suami saya, Ustaz. Apa kata Nabi alaihissalam? Unzuri aina anti minhu. Perhatikan sikapmu kepada suami. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Kebanyakan wanita di neraka itu bukan karena enggak sholat, jamaah. Dia sholat, mungkin tahajud dia juga. Dia puasa Ramadan dan dia puasa sunnah. Masalahnya dia kurang menghargai suami. Maka ingat mama, suami mama itu adalah surga atau nerakanya. Jangan pernah merasa sudah maksimal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
1: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Di setiap suara yang mengudara,
6: sedekah tidak mengurangi,
5: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
6: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
5: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
7: Salam bersabda dalam hadis yang sahih. Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
5: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0877-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
6: Al-Baji mengatakan balzada atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
8: Hartanya semakin bertambah-tambah.
9: 94,3 Kita FM.
10: Tilawah Al-Quran disiarkan.
11: Ingsun titip tajuk
10: lan fakir miskin.
11: Tahukah
10: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim
11: dan
10: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
11: salat,
10: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Ngangsu Kaweru, kajian Islam dalam bahasa Jawa bersama Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidhahullah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Doyo pujo pangalembono dalasan puji hastuti kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing tumati Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang sampun maringi kathah kanugrahan, kathah kanikmatan tanpa petungan, tanpa wilangan. Temahan punika kita saged sesarengan nindakake adicara sarengan. Sholawat sarta salam mugi tansah tumedhak, tumanduk, tumempuh dumateng panutaning umat, mustikaning jagat, panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng para kulawangsanipun, para sahabat lan sedaya pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman, amin Allahumma amin. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yulan, adik-adik, yani ingkang tansah sinubuk ing pakurmatan winengku ing karaharjan. Nai mas pambyawara ngendikake wetone minggu pon, nek kula niku wetone anggoro kasih Selasa Kliwon, wengi sing angker. Nderek mawon kula nek diapusi ya ora ngerti. Salah jengipun ingkang angka kalih kawula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan wonten ngarsanipun Bapak Takmir Masjid Al Hidayah lan para kadang panawung krida dharma ingkang sampun maringi papan palenggahan wekdal ubo rampe lan sanes-sanesipun temahan pengajian dalu punika saged lumampah kanthi sae. Mugi-mugi amal panjenengan tinampi wonten ngarsanipun Allah pikantuk lintu kesaenan ingkang langkung kathah fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Salajengipun bapak ibu sing jenengane pengajian niku kados dawuhipun Kanjeng Sunan Bonang, pengajian kuwi maca Quran angen-angen sak maknane. Niku pinangka tombone ati. Menungso niku dipun cipta dening Allah wujud perangan cacah kalih. Sepisan raga niku supaya sehat dipakani lawuh, sekul sak lawuhipun. 4 sehat 5 sempurna. Niku amrih sentosanipun raga. Ananging manungsa niku mboten namung dicipta saking raga kemawon. Sematun lagi wonten nyawa, wonten ruh, wonten jiwa. Raga sing pideksa, gagah, sentosa, birawa kaya Raden Burisrawa. Niku nalika kelangan jiwa lan ruh sarta nyawa mboten wonten guna lan paedahipun. Nadyan pideksa, nadyan sentosa, ning nek mboten kasinungan nyawa, raga kala wau nglemprek nglumbruk jerbabah depani bantala. Ditumpake kereta dawa, rodane roda menungsa. Jujugane tempun ndi? Mlebu guwa tanpa bantal, tanpa kloso, omahe ora ana lawangi, turu dhewe ora ana kancane. Niku nek menungso tanpa nyawa. Sentosane raga kanthi mangan lan ngombe, sarasipun jiwa, sarasipun nyawa lan ruh menika mboten lumantar daharan lan unjukan. Minto wonten tiyang niku sing gagah pideksa, nggih. Otot bayunipun pengkuh, kukuh lan bakuh, ananging piyambakipun ringkih. Raga ringkih jiwa lan rohipun nggih mboten gadahi daya kekuatan menapa-menapa. Terus tombone ati niku napa? Supados jiwa niku rasa pengkuh. Wong niku nek jiwane rasa, Bapak Ibu, piyambakipun kasinungan watak kendel. Ragane ringkih liwat papan sing wingit sing gawat niku kendel etes kemawon. Ning wong niku nek pun jireh, ampun ringkih nyawa, ruh lan jiwanipun, rombongan wong 10 liwat kuburan ngompol kabeh. Sebab kekuatan ingkang sejati niku mapane wonten roh, wonten jiwa senes raga. Jenengan napa nate mireng cariyosipun Jenderal Sudirman? Mboten saged lumampah. Paru-parunipun ical setunggal. Piyambakipun tindak ten pundi papan kedah dipun tandu. Ning kekuatan jiwanipun niku nggih saged menundukkan tentara sak Indonesia. Wong piyambakipun senopati, senopati panglima TNI paling anem piyambak. Menjadi tokoh dunia ngate digawe iki reca ten Jepang mriku. Tiang-tiang Jepang niku kenal mak hormat kali Jenderal Sudirman. Monggo piyambakipun sedaya yuswa pinten? Sinten le pirsa? Pinten? 37 tahun, Pak. 37 tahun sampun sedo menjadi tokoh dunia mboten krana Gatot Merdeka mboten, ning krana kekuatan roh lan jiwanipun. Gek kula niku pun 42 iki untal-untul. Nggih. Jenderal Sudirman 37 asmanipun sampun berbeki jagat wetan jagat kulon. Mila kanthi maca Quran angen-angen sak maknane insyaallah kula panjenengan sedaya badhe dipun ganjar dening Allah kanugrahan arupi jiwa sing pengkuh, kukuh lan bakuh. Mboten jireh, mboten ajrih ngadepi panggesangan ten ngalam donya. Nggih, piyambakipun madhep mantep gegondelan kalimat syahadat la ilaha illallah. Wonten surat An-Nisa. Surat napa Bapak Ibu? An-Nisa niku wong wadon. Ibu-ibu sing ten ngandhap ampun cilik aten. Ten gen Islam nggih kitab suci niku mboten wonten surat Ar-Rijal. Surat wong lanang niku ora ana. Sing ana surat An-Nisa. Berarti menangan wong wadon Ustaz, sebab ana surat An-Nisa. Nggih mboten. Sebab ten ayat disebutake Ar-Rijalu Qawwamuna Alan Nisa, wong lanang iku dadi pangarsane wong wadon. Ayatipun 3:6 Allah dawuh wa budullaha. I para manungsa ngibadah sira marang Allah Subhanahu wa taala. Tiyang nek mboten midanget waosan ayat suci Al-Qur'an, mboten ngibadah dumateng Allah, nadyan ragane pengkuh ning jiwane ringkih. Ketanggor masalah sithik nangis mewek, kadang kalau nek ra kuat mlayu ten kandang njupuk dadung terus angon sapi arep gantung wedi kok ngene. Sebab napa? Atinipun ringkih cilik aten nggih, dilokke marang tuane sethithik wae minggat nggih. Kowe iki dadi wong lanang mbok ya sing sabar nyratani bojone, dilokke marang tuane minggat nesu nggih njugi lawang. Sebab napa? Atinipun ringkih Bapak Ibu, mboten kuat, mboten tahan banting. Nah, kita kedah ngupadi supados jiwa niku sehat nggih, raga ugi sehat. Allah ngendika ngibadah sira marang Allah wala tusyriku bihi syai'a, lan aja tumindak syirik babal blas. Manembah madhep mantep namung dumateng Allah. Niki pondasi jumenengipun negari NKRI berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Niku sila pertama, Pak. Nek jenengan NKRI harga mati, niku manembahipun, sujudipun, nyuwun pengayomanipun, nyuwun rejekinipun namung dumateng Allah. Pangeran ingkang Maha Tunggal. Niku maknanipun la ilaha illallah. Niku maknanipun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Wa bil walidaini banjur marang wong tuwa loro ihsana. Padha ngabekti ya, padha gemati ya, padha kurmato marang wong tuamu loro. Bapak Ibu, kula bares kures blak kotang terus terang tanpa tedeng ngaling-aling nembe Jumat nggih minggu kepungkur. Mamak kula niku tinimbalan sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun nandang gerah watawis kalih wulan dangunipun. Nembe kraos, gesang niku kraose kok kados suwung nalika mamak kula sampun mboten wonten. Mila kula meling dumateng jamaah ingkang tasih kagungan ibu, ingkang tasih kagungan biyung, panjenengan kedah hormat, kedah gemati, sebab niku kewajiban nomor loro mungguwe umat Islam. Sepisan manembah marang Allah, tinggalno sesembahan saliyane Allah, mbuh rupa demit, rupa uwit, rupa papan sing angker, rupa jimat sedaya dipun tilar, jimatipun umat Islam, jimat kalimat syahadat la ilaha illallah. Nomor kali Allah dawuh ngabekti ya marang wong tuamu loro. Niku reginipun suwarga. Suwarga niku mboten murah. Reginipun awis. Ketumbasanipun lumantar tauhid, lumantar ngabekti dumateng tiyang sepuh. Mila ngabekti niku gampang dipun ngendikake ning angel sing nglakoni. Saestu niku. Nek kita niku ngaji kitab-kitab sejarah panggesanganipun para ulama salaf Muhammad Ibnul Munkadir niku nate ngendika, "Bitu ana aghmizu qadamai ummi." Aku kuwi nate sewengi muput wiwit isak ngeten iki ngantos dumugi subuh ngecel mijeti delamaane simbokku wa bata akhi yusalli lan sedulurku sewengi muput nindakake salat tahajud fama uhibbu anna lailati ka lailatihi ning aku ora gelem ijolan jejibahan karo sedulurku. Saya tidak mau bertukar posisi. Sedulurku salat sewengi muput wis bene salat tahajud ning aku isih luweh milih mijeti delamaane simbok. Niki cariyos sahih boten cukup dipun dadosake dongeng sing diceritake marang anak putu ning kedah enggal-enggal dipun lampahi dipun tindakake. Menek sewengi ora kuat no, cenah ya mripati ya cepot ngoten niku. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sing ora bisa ditindakke 100% mboten ateges ditinggalke 100%. Nek ora kuat mijiti sewengi, nggih paling mboten setengah wengi. Mboten kuat setengah wengi pripun? Seperapat wengi. Ora kuat seperapat wengi, seperapat jam. Nek kula mboten gelem mijeti sikile simbok, ya teges kowe iki dadi anak sing duraka, ora ngerti matur nuwun. Kowe dadi tukang pijet mijiti tangga wi rong jam dibayar 50.000 jrantal kok. Mijiti delamaane mbokmu diganjar swarga menteleng kaya ganteng. Menika kelentu. Terus wonten setunggal ayat Bapak Ibu. Allah Ta'ala dawuh niki wigati tumrapipun anak lan bapak ingkang tasih kagungan tiyang sepuh. Allah ngendika wala takul lahuma uffin. Awakmu iku aja sepisan-pisan kumalancang kumawani kondo uff marang wong tuamu loro. Wala tanharhuma lan aja getak wong tuamu loro. Bapak Ibu nalika mirsani kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir upaminipun, maknanipun aja kandha uf niku napa ta? Sebab basa Arab niku kalih basa Jawa beda, Bapak Ibu. Tuladhanipun wonten hadis riwayat Bukhari, wonten riwayat Muslim, Nabi niku nate mirsani putune Hasan niku dahar kurma sedekah. Monggo sing jenengane Nabi lan keluarga Nabi mboten pareng dahar kurma sedekah. Nabi dawuh ngeten iki, kih kih irmi biha. Syekh Salim dawuh wonten kitab Bahjatun Nadhirin. Apa maknane kih kih kalimatu zajrin iku pinangka tembung sing diucapake kanggo getak asabi bocah-bocah cilik li ibadihim kanggo ngayomi bocah cilik ngedohake bocah cilik anil mustaqdzarat saking sawenehing barang sing reget lan najis. Jadi tiang Arab niku nek weruh putune anake cilik cilik dolanan barang-barang sing reget sing jijiki nggih Kanjeng Nabi dawuh pripun kih kih. Nek piyayi ngandhe-andhe mriki purwa dadi mriki nek weruh putune dolanan telek pripun. Ha nek kula nggih mboten pripun-pripun Ustaz biasa mawon los. Oh kuwi ya simbah sing racet to nek ngoten. Pripun Pak jenengan ning ngendi kok? Hiye ngoten nggih. Nek cara Jawa hek, nek cara Arab napa wae? Kih kih. Niku wonten hadis. Lah sakniki wonten Al-Qur'an dipun sebat wala taqul lahumu uf. Aja sepisan-pisan kumalancang muni uf marang wong tuamu loro. Niku tafsirin sing kula mangertosi paling segedik wonten kali. Uf niku napa sepisan tetembungan ingkang kasar sing tingkat kekasaranipun paling sithik dhewe. Tembung kasar niku ora kathah nggih. Wonten sing kasar banget, wonten sing kasar, wonten sing kasar niku paling sithik banget. Niku diarani uf. Aja muni kasar nadyan kasar iki mung sithik. Kuwi diarani uf. Niku mboten pareng dingendikake ten ngarsanipun tiyang sepuh kali. Tafsiran sing nomor kali uf niku napa ngendikane Imam Mujahid. Mujahid niku muridé Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku muridé Kanjeng Nabi. Mujahid pripun le kandha? Uf niku maknanipun kita ngetingalake rai sing jijik. Aja ngatonake rai sing jijik nalika sliramu ngresiki teleke wong tuwa. Niku tafsiran ayat ngoten niku. Para menungso, nek awakmu sewayah-wayah ngresiki teleke wong tuamu sing wis jompo, sing wis lumpuh dadi kembang amben. Kowe nek ngresiki teleke wong tuamu aja ngatonake rasa jijik. Terus muni wong tuwa ngendak-ngendok kaya gawean. Niku mboten pareng. Sebab napa? Sebab biyen wong tuamu ngresiki telekmu ya ora nate jijik. Nggih napa mboten? Ibu-ibu sing ten ngisor niku nek bayine nelek jenengan resiki mangkel napa guyang-guyu? Alhamdulillah esuk-esuk wis dipunjung jus mangga karo anak lanang nggih to? Jadi wong tua niku disingi anak eweng guyu pak. Pak polisi niku ajeng tindak kantor pun dandan pelidit nganggo pangkat nganggo topi. Gendong bayi ini nguyuh pak ngotor sor. Dibanting mboten bayi ini. Alhamdulillah dipunjung jangan loncom. Sop manten karo anak lanang tak kudang muga-muga kowe sesuk dadi Kapolri. Ngoten niku to nggih. Niku welas asihipun tiyang sepuh dumanteng anak. Mila urip niku hanya kromanggilingan. Sing wingi dadi bayi sesuk bakale dadi bapak. Sing wingi dadi bayi sesuk bakale dadi simbok. Ngoten niku. Mila piwulangi Allah niku sarwa indah. Ngibadah setia tuhwa marang Allah sepisan nomor lo setia tuhwa marang wong tuamu lo loro. para ulama niku dawuh kita niki mentelengi wong tua ngeten, senajan wong tua mboten weruh, wong bapak njenengan madhep mriku njenengan mangkel mentelengi wong tua ngeyel penging menek glugu ya angel ra jamak ngono tiba sing rekoso yo anake njenengan pentelengi ngeten niki. Monggo bapak njenengan marep mriku njenengan pun dosa Pak, njenengan mentelengi bapak njenengan to ten buri njenengan dipentelengi anakmu. Jadi wong telu penteleng pentelengan niku. Na'udzubillahi min dzalik. Salat singipun surat An-Nisa 3:6 Allah dawuh melih wa bidzil qurba lan tumindak beci marang napa niku dzil qurba sanak sederek ingkang tasih mambu sedulur wal yatama tumindak beci marang bocah-bocah yatim. Yatim niku manfaqada abuhu qabla lihtilam. Wong sing kelangan bapa sadurunge ngancik yuswa dewasa. Nenten pengajian iki anak yatim diparingi santunan 300.000 wonten simbah-simbah. Kula nggih yatim lho Pak Ustaz ngono iki. Apa eneng yatim kok untune entek aku. Yatim niku sederengipun ngancik yuswa dewasa. Kadiwasan wonten salebetipun syariat Islam tengeripun wonten sekawan sepisan alih tilam mimpi basah nek cara Jawa ngipi teles ngipi ning teles nomor kalih ala anat tuwuh rambut wonten sakiwa tengene wadi. Nomor 3 genepake yuswa gangsal 11 tahun. Nomor sekawan nalika sampun medal rah wulanan utawi darah haid. Sinten kemawon menungsane sampun ngalami setunggal saking sekawan tondo niki ateges piyambakipun sampun diwasa. Sampun mboten dipun wastani bocah yatim nadian bapakipun sampun sedo. Dereng 15 tahun ning empun mimpi basah wis dewasa. Dereng mimpi basah ning wis haid ya wis dewasa. Dereng haid dereng 15 tahun ning sampun tuwuh rikma wonten sakku pengewadi niku nggih sampun diwasa. Niku maknane pun tiang-tiang ya anak-anak yatim. Jadi usia maksimal 15 tahun. Wal jari dzil qurbalan tumindak beci marang tangga teparomu sing cedhak. Wal jaril junubi lan tangga teparomu sing adoh. Niki urut-urutane bekti Bapak Ibu. Ampun ngantos awake dhewe karo tangga kurmat munduk-munduk ning karo bapakne sia-sia. Nggih. Ha terus kondo kasar niku mboten pareng terus kasar niku patokane napa Ustaz? Mboten wonten patokane. Patokane tembung kasar niku nggih gumantung uruf kebiasaan adat lupia ingkang lumampah jumangkah lan dumadi wonten desane piyambak-piyambak. Tuladanipun ngeten. Kula niki nate dipun sanjangi ngendikane ten daerah penginyongan mriku. Sanjange lho nggih, kula nggih dereng nyatake piyambak. Desa mawa cara, negara mawa tata. Sekabehing perkara agama sing mboten wonten wal nemeni watesipun watesane niku dipun kondurake nggih dijumbuhake dijeblesake kalih adat lupia ingkang dumadi wonten desanipun piyambak-piyambak. Kados salam niku mboten kudu assalamualaikum. Uluk salam sapa aruh karo sedulure tonggo tepalih sanak kadang mitra pitepangan napa melih ingkang sampun asring pengajian wonten majelis taklim kedahipun saya sergep ngaji saya grapyak saya sumeh sugih esem ngoten niku mboten kudu salam. Ndak pundi Pak D wis ngerti arep ning anu dadak takon barang ini handina jenengan nek pinanggih tiyang ngoten niku pripun nggih sabar karang. Dadi cah nom niku nggih sarwa klentu lho Pak Dhe. Kula ningali jenengan kendel mawon nggih dilokke sareng kula sapa aruh dilokke cerigis. Njur kula kudu pripun? Nggih ditungake karang ya wong tuwa iki mboten kabeh wicaksana nggih to. Wong tuwa sing enten mboten? Enten mboten? Enten wong ya teko rene kok. Iya kan. Weruh aku. Solah bawon ini katon nadian orang ngacung gitu. Bapak Ibu wonten pungkasanipun ayat wal jaril qurba tumindak becik marang tonggo sing cedak. Jenengan nek ngajine permono mengki saged pikantuk kawruh sing maneka warna. Tonggo sing cedak niku nggih wonten maneka warna tafsiran. Sepisan tonggo sing cedak niku pripun? Tonggo teparu ingkang tesih sami-sami umat Islam. Nadyan omahe adoh. Ning nek ijik padha-padha wong Islam niku diarani tonggo sing cedak. Jari dzil qurba, tonggo sing cedak. Kuwi kowe kudu nyambung tali pas seduluran. Nek gawe lawuh, nggih, olah panganan sing enak, sing didhisikke tonggo sing sama-sama umat Islam. Nomor kali wal jari dzil qurba, tonggo sing cedak niku maknanipun tonggo sing omahe paling cedak kalih awake dhewe. Lawang pintu masuk utama niku cedak kalih lawange awake dhewe. Niku sing didhisikne. Sebab Kanjeng Nabi nate meling dumateng sahabatipun Abu Dzar. Ya Abu Dzar. He Abu Dzar. Idza nalika tabakhta awakmu iku masak gawe panganan sing sekirane enak. Aksir ma marokon. Marokon niku sekabehing daharan sing mawa duduh sing wonten kuahipun. Nek cara purwa dadi niki napa? Napa? Langge panganan sing ana duduh iki apa? Jangan napa? Jangan lodoh, napa melih? Jangan iwak. Jangan gudhe ki napa enten duduhe? Rumangsaku seret ki. Jangan apa melih? Sop. Nggih, jangan lombok niku rak nggih enten duduhe to. Wong diparuti kak santen kambil ngoten. Sayur bening, aksir ma'ahu piwelinge Kanjeng Nabi akeh ana duduhe. Dadi kirane jenengan niku tumbas pupu pitik papat ngoten diokehi duduhe, Pak. Duduhe sak timba. Nggih. Sumangdur banjur sawangan ila ahli baitin min jironika sawangan tonggo teparomu. Tonggo teparo sing pripun nggih sing lawange cedhak dhewe niku wau. Fa asibhum min habi ma'ruf. Terus wenehono nggih sop ayam iku mau kanthi cara sing becik. Nek meneh ya aja diungkit-ungkit. Meneh diungkit-ungkit nek kena didulano dilepeh meneh niku. Bacut kolu di diungkit-ungkit. Niku tafsiran tonggo cedhak sing nomor pinten? Nomor kali nomor sepisan tonggo sing pripun? Islam. Nomor kali tonggo sing omahe paling cedhak. Nomor tiga wal jari dzil qurba niku tonggo tepalih ingkang tasih gadai tali paseduluran dumateng panjenengan. Tasih mambu sedulur. Oh kae mono isih nak dulur, kae isih nak sanak. Kayi sih nak buyut, nak canggah, nak wareng, nak gantung siwur, goprak sinte, debok bosok, galih asem. Nadian omaya doh neng nek isih mambu sedulur, kui sing didisik nih. Jadi tonggo cedak enten pinten wau? Tiga. Tonggo sing Islam, tonggo sing lawange cedak, alo lawange awake dhewe. Nomor tiga tonggo sing tesih mambu sedulur. Niku sing didhisik iki. Kula nate ningali enten ontran-ontran gedhen wong niku ngamuk tenggene wong duwe gawe mantu. Jebule sing ngamuk niku adine sing duwe gawe. Ki napa kok ngamuk? Wong-wong adoh dikandani diulemi aku, adik kandunge ora diulemi. Ngamuk Pak Nesu. Nggih, mergo napa adine melarat kakang Nesu sugih. Nggih. Bener niku ngoten niku. Bener mboten? Dadi wong ewoh sugih sing diundangi sing sugih-sugih sing kere-kere rasa diundang. Bener mboten niku? Bener Pak, miturut setan. Nek miturut Allah mboten leres. Miturut piwucalipun tiyang Jawi sing adiluhung ngerti wataing kasusilan lan tata krama niku mboten leres. Kantun awake dhewe milih dalan kautaman apa dalan sing nista? Nggih, dalane para nabi napa dalane setan. Bujleng-bujleng iblis laknat padha jek-jekan niku kadang nggih wonten iblis rupa menungso. Minal jinnati wanas, setan sing wujud menungso. Niku sing diarani setan ndase ireng. Nggih, kadang ya sok melu pengajian barang lho setane niku nggih. Ya sok nganggo peci. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, saat ini kula badhe ngaturake pitakenan ingkang saged hamangsuli khusus jamaah sing yuswanipun 50 menginggil. Sing umure 50 menginggil, sing ten masjid mawon. Ibu-ibu mboten sah srei ora urung ku tak gaweke bapak tengan ngomah ya mbok steri kok. Endi hadiah mau kene? Setorke aku. Ora gaweke aku deplok raimu. Kagem bapak-bapak yuswa 50 menginggil nek nyoto-nyoto midang ngetake pengajian. Nggih menika tafsiranipun tembung uf wau wonten kalih setunggal mawon. Monggo yuswa 50 punjul.
4: Kasar sing paling sedhi.
3: Nggih. Pak sinten? Pak Sungkono. Saking pundi, Pak? Giri Subo. Uf niku napa wau? Tetembungan kasar sing kekasarane paling sithik. Pinten menit saking mriki? Tumuju dalem jenengan. 10 menit. Anu napa niki dompet kula niki Mas? Pangapunten nggih Mas Eko. Ngapunten. Sewu lepat nyadong duka. Kula caosi hadiah, Pak. Niki hadiah niki jenenge voucher. Jenenge napa? Voucher. Kalih kula tambahi boto. Alah modal tembung kasar kok entuk 100.000 ya ta. Sing nomor kalih monggo yuswa 50 menginggil. Monggo Pak. Kelentu ajeng didandosi mboten? Senesipun monggo. Tembung uf wau tafsiranipun kalih sepisan. Uf kuwi tembung kasar sing kekasarane paling sithik. Tafsiran nomor kalih napa wau? Monggo angkat tangan riyin. Angkat asto. Kata-kata paling jijik. Mboten kurang tepat senesipun.
4: Wajah.
3: Wajah napa niku?
4: Wajah yang
3: pripun kok ngene-ngene aku bingung lho wajah yang ngene-ngene iki. Apa dake kene dukun kon ngeramal ngene. Monggo Pak. Iki kok enteng meniki apa to iki? Oke.

Niku nek kita kerso ngaji piwu calipun sahabat Umar ibn Khattab yang mbak pun dawuh ngeten. Ta'allamu ansabakum ma tasilu bihi arhamakum. Sinawo trahmu kuwi tedak turunmu, tedak turune mbahmu kuwi sinaunen, kowe iki anake sapa, bapakmu anake sapa, mbahmu anake sapa, terus tekan dhuwur. Anakmu sapa, putumu sapa, buyutmu sapa. Mata silu bihi arhamakum, supaya seliramu bisa nyambung tali pas seduluran. Sebab nopo kok pas seduluran kedah dipun sambung kuatah pak guna paedahipun. Sepisan niku manjangake yuswa, manjangake yuswa. Nomor kalih jembar wiyarake rejeki. Rezeki panjenengan dados sempulur semanding banyu mili tumangkar tangkar babaring tumuwuh mboten wonten tundha lan telasipun nalika panjenengan kersa nyambung tali pas seduluran. Nabi Agung dawuh, man sapa wonge arada duweni pepinginan an yub satalahu fi rizqi, dijembar wiyarake rezekine, wa an yunsha'alahu fi asari, dipanjangake umure, falyasil rahimah, prayoga padha sregep nyambung tali paseduluran. Pripun liajeng nyambung tali paseduluran karo sedulure wira kenal kok. Mila ketah dipun sinaoni, kae mono isih tunggal mbah karo kowe le, nek ketemu Pak D kae sapa aruh ning dalan. Jembar wiyar rezekine. Sapa ngerti Pak D ana info lowongan gawean ning Amerika, ning Mekah dadi mutawif gitu, utawa dadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah. Nek enten piyai mriki dadi imam ten Masjidil Haram ngono, seneng mboten jenengan? Bangga mboten? Bangga Pak, kondang misuwur Pak. Pamane jenenge Syekh Eko Al Purwodadi ngoten. Dadi imam ten Masjidil Haram meniku. Jalaran napa nyambung tali silaturahim. Jenengan nek kancane kathah tindak mbayat bane bocor ana seduluri, tindak wono sari kentekan duit ngelih ana kancane akeh. Ning nek mung jenengan sanepane kaya dene kongkang mangungkung sakjroning leng mung dekem ae ten omah, lunga kliwir sithik ten giri subang ten bingung, Mak. Ora duwe bola, ora duwe kanca, giliran jaluk tulung sing teko gendruwo. Na'udzubillahi min dalik. Dados tiyang nalika sregep nyambung tali silaturahim panjang yuswanipun seger waras sehat brigas trengginas jembar wiyar rejekinipun. Mboten kedah saking gaji Bapak Ibu. Rejeki niku kadang rupa duit tumeka kanthi cara mboten disangka-sangka. Kula aturi piyai Klaten niku sakniki nembe usum wong sugih dadaan. Mboten nyambut gawe, lungguh ten ngomah ditimbali Pak Lurah nampa arta 4 miliar. Arta napa niki Pak? Sawahe panjenengan dilewati jalan tol. Alhamdulillah. Moko sawahe cengkar, tanduri pari dipangan omo, ditinggal turu kok jedul 4 miliar. Niku mboten sawahe wong siji Pak, atusan wong jalan tol niku wis Solo tekan Jogja ngliwati sawah pirang-pirang wong siji 4 miliar. Ning enten wong sing ngeras sregep nyambung tali silaturahim rezekine nggih sithik. Kula maca berita niku enten wong nampa ganti rugi tol niku mung 750.000. Kaya BLT to? Pirsa BLT mboten jeneng? Bantuan langsung telas. Burung tekan rumah sentek nggo tuku beras. Nyar utang. Sebabnya nopo tok nopo 750 niku sawah ini gue dilewati tol mung 30 senti. Mula ganti rugi nih 750. Sebabnya males nyambung tali silaturahim pengajiannya wegah. Maido wail. Niku rezeki. Kadang kula mboten sempulur semanding artani puning diparingi anak sing soleh, garwa sing bangun miturut, mara tuwa sing gemati. Mantep mboten niku. Guna paedahe napa jenengan sugih ning didugangi karo anake. Anake duraka ngeyel kok dituturi kiai metiti, diweni nasihat karo ustad malah minggat, karo Mbah Putri kemaki.

0: karo Pak D gumbedhe karo Pak Cilik mendelik. Bocah kaya ngono kuwi kon sekolah ra gelem ning omah ngenteke gabah kon minggat mulih wae. Coba apa ora anguk-anguk durangin neraka wong tuwa nek diganjar anak kaya ngono. Nggih napa mboten? Nyengkake patine wong tuwa. Ning krana jenengan sregep nyambung tali silaturahim sowan teng ngene Pak D, sowan teng ngene Pak Le, teng ngene ponak-ponakan. Napa melih badan sawal ngoten niku. Wonten unen-unen ora serawung, uripmu bakal suwung. Ora serawung, uripmu bakal suwung. Nila nalika kita kepingin sempulur rezekinipun niku sederek-sederek niku asring dikelompokne. Pengajian terah Mbah Jaya Semito pamane ngoten niku. Kilipun amule iki bulikmu anake 5 jenenge sifulan sifulan. Paedah sing nomor 3 sepisan wau jembarke rejeki, nomor 2 manjangke yuswa, nomor 3 niki menghindari fitnah. Sebab enten tiyang niku rapi nikah palakrama pun angsal setahun jebule isih sedulure dhewe tesih mahram medeni apa ora kuwi. Sing dinikahi kuwi jebune pakne cilik adine mboke. Niku haram, Pak. Niku sampun dumadi. Kula ditakoni liwat email rikala semanten, "Ustaz, saya itu pengen menikah dengan seorang lelaki, tapi ibu saya tidak mengizinkan." Ning kula nekat, pacar kula nggih nekat ngejak kawin lari. Sakniki kula pun duwe anak siji. Kula mantuk, mamak kula tesih nesu, piyambake nembe cerita bojo kula niku jebule adine mae. Horor mboten niku. Niku nek pun konangan mahram dinikahke kudu enggal-enggal dipisahake, mboten pareng ditutukne. Niku jenenge mahram. Mahram niku wonten sing kekal abadi selama-lamanya, kaya dene sedulure bapak, sedulure simbok. Nggih, maratuwa niku nadyan jenengan sampun pegatan tilas maratuwa mboten kena dirabi selawase urip. Niki jenenge mahram muabbad. Ning wonten mahram muaqqat. Mahram sing sipate niku temporal sementara. Contone napa niku? Mboten pareng ngrabeni Mbak Yuwadi. Mbak Yune jenengan rabi. Adine arep dirabi sisan, ora itu. Ning nek wis pegatan karo Mbak Yune lagi entuk ngrabi adine. Ning nek dirabi bareng mboten angsal. Nomor kali ngelumpuke antarane mbok cilik karo ponakane niku nggih mboten pareng, Pak. Tantene sampean rabeni, ponakane sisan sampean rabeni ora kena. Ning nek wis pegatan karo tantene jenengan nembe pareng rabeni ponakane. Ning nek jenengan pegatan karo Tukiyem misalnya, pun pegatan kalih Tukiyem terus jenengan aja ngrabeni mbokne Tukiyem angsal mboten? Saklawase mboten pareng. Niku jenenge mahram muabbad. Guna paedahipun sinau ngelmu nasab ngeten niki Bapak Ibu. Nyambung tali paseduluran supaya jembar rezekine dawa umure mlayu nebih saking awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku cariyosipun. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah sinubo ing pakurmatan winengku ing karaharjan. Salat jengipun menawi wonten ingkang taken. Lah terus sing diarani tangga niku sinten? Nggih niku wau. Enten tangga cedhak, tangga adoh. Tangga cedhak niku tangga sing Islam. Nek ora Islam ya ijik mambu sedulur, nadyan ora Islam berarti niku tangga cedhak. Niku ora mambu sedulur, tur nggih. Ora Islam ning lawange cedhak karo awake dhewe niku berarti nggih tangga cedhak kudu didhisikne. Kados lelampahanipun Abdullah bin Amr nalika mragat mendo piyambakipun meling dumateng rewange, "Ya gulam, anakku ngger, engko nek wis rampung mbedheti qadim lijarin al-yahudi, disikno aweh daging marang tanggane awake dhewe wong Yahudi." Niku wonten wong lanang sing mai duwe wong Yahudi iki malah diwewehi dhisik dhewe. Abdullah bin Amr mangsuli, Nabi Muhammad niku nate ngendika, "Ausani Jibril bil jar hatta ka'annahu sayuwar risuh." Jibril nate menehi wasiat marang aku supaya tansah tumindak becik marang tonggo. nganti kaya-kaya tangga kuwi bakal dadi ahli waris. Panggesangan enten alam Padang nika saged lumampah kanthi sae gangsar lan lancar nalika tangga setunggal welas asih dumanteng tangga sanesipun. Dudu wong Islam kok Ustaz? Dia tidak memiliki hak sebagai umat Islam ning tesih duweni hak pinangka tangga. Nek lara ya ditiliki, utang nek jenengan duwe nggih di silai, wayahe nyaur nggih jenengan tagih, nek ditagih nesu malah bacok laporke polisi. Ngoten niku. Niku tangga sing napa wau sing dudu wong wong Islam. Salah jengi pun Imam Hasan Basri niku nate ngendika wonten kitab Fathul Bari, tangga niku 40 omah mengarep, 40 omah memburi, 40 omah sisih tengen, 40 omah sisih kiwa. Dados dalam setunggal tanggane pinten omah? Kawan dosa ping sekawan pinten niku? 100. Dadi jenengan nek gawe bancaan 100. Nggih. Nek arep weweh gawene 100. Ora kok wong adoh-adoh mbok teri tanggamu ngarep omah meringis. Nyeluring ora diteri. Menika klentung. Pinangka panutup kula ngaturaken mapinten-pinten cariyos ingkang sinerat sinebat wonten kitab-kitab sejarah. Antawisipun wonten kitab Nawadiruz Zahidin dipun serat Imam Hasan Basri niku kagungan tangga Yahudi. Yahudi niku tunggale Nasrani barang ngoten niku. Nggih. Kula nate pinanggih Yahudi ten Gunung Kidul. Nalika antum sembako ten Gunung Kidul, sopir king bayat niku mboten enten sing wani nyopir mergo dalane ndedel. Akhirnya dikirim sopir saking Gedang Sari niku ra dalane ndedel nggih. Sopire teko kula takeni, Pak, jenengan asmane sinten? Kula Yahudi. Waduh. Yahudi ning agamane Islam. Niku enten saestu enten mboten percaya kula terke ten daleme mereka. Ten mertelu Gunung Kidul. Jenenge Yahudi. Ten Ponorogo nggih ana Yahudi nggih. Ning tanggane Hasan Basri niku Yahudi asli, Pak. Pake swat asli. Omai jejer dalemipun Hasan Basri ten ngandhap, omai Yahudi wonten dhuwur. Mbok menawi lemah niku perengan kados ngeten niki. Nggih, miring. Sawijining dinten si Yahudi niki dolan teng ngene Hasan Basri mambu kecing, Pak. Mas Hasan, pangapunten kok daleme jenengan kok mati klenyit niki mambu napa to? Mboten niku. Rumaos kula mboten mambu napa-napa. Mbok menawi krana kula pun kulino napa nggih. Kula nyuwun idi palilah badhe madosi sumber gondo sing kirang sae. Dipun sumanggaaken. Diubengi mbok menawa ana batang tikus. Mboten ketemu. Nalika medal saking dalem niku bojone Yahudi niku nguwak peceren. Peceren niku mili ngrojok ten payone Hasan Basri. Dadi Yahudi niku ora kaget to nggih. Waduh, ha kok jebure peceren ku ngrujuki omahe tanggaku dhewe iki. Cekakipun cariyos dheweke nyuwun pangapunten krana pecerene sing dadi sumber gondo kecing kula mau. Terus si Yahudi matur, Mas Hasan, panjenengan kula aturi bares kures blak kotang terus terang peceren kula ngrujuki omahe jenengan pun pinten dinten. Lemang suli ngeten niku kedadosan sampun kalih dosa taun. Nek jenengan digrujuki peceren seminggu ngeten pinten kira-kira? Kalih tanggane. Pripun, Pak? Oh, pun kula sahke arit kula betheti. Pucuk rambut tekan pucuk sikil. Hasan Basri kendel mawon, Pak. Begegek ugek-ugek, hemel-hemel. Sak dulit-dulit to. Aku njenengan kendel mawon Mas Hasan sebab Kanjeng Nabi dawuh nek diganggu tangga dikongkon sabar. Ngoten niku ajaran Islam. Nggih, nek ngoten kula tak mlebet Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Krana watak nggih. Lagak lagu lagon lelagehan akhlakul karimah ingkang jumbuh jebles cocok kalih piwucalipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi jalaran menungso kepencokan hidayah. Awake dhewe pinangka umat Nabi siap mboten nderek piwucal ngoten niku? Tenane digrujuki peceren siap. 20 tahun. umpama mboten siap, mboten sah nesu lapor Pak RW. Pak RW pangapunten tangga kula ngrujuki peceren tenggen kula. Mungkin nek kula sah kiarit kula kesalahan. Niki kula matur panjenengan pinangka pangarsa ten mriki, mbok nika disanjangi dikandani. Ngoten niku. Lapor Pak RW ora ditanggapi, lapor lurah. Pak lurah ora gelem nandangi, lapor panewu. Ora gelem lapor ten gubernur kraton mriku. Matur Kanjeng Sultan. Sowan kula sepisan badhe silaturahim. Silaturahim nyang kraton. Nomor kalih, omah kula digrujuki peceren. Sultane ora nanggepi, lapor Pak Prabowo, Pak. Prabowo ora nanggepi ya wis. Pancen ya kudu mengkono lelakon murid ngene. Carios nomor kalih kula waos wonten piantun tukang laundry ten kampus. Piyambai pun ngumbai sandangane wong sak mahasiswa kalih dosa tahun kian niku anggere ngumbai sempake mahasiswa sak kamu niku kecing kabeh Pak, pesing kabeh ten Eropa sebab niku kedadosane. Sawijining dinten piyambake nemu sempak sing mboten pesing, kok malah gumun lho kok sempak kok aneh temen. Aku ki ngumbahi sempak 20 tahun pesing kabeh iki kok ana sempak siji kok ora pesing. Dikumbah, dilempit, disawang kok kadoan iki jane sempake sapa? Aku kok penasaran. Nalika pun sempak niku dipendhut, disander Pak. Mas, mas, mas, enten apa ning cara londo lho nggih niki. Karang kula mboten isa basa londo. Kula ajeng taken enten apa to Pak? Kula kalih dosa tahun ngumbahi sempake mahasiswa pesing kabeh. Sempake jenengan dhewe ra pesing. Sebabe napa? Oh, krana kula niki umat Islam. Kaitane napa? Miturut ajaran agama Islam niku nek bibar toyan kedah sesuci ngagem toya utawi ngagem tisu nganti resik merecet. Oh, ngoten niku. Nggih, mula mboten pesing. Nek ngoten kula tak nderek ajaran agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Nek kok ana wong Purwodadi nek nguyuh gur dikipatke ngiwonengen. Ora. Kipatke ngiwonengen singgahke meneh ngoten niku. Kurang pejane kadang mung digesrekke tembok ngoten. Apa suwe-suwe ra trepes kuwi sesuk. Nggih. Kedah sesuci. Nek panjenengan toyan pipis mboten sesuci diincim dening Allah ketiban siksa kubur. Wonten hadis sahih niku, Nabi lumampah diderekke para sahabat ten ngarepe niku wonten kuburan loro. Dicebleki unta niku mboten purun mlampah. Malaikat Jibril mandhap asung wahyu Muhammad ning ngarepmu kuwi ana kuburan loro, mayite nembe nampa siksa kubur jerit-jerit, mula untane wedi. Nabi terus nyigar pelepah kurma disalehke ten dhuwur kuburan. Muga-muga deboke kurma iki sih teles, siksa kubure dilereni dening Allah. Terus Nabi dawuh, "Amma hadza kana yamsi bin namimah." Mayit sing nomor siji ketiban siksa kubur mergo dheweke dadi sengkuni. Nggih, senengane urup-urup, nggih, nyebar wisa nandur tunggak kemaduh. Wa amma hadza kana la yastanzihu anil baul, sing mayit nomor loro nek pipis ora sesuci, upama sesuci mboten resik nyiprat enten celana enten sarung. Dadi mambu pesing nek jenengan salat mboten sah salatipun sebab kepencoan najis. Mila wiwit dalu niki bocah-bocah cilik niku nggih diwarai diwuruki. Sesuci le sing resik ditutup aurate. Nek ana banyu syukur, nek ora ana pareng nggunakake barang-barang liyane sing mboten dilarang. Sing dilarang napa? Tiga. Sepisan niku balung mboten pareng. Nomor kalih letong nggih mboten pareng. Lho kok ana sing maido? Lah wong letong kok dienggo sesuci ki apa ora tambah ngombro-ombro. Letong sing wis dadi watu. Sing wis dadi fosil. Letong niku nek pun suwe mataun-taun rak jadi kaya roti bolu kuwukane kan nggih. Niku mboten pareng jenengan nggo ngoserke ngene mboten pareng. Balung semanten iki jenengan ten kali kok ora ana godhong, watune ya wis gupak kabeh. Nemu dengkul sapi ten mriki, wah iki wae dienggo peper, mboten pareng. Hadis sahih riwayat Muslim, fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Sebab balung lan letong iku pinangka pangane sedulurmu saka bangsane jin. Hadis sahih riwayat Muslim. Kula mboten dongeng niki. Mboten ngoyo-woro, mboten gedebus kerincing, pakanane jin kuwi balung lan letong. Mila nek jenengan gunake balung kanggo peper, jenengan ngerusoi sarapane jin. Enten jin kelengkah-kelengkoh ngelih. Wah, anek balung alhamdulillah. Rasito ah ku Pak Selenanas. Jine niku. Ora nelongso. Mila mboten parek. Nomor tiga, daharan lan unjuan. Imam Al-Munawi ngendika la yajuzu listinja'u bima'kalin wala masyrobin lima fihi min idu'atil amwal. Ora kono sesuci nggunakake panganan lan omben-omben sebab iku pinangka tumindak mubadir guak-guak rejeki. Liripun dos pundi kok panganan go peper jenengan tindak wono terus kepesing. Ora ana godhong gawane mung roti tawar. Pareng napa mboten niku? Mboten pareng. Sebab niku itu atul amwal. Napa ya ana Ustaz? Lah kula matur ngenten iki anane mergo dumadi ten alam Padang. Wah nggih mboten mungkin. Kula waoske dalilipun. Abdullah Ibnul Mubarak niku ngendika biyen ten jamane Bani Israil wonten piantun putri duwe bayi. Bayi ini niku nelek pak, dikesut nganggu roti. Roti diguak enten tempat sampah. Fasallallahu alaihal ju, tumuli Allah nibaake pak ceklik marang wong wadon niku keliren. Lorong pangan, dheweke terpaksa mendet roti sing gupak selene niku wau didahar. Niku riwayatipun sahih, dumadinipun ten jaman Bani Israil. Ngesut teleke bocah nganggu roti. Di gua tempat sampah Allah nibake paceklik dheweke ora duwe pangan terpaksa mangan roti sele. Selene sele mangga. Nek mboten nggih nanas niku wae. Na'udzubillah min. Dan jenengan mboten parang tiru-tiru ngoten niku. Terus bibar pipi sesuci nganggo es teh barang ngoten niku. Nganggo kopi mboten pa pareng. Senese niku pareng monggo. Tisu pareng pareng. Watu kena ning ati-ati milih watu. Aja sing nyeringi-nyeringi. Godhong nggih kena, godhong gedaglek. Nggih jati pareng mboten nggih. Nek kula dereng nate nek jati niku, nggih karek gatel apa orang. Ning aja godhong tebu. Dedel duel. Kalonjono iki pakane sapi. Mesake sapimu. Nggih. Sapine bar mangan wahing-wahing. Niku Bapak Ibu ingkang saged kita aturaken seserpan ingkang sapala nggih mbok menawi menika pinangka kawruh sapala kawruh sepele ingkang napa niki jarang-jarang panjenengan midhangetaken ananging sedaya ingkang kawula aturaken kala wau kapendhet murni saking Al-Qur'an saking hadis piwucalipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan pituturipun para ulama. Mekatenlah semanten mugi wonten guna paedahipun wonten lepatipun atur solah bawa tindak tantu ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula ngaturaken tebah siti sekul binuntel roning kelopo apuranto hambok pilih wonten lepating atur kawulo manganku padu duwe santen menawi lepat. Nyuwun pangapunten. Mugi-mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kami sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Tunggu dulu, coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
1: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat.
2: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum. A'udzu billahi

Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
1: Saat raga tak lagi bersama mereka.
0: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Kita FM,
3: tilawah Al-Quran disiarkan.

Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami berikan kepada jalan-jalan kami. Allah berikan taufik kepadanya. Oleh karenanya, tidaklah pantas bagi kita untuk santai. Nabi kita bersabda SAW, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabu, maka barang siapa yang santai amalnya, maka walaupun nasabnya mulia, tidak akan buatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berlomba dengan ajal. Jangan menyangka ajal datang nanti ketika 70 tahun atau 80 tahun, tidak. Bahkan ajal pun kadang datang tanpa disangka. Ketika seorang hamba menghilangkan penat, ternyata bukan penat yang hilang tapi nyawanya. Allah firmankan, Allahu yatawaffal anfus hina

Allah mewafatkan setiap jiwa-jiwa manusia, baik dia yang sudah sampai pada kematiannya atau dia dalam keadaan tidur belum sampai pada kematiannya. Adapun yang sampai padanya kematiannya, maka Allah telah menggenggam nyawanya, dan yang belum sampai pada kematiannya, Allah akan lepaskan kembali nyawanya, Allah kembalikan pada jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan pada yang demikian ini ada pelajaran yang besar bagi orang yang mau berfikir. Berfikir, kita ini hidup untuk mendapatkan dari taqwa Allah SWT. Karena dengan itulah kemuliaan. Maka mari jadikan apa yang Allah karuniakan pada kita di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan nilai tersebut. Dengan umur kita yang tidak seberapa lagi, dengan fisik kita yang sudah mulai melemah, dan dengan harta kita yang kita kumpulkan dari muda, dan dengan ilmu kita, karena semuanya itulah, apabila kita menaikannya di jalan yang Allah ridhai, maka niscaya Allah akan berikan taufik pada kita sekalian, dan kita akan ditanya Allah Azza wa Jalla itu semua. Oleh karenanya, tidak seorang pun melainkan dia akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena selama ini saya jauh dari kesolehan. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penyesalan setiap jiwa.

0: صدق فأصدق ولكم من الصالحين.
1: Berinfaklah kalian dengan segera dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada selasaan dari kalian kematian, maka saat itu dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin karib fasaddaq wa qum minas salihin. Ya Allah, berikan aku tempo waktu saat lagi saja agar aku bisa bersedekah dan dengan itu aku menjadi orang yang saleh, yang kuakui sebagai orang yang saleh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kalian nikahi wanita-wanita yang subur, yang suka punya anak dan penyayang. Dua nih, suka punya anak, penyayang. Karena kalau suka punya anak gak penyayang, repot antum. Iya, antum datang ke rumah punya anak 8, anak mana? Wallahu a'lam. Antum ketemu istri kayak gitu, waduh, bahaya ini. Tanya ke tetangga, kelihatan fulan, fulan kayaknya di sungai. Satu di sungai, satu di mana. Akhirnya antum bawa kandang ngumpulin anaknya. Ya Allah, pulang semuanya gitu. Makanya dua, mau punya anak banyak dan penyayang. Karena Nabi SAW akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkan-Mu semampuku, dan aku yakin akan janji-Mu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وصدقي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Dialah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

0: تحت عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PGPAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak.
Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi.
0: Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzada atau balzada tilmal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
2: Tahukah
1: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim
2: dan
1: tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
2: salat,
1: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini ya keluarga muslim, di hari Jumat, hari yang mulia. Kita berada di hari yang ke-27 ya, Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan program acara dokter kita. Kita akan hadirkan dalam format rekaman ya keluarga muslim, kita akan simak satu pembahasan tentang rokok nikmat sesaat ya, derita berkepanjangan. Satu pembahasan terkait tentang kesehatan ini, semoga memberikan manfaat, pencerahan untuk kita semua di sore yang penuh berkah. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi di channel dokter kita, solusi sehat keluarga islami. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, kita kembali bersama dengan materi kita Dr. Radian Faisal yang insya Allah membahas tentang kesehatan, yang dengan ini pendengar insya Allah bisa banget untuk membantu atau mengedukasi keluarga kita agar kita sama-sama sehat ya. Gak hanya ayahnya aja yang sehat, gak hanya ibunya aja yang sehat, tapi anak-anaknya dan semua seluruh keluarga insya Allah bisa mengedukasi kesehatan kita. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama materi kita Dr. Radian Faisal. Assalamualaikum dokter.
4: Waalaikumsalam.
3: Gimana kabar dokter, sehat ya? Alhamdulillah sehat dokter. Gimana tadi perjalanan, kayaknya cukup panjang ya?
4: Iya, langsung dari rumah sakit.
3: Alhamdulillah, langsung dari rumah sakit?
4: Iya.
3: Oke, langsung masih jasan gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Di rumah sakit mana?
4: Sentra Medika Gempol.
3: Sentra Medika Gempol, ya. Oke. Oh, Gempol. Dari Gempol sini?
4: Iya.
3: Macet nggak? Kayaknya kalau sore main ya, macet ya. Masya Allah. Semoga, alhamdulillah, tapi sudah bisa bersama kami di sini ya, dok. Barang mau minum-minum dulu nggak apa-apa. Kok kosong ya ini? Ya, insya Allah nanti tim diambilin minumnya. Dokter, Masya Allah. Tadi dapat, ini dok, kemarin kita sudah bahas ya tentang bagaimana seorang mudah sakit banget ya. Apalagi anak muda yang ternyata banyak juga mereka yang mudah banget masuk IGD dan sebagainya, entah itu gaya hidup mereka yang sedikit sakit langsung ke IGD gitu kan, sehingga mungkin data yang banyak di IGD adalah anak muda atau bahkan gaya hidup mereka ya pemirsa. Namun di pekan kemarin atau di pembahasan kemarin kita sudah kasih ya sebuah edukasi bagaimana menjaga hidup kita agar lebih bisa sehat ya pendengar Radio Kita FM. Nah, kali ini ada pesanan dok dari para sekjen kita ya, para teman-teman, kita akan bahas rokok. Karena mungkin beberapa hari kemarin ya cukup viral sih ya perihal rokok ya, tentang bagaimana ada seorang pengendara bermotor, dia tidak menggunakan helm, dia bersama dengan anak dan istrinya sambil
4: merokok.
3: Dan gak hanya suami aja ngerokok, istrinya juga di belakang ngerokok. Jadi depan ngerokok, dia bawa sambil bawa anak di tengah
4: ngerokok,
3: yang perempuannya ngerokok juga. Itu kan bikin cukup geram ya, miris banget ya. Apalagi di Indonesia, dan sempat ditegur dari netizen atau beberapa konten kreator sambil ya itu ini dilarang, ini apa namanya bahaya gitu kan bagi pengendara lainnya gitu. Malah marah. Mungkin karena mungkin tegurnya agak ini ya, mungkin tegur beberapa kali terus dia agak disiram rokoknya. Kemudian dia marah-marah dan sebagainya. Dari tayangan itu kan kita bisa lihat bahwa ternyata edukasi bahwa rokok ini berbahaya itu apa namanya, kayaknya cukup belum terlalu mengena kepada mereka yang masih merokok. Mungkin kalau secara umum ya, laki-laki oke lah gitu kan. Dia biasanya yang laki-laki nih yang masih merokok, dia ngerokok sama teman-teman laki-lakinya. Nah, ini dia sampai satu keluarga gitu kan, dalam arti mungkin ya istrinya juga merokok, anaknya kena juga ya. Tidak mau, nggak mau, nggak kemungkinan, nggak menutup kemungkinan. Kan katanya ada perokok aktif dok ya, ada perokok pasif dan ada satu ya apa enggak
4: coba iya, perokok tangan ketiga nih.
3: Tangan ketiga ya mungkin ya ada inilah ya kalau tangan pasif ketiga. Kan dia enggak ngerokok cuman dia terkena gitu iya. Kan dampak rokoknya. Nah sebenarnya dari kandungan rokok ini dok kandungan apa sih yang paling berbahaya gitu bagi tubuh dan bagaimana tentunya kita bisa mengetahui itu dan mengedukasi kepada masyarakat atau para pemirsa bahwa ini benar-benar sangat berbahaya gitu.
4: Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu alaihi wasallam.
3: Ya.
4: Ya, ya, jadi memang rokok sangat berbahaya ya Kang Anji. Karena dia banyak zat kimia di dalamnya itu.
3: Zat kimia
4: yang berbahaya, zat-zat kimia berbahaya. Yang perlu jadi catatan pertama itu adalah nikotin.
3: Nikotin.
4: Dengar ya.
3: Benar-benar. Jadi nikotin.
4: Mengandung nikotin. Ya. Nikotin itu dia yang menyebabkan kecanduannya itu namanya nikotin.
3: Oke. Jadi ya, nikotin juga mungkin lagi ada di narkoba dan sebagainya ya nikotin ya yang bikin canduan.
4: Tapi kecanduan. Nah, yang salah satu jadi kecanduan di rokok itu.
3: Oke.
4: Nikotin. Mungkin di narkoba saya belum baca cuma kalau di rokok itu nikotin.
3: Oke.
4: Membuat kecanduan salah satunya. Nah, dia bikin perokok itu nggak cukup satu batang sehari,
3: okay.
4: Satu bungkus, bahkan okay. Sampai meningkat terus menerus karena namanya orang kecanduan. Mungkin awal-awal nyoba kan satu. Besoknya lagi nambah bertahun-tahun,
3: bungkus,
4: mungkin
3: bungkus, bisa ya.
4: Dua bungkus satu hari.
3: Sehari dua bungkus tuh bahaya banget.
4: Itu nikotin pertama.
3: Tuh. Nikotin itu kandungan yang apa sih kimia berbahaya berupa racun apa gimana dok?
4: Enggak beracun, dia menyebabkan kecanduan. Nanti yang racun yang selanjutnya.
3: Oke, ada lagi
4: yang bersifat racun berbahaya itu tarnya, tar namanya.
3: Tar. Oke, okay. Tar. Tar lo enggak ya?
4: Tar. Tar itu nah. Yang ya dia bisa menyumbat di paru-paru.
3: Oke.
4: Okay. Kalau di paru-paru itu kan ada lapisan-lapisannya, nah itu bisa nempel di situ.
3: Oke.
4: Okay. Satu batang ada yang nempel. Pernah lihat kan percobaan paru-paru perokok gitu kan ya?
3: Iya, jadi hitam. Yang jadi hitam. Oh, nah, itu karena ada tarnya di situ. Oke. Okay. Padahal kan kalau orang sederhananya ya, mungkin orang yang melihat orang yang merokok itu dia menghisap apa namanya asap kemudian dikeluarkan
4: iya.
3: Gitu kan mungkin secara sebenarnya nggak apa-apa kok dikeluarkan
4: ternyata ada yang tertinggal
3: oke okay.
4: Nggak iya. Semuanya masuk keluar semua enggak okay. 100% iya. Keluar ada yang tertinggal
3: ada gitu. Yang tertinggal
4: nanti mungkin satu batang dua bungkus satu slop dua
3: dalam sekian
4: tahun
3: bertahun gitu tahun, ya
4: nah, akhirnya jadi
3: ya Allah.
4: Masalah itu tar yang
3: itu
4: menyebabkan mungkin yang bikin sering-sering batuk itu juga tar
3: juga
4: karena dia
3: tapi nggak harus nggak hanya di paru-paru kan bikin batuk kan di tenggorokan
4: ya. Jadi seluruh apa saluran pernafasan itu bisa menempel di situ
3: ya Allah
4: jadi kan kalau normalnya itu dia ada silia-silianya tuh jadi di sistem apa pernafasan tuh dia ketika ada kotoran ada kuman ada debu itu dia menempel di silia terus nanti dibawa keluar oleh silianya. Nah di perokok itu silianya tuh ada gangguan jadi tidak bekerja okay. Dengan baik.
3: Oke. Okay. Jadi termasuknya ke ini ya, maksudnya bahan kimia yang bisa dikatakan kuman atau
4: enggak, racun. Bukan kuman, beracun.
3: Ya. Oke.
4: Okay. Terus lagi dok. Terakhir yang perjatuhan itu karbon monoksida.
3: Monoksida
4: okay. Kan mungkin sering didengar di knalpot ya, asap knalpot.
3: Iya.
4: Karbon monoksida dia bahayanya kenapa dia bisa mengikat di darah itu lebih kuat dari oksigen. Jadi kalau ada darah, sel darah merah ini kan punya hemoglobin ya, Hb. Ya harusnya kan ngikat oksigen di bawah seluruh tubuh ya.
3: Yeah.
4: Nah ketika ada karbon monoksida itu lebih kuat ikatannya ke karbon monoksida.
3: Oke, okay. Ibaratnya lemnya dia lebih ini ya pada.
4: Ibaratnya kalau saingan tuh kalah oksigennya.
3: Oke.
4: Nah jadinya
3: di bawah
4: karbon monoksida. Jadi tubuh itu jaringan-jaringan tubuh itu bisa kekurangan oksigen.
3: Okay.
4: Jadi peredaran darahnya juga tidak lancar, suplai oksigen juga tidak lancar.
3: Oke, jadi tidak hanya mungkin orang berpikir bahwa orang merokok, paling yang kena cuma paru-paru lah atau tenggorokan gitu ya, lebih gatal. ternyata ada juga ya bahan terlibat kimia yang beracun yang dibawa ke seluruh tubuh, dok ya.
4: Iya, jadi kalau kita katakan penyakitnya hanya paru-paru, ya memang paru-paru paling sering ya.
3: Paling sering paru-paru.
4: Paru-paru ya, paling sering karena dia kan ya memang tadi zat tarnya itu yang menempel paling banyak di paru-paru. Jadi menimbulkan masalah. Jadi akhirnya bisa di apa? Kalau itu kan ada saluran nafas ya bercabang nanti. Iya. Sampai di gelembung-gelembung kecil namanya alveolus. Nah, itu nanti bisa bermasalah di situ.
3: Oke.
4: Kemudian nanti dari saluran nafasnya ketika mengeluarkan itu berat jadinya. Ketika sudah kronis ya, namanya PPOK ya. Penyakit paru obstruksi kronis. Nah, itu sering ditemuin di
3: paru-paru. Ya.
4: Jadi biasanya kalau udah bertahun-tahun udah usia-usia mulai apa usia lanjut mulai bahkan perokok-perokok yang baru berapa tahun juga bisa kena itu
3: PPOK. Oh, kalau yang baru-baru juga bisa kena.
4: Memang di paru-paru, paru-paru ya pertama. PPOK itu, kemudian kanker paru bisa.
3: Kanker paru juga bisa. Kanker
4: paru juga bisa karena dia sifatnya kan karsinogenik ya, rokok itu ya. Jadi dia bisa menyebabkan mutasi di sel-sel tubuh, ya di bahkan di kanker yang lain juga bisa dia mempengaruhi karena inflamasinya tuh peradangannya di seluruh tubuh.
3: Di seluruh tubuh, makanya itu ya tadi jadi apa?
4: Meningkatkan risiko kanker, nggak cuma kanker paru, kanker yang lain. Kan kalau dulu di rokok ya, merokok dapat menyebabkan kanker,
3: hipertensi,
4: serangan jantung. Nah, serangan jantung itu kenapa? Karena tadi peredaran darahnya tidak lancar, itu terus mengganggu di pembuluh darah itu ada namanya endotel kalau pembuluh darah ya. Dia tuh normalnya bisa vasokonstriksi mengecil, bisa membesar. Okay. Kalau kita lagi butuh darah cepat tuh kan, misalnya lagi lari nih. Denyut nadi cepat, tekanan darah naik itu kan butuh energi ekstra. Vasokonstriksi. Nanti udah tenang, melebar lagi, tekanan darah turun lagi, relax gitu kan. Nah, itu kan bagus tuh. Berarti kayak selang baru lah istilahnya. Nah, ibaratnya kan punya selang yang udah tua tuh kan.
3: Udah gitu, kerjanya susah, ini ya.
4: Mengecil susah, mau membesar susah. Itu ibaratnya pembuluh darahnya perokok itu seperti itu. Jadi endotel-endotel di apa yang di ada di pembuluh darah itu dia kaku jadinya. Namanya disfungsi endotel.
3: Disfungsi endotel
4: karena rokok tadi itu. Nah, disfungsi endotel ini pertama nanti bisa bikin tekanan darah meningkat bisa,
3: kemudian darah tuh masuk ke
4: serangan jantung karena penyumbatan di jantung, penyumbatan di otak jadi stroke. Nanti peredaran darah ke seluruh tubuh ke semua organ, nanti bisa gagal ginjal.
3: Ginjal juga bisa ya.
4: Kaki ya,
3: ada karena mungkin melemahkan semuanya ya.
4: Semuanya. Kaki rokok, ada. Ya? Kaki perokok tuh dia atau di tangan-tangan tuh nanti di ujung-ujung apa pembuluh darah yang kecil-kecil dia menyumbat di situ. Kebanyakan jadi hitam, jadi biru hitam.
3: Banget katanya bibir orang perokok itu hitam gitu katanya kan.
4: Iya.
3: Beredarnya gitu. Cuman kayaknya enggak semua ya.
4: Itu bisa. Jadi menyebabkan berbagai macam penyakit itu.
3: Oke. Tadi juga mungkin yang katanya apa? Ketika kita lari kemudian fungsi apa dok yang dari
4: vasokonstriksi
3: itu berarti bener ya kadang kan banyak ya orang-orang yang mungkin nafasnya ketika olahraga yang perokok sama yang enggak nih ini beda banget gitu kan mudah capek mudah ngos-ngosan dan sebagainya tapi ada juga orang yang mungkin dalam olahraga ya dia kuat-kuat aja dok nah ini apakah berpengaruh ketika mungkin dia merokoknya nggak terlalu banyak atau baru-baru ngaruh nggak sih dok dalam
4: merokok kerusakan performa olahraga ya
3: iya menurut performa olahraga atau dia yang rokoknya sedikit tuh ngaruh nggak sih dok gitu sama tubuh gitu
4: merokoknya sedikit aja gitu
3: maksudnya
4: ya kalau merokok tuh nggak ada kalau gula ya gula itu kan sering dibandingkan ya kenapa yang dibawa rokok terus padahal gula bahaya nah gula itu energi tubuh
3: misalnya mau keluarkan ya
4: bisa dipakai gitu seorang misalnya mau lari maraton pasti makan gula nggak mungkin lari 42 km tanpa asupan nutrisi pasti di tengah-tengah ada water station ada dia makan nambah nutrisi di situ kan gula isinya ada gel itu kan gula isinya
3: Oh iya benar
4: gula bisa dipakai gitu loh. Jadi yang salah itu ketika konsumsi gulanya berlebihan
3: tapi nggak dipakai.
4: Nggak dipakai, berlebihan nggak dipakai, atau mungkin normal tapi dia mager kan.
3: Iya, juga normal tapi dia mager ya.
4: Jadi gula itu ada pakai, ya, ada batasnya yang masih kita butuhkan gitu loh. Hmm. Jadi nggak gula berbahaya, iya berbahaya kalau berlebih, kalau nggak dipakai, okay, kalau mager, nah itu gula baru berbahaya. Nah rokok ini tidak ada batas minimalnya. Jadi satu batang
3: pun dia mengandung nikotin, mengandung racun.
4: Mengandung gitu ya, racun, jadi berbahaya. Satu batang pun sudah ada perubahan di dalam tubuh kita ya. Jadi disfungsi endotel, ada tar yang menempel. Itu dari satu, tidak ada dosis. Kalau di kedokteran kan ada dosis minimal ya, dosis minimal, dosis maksimal yang bisa menyebabkan keracunan gitu. Dan ada semua zat tuh sebenarnya bisa menyebabkan keracunan ya. Air pun ada namanya keracunan air, kalau minum terlalu banyak, satu galon itu kan.
3: Waduh,
4: keracunan kan. Keracunan air bisa, bahkan bisa, zat paling aman seperti air aja bisa keracunan.
3: Bisa.
4: Tapi ada batasnya, batasnya sangat tinggi kan, karena air aman. Apalagi garam terlalu tinggi kan juga bahaya. Ada semua zat itu ada batas yang maksimalnya bikin menyebabkan keracunan. Nah kalau rokok ini nggak ada batas minimalnya berapa sih yang bikin keracunan, nggak ada. Pokoknya satu batangnya
3: udah
4: satu hisapan pun sudah
3: bikin orang
4: orang berbahaya
3: merusak tubuh mereka ya.
4: Oke,
3: masya Allah. Jadi ini juga edukasi penting ya, bahwa mungkin ada orang sekarang, apalagi para anak remaja dok ya, yang tentunya mungkin kasus juga banyak terjadi anak remaja ngerokok kemudian ditegur dan lain sebagainya. Mungkin mereka masih merasa apa ya, fisik mereka masih kuat. Jadi mereka masih bugar, masih bagus. Nah ini juga kan kadang mereka berpikir bahwa nggak apa-apa ngerokok, saya masih oke kok, olahraga masih jalan apa segala macam, masih nggak mager dan sebagainya. Itu pengaruh juga nggak dok?
4: Nah ini bahayanya, jadi remaja ini masih labil ya dia, mudah terpengaruhi teman. Rokok ini kan sifatnya kadang ikut-ikutan teman ya, ikut-ikutan teman, akhirnya nyoba ngerokok, canduan. Terus sampai tua kan, aduh, kayak gitu.
3: Biasanya
4: siklusnya. Makanya kadang perusahaan-perusahaan rokok tuh iklannya kan berani menantang, tema-temanya seperti itu.
3: Temanya rokok apa namanya, sepeda.
4: Jadi kadang mereka itu ngincarnya mau anak-anak muda.
3: Oke.
4: Karena kan kalau udah kecanduan nggak perlu diiklanin lagi ya.
3: Iya sih.
4: Dia udah beli sendiri.
3: Beli sendiri.
4: Nah yang perokok baru ini yang biasanya ditargetkan buat kadang mensponsori event olahraga, mensponsori kegiatan-kegiatan apa kayak semacam konser yang banyak
3: bola gitu aja.
4: Banyak pemudanya lah.
3: Oke. Okay,
4: nah, karena memang mengincar pemuda di situ. Nah, pemuda itu mulai karena masih labil, belum ketemu jadi dirinya, mudah terpengaruh, ikut-ikutan.
3: Mudah mencoba.
4: Mencoba
3: nih.
4: Nah, padahal ketika mulai yang merokoknya semakin muda, kan semakin panjang tuh usia merokoknya ya.
3: Oh iya benar, semakin muda semakin
4: orang,
3: panjang dia
4: ngerokok ya. Usia misalnya SMP ya berapa, 14 tahun sampai misalnya berhenti 45 tahun tuh. Berarti udah 31 tahun tuh merokok.
3: Waduh. Iya iya
4: benar. Beda sama misalnya orang baru merokok 30 tahun berhenti 45 tahun misalnya, ya 15 tahun.
3: Okay.
4: Tumpukan zat beracunnya itu kan beda.
3: Lebih beda.
4: Okay. Jadi bahayanya merokok usia muda tuh ketika berlanjut terus ya. Itu tumpukannya lebih banyak. Kadang penyakitnya jadi lebih cepat tuh.
3: Iya. Yeah.
4: Jadi lebih cepat terkena. Kemudian yang kedua, mengganggu pertumbuhan sebenarnya.
3: Oh, mengganggu pertumbuhan juga ya?
4: Kan masa remaja masih tumbuh ya harusnya.
3: Iya, iya.
4: Jadi dia tuh mengganggu penyerapan kalsium sebenarnya. Terus juga kan tadi peredaran darah juga terganggu. Harusnya kan nutrisi-nutrisi tersampaikan ya. Jadi tubuh masih berkembang, tambah tinggi, tambah sehat. Otot dan tulang berkembang gitu.
3: Nah,
4: itu ketika merokok ya, apalagi sudah dosis tinggi, masih remaja, itu bisa
3: mungkin bisa memperlambat tuh.
4: Iya, gangguan pertumbuhan. Harusnya mungkin anak ini kalau nggak merokok tuh
3: bisa tinggi gitu, 170 berapa gitu ya.
4: Nggak sampai segitu.
3: Oh iya.
4: Bahayanya.
3: Ini bahaya banget ya, bahkan untuk anak-anak para pemuda ya, apalagi para remaja yang masih sekolah. Masya Allah, semoga Allah lindungi ya anak-anak kita yang tentunya belajar. Bahkan apa namanya, kadang yang tidak menurut kemungkinan ya, ada orang yang mungkin di sekolah umum yang mungkin mayoritas kasusnya ya, sekolah umum mereka merokok, di pondok pun kadang ada aja yang bandel gitu ya. Nah ini dalam artian nggak, orang tuh harus benar-benar memperhatikan pergaulan anaknya,
4: betul,
3: dok ya.
4: Jadi rokok itu kadang dari pergaulan.
3: Dari pergaulan ya.
4: Kita kita ya kalau ke anak-anak ya, kita pertama contohkan dulu ya, bapaknya tidak merokok.
3: Oke.
4: Pasti nanti menurun tuh, bapaknya merokok, saya merokok kenapa nggak boleh gitu kan. Bapaknya contohkan dulu, misalnya berhenti, kasih tahu bapak, misalnya dulu udah keburu merokok ya waktu mudanya, bapak dulu muda karena belum paham, kamu jangan ikut-ikutan gitu misalnya.
3: Bisa ya dengan saya gitu ya,
4: karena bahayanya ini, kalau misalnya orang Islam juga kan kasih tahu ini, ternyata banyak yang mengharamkan rokok gitu kan. Karena bahaya ternyata kan.
3: Karena bahaya juga, haram juga ya dalam segi agama, betul banget, Masya Allah. Nah dok, kadang mungkin anak-anak muda juga ini ya, belum satu, mungkin belum berpikir ke situ ya. Kemudian mereka belum merasakan secara langsung nih dampaknya gitu kan. Nah sebenarnya ketika kita merokok atau mungkin ya sedikit merokok gitu, anak-anak remaja gitu, mulai dari kapan sih dok dampak itu bisa terasa gitu ketika kita merokok?
4: Dampaknya dari itu tadi, dari pertama kali
3: dari merokok, pertama merokok sudah ada dampaknya
4: ya? Dari mulai peningkatan apa, tekanan darah itu kan ketika itu kan ada inflamasi, tekanan darah meningkat ya. Kemudian zat-zatnya tadi sudah menempel tuh, sudah ada gangguan di pembuluh darah, di saluran nafas, ada peradangan seluruh tubuh. Nah itu terjadi ketika merokok, meskipun baru awal-awal. Apalagi nanti kalau lama itu, makanya itu harus ya jaga pergaulan sih mungkin sama tadi pemilihan di pondok juga ya, bisa jadi ya. Apalagi pondok yang memang di situ boleh merokok ya, karena
3: ada lagi.
4: Ada teman saya ya. Di awalnya sebelum masuk pondok tuh nggak merokok. Dipondokin ya, di pondok tersebut ya. Memang di pondok itu dimotivasi, nggak tahu dimotivasi atau apa ya.
3: Sebagai lingkungan kali ya.
4: Tapi lingkungannya memang lingkungan rokok. Jadi setelah keluar dari pondok itu jadinya merokok.
3: Jadi harus jadi lebih baik malah.
4: Pintar-pintar memilih lingkungan deh, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah juga, kemudian lingkungan keluarga. Jadi ya, pengaruh lingkungan sangat erat, sangat erat di apa, kebiasaan merokok
3: untuk
4: ini.
3: Memutus ini ya,
4: dari keluarga ya, pemilih kita contohkan orang tua tidak merokok. Kalaupun ada keluarga besar, kadang kan masih keluarga besar masih ada ya,
3: ada aja yang merokok
4: ya. Paling nggak kita buat aturan nih, jangan di depan anak-anak, jangan sampai terlihat, kadang kan orang lihat tuh jadi nyontoh ya,
3: jadi nyontoh, jadi jauh-jauh. Apalagi anak-anak sekarang ya, berani banget nyoba gitu ya.
4: Kalau anak saya udah saya kasih paham ini bahaya, bahkan pak om-om yang rokok tuh ditegur sama anak saya.
3: Oh gitu, Masya Allah. Om gitu. Jangan rokok om gitu.
4: Iya. Atau jauh-jauh sana. Nah, lingkungan keluarga ya pertama, pastikan anak tuh bebas asap rokok, supaya bebas asap rokoknya, supaya tidak mencontoh perilakunya juga, tidak jadi perokok pasif juga.
3: Oke.
4: Yang kedua dari lingkungan tetangga ya, lingkungan rumah komplek gitu. Ya kalau ada temennya yang bapaknya ngerokok atau apa sering ngajak main sambil ngerokok, itu jangan pilih pilih yang lain gitu.
3: Pilih yang lain.
4: Dari lingkungan sekolah juga. Oh,
3: sekolah juga.
4: Sekolah pilih sekolahnya yang peduli ya, peduli terhadap hal-hal tersebut. Iya. Kadang ada yang
3: ada aja kalau ngelawan ya. Siswanya ada di gurunya
4: di depan
3: ya.
4: Sekolah ngerokok kan sering ya. Pada warung.
3: Iya, iya, warung.
4: Sekolah, warung rokok, rokok di situ pada ngumpul.
3: Walaupun sekolah yang enggak kelihatannya di luarnya gitu ya.
4: Di luar. Bahkan ya zaman dulu saya SMP aja ada ngumpet-ngumpet di dalam sekolah.
3: Dalam sekolah.
4: Nah, iya, teman-teman saya dulu ada. Jadi ya memang harus pilih-pilih sekolah
3: dulu ya, artinya tuh.
4: Dari
3: rantai rokok yang menyerang apa namanya remaja nih,
4: iya,
3: padahal iklan rokok nih yang sejauh saya tahu tayangnya malam ya, maksudnya ada aturannya,
4: ada
3: gitu ya. Ada aturannya, dia nggak boleh tayang siang bolong, nggak boleh jam pagi atau bahkan sore, bahkan malam-malam lah dia baru tayang deh kira-kira. Iya. Apalagi nah masalahnya remaja-remaja sekarang ini suka begadang. Jadi kena juga ya.
4: Iya.
3: Masya Allah.
4: Mungkin peraturannya jadi juga kurang ketat ya di Indonesia. Kalau yang sebenarnya kan bagaimana di lingkungan umum itu tidak merokok. Itu kan mau nggak mau kan anak-anak muda terlihat ngelihat orang ngerokok jadi oh udah biasa.
3: Udah biasa.
4: Rokok iya, itu ya kegiatan biasa gitu.
3: Kegiatan iya benar-benar.
4: Kalau di negara yang sudah bagus itu kan merokok tuh ini ruangan merokok di pojokan gitu loh, di pojok orang tuh kayak terhina gitu.
3: Terhina. Dibikin orang merokok tuh terhina gitu.
4: Iya di pojok. Iya, jadi nggak boleh di restoran, kadang kita di tempat makan ya merokok kan.
3: Iya benar.
4: Ini nggak ada tulisan dilarang merokok.
3: Dilarang merokok ya. Nggak ada.
4: Padahal ada hukum asalnya ya.
3: Hukum asalnya harus ada ya.
4: Hukum asalnya itu tidak boleh merokok. Mm-hmm. Jadi ketika tidak ada tulisan boleh merokok, berarti harusnya tidak boleh merokok gitu loh. Jangan kebalik.
3: Iya benar-benar ya Allah. Ini perlu ini ya apa namanya? Semoga ini menjadi catatan ya bagi para baik itu masyarakatnya maupun para pejabat.
4: Jadi kalau masalah rokok ini ya, perbaikannya dari atas ke bawah ya, dari pemerintah
3: iya, iya
4: dari
3: kita juga iya,
4: para pendidik guru dari orang tua
3: benar-benar,
4: dari
3: benar-benar.
4: Anak-anaknya juga
3: benar-benar masyaallah. Nah tadi kan dokter sempat menyinggung perihal perokok pasif ya dok ya, kadang ternyata berdampak juga perokok, orang yang nggak merokok deket-deket sama orang yang merokok ya, orang yang nggak merokok deket-deket sama orang yang merokok. Nah ini dampaknya apakah sama bahayanya dok dengan orang yang merokok, apakah berbeda dok?
4: Iya, jadi kalau dibilang dampaknya itu tergantung dari paparannya.
3: Oh tergantung.
4: Jadi misal ada orang, kan ada yang kantor tuh boleh merokok tuh ya.
3: Iya.
4: Yeah. Misalnya sebelahan nih duduknya, pekerja A dan pekerja B. Pekerja A misalnya ngerokok, B enggak nih. Tapi selama 8 jam kerja itu
3: kena terus. Ya?
4: Plus. Nah ini lebih masif nanti paparannya kan.
3: Oke. Okay,
4: jadi lebih parah bisa yang B.
3: Bisa lebih parah.
4: Maksudnya lebih parah daripada yang paparannya, tapi yang paling parah tetap yang aktif.
3: Tetap yang aktif.
4: Kan ya. Dia masuk
3: semua
4: masuk
3: bener-bener.
4: Keluar gitu kan. Tetap yang lebih parah yang aktif.
3: Bener-bener.
4: Jadi kalau dibilang karena nggak mau jadi perokok pasif, saya merokok aja lah.
3: Iya. Karena gitu. Aduh sama enggak aja, lho. Sama aja ini kok kena kok gitu kan.
4: Enggak.
3: Jadi ikutan.
4: Tetap kan yang tetep aktif ya. Tetap yang dihirup lebih banyak kan dia.
3: Dihirup lebih banyak.
4: Benar. Terus pasif itu tergantung paparannya. Jadi kalau dia di dalam ruangan tertutup ya lebih bahaya. Apalagi seorang suami di merokok dalam rumah misalnya ya. Ngerokok ada istri ada anaknya dalam rumah nih. Perlu jadi catatan nih ya. Kalau masih memang masih belum bisa lepas rokok ya, kalau enggak di luar gitu.
3: Di luar.
4: Jangan sampai di dalam rumah
3: ya. Iya benar.
4: Seperti itu
3: ya. Benar. Ini juga semoga menjadi edukasi juga ya. Dari yang viral tadi ya beberapa hari kemarin ini kan
4: udah
3: merokok, istri merokok, anaknya.
4: Sebelum sambil naik motor.
3: Sambil naik motor
4: itu
3: lagi.
4: Kan, kalau saya tiap ada yang ketemu naik apa perokok, saya tegur pasti. Kalau naik motor, kalau sama-sama naik motor. Matikan kadang ya. Mau.
3: Karena dari segi aturan KUHP yang terbaru ya kemarin ya. Itu memang benar-benar ada larangannya, pengendara kalau merokok itu ada
4: dendanya. Penerapan dendanya.
3: Nah, jadi ada penerapannya.
4: Kayaknya belum pernah lihat ada perokok di
3: langsung didenda ya.
4: Kalau saya punya usul ya ada. Kalau pernah affiliate Shopee ya tahu ya. Affiliate marketplace ya. Shopee itu Tokopedia dan lain-lain yang marketplace. Karena ada linknya nanti ketika orang ngeklik beli dari situ dapat komisi kan ya. Tahu ya.
3: Tahu.
4: Nah, program saya ide aja sih ide itu ada affiliate denda.
3: Oh gitu, affiliate. Sama yang itu, ini
4: nanti dilaporkan misalnya
3: laporin
4: kan gitu. Lihat nih ada yang ngerokok sambil naik motor. Laporkan namanya ini laporkan. Nah, didenda kan? Misalnya denda katakanlah 500.000.
3: Nah, gitu dapat
4: 100.000.
3: Iya.
4: 400
3: dapat komisinya ya.
4: Nanti ada full timer pencari
3: itu. Oh iya, ada kuisnya. Udah itu kayaknya seru juga sih, seru juga.
4: Padahal kan mungkin ya para penegak hukum mungkin sibuk ya, jadi nggak bisa satu-satu kan banyak penduduk Indonesia kan banyak.
3: Ya.
4: Nah itu bisa dimanfaatkan penduduk.
3: Betul, bisa dan insya Allah penduduk kalau misalkan ada komisi cuannya jalan ya.
4: Program yang bagus tuh. Ya saya kepikiran aja sih.
3: Iya benar ya, semoga ini didengar ya oleh para
4: misalnya ada kebijakan. Iya, nggak semua itu ya. Misalnya buang sampah sembarangan juga.
3: Betul.
4: Ada orang buang sampah di kali misalnya ya. Di foto namanya ini.
3: Laporkan,
4: dapat. Dia bayar denda, yang melaporkan dapat gitu.
3: Dapat, gitu benar-benar ya, masya Allah. Dan mungkin juga ini bisa menjadi perhatian kan kadang seringkali ada apa kayak raja lodaya ya dan sebagainya, gabungan raja dan sebagainya, nggak hanya orang yang apa pakai helm, nggak pakai helm aja gitu kan, orang yang nggak punya SIM dan sebagainya, yang ngerokok juga harusnya kena tilang gitu. Ini juga kan jadi perhati dan sering ya, nggak hanya mobil nggak hanya rokok, nggak hanya mobil nggak hanya motor, sekarang mobil juga kadang
4: mobil juga
3: rokok gitu.
4: Kalau mobil sebenarnya dia egois ya, sebenarnya dia
3: katanya kan ditutup aja gitu ya,
4: ditutup aja kan katanya dia suka asap rokok ya.
3: Iya,
4: kenapa nggak ditutup dia nikmati sendiri?
3: Iya benar-benar, kenapa harus orang lain
4: berbagi
3: nikmatin abunya gitu
4: ya? Asap dan abunya itu bahaya, kenapa
3: itu bahaya banget dok ya?
4: Bahaya,
3: sebahaya apa sih dok? Apakah bisa menyebabkan orang buta atau gimana dok?
4: Bisa kalau tepat ya, masih panas gitu kan, kena mata ya bisa aja kan, luka bakar di mata kan bisa
3: parah, parah
4: permanen
3: ya. Itu ya Allah. Nah ini semoga menjadi penghimbauan juga ya bagi masyarakat secara umum, janganlah ya, janganlah dalam arti ngerokok sambil berkendara atau bahkan di jalan, karena bahayanya nggak hanya untuk diri Anda tapi juga untuk pengendara yang lain.
4: Balik lagi yang tadi kan belum selesai itu
3: yang
4: pasif tuh.
3: Oh iya, yang masih gimana tuh
4: pasif tadi kan ada ya, perokok perokok aktif itu yang merokok langsung tuh, mau satu batang ada di trace, ada yang tanya saya
3: ada gimana
4: yang nggak tanya, dia bikin kayak postingan kalau merokok satu batang itu apa termasuk perokok aktif? Ya aktif sih kalau merokok kalau cuma didiemin kan pasti
3: iya benar
4: mau satu batang dia rokok ya, dia kan aktif merokok,
3: iya lagi merokok kegiatan merokok ya aktif itu ya namanya.
4: Jadi perokok aktif itu dia merokok langsung. Kedua perokok pasif tadi pasif itu yang terkena asapnya secara langsung,
3: yang terkena
4: ruangan misalnya, atau lagi tadi lagi naik motor kena asapnya, perokok pasif juga dalam ruangan atau misalnya di dalam kantor, perokok pasif. Ada juga tadi perokok yang tangan ketiga tadi.
3: Tangan ketiga
4: kalau bahasa
3: masif.
4: Kalau Indonesia kan ngapain ya, pasif aktif pasif tangan ketiga, dan kalau bahasa Inggris itu third hand smoker. Third hand smoker itu dia asapnya nggak kena,
3: asapnya
4: sih nggak kena tapi dia sisa-sisanya, karena ada orang habis merokok kelihatan ya baunya ya.
3: Oh iya benar-benar,
4: saya pernah sholat ini sebelahnya perokok kayaknya bekas merokok ya.
3: tahu
4: lagi
3: ya
4: sholat tuh
3: baunya. Waduh, ini baunya apalagi campur bau badan ya.
4: Itu kan zat-zat yang menempel di tubuh, di baju. Itu misalnya seorang bapak mungkin merokoknya di luar tapi nempel di baju, peluk anaknya langsung.
3: Oh itu bahaya juga dok kayak gitu.
4: Karena nempel tuh
3: apa? Kehirup ya
4: zat-zat yang di baju ya. Bisa kehirup anak itu tetap masih bisa. Tidak sebahaya yang

0: mandi.
1: Harus mandi.
0: Ribet ya?
1: Ribet. Makanya kalau nggak mau ribet, ya nggak usah ngerokok ya.
0: Jadi kan bisa nempel di baju, bisa nempel di badan, di kulit. Nah, kalau di baju, cuma ganti baju kan masih ada yang di kulit ya?
1: Oh iya benar.
0: Jadi harus ganti baju dan harus mandi sebelum ketemu anak dan istri.
1: Karena memang benar-benar dari sisi itu juga apa namanya, dari sisi kesehatan ya, tadi berbahaya juga bagi orang yang nggak merokok atau tangan ketiga juga. Dari rokok-rokok zaman sekarang sih nggak tahu ya, kalau misalnya dulu juga baunya tuh nggak hilang-hilang bener. Saya nempelnya benar-benar nempel gitu kan. Walaupun pernah ya punya temen gitu kan, dia ya merokok lah gitu. Cuman seharian nih dia nggak ngerokok, dia terbau, bau sih. Kapan terakhir ngerokok? Pernah kemarin sore gitu misalkan. Kok tetap bau? Berarti kan dalam artian tetap masih ada gitu. Pasti ada yang nggak bisa bikin orang lain menjadi bahaya yang dibawa sama dirinya itu, dok ya. Oke, masya Allah. Mungkin satu pertanyaan lagi, dok ya, atau ya dua lah, dua dikit ya. Kan ada sekarang nama bukan apa apa dinamain sih cara atau alat untuk berhenti merokok, ini ada rokok elektrik. Nah ini katanya, kata-katanya sih nggak seberbahaya rokok. Ini benar nggak sih dari segi medis? Kemudian ada lagi ya, setelah elektrik ada lagi yang bukan dibakar tapi dipanaskan apa dihangatkan ya?
0: Memang ada kos, ada gitu. Ini tentang berhenti merokok ya.
1: Iya.
0: Jadi ada yang ada dua cara berhenti merokok. Pertama itu langsung.
1: Udah putus.
0: Ini batang rokok terakhir saya udah berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua itu bertahap. Bertahapnya bisa dengan mengurangi jumlahnya ya. Jadi misalnya sehari satu bungkus, turun setengah bungkus, turun tiga batang, turun lagi misalnya, turun sampai berhenti. Nah, ada juga yang pindah ke yang lebih ringan tadi ya,
1: lebih ringan.
0: Varian-variannya kadang dari nikotin dan tarnya itu memang lebih rendah. Yang elektrik tadi itu
1: elektrik.
0: Tapi tetap berbahaya.
1: Nah,
0: ternyata dari penelitian yang saya baca itu yang memilih berhenti langsung dan bertahap lebih besar kemungkinan berhasil berhentinya itu yang langsung. Jadi saya mau berhenti langsung, udah itu paling besar kemungkinannya. Karena dia ya mungkin 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan sampai 3, mungkin satu ya beberapa bulan awal lah dia tersiksa
1: ya.
0: Ibaratnya karena sakau lah
1: ya.
0: Karena kecanduan itu namanya efek withdrawal. Withdrawal tuh dia udah kecanduan sesuatu, yang kecanduannya itu dihilang, dicabut gitu. Nah, jadi itu kayak pengen banget. Memang di minggu-minggu awal sangat terasa. Jadi memang perjuangnya itu di minggu-minggu awal paling enggak sampai 21 hari lah.
1: Oh,
0: 21 hari tahan, kesananya lebih ringan.
1: Kabarnya kan ada orang yang menggunakan permen, dok, untuk ketika kan kalau asam apa asam dan sebagainya.
0: Bebas sih,
1: itu boleh enggak sih? Maksudnya berbahaya juga enggak?
0: Boleh. Jadi caranya tadi untuk berhenti langsung tadi harus ada alasan kuat.
1: Alasan kuat, oke.
0: Jadi kadang tuh seorang belum mau berhenti karena belum ada alasan kuatnya.
1: Why-nya apa nih?
0: Why-nya apa? Kadang why-nya tuh misalnya anak udah punya anak nih, tadinya belum, udah punya anak. Saya mau lihat anak nikah misalnya. Kan masih 20
1: harus
0: tahun
1: panjang lagi, ya umur dia.
0: 20 tahun lagi saya masih hidup enggak? Nah, kadang pikirannya di situ, saya mau berhenti atau misalnya lihat temannya mati karena rokok. Ada reasonnya, atau misalnya dia sakit baru. Kadang ada orang yang
1: baru sadar,
0: masuk rumah sakit baru sadar. Karena harus ada alasan kuatnya.
1: Alasan kuatnya.
0: Bisa jadi diri sendiri, bisa dari orang lain,
1: atau
0: dari orang-orang yang dicintai bisa juga.
1: Jadi
0: itu. Nah, untuk berhenti itu dia ada caranya. Pertama delay. Jadi dia tuh menunda. Misalnya tiba-tiba pengen nih, nah coba tunda 1 jam.
1: Oke.
0: Kadang pengennya hilang, keinginan untuk merokoknya hilang, jadi delay. Atau dia ganti, misalnya pengen rokok ganti permen itu bisa.
1: Permen itu bisa. Dan tidak berbahaya ya?
0: Tidak berbahaya.
1: Oke, Masya Allah ya, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, baik banget. Tentunya pelajaran yang kita bisa ambil di kesempatan hari ini, kita bahas tadi tentang rokok, bagaimana rokok ini sangat berbahaya ya untuk tubuh kita. Nggak hanya bagian paru-paru tenggorokan saja, namun bahaya untuk seluruh tubuh dan bisa dalam artian mempercepat dan membantu penyakit lainnya untuk lebih parah gitu, dok ya.
0: Iya.
1: Dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada,
0: tentang berhenti merokok tadi ya.
1: Boleh

0: Mungkin terakhir dan tipsnya
1: ya, dok. Tentang berhenti merokok tadi, berhenti 4D. Merokok.
0: 4D, oh ada 4D apa
1: tuh? 4D. Tadi D, delay ya.
0: Delay,
1: delay itu menunda. Misalnya pengen merokok, ya udah memutuskan berhenti merokok nih. Pengen ya, aduh pengen banget. Delay dulu coba.
0: Okay.
1: Tunggu. Misal cek set timer 30 menit.
0: Ya 1 jam lah ya.
1: Nah itu delay kadang nanti berjalan waktu hilang keinginan.
0: Atau mungkin delay dan mungkin melakukan aktivitas lainnya.
1: Nah gitu. Ini ada nanti. Delay, kedua deep breathing, tarik nafas panjang.
0: Oke.
1: Okay. Nafas panjang, saya kuat enggak ngerokok.
0: Nah, okay.
1: Nafas panjang. Yang ketiga do something else itu tadi, melakukan
0: alihkan.
1: Di do something else. Di yang ketiga itu do something else itu dia melakukan hal yang lain.
0: Iya.
1: Yeah. Mau merokok nih, yaudah lari.
0: Lari atau apalah ya, dialihkan lah ya.
1: Iya, naik sepeda. Do something else. Asalnya tetap makan ya, masalah. Makan permen tadi. Ya. Kemudian yang keempat minum air, drink water. Keempat drink water, minum air. Kadang mungkin haus aja tuh mulutnya kan kering gitu.
0: Iya.
1: Ya hilang.
0: Insya Allah hilang.
1: Di 4D itu ya.
0: Itu caranya, tips saya mbak, ada 4D pendengar Radio Kita FM. Udah delay, ada, aduh tadi lupa ya.
1: Deep breathing
0: atau apa namanya?
1: Tarik nafas,
0: kemudian
1: do something else
0: atau mengalihkan. Dan yang terakhir drink water. Atau minum air, Masya Allah. Demikian pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, berapa tips untuk bisa berhenti ya dari rokok. Dan semoga ya, kita doakan semuanya bagi para pelaku yang berhenti, Allah mudahkan ya, dan Allah berikan kekuatan untuk bisa berhenti, karena berhentinya merokok Anda insya Allah bisa memberikan kenyamanan juga bagi lingkungan Anda gitu dok ya. Masya Allah dokter, terima kasih Yohan sudah hadir di sini. Dan demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akhiri perjumpaan kita ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita.
3: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq.
2: Inna wa'dallahi haqq. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sama tanah.
4: Bandingan dunia dan akhirat, kata Nabi, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut. Silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut itu. Itulah dunia. Sisa air laut adalah akhirat.
3: Inna ja'alna
2: kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
4: Ketika Allah menyuruh Anda sholat hanya berapa menit, ketika Anda Allah menyuruh Anda puasa hanya berapa kali, berapa hari dalam setahun, ketika Allah menyuruh Anda untuk berzakat hanya berapa persen dari seluruh harta yang Allah berikan kepada Anda, ketika Allah menyuruh Anda berhaji berapa sekali dalam seumur hidup.
2: Yang kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
4: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
5: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
4: Akhirat lebih baik daripada dunia yang kalian dahulu-dahulukan itu. Kalian lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Jelas dan tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik.
6: Yuk dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 712252165658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
7: Bismillah.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita meniti ilmu.
3: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali sih siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: Ilmu yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi, yen ngome dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 orang apa diulang Iqra dari jilid 1, jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum?

0: siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
1: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
0: Berarti artinya ya Qadir Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa. Menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran.
2: Allahu Ahad, Allahu Samad.
0: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Quran, Alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, Alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga, itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita resah, gelisah, takut kalau sudah naik harga barang. Ekonomi melemah. Takut kita nanti bagaimana makan, bagaimana keperluan sandang pangan, takut banget. Maka ada sebuah perkataan yang menarik dari seorang ulama besar, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Coba perhatikan perkataan beliau ini, dan beliau ini adalah Syekhul Madinah, yaitu ulamanya kota Madinah, yang wafat pada tahun 133 Hijriah menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Perkataan beliau ini, bahkan mungkin lebih tepatnya sejarah beliau ini, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya, "Ya Aba Hazim, ama tara qad ghalla as-si'ru?" Wahai Abu Hazim, apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak gelisah bahwa harga-harga barang sudah naik? Bagaimana kita hidup? Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wa ma yaghummukum min dhalik?" Apa yang meresahkan kalian dari kenaikan barang tersebut? "Innal ladzi yarzuquna fil rakhsi huwa alladzi yarzuquna fil ghala." Zat yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang murah, stabil, dialah juga Allah yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang naik. Maka wahai kaum muslimin, jangan terlalu risau dengan rezeki, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin seluruh rezeki yang ada pada hamba-hambanya, sudah dijamin. Lihat hadis yang menarik, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dan yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaikilah usaha. Perbaikilah usaha. "Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqah." Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. "Wa in abta'an." Meskipun kadang rezeki tersebut terlambat dia dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Baiki hubungan dengan Allah dan perbaiki usaha. "Da khudhu ma hal wa da'u ma hurr." Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Tugas kita dalam rezeki cuma dua, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian usaha yang baik dalam mengais rezeki. Kenaikan harga, siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: 94,3 Kita FM.
4: Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Kita tinggalkan sesuatu yang kita benci karena Allah benci, dan kita pergi ke hal yang Allah cintai dan kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. Lo ngaji terus lo, enggak, dia senang. Itu hijrah. Ibnul Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah, al-hubu wal-bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi dia tinggalkan khamr itu karena dia benci sama khamr. Jadi walaupun satu sloki lagi deh, ini free deh, gue yang bayar. Enggak, gue benci sama itu. Gitu jawabannya. Bukan masalah free atau enggaknya. Jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan mahramnya, dia benci tuh. Bukan benci sama ceweknya ya, tapi benci ini hubungannya enggak bener nih, gue enggak mau. Gue kenalin deh, gue buatin candlelight dinner, gue IO-nya. Enggak, gue benci sama ini. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci.
6: Bagaimana kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Ustaz Nuzul tadi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Tidak ada jalan kecuali kita belajar. Ayat pertama yang turun itu Iqra.
7: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.

Terus terang banyak hal yang kita tidak ketahui. Kemudian Allah yang ngasih tahu kita. Cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu nggak mau belajar, dia nggak mau membaca, nggak mau datang kajian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lahir Islam, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini, karena kita banyak nggak tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun, dia baru faham, ternyata riba ini gak boleh, Ustaz. Ternyata bunga bank ini dilaknat sama Nabi Al-Sultus. Dia baru tahu, kemana dia selama ini. Dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca. Tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar.

ketika ajal itu datang. Ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaallah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.

0: فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ
1: 94,3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang suka main HP miring, saya ditanya oleh salah satu teman, dia bilang begini, saya survei teman-teman di kerjaan, saya lihat sekarang banyak yang suka HP miring. Ternyata HP miring ini adalah istilah untuk orang-orang yang suka main game online. Ternyata hampir 40% bahkan mungkin lebih dari pekerja, banyak yang main game online. Yang ternyata lebih parahnya yang dimainkan adalah perjudian seperti domino atau yang lain-lain. Bagaimana Ustaz pandangannya terhadap hal ini? Dia kasih lagi gambar seperti ini. Katanya permainan ini ternyata bisa dibeli, dijual di toko-toko online. Lalu saya tanya, ya, karena saya tidak memainkan dan untuk menentukan hukum kan kita perlu riset dulu. Saya tanya, itu permainannya seperti apa? Dia bilang, sistemnya adalah beli chip, nanti dibuat main game online. Chip ini bisa dijual dan bisa diuangkan. Dan menurut pengakuan teman saya, modal 100 ribu untuk beli chip ini, dia bisa main 1 jam dan bisa untung sampai 1,5 juta. Kemudian saya tanya lagi, apakah bisa diuangkan yang 1,5 juta? Jawabannya ternyata bisa. Saya tanya lagi, bisa kalah dan uangnya hilang? Dia jawab, bisa. Saya tanya, yang rugi bisa sesama pemain? Atau penyedia pemainannya juga rugi? Dia bilang, yang rugi adalah pemain. Untung rugi adalah pemain. Adapun penyedia chip pasti untung, katanya. Dari apa yang saya dapatkan data-data ini, maka saya hanya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah permainan judi. Ada uang yang dipertaruhkan, ada uang yang harus dikeluarkan, kemudian antar sesama pemain mereka saling beradu, lalu ada yang menang dan ada yang rugi. Yang menang dapat uang, bisa diuangkan lagi tadi katanya, ya kan? Yang rugi ya sudah hilang uangnya. Ya, apalagi kalau ini bukan judi, apalagi ada bandarnya dan bandarnya pasti untung. Ya tentu mereka tidak akan mau. Ya, untuk menderita kerugian. Sedangkan para pemainnya bisa kalah, bisa rugi. Teman-teman yang suka HP miring, main online, dengarkanlah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir atau perjudian. Katakanlah bahwa di dalam khamr dan maisir ada dosa besar dan ada juga manfaat. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin teman-teman ketika memainkan permainan seperti ini mendapatkan kesenangan, ada syahwat yang tersalurkan. Tapi berapa banyak? Pertama dosa yang kita dapatkan gara-gara berjudi secara online. Yang kedua, kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sejatinya tidak bermanfaat. Oke teman-teman, kita pernah sama-sama lah ya, saya juga pernah senang dengan game. Main Tetris, kalau zaman dulu kita pakai Game Boy. Kecanduan sampai-sampai tengah malam pun kita mainkan. Kadang kita dimarahin oleh orang tua. Setelah kita besar, kita belajar, tumbuh kesadaran dalam diri sendiri bahwa yang kita lakukan ini sesuatu yang sia-sia, menghabiskan waktu. Coba kita tanya, apakah permainan yang kita mainkan ini memasukkan kita ke surga? Apakah memainkannya mendapatkan pahala? Apakah menambah ilmu? Menambah timbangan kebaikan kita di hari kiamat? Mari kita pikirkan terutama tentang dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
4: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا

قال لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.

0: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Masalah finansial menjadi pemicu utama dari perceraian karena adanya suami-suami yang mengecewakan. Ada satu janda anak tiga ditanya, kenapa engkau cerai? Suamiku udah gajinya sedikit dipakai main judi online. Habis. Ketika habis yang ada marah-marah sama istri.
1: Oh tenang, pinjol.
0: Bayangin. Atau ketika dia dapat duit dia makan di warung.
1: Ya kan halal Ustaz.
0: Loh ya memang halal engkau makan di warung. Tapi kalau engkau makan di warung 25 ribu, di rumah cuma 7 ribu. Ada orang yang gak mau sukses. Dia hanya bisa tadi makan, makan, makan. Duit dihabiskan, gak pernah berkembang duit dia. Yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya. ketika saya sedang asyik nelfon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering kuhardik dan kubentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat, Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
5: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Ingsun, titip tajuk. Lan fakir miskin.
2: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Adik Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim atas kebersamaan Anda. Di kesempatan petang hari ini ya keluarga muslim, kita akan hadirkan ke tengah ruang dengan Anda kajian bersama Ustadz Hanan Yasir ya keluarga muslim, satu pembahasan dari kitab Tauhid. Kita akan simak ya dari akibat salah niat ya keluarga muslim. Kita akan hadirkan kajiannya hingga menjelang adzan Isya nanti ya keluarga muslim. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk kembali duduk di majlis ilmu yang mulia ini. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menerangi jalan kita di dunia dan di akhirat, ilmu yang akan memberikan kebahagiaan di dalam setiap relung hati dan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat Nabi yang mulia, kepada segenap keluarga Nabi yang terjaga, dan juga kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir masa. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Al-Hidayah Bimo Martani, yang semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita, masih pada pembahasan kitab At-Tauhid karya dari Syekh Muhammad At-Tamimi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan pembahasan di bab ke-36, bab tentang masalah riya. Ya, masalah riya sudah kita bahas dalam dua kali pertemuan, termasuk di pertemuan terakhir kemarin kita sudah bahas termasuk perkara yang dianggap riya tetapi secara hakikatnya bukan termasuk dari riya. Nah, hari ini kita akan masuk bab ke-37. Bab ini hampir mirip dengan riya tetapi bukan riya, yaitu ketika ada seseorang yang beramal soleh tapi untuk melakukan amal soleh itu untuk kepentingan dunia. Ada orang beramal soleh tapi untuk mendapatkan kepentingan dunia. Kebayang gak kira-kira? Ada orang sholat karena pingin sesuatu. Ada orang sedekah karena pingin sesuatu. Ada orang puasa karena pingin sesuatu. Beda dengan riya. Kalau orang riya melakukan amal ibadah untuk dipuji orang, untuk dianggap oleh orang lain, untuk mendapatkan pengakuan dari orang, itu riya. Tapi kalau ini sifatnya lebih umum, melakukan amal soleh untuk kepentingan dunia, dan ini termasuk bagian dari amal ibadah yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam pintu-pintu kesyirikan. Maka diibaratkan orang yang beribadah untuk mendapatkan kepentingan dunia, maka dia telah melakukan ibadah yang ibadah itu menjadi ibadah yang ternoda. Harusnya ibadah itu dilakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Tetapi ada orang-orang yang beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Ada orang yang beramal dengan amalan ibadah untuk mendapatkan manfaat dari kehidupan dunia. Contohnya bagaimana? Contohnya, misalnya, ada orang berpuasa. Kenapa puasa? Supaya sehat. Nah, masalah nggak kira-kira? Orang puasa itu ibadah. Jangan gunakan amal ibadah itu untuk mencari kepentingan dunia. Tanpa diniatkan mencari sehat, orang puasa itu mesti dikasih sehat. Ya, kenapa sebabnya? Karena dia sudah mengkondisikan tubuhnya untuk berpuasa, dan dia menahan tubuhnya, mengistirahatkan tubuhnya sejenak ketika berpuasa, dan itu akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesehatan secara otomatis. Tapi kalau ada orang puasa untuk cari sehat, berarti dia beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Contoh juga, ada orang yang kemudian dia melakukan amal ibadah karena ingin mendapatkan harta. Contohnya, ada orang dia ikut satu pengajian. Nah, hati-hati kalau ikut pengajian. Kadang-kadang ustadznya enggak benar, ngajarin enggak benar. Ngajarin jamaahnya untuk sedekah. Bagus enggak? Bagus. Tetapi sedekahnya ada buntutnya, ada embel-embelnya. Misalnya begini. Ustadz itu bilang, "Bapak Ibu pingin punya Toyota Fortuner?" Oh, pengin, Ustaz. Gampang caranya. Punya sesuatu sedekahin aja, nanti insya Allah Allah ganti dengan Fortuner. Tapi saya nggak punya apa-apa, Ustaz. Saya cuma punya Yamaha Jupiter. Yamaha Jupiter jadi Fortuner? Bisa. Maka dia pun mensedekahkan Yamaha Jupiternya supaya jadi Fortuner. Artinya dia sedekahkan hartanya untuk mendapatkan dunia. Nah, ini hati-hati. Karena ini termasuk penyelewengan dalam masalah ibadah. Yang namanya ibadah, yang namanya sedekah, ya hanya untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla semata. Tidak mengharap balas jasa. Allah yang akan menggantinya dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Atau kemudian ada orang menjadi seorang muadzin, menjadi seorang imam. Dan orang itu menjadi muadzin atau menjadi imam, tapi dia niatkan ketika dia melakukan itu untuk mendapatkan bayaran, mendapatkan gaji bulanan. Maka kalau niatnya untuk mendapatkan bayaran, dapat bayaran enggak kira-kira? Pasti dapat. Dapat pahala enggak? Enggak dapat. Maka dari itu, jangan sampai amal ibadah kita jadi rusak. Niatkan saja untuk cari ridho Allah Subhanahu wa taala, niatkan saja untuk mencari kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dunia itu mesti ngikut. Ibaratnya berulang kali saya memberikan analogi. Kalau kita nanam padi, rumput itu mesti ikut. Beda cerita kalau kita nanam rumput, padi ngikut enggak kira-kira? Enggak. Suatu hari ada seorang petani yang dia jengkel, setengah mati. Kenapa? Karena ketika dia nanam padi, rumputnya luar biasa. Maka yang namanya petani itu ada namanya acara matun ya. nyabutin rumput, nyabutin suket. Maka begitu selesai panen, petani itu mulai untuk berpikir dengan pola pikir out of the box. Jadi keluar dari kebiasaan. Ya udah, kalau saya nanam padi, rumput pasti ikut. Ya udah, kalau gitu caranya saya nanam rumput aja. Padi mesti ikut. Maka ternyata ditunggu-tunggu, rumput yang tumbuh, padi nggak pernah datang. Itulah gambarannya. Orang kalau meniatkan dengan ibadahnya itu untuk mendapatkan akhirat, kayak orang nanam padi, dunia mesti ikut, rumput mesti ikut, nggak usah diniatin. Ya, nggak usah diniatin, di los saja. Tetapi kalau orang beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, maka dia cuma dapat dunia tanpa pernah dapat akhirat. Ibaratnya orang itu cuma dapat rumput ketika nanam rumput dan tidak akan pernah mendapatkan padi. Maka dari itu kemudian ada orang-orang yang beramal soleh dengan amalan akhirat untuk mengejar harta. Jadi muadzin supaya dapat gaji bulanan. Jadi imam supaya dapat gaji bulanan. Jadi marbot supaya jadi gaji dapat gaji bulanan. Atau pergi haji, pergi umrah. Jadi pembimbing, jadi tour leader supaya dapat gaji, bayaran gaji. Maka ini termasuk sesuatu yang beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Kalau kita meniatkan dengan tujuan akhirat saja, insya Allah dunia pasti akan ikut. Nah, ini contoh yang pertama. Ada juga orang yang beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia bukan berupa harta, tapi berupa martabat. Contohnya, ada orang kuliah, entah di Saudi Arabia, entah di Mesir, atau di tempat lainnya. Supaya apa? Supaya nanti pulang kuliah jadi ustadz misalnya. Atau pulang selesai kuliah dapat gelar. Atau selesai kuliah itu dapat kehormatan. Maka dia hanya mendapatkan gelar, hanya mendapatkan kehormatan, hanya mendapatkan panggilan dan julukan, tetapi tidak akan mendapatkan keriduan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian mengejar titel. Ada orang yang dia belajar hanya untuk mengejar titel, mengejar gelar saja. Maka dia hanya dapat gelar, sedangkan dia tidak mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian ada orang yang dia melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia berupa keselamatan, kesehatan. Contohnya tadi, ada orang puasa diniatkan untuk dapat sehat. Kira-kira dapat sehat apa enggak? Mesti dapat. Pahala dapat apa enggak? Enggak, belum tentu dapat. Tapi kalau dia niatkan puasanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia insya Allah dapat akhirat dan juga dia dapat sehat juga. Atau kemudian ada seseorang yang dia bersedekah supaya hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia juga hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Atau ada seseorang yang dia ada keluarga yang sakit, lalu dia pun mensedekahkan hartanya supaya keluarga yang sakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau niatnya hanya untuk mendapatkan kesembuhan, maka dia hanya mendapatkan itu dan tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, itulah praktik amal soleh, praktik ibadah, tapi untuk mengejar suatu keuntungan dari kehidupan dunia. Maka dari itu, ketika manusia itu beramal dengan amalan amal soleh, secara umum manusia terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, ada orang yang beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia mengharapkan ganjaran akhirat. Maka orang seperti ini dapat dua, dapat dunia dan juga dapat akhirat. Yang kedua, ada orang yang beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia beramalnya mengharapkan ganjaran di dunia. Maka orang ini hanya mendapatkan ganjaran di dunia dan tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Ini yang tipe yang kedua. Kemudian ada tipe yang ketiga. Ada orang-orang yang beramal untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seseorang beramal untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua bentuk gambarannya.
4: Yang pertama, jika dalam bentuk ubudiyah, contoh dia sholat atau sujud bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia tawaf tapi bukan di Ka'bah tapi di tempat-tempat angker, maka ini termasuk syirik besar. Atau ada orang beramal untuk selain Allah tetapi tidak dalam bentuk ibadah, tidak dalam bentuk ubudiyah, maka ini termasuk syirik kecil. Yaitu termasuk syirik kecil, termasuk diantaranya apa yang kita bahas hari ini. Pembahasan kita hari ini adalah ketika seseorang beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dalam kategori syirik kecil. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika hidup di dunia, yakinlah bahwa hidupnya kita enggak pernah lama. Maka jadikanlah setiap amal ibadah kita itu untuk mengumpulkan bekal-bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ada seseorang, orang muslim, berbuat baik tiap hari, sedekah tiap hari, tapi kok enggak kaya-kaya. Kebalikannya, ada orang yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah tapi cepat dibales sama Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau sedekah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, cepat balasannya. Maka kalau kita lihat saudara-saudara kita yang non muslim, yang dari etnis sebelah, itu kan dia punya kebiasaan sedekah tiap pagi. Ya, karena mereka yakin percaya kalau mereka sedekah rezekinya dilancarin. Ternyata benar, dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu yang sedekah umat Islam, sedekah kok enggak sugih-sugih kelihatannya. Maka ketahuilah bahwa yang namanya orang yang tidak beriman, yang namanya orang kafir itu memang hukumnya memang disegerakan balasannya di dunia. Kalau mereka berbuat baik, mereka segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bersedekah, sedekahnya juga segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini ditunjukkan dengan apa yang pernah terjadi pada Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab itu suatu hari duduk ya. Dan kemudian Umar bin Khattab pada saat itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ud'ullah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala an yuwassi' ala ummatik, agar Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan kehidupan umat Islam supaya umat Islam itu dikayakan, dilancarkan, diberikan kemenangan, diberikan kekuatan, kayak orang-orang kafir itu loh. Orang-orang kafir, orang-orang di Persia dan di Romawi. Karena pada zaman Rasulullah ada dua negara adidaya, yaitu Persia di timur dan Romawi di barat. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yuwassi' ala ummatik, agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan kehidupan umat Islam. Faqad wasa'a ala Faris war Rum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan kehidupan bangsa Persia dan bangsa Romawi. Ya. Dan ini kejadian kayak gini juga terus berlaku sampai akhir zaman. Yang namanya orang kafir itu ya sukih-sukih. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Kita lihat orang paling kaya di Indonesia, rata-rata orang Islam atau bukan? Bukan. Kita lihat orang paling kaya di dunia, rata-rata orang Islam atau bukan? Bukan. Kita lihat negara-negara di Eropa, mereka itu suki-suki atau miskin-miskin? Suki-suki, kaya-kaya. Dan itu sudah menjadi sunatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar juga pernah mengatakan faqad wassa'a ala Faris war Rum, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan kehidupan orang-orang dari bangsa Persia dan bangsa Romawi. Wa hum la ya'budun Allah, padahal mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidak salat, mereka enggak pernah berdoa, mereka senantiasa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Rasulullah mendengar permintaan dari Umar tersebut, Rasulullah mengatakan, afi syakkin anta ya ibnul khattab, wahai ibnul khattab, apakah kamu itu masih ragu, apakah engkau masih ragu dengan Islam, apakah engkau masih ragu dengan keimanan, Apakah engkau masih ragu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai dibegitukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika qaumun ujirat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang dipercepat untuk segera menerima kebaikan dalam kehidupan dunia. Ya. Beda sama umat Islam. Umat Islam itu berbuat baik, pahalanya disimpan. Di mana? Disimpan, ditabung di akhirat nanti. Maka dari itu, kalau umat Islam berdoa, maka doanya belum dikabulkan, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Karena doa kita ada tiga pilihan. Yang pertama, kita berdoa langsung dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berdoa dan kemudian doa itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Atau yang ketiga, kita berdoa tapi doa itu belum dikabulkan, cuman doa itu diganti dengan cara kita dihindarkan dari keburukan yang senilai dengan doa yang kita minta. Contoh, ada orang kemudian berdoa, ya Allah, aku pengin punya mobil yang gede, mobil Alphard gitu ya. Tapi kemudian doanya belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khawatir kalau punya mobil, dia sudah enggak ke pengajian lagi. Banyak ya orang yang tadinya kemana-mana masih pakai sepeda, pakai motor, rajin ngaji, rajin ke masjid. Begitu sudah punya mobil, sobone bukan di masjid lagi. Kemana? Di mall. Sobone di mall. Pas mau berangkat pengajian, hujan. Harusnya udah ada mobil, itu mobil dipakai buat berangkat ke pengajian. Tapi karena mobilnya keapian, waduh udan eman-eman berdi kumbah. Besok ngumbah meneh. Metu duit meneh gitu ya. Akhirnya orang itu kemudian gak jadi ngaji. Dah mainnya di mall, kemudian dah gak ngaji-ngaji lagi. Allah yang maha tahu. Maka kemudian ada orang minta, ya Allah, aku pengin punya mobil yang bagus, pengin punya Alphard. Tapi kemudian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doanya itu digantikan dengan orang itu dijauhkan dari sebuah keburukan yang senilai dari apa yang dia minta. Mungkin tadinya dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kena penyakit jantung. Kita tahu kalau orang penyakit jantung itu kan pasang ring ya. Ring itu kan harganya seharga mobil ya. Ada ring Avanza, ring Innova, ring Fortuner. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salama. Maka orang itu dihindarkan dari sebuah keburukan yang senilai dengan apa yang dia minta. Atau yang keempat, kalau ada seorang muslim berdoa dan doanya belum dikabulkan, maka bisa jadi doa itu akan disimpan dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kelak. Maka kalau kita hari ini sudah berdoa tapi kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, percayalah, Allah sudah siapkan untuk diri kita skenario yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari doa kita. Semuanya mengandung kebaikan, semuanya mengandung keberkahan, dan semua doa kita pasti dikabulkan. Hanya saja dikabulkan dengan cara yang bagaimana, wallahu ta'ala alam, pastinya itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang kafir bagaimana? Mereka kalau berdoa, selama kemudian doa itu dalam keadaan mereka berdoa di kondisi-kondisi yang mereka itu layak untuk mendapatkan pengabulan doa, maka doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, di antara doa yang tidak akan ada hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya orang yang terdolimi. Maka termasuk orang kafir kalau dia terdolimi, doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, "Fattaqud da'watul madlum." Maka takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang terdolimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bain laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Termasuk orang kafir, kalau dia terzalimi, maka orang kafir itu doanya bisa saja segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang kafir yang dia menolong orang lain. orang kafir yang dia membantu orang lain dan dia dapat doa oleh orang yang dibantunya, maka orang ini bisa juga dikabulkan atau mendapatkan pengabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang kafir akan dipercepat ganjarannya di dunia, tapi di akhirat mereka tidak akan pernah mendapatkan apapun juga. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Maka tugas kita adalah agar amal ibadah kita itu betul-betul kita ikhlaskan hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, kita beribadah khusus untuk mencari ganjaran dan pahala. Kita melakukan amal soleh untuk mendapatkan cinta dan ridho di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan untuk mencari dunia. Kenapa? Karena dunia mesti ngikut kok. Tidak usah diniatkan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa dahsyatnya sebuah amalan, sebuah niat. Innamal a'malu biniat. Sama-sama sholat, sama-sama ngaji, tetapi ada di antara kita yang ketika pulang pengajian gak dapat pahala sama sekali. Sama-sama ngaji, tapi ada di antara kita yang ketika pulang dari pengajian dapat pahala yang maksimal. Sama-sama sholat Isya berjamaah nanti, ada di antara kita yang dapat pahalanya 100%, ada yang dapat 90%, ada yang dapat 10%, dan ada yang tidak mendapatkan apapun juga. Apa membedakan kira-kira? Niat. Maka inilah pentingnya kita mengkaji tauhid. Kenapa? Kalau kita belajar tauhid, kita sedang belajar menata niat, menata hati kita, menata maksud-maksud kita, menata tujuan-tujuan kita, supaya ibadah kita kita hanya tujukan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka dari itu, supaya ibadah kita tidak salah alamat, supaya ibadah kita tidak menjadi ibadah yang ternoda, maka ada beberapa cara agar kita bisa ikhlas dalam beramal. Yang pertama, yaitu banyakin doa. Banyakin doa. Doanya bagaimana? Doanya bisa yang pertama dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Minta diberikan ketetapan hati agar apa yang kita lakukan hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang doa yang pertama. Atau doa yang kedua, yaitu doa yang kemudian yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, Allahumma aqsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, sampai dengan akhirnya. Di dalam doa ini Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat agar kemudian meminta diberikan satu kelurusan niat, diberikan satu kelurusan dalam beramal soleh hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ini yang pertama. Agar niat kita lurus, banyakin doa. Karena hati manusia itu diantara

suatu hari Rasulullah itu melewati sebuah pasar, dan di pasar itu ada seekor kambing yang sudah mati dan telinganya cacat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadallahu bidirham. Siapakah di antara kalian yang mau beli kambing ini harganya sedirham saja? Harganya sedirham. Dirham itu mata uang perak. Beda dengan dinar. Dinar itu mata uang emas. Kenapa Rasulullah menawarkan sedirham? Karena kambing itu harganya sedinar. Dari zaman Nabi sampai sekarang, kambing itu harganya satu dinar. Tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kalau kita menghitung kambing dengan mata uang kita. Ya, saya masih ingat betul ketika pertama kali kurban ya. Waktu itu saya baru pulang dari Timur Tengah, dari Yaman. Saya pingin banget kurban. Ketika kemudian pengajian ngajak jamaah buat kurban, kok saya belum bisa kurban, ngenes banget rasanya. Tapi gimana mau beli kambing, gimana ya? Waktu itu saya masih ingat gaji saya itu berstatus sebagai pengajar, kemudian S2 lulusan luar negeri, gaji saya di sebuah pondok pesantren, itu 800 ribu. Beli kambing paling murah waktu itu 1,6. Wah, berarti 2 bulan saya harus puasa. Subhanallah ya, saya kumpulin. Akhirnya saya pingin kurban, ya Allah gimana cara bisa kurban. Akhirnya apa yang saya lakukan pada waktu itu, kalau saya beli kambingnya sebelum kurban ini gak masuk ini ya. Yaudah, tak akalin aja. Beli kambingnya di hari tasyrik. Jadi bakul kambing mau pulang, daripada digowo mulih itu kambingnya, mending didol murah. Akhirnya saya bisa beli kambing dengan harga sesuai dengan budget yang saya punya pada saat itu. Ya maklum, gaji 800 ribu mau buat apa coba. Nah, kemudian singkat cerita, kemudian akhirnya ketika kurban itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah semoga ini jadi pembuka saya untuk bisa kurban tiap tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah doa itu ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya singkat cerita bahwa harga kambing tidak pernah berubah. Mungkin dulu kita bisa beli kambing 1,6, sekarang bisa dapat 1,6 pas hari kurban. Gak bisa. Kenapa? Karena kita menghitungnya dengan mata uang kita. Tapi kalau kita menghitungnya pakai mata uang emas, dari dulu, dari zaman Nabi sampai sekarang, kambing itu harganya satu dinar. Maka dari itu Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau beli kambing ini harganya satu dirham aja. Dari emas turun ke perak. Maka para sahabat mengatakan, manuhibbu annahu lana bisya'in wa manasta'u bihi. Ngapain kita beli kambing? Itu kambing pun mati gitu ya. Ya udah, Rasulullah mengatakan, siapa yang mau ngambil kambing ini gratis? Maka para sahabat mengatakan, ya gratis pun kita enggak mau. Itu kambing telinganya cacat. Kalaupun hidup pun kita belum tentu mau. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fawallahi la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum. Sungguh dunia itu lebih buruk daripada kambing yang mati ini. Kalau kalian itu enggak mau ngambil kambing ini karena cacat, karena jelek, dunia lebih jelek dari ini. Subhanallah. Dunia lebih jelek daripada ini. Tapi kok banyak di antara kita yang punya ambisinya berlebih kepada dunia. Padahal dunia diambil dari kalimat dana, sesuatu yang hina. Dunia diambil dari bahasa Arab, diambil dari kalimat dana, sesuatu yang hina. Tapi kita kejar-kejar. Kita kejar-kejar harta, sehingga orang-orang yang ngejar harta disebut dengan gila harta. Kita ngejar-ngejar tahta, sehingga ada orang yang dikatakan gila tahta. Kita ngejar-ngejar wanita, sehingga ada orang dikatakan gila wanita. Sehingga kemudian ada juga orang yang gila beneran, karena gak dapat semuanya. Gak dapat harta, gak dapat tahta, gak dapat dunia, gila beneran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kemudian di sini menunjukkan bahwa dunia ini gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita bisa ikhlas, kita harus menyadari hakikat dunia. Ya dunia cuma mainan aja kok. Cuma mainan. Tahu-tahu kita meninggal dunia, tahu-tahu kita dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu

0: wa ta'ala. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa meluruskan niat kita, yang ketiga adalah kita harus mencari teman-teman yang saleh. Teman-teman yang baik. Teman-teman yang senantiasa mendorong kita untuk ingat akhirat, bukan ingat dunia. Maka kalau kita berteman, bolehlah kita berteman dengan orang yang punya ambisi. Berteman dengan orang yang kemudian punya harta misalnya. Sesama punya sepeda ontel, kumpul sama sesama sepeda ontel yang mahal-mahal. Sesama pemilik motor yang mahal, motor Amerika, kumpul sama sesama pemilik motor Amerika. Tapi Mbok Yao jangan terlalu kesana miringnya. Kita juga harus imbangi punya teman-teman yang senantiasa bisa ngerem kita. Tidak melulu ngejar dunia, tidak melulu ngomongin dunia, tidak melulu membanding-bandingkan dunia. Wah, aku punya mobil baru, aku punya motor baru, aku punya HP baru. Kamu udah punya HP baru belum? Nah, cari teman-teman yang baik, kan teman itu akan mempengaruhi seseorang. Nah, ini tiga dari sekian banyak cara untuk meluruskan niat. Baik, kita bahas bab ke-37. Melakukan amal soleh untuk kepentingan dunia adalah perbuatan kesyirikan. Di sini disebutkan dua buah dalil, satu dari Al-Quran dan satu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan di surat Hud ayat 15 sampai ayat ke-16. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Ini janji Allah bukan? Janji Allah. Kalau ada orang bersedekah supaya dikayakan sama Allah, orang itu pasti dikayakan sama Allah. Itu mesti. Orang itu pasti dikayakan sama Allah. Kalau ada orang yang puasa ingin disehatkan sama Allah, orang itu pasti dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mesti. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji di sini. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Tetapi perhatikan baik-baik. Wahum fiha la yubhasun. Dan mereka itu tidak akan pernah dirugikan. Jadi kalau kita sedekah supaya kita bisa kaya, sedekahnya kita enggak akan pernah rugi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perhatikan baik-baik di ayat berikutnya. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang kayak gini di akhirat nanti tidak akan dapat kecuali neraka. Jadi ngeri ya, sama-sama puasa, satu masuk surga, satu masuk neraka. Sama-sama sedekah, satu masuk surga, satu masuk neraka. Sama-sama sholat, satu masuk surga, satu masuk neraka. Kenapa sholat? Oh, sekalian senam bin sehat. Duh, kok sholat buat senam? Ya sholat aja. Kalau mau senam, ya senam mawon. Tapi kalau sholat sudah diniatkan supaya sehat, supaya senam, kan ada tuh sekarang yang orang yang kemudian membahas manfaat sholat untuk kesehatan. Oh, ternyata ketika ruku memperlancar sirkulasi. Ketika sujud juga memperlancar sirkulasi. Ketika kemudian seseorang bertahiyat akhir, ternyata ketika jempol kanan kita ketika kita duduk tawaruk dan posisinya nekuk, ternyata itu akan menjaga vitalitas kita. Yaudah kalau gitu banyakin sholat supaya sehat. Nah, maka orang ini berarti sudah beramal dengan amalan dunia untuk beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, maka diancam ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar. Wahabita ma sana'u fiha, dan apa yang mereka lakukan dulu di dunia akan lenyap. Wabatilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat ini terus terang ngeri-ngeri sedep ya. Jadi ayat ini terus terang agak ngeri-ngeri sedep. Karena sama-sama sholat, satu ternyata beda jurusan. Satu surga masuk neraka. Sama-sama puasa, ternyata beda jurusan. Kalau yang satu berzina, yang satu nikah, kan sudah jelas. Ya, yang satu mabok, yang satu puasa, kan sudah jelas. Yang satu dia, apalagi, yang satu dia pekerja, yang satu dia judi, sudah jelas. Tapi ini sama-sama sholat. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Yang ngeri-ngeri sedep ini. Maka hati-hati dengan yang namanya niat. Kemudian dalil yang terakhir adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham. Celakalah hamba dinar, orang yang menghambakan diri kepada dinar. Celakalah hamba dirham. Celakalah hamba al-khamisah, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah. Celakalah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada khamisah dan khamilah, itu kain-kain sutra dan kain-kain yang bagus. Mereka itu kemudian dikatakan in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau mereka dikasih, mereka senang. Kalau mereka enggak dikasih, mereka akan marah. Ya, mereka akan marah. Kemudian Ta'isa wantakasa, dan celakalah mereka dan tersungkurlah mereka. Wantakasa wa idza syika falan taqasa, dan jikalau mereka terkena duri, mereka tidak bisa mencabutnya. Tuba li 'abdin aqada bi'inanin farashihi fi sabilillah, maka berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di sini ash'atha ra'suhu, yang rambutnya acak-acakan kena debu.
1: 94,3 FM Kita Radio.
2: Demikian ya untuk keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita hadirkan ya ke tengah ruang dengar Anda kajian bersama Ustadz Hanan Yasir MA Hafidzullah taala, dari pembahasan ya keluarga muslim akibat salah niat ya, yang telah kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan hadirkan ya keluarga muslim adzan Isya ya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, dan kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita bersiap-siap untuk menuju masjid di sekitar kita untuk mengerjakan sholat Isya berjamaah terkhusus untuk kaum laki-laki. Semoga kita diberikan keistiqomahan, amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Masalah finansial menjadi pemicu utama dari perceraian karena adanya suami-suami yang mengecewakan. Ada satu janda anak 3 ditanya, kenapa engkau cerai? Suamiku udah gajinya sedikit dipakai main judi online. Habis, ketika habis yang ada marah-marah sama istri. Oh tenang, pinjol, bayangin. Atau ketika dia dapat duit, dia makan di warung. Ya kan halal Ustaz. Ya memang halal engkau makan di warung. Tapi kalau engkau makan di warung 25.000, di rumah cuma 7.000. Ada orang yang gak mau sukses, dia hanya bisa tadi makan, makan, makan. Duit dihabiskan, gak pernah berkembang duit dia, yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelpon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telpon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu." Kemudian aku teringat Betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum, akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal." "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku." Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amal-amal zahir, walaupun amal zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.

0: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
3: rezeki suami bakal sempit.
2: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
4: Qudwatun nabawiyyah,
5: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri, ketika suami datang seperti Khadijah, ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, "Dari mana engkau? Ngapain aja?" Kata dia, "Ada apa? Coba cerita sama aku." Tadi Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri, kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa, mau yang panas atau yang dingin, ya, kemudian dia tidak bertanya sama sekali, "Engkau dari mana?" Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran

0: Memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, insuren, asuransi yang paling kuat ada

0: adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, "Wa kana abuhuma salihan." Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling. Gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga. Sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua, orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, "Sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid." Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, "Wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka." Kata Nabi Musa, "Kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya?" Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh. Rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, "Hei nak, mana zakatnya? Saya anak yatim." Nah, itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
1: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
2: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman, serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
3: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat, atau sakit-sakitan, atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam, menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta.
4: Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini ya keluarga muslim, di hari Jumat, di hari yang ke-15 bulan Mei 2026. Kita akan hadir menemani waktu malam Anda, program acara Cirebon Mengaji Kalam Kajian Malam Hari. Di Jumat malam Sabtu kita bersama Ustaz Tata Abdul Ghani ya keluarga muslim. Kita akan hadirkan kajian dalam format rekaman tentang sebab-sebab mendapatkan perwalian dari Allah ya, bagian yang ketiga. Kita akan langsung saja hadirkan untuk di kesempatan malam hari, kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Jalla wa'ala dan keberkahannya. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan untuk bisa melangsungkan kembali majlis kita bersama TV Sunnah dan Radio Kita FM. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita dapatkan, diberkahi oleh Allah SWT dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya serta istiqomah di atasnya. Kita masih bersama faedah dari kitab Atul Iman, Dampak Positif dari Iman, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jarbu' Hafizahullah Ta'ala. Masih bersama pembahasan tentang perhatian terhadap sebab-sebab untuk mendapatkan perwalian dari Allah SWT. Sudah kita lewati yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa kita harus ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah dipaparkan panjang di majlis yang lalu, saya kira tidak perlu lagi diulas kembali. Kemudian penulis katakan di halaman 230. Wa bayyana dzalika khatamu rusulih alaihi wasallam. Dan hal itu dijelaskan oleh penutup para rasulnya alaihi salatu wasalam fi katsir min al-hadis, dalam banyak hadis beliau. Minha hadis Mu'ad, termasuk dalamnya adalah hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Wa fihi qol, dalamnya beliau bersabda, fa inna haqqallah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Kemudian dikatakan wal ikhlasu wa qasdullahi wahdah. Ikhlas dan berharap dari Allah semata adalah sesuatu yang dituntut. Bita'alluhi wal ibadah, dengan penghambaan kepada Allah dan melakukan ibadah. Wa tahqiqu makna syahadat an la ilaha illallah, yang merupakan penerapan dari makna syahadat la ilaha illallah. Jadi mengesakan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, menolak kesyirikan, ini penerapan dari syahadat la ilaha illallah, bahkan tuntutannya. Lalu katakan wa amma anwa'ul ibadati, adapun bagaimana atau macam-macam ibadah apa saja, wa kaifiyatu adaiha, bagaimana cara melaksanakannya, ada salat, ada siam, ada sedekah, ada haji dan umrah, ada macam-macam ibadah dan bagaimana cara melaksanakannya, wa kaifa yakun ikhlas fiha, dan bagaimana ikhlas di dalamnya, wama hiya khawarimul ibadati wa mubtilatiha, wama hiya khawarimul ibadati wa mubtilatuha, apa saja perusak ibadah dan membatalkannya, maka ini harus dikaji khusus. Fatuhadu mimma ja'a bihi Nabi SAW minal wahyi wa man wa min fi'lih. Karena hal itu diambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari wahyu, dari ucapan-ucapan beliau yang bersumber dari wahyu, dan apa yang dibuatkan para sahabat tentang perbuatan beliau dalam ibadah. Nah, tentunya hal ini ada pembahasannya dalam kitab-kitab fikih ya. Dalam kitab-kitab fikih yang mungkin banyak ya di majlis kita ya. Ada Bulughul Maram ya. Ada lagi Fikih Muyassar. Mungkin yang lainnya juga ada. Perlu kita ikuti kajian-kajian hal tersebut agar kita tahu macam-macam ibadah, bagaimana cara melaksanakannya, ketentuan-ketentuannya, dari syarat, rukun, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, yang dapat merusak ibadah dan pembatalnya, perlu kita tahu. Lalu dia katakan, qala ta'ala, dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian taat kepada Rasul SAW, maka kalian pasti mendapatkan petunjuk. Atau berarti kalian di atas petunjuk. Jadi kalau seseorang dikatakan mendapatkan petunjuk dari Allah, itu berada di atas sunnah Nabi SAW. Kalau tidak sesuai berarti tidak di atas petunjuk atau menyimpang dari petunjuk. Lalu surat Al-A'raf yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Ikuti. Dan Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya SAW. Maka beliau menyampaikan kepada kita sekalian. Ayat berikutnya beliau bawakan surat Al-Ahzab ayat 21. Faqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada untuk kalian semua teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Teladan untuk diikuti. Bahkan kata beliau, wajah tahdzirut asyadidu, bahkan datang dalam Al-Quran ancaman atau peringatan keras, min mukhalafati ma ja'a bihi alaihi wasallam, terhadap perbuatan menyisihi, ya, bertolak belakang atau menjauhi atau meninggalkan apa yang dengannya Nabi SAW datang menyampaikannya. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabilih. Dan inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan tersebut dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya kalian akan berpecah belah, bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu menyimpang. Juga dikatakan di surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka wa syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan billah? Ataukah mereka punya sekutu-sekutu untuk Allah yang menetapkan syariat untuk mereka dalam agama ini yang tidak datang dari Allah Azza wa Jalla, tidak diizinkan olehnya? Bahkan ancaman itu datang dari Allah Azza wa Jalla di surat An-Nur ayat 63. Allah tegas-tegas menjelaskan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah waspada dan siap siaga siapa saja orangnya yang berani menyisihi, ya, berani menyisihi perintah beliau, akan mendapatkan fitnah, akan ditimpakan penyimpangan, atau ditimpa azab yang pedih. Ya. Juga di surat An-Nisa ayat 115 Allah firmankan, wa min syaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa benci kepada rasul, nah jelas ya, benci kepada rasul, setelah datang padanya, jelas datang padanya petunjuk, dan mengikuti selain jalannya orang beriman, yaitu jalannya sahabat. Mengikuti bukan jalan mereka. Niscaya kami simpangkan kemana dia mau menyimpang, ujungnya kami masukkan dia ke dalam jahanam dan merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jelas ya ancamannya ya, banyak dalam Al-Quran. Dan selat ayat-ayat selain itu masih banyak lagi. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man ahdatha fi amrina hadha, man ahdatha fi amrina ma laysa minna fawaraddun, barang siapa mengadakan perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu agama kami, bukan datang dari kami, maka dia tertolak. Ayat ini mengatakan, man amila amalan laysa ali amruna fawaraddun, barang siapa beramal dengan suatu amal ya, yang bukan datang dari kami urusan tersebut, maka amal tersebut tertolak. Maka dari sini dia mengatakan radhiyallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa benci terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ucapan ini beliau sampaikan kepada sebagian sahabat yang berusaha untuk memperbanyak ibadah tapi melampaui batas ibadahnya Nabi SAW. Beliau salat malam, di waktu malam ada waktu tidur, ada waktu salat. Tapi sahabat ini mengatakan, waktu malam akan aku habiskan untuk salat. Di siang hari beliau ada hari untuk siam, ada hari untuk tidak siam. Tapi ada sahabat mengatakan, setiap hari aku akan melaksanakan siam. Beliau menikah, dan sahabat mengatakan, aku tidak akan menikah. Maksudnya agar ibadahnya fokus. Lalu disampaikan di sini. Lalu mereka beribadah, tapi melampaui cara beliau SAW, melampaui. Maka dikatakan benci, man raghiban sunnati falaysa minni. Barang siapa benci pada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Wanususu fil lati taqarrara wujuba al-ikhlasi fil ibadah. Dalil-dalil dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW yang menetapkan wajibnya ikhlas dalam ibadah, wa wujuba mutaba'ati Nabi SAW dan wajibnya mengikuti Nabi SAW, wa tuhadzira minasyirki wal bid'ai katsira, dan berikan peringatan akan kesyirikan dan bid'ah, penyimpangan dari sunnah Nabi SAW, sangatlah banyak. Aktafi bima dzukira, dan aku mencukupkan, kata beliau, beberapa ayat saja dan beberapa hadis. Ya, aku sebutkan di sini, aku cukupkan, tidak banyak. Liukhallisa ilal maqsad, agar lebih ringkas pembicaraan ini, penjelasan ini lebih masuk kepada maksud dari pembicaraan ini, penjelasannya. Wa huwa tadabbur li ba'di ma jaa fi dzikri auliyaillah, itu agar kita mau melakukan tadabbur, mau mengkaji, mencermati, mengevaluasi dan menerapkan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta penjelasan ulama tentang siapa wali-wali Allah dan apa sifatnya, bagaimana agar bisa mendapatkan bagian perwalian dari Allah, autoriqihim, atau menyebutkan tentang jalan yang mereka lalui, wa ta'arufi ala madhahiril wilayah, dan untuk mengenal tanda-tanda yang nampak untuk mendapatkan perwalian Allah, wa ma wurida fiha min at-tanbih, juga tentang penjelasan dari berupa peringatan, ala anna tauhidahu wal asas, bahwa dasar untuk mendapatkan perwalian dari Allah adalah bertauhid, yang merupakan dasar, wa sabab ar-ra'is li husuliha lahum, dan sebab untuk mendapatkan, sebab utama untuk mendapatkan perwalian dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya Allah baina awliya Rahman wa awliya Syaitan, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan, disebutkan syarat dasar seseorang mendapatkan perwalian dari Allah ada tiga. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada Al-Quran. Dan ketiga, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya faedah. Dia katakan, فَمِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّ مِنَ النُّسُسِ. Dan diantaranya adalah apa yang sudah disebutkan dari dalil-dalil tadi. فِي ذِكْرِ أَوْصَفِ أَوْلِيَا إِلَّهِ. Dengan menyebutkan sifat-sifat wali Allah. بِنَوْعَيْهِمْ Al-Abrar وَالْمُقَرَّبِينَ. Dengan dua macamnya, yaitu Abrar dan Muqarrabin. Nah, ini sudah dijelaskan di bab sebelumnya ya. Pembagian manusia, orang beriman, ada tiga. Zalimun li nafsi, kemudian Muqtasid, kemudian Sabiqun bil khairat. Muqtasid, mereka adalah Abrar. Sabiqun bil khairat, mereka adalah Muqarrabun. Ini dua jenis. Dan sifatnya sudah kita sebutkan. Walati yatajalla fiha at-taqid asyadid ala mulazamatihim li tauhid. Dan apabila diperhatikan beliau, diperhatikan, maka dua golongan ini, Abrar dan Muqarrabin, mereka itu orang-orang yang tidak lepas dari tauhid. Wa kamali ta'alluqi qulubihim bi rabbihim, dan hati sentiasa terikat dengan Tuhan mereka Allah Azza wa Jalla. Selalu ingat kepadanya, menyebut namanya, melaksanakan apa yang dia suka. Apapun. Ketika sakit, ingat ini ujian dari Allah. Musibah. Dan dialah yang menyembuhkan. Maka ingat firman Allah di surat Asy-Syu'ara, ucapan Nabi Ibrahim SAW, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Jika aku sakit, dia menyembuhkanku. Bukan obat, bukan dokter, bukan tabib, tapi Allah saja. Maka langsung minta kepada Allah, Allah masyfini. Ketika minum obat, ingat ini hanya obat, wasilah, kesemua dari Allah. Maka minta kepada Allah saja, Allahumma ij'al hadha dawa shifaan li. Ya Allah, jadikan obat ini sebagai kesembuhan untukku. Ketika haus ingin minum, ingat ini karunia Allah saja. Maka dia minum, mohon keberkahan dari Allah, bismillah. Lalu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Apapun, hatinya terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika bangun sepertiga malam terakhir, ingat Allah Azza wa Jalla. Sekarang waktunya mendekatkan diri pada Allah dengan witir. Ketika tanpa kegiatan, dia ingat Allah. Sekarang waktunya saya berzikir pada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, istighfar, dan sebagainya. Begitu, selalu ingat pada Allah SWT. Ketika lihat sembarang orang, misalkan, mohon maaf, yang dianggap kekurangan oleh manusia. Mungkin orang cacat tangannya, kakinya, atau anggota tubuhnya, atau warna kulitnya. Dia pada Allah. Ini ayat-ayat Allah, ingat dia. Contohnya surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian, kami ciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan berkabilah-kabilah dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Kemudian dia bandingkan kulitnya, warna kulit saya lebih baik dari dia, maka alhamdulillah yang telah memberikan warna kulit yang indah. Dan sebagainya. Semuanya ingat Allah Azza wa Jalla. Ya, ingat Allah SWT. Kemudian beliau katakan fiha at-taqid asyadid ala mulazamati tauhid. Ya, penegasan untuk senantiasa bertauhid dan terikatnya hati dengan Allah SWT. Wa ikhlasim fi ibadati, dan ikhlasnya mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kemarannya ya. Ya. Baik. Kemudian katakan wa khulasatu ma Bayan tutil kan nusus min awsafim hiya. Lalu beliau menyebutkan tentang sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, diringkas sebagai berikut. Ada empat. Awalan at-tauhid bi-ikhlas ibadah lillahi ta'ala. Bertauhid dengan mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah Azza wa Jalla. Ya, bertauhid. Sehingga tauhid itu santai saja diusung. Yang kedua, mulazamatu ta'atillah wajidnabi ma'asih. Berusaha untuk senantiasa taat pada Allah dan menjauhkan maksiat padanya. Menjauhkan diri dari maksiat padanya. Matarkiz ala salati wa sadaqah fardhan wa naflan. Dan memfokuskan untuk memperbanyak salat dan sadaqah. Nah, beliau sebutkan khusus ini ya. Salat dan sadaqah dari ibadah yang ada. Baik yang wajibnya atau yang sunnahnya. Sehingga dua amal ini menjadi andalan. Salat hubungan dia langsung dengan Allah, sedekah hubungan dia dengan sesama. Yang ketiga, al-iman bil yaumil akhir wa atharihi ala sulukihim. Al-iman bil yaumil akhir wa atharuhu ala sulukihim. Beriman akan hari akhir. Dan hal itu berdampak dalam sikap hidupnya. Dan yang keempat, as-sabru ala ta'atillah wa nasa ma'asyatih wa ala aqdarihi, serta selalu bersabar. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika menjalani musibah atau takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ringkasnya ya, empat sifat. Yang pertama, ikhlas berupa tauhid. Yang kedua, selalu taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, khususnya sholat dan sedekah. Yang ketiga, beriman dengan hari akhir. Lalu beriman pada hari akhir. Dan yang keempat, sabar baik dalam menjalankan ketaatan atau menjauhi maksiat atau menjalani takdir Allah Azza wa Jalla. Demikian saya kira, lanjutannya akan kita sambung di majelis akan datang. Wallahul
1: muwaffiq. 94,3 FM Kita Radio. Di setiap suara yang mengudara,
0: tidak mengurangi
1: harta, ada pahala yang mengalir tanpa henti.
0: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
4: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
0: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.

0: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf min Allah, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafad yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
1: Nah, ya, syukran saya, jazakallahu khairan ya, atas materi yang telah disampaikan. Masih melanjut tentang sebab-sebab ya mendapatkan perwalian Allah ya, keluarga muslim. Kemudian kita akan awali untuk pertanyaan pertama, datangnya dari Bapak Rahmat ya di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, Afan izin mengajukan pertanyaan terkait tentang ketergantungan orang yang sakit kepada dokter. Mungkin banyak Ustaz ya, di ataupun kita jumpai, ada yang menganggap bahwa yang menyembuhkan adalah obat, lupa bahwa Allah lah yang menyembuhkan semua makhluk hidup yang sakit. Yang ingin jadi pertanyaan Pak Ustadz, jika orang yang berkaya keyakinan yang menyembuhkan adalah obat, apakah bisa jatuh kepada kesyirikan? Minta pencerahan dan juga nasihatnya Ustadz.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah. Di sini yang perlu kita pastikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan kemampuan, kekuatan dan kepemilikan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dimiliki makhluk, termasuk diri kita. Semua terjadi dengan izin Allah dan dengan takdirnya. Oleh karena Allah tegaskan di surat Asy-Syu'ara dalam ucapan Nabi Ibrahim SAW tadi, Allah sebutkan, "Fa idza maridtu fa huwa yashfin." Jika aku sakit, maka Allah menyembuhkan. Maka tidak boleh kita menyandarkan kesembuhan kepada makhluk, harus kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila kita sakit, kita datang ke orang per orang yang memiliki keahlian dalam masalah pengobatan, kita hanya minta tolong untuk mendapatkan obat agar Allah Azza wa Jal memberikan izin kesembuhan. Dan itulah tawakal. Sehingga apabila dicapai kesembuhan, kita katakan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan lewat obat ini. Allah berikan kesembuhan lewat pemeriksaan dan obat yang diberi dokter fulan. Demikian. Lakannya sebelumnya mengatakan termasuk kategori syirkul asghar, syirik kecil, menyandarkan kesembuhan kepada makhluk walaupun yakin kesembuhan dari Allah, tapi lisannya menyandarkan, fulan menyembuhkan saya sembuh dengan obat ini, atau obat ini menyembuhkan saya, tapi yakin itu dari Allah. Syirik kecil. Dan ini bahaya. Dan akan menjadi besar kalau yakin obat ini menyembuhkan, fulan menyembuhkan selain daripada Allah, maka menjadi syirik besar. Bahwa fulan punya kemampuan, obat punya kemampuan selain daripada Allah, tanpa izinnya. Maka ini menjadi syirik besar. Sehingga harus diwaspadai.
1: Syukran jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Bapak Rahmat yang di Cirebon. Kami ucapkan terima kasih terkhusus atas partisipasinya ya, bergabung di malam hari ini program acara Cirebon Mengaji bersama guru kita Ustaz Tata Abdul Ghani Hafidzullah Ta'ala. Berikutnya kita akan ajukan pertanyaan dari pendengar kita dari Jawa Timur, dari Bapak Insan di Jawa Timur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, bagaimana jika seorang hamba bolak-balik terjatuh ya ke dalam dosa, apakah masih pantas Pak Ustaz beristighfar sedangkan terkadang terjatuh dalam dosa yang sama? Bagaimana Pak Ustaz agar bisa istiqomah, minta pencerahannya.
2: Baik, barakallahu fikum khairan. Tentang masalah ini, kita harus paham dulu tentang syarat dari taubat. Syarat taubat sebelumnya menyebutkan di antara Al-Imam An-Nawawi taala ada 3. Yang pertama menyesal. Yang kedua meninggalkan dengan segera. Dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Bila terpenuhi, maka

obat sebelumnya tidaklah rusak, tetapi dosa berikutnya butuh kepada tobat yang baru. Butuh kepada tobat yang baru. Dan hal ini ya, harus diperhatikan oleh setiap kita, karena sifat jiwa kita yang amaratun bisu. Apa itu amaratun bisu? Bergejolak dalam dirinya keinginan untuk berbuat keburukan, untuk berbuat keburukan, sehingga ketika dia dekat dengan sebab keburukan, mudah terpasok dalamnya, walaupun sudah bertobat sebelumnya, dan tega tidak akan kembali, tiba-tiba muncul kembali. Dan itu Allah menunggu tobat hamba sampai sebelum ajal datang, atau sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Iya. Dan tentang hal ini menjelaskan bahwa Allah senantiasa menunggu tobat hamba. Sebagaimana yang Nabi kita sabdakan SAW, Inna Allah, yang maknanya sesungguhnya Allah Azza wa Jal menunggu tobat hambanya di malam hari bagi para pelaku dosa di siang hari, dan di siang hari untuk pelaku dosa di malam hari, dan itu berlangsung sampai terbitnya matahari dari barat, atau seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, taubat harus menjadi perkara yang didahulukan oleh hamba sekalian, dan Allah Azza wa Jal akan menghapuskan dosa-dosa hamba, bahkan menggantikan nilainya dengan kebaikan apabila memenuhi tiga perkara. Sebagaimana yang hal itu Allah firmankan surat Al-Furqan ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang mau bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal dengan amal yang saleh, maka semua kesalahannya Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Lalu bagaimana agar kita istiqomah dengan taubat kita? Maka ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, melazimi taubat setiap saat. Sebagian Rasulullah SAW, beliau sabdakan, ya Yuhannas, tubu ilallahi wastagfiru lahu fa inni atubu ilaihi fi kulli yawmin mi'a marrah, atau kama qala sallallahu. Wahai manusia, dalam kalian bertobat dan istighfar pada Allah, karena aku sehari bertobat sampai 100 kali. Maka beliau di pagi hari ketika meninggalkan masjid setelah salat subuh berzikir rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim sampai 100 kali. Yang kedua, menyibukkan diri dengan ilmu, yaitu ilmu agama. Maka waktu-waktu luang kita dalam sehari isi dengan membaca pelajaran agama tentang tauhid, tentang fikih, tentang akhlak, atau duduk di majlis ilmu. Karena ilmu akan menjadi benteng bagi kita dari maksiat, dari kelalaian. Yang ketiga, dekat dengan ahli ilmu. Karena kita ketika dekat dengan ahli ilmu, sekedar melihat sosoknya sudah membuat senang, membuat tenang,

0: walau hanya dengan melihat sosoknya saja. Apalagi kita sampai mendengarkan nasihatnya dan mencontoh perbuatannya. Yang ketiga. Yang keempat, minta pada Allah sabat dan istiqamah. Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik wa idzat mulqbalkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Allahumma inni Allahumma hdini ahsanal akhlaq la yahdini ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk bisa berakhlak mulia, karena tidak ada yang memberikan petunjuk padaku kecuali Engkau, dan jauhkan aku dari akhlak-akhlak tercela, karena tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak tercela kecuali Engkau. Minta pada Allah. Yang kelima, menghindari semua sebab maksiat, baik tempatnya, alatnya, bergaul dengan pelakunya, jauhkan diri. Ini diantara kiat untuk bisa menjaga taubat kita dan tidak terperosok kembali. Demikian Allah misal.
1: Syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Tampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ini ada pertanyaan, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, ketika kita menjumpai, terkhusus di masjid di tempat kita tinggal Pak Ustaz, banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin melakukan amal-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya, ataupun juga berzikir dengan suara yang sangat keras. Pertanyaan Pak Ustadz, apakah kita harus menyampaikan terkait hal ini Pak Ustadz, tentang hal tersebut, ataukah kita biarkan saja minta pencerahannya?
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Yang wajib bagi setiap muslim ketika mendapatkan kemungkaran, baik wujudnya maksiat, yang dikenal maksiat, atau penyimpangan dari pelaksanaan ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya SAW, wajib mengingkari. Namun bentuknya tergantung dari kemampuan diri kita. Nabi kita bersabda SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa'ilam istati' fabilisanihi, wa'ilam istati' fabiqalbihi, wa dhalika da'ful iman. Siapapun dari kalian melihat kemungkaran, wajib mengingkari dengan tangannya. Siapa dia? Orang yang punya kekuasaan, kekuatan, dan wibawa. Ketika dia menghentikan dengan tangannya, semua orang takut dan meninggalkan. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya nasihat. Nasihat, sampaikan, tapi dengan santun dan ramah. Jika khawatir akibat buruk dan memang terjadi sebelumnya, berpengalaman, maka cukup benci dengan hati, dan itu iman yang paling lemah. Oleh karena ulama menyimpulkan, bila kita mendapatkan kemungkaran, maka tidak boleh mengingkari kalau kita tahu diingkari akan timbul mungkar yang lebih besar. Dan hendaknya tidak lakukan apabila hilang kemungkaran itu, tapi timbul kemungkaran yang lain. Semisal. Kemudian yang ketiga, tetap dilakukan bila kemungkaran ini berkurang atau berganti tapi kadarnya lebih ringan. Yang keempat, harus dilakukan bila kemudian hilang. Diingkari, hilang. Diingatkan, hilang. Bahkan wajib. Demikian Allah
2: FM Kita Radio.
3: 94,3 Kita Radio. Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio. agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943. 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu. Contoh, wallahu Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz. Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi, jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jaman.
6: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada tiga macam dalam istilah bahasa Arab ya.
7: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
6: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
7: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
6: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
7: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
6: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
7: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
6: Datang cemas lagi, ya sudah saya cari ini kegiatan orang ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
7: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir.
6: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa dan seterusnya.
8: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
9: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
10: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
2: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
3: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu, dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh. Di kantor aja enggak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.
4: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Ketika anak itu sudah Masya Allah punya kemampuan untuk menghafal, maka kita perlu untuk membantu anak menemukan guru yang baik.
6: Kalau ternyata Anda orang tua itu punya kemampuan untuk menjadi guru yang baik, maka jadilah Anda sebagai guru anak Anda sendiri. Yang kedua, kembangkan kemampuan anak itu secara bertahap. Hari ini anak bisa menghafal satu ayat. Udah, satu ayat dulu. Nanti setelah satu minggu, tingkatkan dari satu ayat menjadi berapa? Dua ayat. Biarin dulu selama satu bulan misalnya, atau berapa pekan. Nanti setelah anak sudah lancar dua ayat, tingkatkan lagi. Nanti mungkin suatu saat anak bisa menghafalkan satu halaman. Setelah anak ini Masya Allah selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz, dan anak ini masih punya rasa haus untuk menghafal, maka alihkan kepada menghafal hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus berkonsultasi dengan ahlinya, karena hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada tahapannya. Biasanya kalau dalam literatur pesantren itu diawali dengan menghafal kitab hadis yang ringkas. Biasanya dimulai dari kitab Arba'in, nanti pindah lagi ke kitab berikutnya. Jadi harus pakai bimbingan.
7: Allah murka dengan riba. Iya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jika ditarik paksa oleh debt collector Garbia Lisi.
6: Fa in lam taf'alu fa danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai.
0: Hilah.
3: Wa kala hum sawa'un.
0: Sama dosanya.
3: Itu Tuhan.
0: Itu Allah. Pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
7: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
7: Itu yang paling ringan.
8: 94,3 Kita FM.
9: Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
10: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.
11: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
12: Tahukah
11: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang membalik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
12: salat,
11: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.
1: Jiwa terasa gelisah. Dan jiwa terasa

0: itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim atas kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya, diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Di kesempatan malam hari ini, malam yang penuh keberkahan ya, Radio Kita FM kembali menghadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran yang akan menjadi teman Anda, penyejuk hati, dan juga penuntun jiwa. Al-Quran tentunya bukan sekedar bacaan ya keluarga muslim. Ia adalah kalam Allah, petunjuk hidup yang sempurna yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat ketenangan bagi hati yang gelisah, cahaya bagi jiwa yang mencari arah, serta jawaban atas berbagai persoalan kehidupan. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada ya, di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari, sering kali kita terlupa ya untuk memberi ruang ya bagi jiwa kita. Padahal jiwa ini membutuhkan asupan sebagaimana ya tubuh kita membutuhkan makanan ya. Dan sebaik-baik asupan untuk jiwa adalah Al-Quran. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita sejenak ya untuk menyiapkan hati kita, membuka diri untuk menerima cahaya Al-Quran dengan setiap ayat yang dilantunkan, resapi maknanya, hadirkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Radio Kita FM, di mana pun Anda berada, di kesempatan malam hari ini telah kami siapkan ya lantunan merdu tilawah Al-Quran dari Quran Surat At-Taubah ayat 1 hingga ayat ke-15 ya, dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.
1: Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa annallaha muhzil kafirin.
0: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.
1: Wa adzanun minallahi wa rasulih

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: مُسْتَقِيمٍ.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: Kaifa yakunu lil

0: Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: Kaifa wa yadhharu 'alaykum la yarqubu fiikum illa wa la dhimmah yurdunukum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun.
0: Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.
1: La yarqubuna fi mu'minin illa wa la dhimmah wa ulaika humul mu'tadun.
0: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Syahdu Malam. Memasuki sesi kedua, semoga hati kita semakin terbuka ya keluarga muslim, semakin tenang dan semakin dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelumnya kita telah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an Maka saat ini mari tingkatkan lagi ya perhatian kita. Kita resapi lebih dalam dan juga kita hadirkan niat ya untuk mengambil pelajaran dari setiap ayat yang kita akan dengarkan. Mendengarkan Al-Quran bukan hanya menjadi sarana ibadah, tapi juga menjadi jalan ya untuk memperbaiki diri. Setiap ayat yang kita dengar bisa menjadi nasihat, teguran sekaligus motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi Anda keluarga muslim yang saat ini sedang disibukkan ya dengan kegiatannya, tetaplah sempatkan hati untuk mendengarkan. Bagi Anda yang sedang saat ini manfaatkan waktu untuk beristirahat, jadikan momen ini sebagai waktu untuk kita lebih khusyuk ya mendengarkan lantunan merdu tilawah Al-Quran. Dan bagi keluarga muslim yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, yakinlah ya bahwa Al-Quran membawa solusi dan juga ketenangan. Ya, semoga di kesempatan malam hari ini Allah melembutkan hati kita, menghapus kegelisahan serta menggantinya dengan ketenangan dan keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan kembali keluarga muslim sesi kedua ini lantunan merdu tilawah Al-Qur'an dari Qur'an surat At-Taubah ayat 16 hingga ayat ke-27 dari qori Syekhani Ar-Rifai. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت

apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
1: Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallaha fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin.
0: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Aja'al

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Yubashshiruhum Rabbuhum birahmatin.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallakum minkum fa ulaika humudh dhalimun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

0: بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
1: Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

0: Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di setiap setiap suara yang mengudar,
4: tidak mengurangi,
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun hati kembali.
5: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Pendengar Radio Kita FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ya, kita telah sampai di akhir serangkaian program Syahdu Malam. Semoga ayat-ayat yang telah kita dengarkan menjadi penenang hati, penyujuk jiwa, serta pengingat ya bagi kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, semoga kebersamaan kita bersama Al-Qur'an pada kesempatan malam hari ini tidak berhenti sampai sini saja ya. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Kita baca, kita mendengarkan, kita pahami, dan kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sejatinya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: terbaik. Pendengar Radio Kita FM, mari kita tutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dengan tentunya harapan kita, doa kita, semoga Allah menerima setiap amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita di hari akhir kelak. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kita, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sesi terakhir di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 hingga ayat ke-37 dari qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

0: dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?
1: Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun.
0: Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."
1: Inna 'iddatash-shuhuri 'inda Allahi 12 syahran

0: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.
1: Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri

0: Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: 94,3 Kita meniti ilmu.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.
9: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
10: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
9: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
10: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
9: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikul lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan dari surat As-Saffat. Pertemuan lalu kita telah sampai pada ayat 101. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan tafsiran lain dari perkataan Nabi Ibrahim ketika dia berkata, "Inni dhahibun ila Rabbi sayahdin," dalam ayat 99. Sungguhnya aku pergi menuju Rabbku, sungguhnya dia akan beri aku petunjuk. Sebagian ahli tafsir menyatakan perkataan ini diucapkan oleh Ibrahim sebelum dia dilemparkan ke dalam kobaran api. Yaitu dia bilang, sudah selesai, saya akan pergi menuju Allah. Dia merasa dirinya akan meninggal dunia. Dia mengatakan, "Inni dhahibun ila Rabbi," saya akan pergi menuju Rabbku. "Sayahdin," bahwasanya Rabbku akan beri petunjuk kepadaku menuju surga. Ini salah satu tafsiran. Tapi tafsiran yang masyhur adalah ungkapan ini diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam setelah dia selamat dari kobaran api. Kemudian dia berkata, "Inni dhahibun ila Rabbi sayahdin," sungguhnya aku pergi menuju Rabbku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Dan dalam ayat yang lain, "Inni muhajirun ila Rabbi," sungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku. Maka Ibrahim alaihissalam meninggalkan kotanya, kota tempat kelahirannya, tempat dia tumbuh berkembang di situ. Semua kenangan dia tinggalkan, ayahnya, keluarganya. Maka dia pergi, dia mengatakan, "Inni dhahibun ila Rabbi," aku pergi kepada Rabbku. Yaitu dia menisbahkan Rabb kepada dirinya. Dia tidak mengatakan Rabbil Alamin, tapi dia mengatakan kepada Rabbku, yaitu tarbiyah khasah. Itu bosnya ketika itu dia mengatakan, "Aku akan kembali kepada Rabbku," yaitu Rabbku yang akan mengurusiku. Karena tarbiyah terkait dengan tadbir, pengaturan. Dia entah mau kemana, dia pergi, hanya Allah yang bisa beri petunjuk kepadanya. Maka dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kota Babilonia. Maka kemudian dia berdoa, "Rabbi habli minas salihin," ya Allah anugerahkanlah kepadaku dari anak yang soleh. Maka Allah mengatakan, "Fabasyarnahu bigulamin halim," dan kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang amat sabar. Dan kita sudah singgung bahwasanya yang dimaksud dengan gulam halim, anak yang sangat sabar, adalah Ismail alaihissalam. Adapun Ishak, maka Allah beri kabar dengan bigulamin alim, dengan anak yang sangat berilmu. Adapun Nabi Ismail bigulamin halim, dengan anak yang sangat sabar. Karena Ahlul Kitab menyelisihi dalam hal ini, mereka mengatakan yang disembelih bukan Ismail, tapi yang disembelih adalah Faiz Ishak. Kemudian juga diriwayatkan dari sebagian salaf mengikuti pendapat tersebut. Mereka menyatakan bahwasanya yang dimaksud yang disembelih adalah siapa? Ishak, bukan Ismail. Namun yang benar adalah Ismail, insyaallah akan kita jelaskan di tengah kajian insyaallah taala. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Alhasil akhirnya Ismail lahir, kemudian dia pun tumbuh berkembang di kota Mekah. Sampailah dia falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala dia anak itu sampai pada umur sanggup, yaitu sa'ya itu usaha, kalau bahasa Arab itu dia bisa membantu ayahnya. Ada yang mengatakan dia sudah bisa membantu ayahnya dalam ibadah, bisa membantu ayahnya dalam urusan-urusan ayahnya, yaitu mampu bekerja bersama ayahnya. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan umurnya ketika itu 13 tahun. Oleh karenanya Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan Ibrahim alaihissalam baru punya anak Ismail usia 86 tahun. Kemudian Ismail alaihissalam terus punya cuma anak cuma satu-satunya sampai usia 13 tahun. Setelah Ismail usia 13 tahun, Baru kemudian Ibrahim alaihissalam dianugerahi anak kedua yaitu Ishak. Berarti umur Ibrahim 99 tahun. 86 tambah 13 berapa? 99 tahun baru lahir Ishak. Jarak antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Tetapi ketika terjadi kejadian ini, ya. Dan Ismail mengenal Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan dan juga disebut oleh Ibnu Hajar bahwasanya sebagian riwayat menunjukkan Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail di Mekah, dia sering bolak-balik menengok Ismail dengan mengendarai buruk. Ya, karena Ibrahim tinggalnya di Palestina. Sementara jarak antara Palestina dengan Mekah sekitar mungkin 1000 kilo lebih, ya. Dari Mekah ke Madinah aja 450 kilo atau 500 kilo, dari Madinah ke Syam mungkin 1500 kilo, sehingga dia pulang balik naik buruk nengok anaknya. Sampai akhirnya sang anak mulai remaja usia 13 tahun, dan disitulah seorang ayah benar-benar terpikat hatinya kepada anaknya sematawayang, yaitu anak satu-satunya. Dan tiba-tiba Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat. Ternyata Ibrahim alaihissalam bermimpi, ya, menyembelih anaknya. Dan kita tahu bahwasanya bahwasanya mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ya. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Fath, ketika Allah menyatakan Allah telah membenarkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la tadkhulul masjidil haram insyaallah aminin muhallikin ru'usakum wa muqassirin. Itu Nabi bermimpi bahwasanya Nabi akan tawaf di Ka'bah, akan umrah, kemudian mencukur rambutnya. Maka itu mimpi Nabi dan akhirnya terjadi. Karena mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Demikian juga sebelumnya mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang dia mengatakan ini ru'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ru'aituhum li sajidin. Aku melihat bahwasanya ada matahari, rembulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Dan itu mimpi tersebut akhirnya terjadi setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang bangsawan. Demikian juga Rasulullah SAW sebelum diberi wahyu melalui malaikat Jibril, Rasulullah SAW sering bermimpi. Ya, ru'ya shadiqah. Rasulullah mimpi dengan mimpi yang benar, dan Rasulullah sebutkan ru'ya tersebut ja'a ka falaqi subhi, yaitu seperti cahaya di pagi hari, benar-benar terang benderang. Mimpinya jelas, tidak aneh-aneh, dan jelas dan menjadi nyata. Dan di antara mimpi juga sebelumnya lagi mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi melihat dia menyembelih anaknya. Oleh karenanya wahyu bagi para nabi adalah mimpi bagi para nabi adalah wahyu, dan dia adalah derajat wahyu yang paling rendah. Derajat wahyu yang paling rendah. Di atasnya masih ada derajat yang lain, ya. Seperti Allah mengutus melalui malaikat Jibril alaihissalam memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya juga misalnya Allah berbicara langsung kepada Nabi tersebut, seperti Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah, sampai sahabat bertanya, hal ru'aita rabbak, itu Abu Dzar bertanya radhiyallahu anhu, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga seperti wahyu yang Allah sampaikan langsung kepada Nabi Musa. Ini derajatnya tinggi, karena langsung berbicara kepada Nabi Musa tanpa perantara malaikat. Intinya wahyu itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah mimpi. Jadi wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim atau mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah wahyu, dan dia wahyu paling rendah. Berbeda dengan manusia biasa, mimpinya bisa jadi ngaco. Adapun mimpi para nabi tidak bisa dipermainkan oleh syaitan. Oleh karenanya kalau seorang saleh bermimpi, maka dia harus verifikasi dengan syariat yang jelas. Karena mimpi dia bisa jadi tidak tercampur baur dengan yang lain, atau dia mungkin kurang paham dengan apa yang dia lihat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, jika seorang dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, wahai fulan, besok adalah satu Ramadan, maka apa yang dia lakukan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, kita tahu bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi seperti melihat Nabi SAW langsung. Tetapi kondisi seorang bermimpi bisa macam-macam. Bisa jadi dia salah lihat, bisa jadi dia salah dengar. Namanya juga dalam alam apa? Mimpi. Maka dia harus verifikasi dengan syariat yang tegas, yaitu sabda Nabi yang Nabi sampaikan kepada para sahabat ketika di alam terjaga, alam nyata. Oleh karenanya dia tidak boleh langsung membenarkan Nabi, maka dia harus cek dengan melihat hilal. Karena Nabi ketika masih hidup, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat apa? Hilal. Maksud saya, Imam Nawawi ingin mengatakan ketika seorang mimpi, mimpinya tidak bisa jadi syariat, tidak bisa menjadi wahyu, karena manusia tidak maksum dalam mimpinya. Adapun para nabi, mimpinya pun maksum, terjaga dari hal-hal yang aneh-aneh, terjaga dari gangguan setan. Makanya ketika para nabi bermimpi, maka itu adalah wahyu, akan terjadi sesuai dengan kenyataan. Seperti Rasulullah mengatakan dalam perang Uhud, inni ra'aitu baqaratan tuthbah, aku melihat bahwasanya ya ada seekor sapi yang disembelih ketika perang Uhud. Itu kemudian Rasulullah takwilkan bahwasanya ada dari sahabatnya atau ahlul baitnya, keluarganya akan meninggal dunia, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi, dia tahu itu wahyu. Dia itu wahyu, bukan godaan setan, karena dia seorang nabi. Maka dia langsung datang kepada anaknya untuk menjalankan konten dari mimpi tersebut. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu patuh kepada perintah Allah. Dia tidak tunggu wahyu yang tingkatannya lebih tinggi. Ini mimpi, mungkin salah. Dia tidak tunggu mimpi dua kali atau tiga kali. Dan dia tidak protes, ya Allah, enggak ada mimpi yang lain kah? Kok mimpinya begini? Dia tidak protes. Dan dia tidak memberi penawaran, ya Allah, adakah perintah yang lain? Mimpi sekali, dan dia yakin itu dari Allah, dan dia langsung kerjakan. Makanya Allah memuji Ibrahim dengan berkata, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamahun, dan ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan perintah-perintah dan dia sempurnakan perintah-perintah tersebut, Ibrahim alaihissalam langsung tunduk jika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa basa-basi, tanpa ada keraguan. Maka begitu dia mimpi sekali, dia langsung datang kepada putranya untuk menjalankan konsekuensi dari mimpi tersebut. Dan subhanallah, Allah puji Ibrahim di saat yang sangat sulit. Ketika itu anaknya cuma berapa? Satu, Ismail. Artinya ini Ismail, dia tunggu kelahirannya 60 tahunan baru lahir siapa? Ismail. Kita sudah sampaikan pada pertemuan lalu, taruhlah Ibrahim keluar dari negerinya umur 20-an, kemudian dia baru punya anak umur 86, sekitar 60 tahun dia menanti. Setelah itu anak itu lahir, sudah remaja, disuruh untuk disembelih. Dan artinya apa? Istrinya si Sarah mandul, dia pun sudah tua. Jadi kalau dia bunuh anak ini, kemungkinan dia gak punya anak. Kalau dia bunuh anak ini satu-satunya, kemungkinan dia enggak punya anak. Wong dia sudah nikah sama Sarah puluhan tahun enggak punya anak, sementara Hajar di Mekah dan akhirnya meninggal juga. Maka ketika itu ini ujian sangat berat. Dan anak ini lagi remaja-remajanya, beda ketika anak misalnya meninggal baru lahir, memang berat, tapi masih lebih ringan lagi kalau cuma keguguran. Ya, lebih berat, semakin anak itu besar semakin berat. Ketika sudah keluar meninggal lebih berat lagi, ketika sudah berusia beberapa tahun lebih berat lagi. Seperti Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika meninggal Rasulullah SAW menangis, usianya tidak sampai 2 tahun dan meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar, semakin jadi, semakin berat. Saya tahu ada seorang punya anak satu-satunya, semata wayang, kuliah kedokteran, lulus, kalau enggak salah sudah koas, terus meninggal. Anak satu-satunya. Setelah perjalanan panjang dia rawat anak ini sampai menjadi anak soleh, kemudian jadi seorang dokter, kemudian meninggal. Tidak sama ketika mungkin masih kecil meninggal dunia. Maka Allah uji Ibrahim di saat anaknya remaja sudah balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa disuruh, sudah bisa aktif, sudah bisa ngerti, sudah bisa bantu ayahnya, sudah bisa bantu kerjaan ayahnya, sudah bisa ikut urusin dakwah. Kemudian anak itu disuruh untuk disembelih. Maka ini berat sekali bagi Ibrahim alaihissalam. Seandainya masih punya anak yang lain, oke. Apalagi anak tersebut anak soleh. Kalau anaknya bandel, ya udah mati enggak apa-apa nak ya. Sudah. Anaknya kurang ajar, narkoba macam-macam, meninggal, alhamdulillah sudah, ala kulli hal, sudah meninggal selesai. Beban bagi orang tua. Enggak, ini yang meninggal anak sangat soleh, sangat patuh, yang Allah telah mengabarkan sebelumnya bigulamin halim, anak yang sangat sabar. Maka ini ujian yang sangat berat. Maka Ibrahim datang kepada ayah anaknya, kemudian dia mulai mengutarakan mimpinya. Dia berkata, ya bunayya, ya bunayya. Bunayya itu panggilan kasih sayang. Kalau panggilan biasa, ya ibni, wahai putraku. Kalau bahasa Indonesia apa? Kalau kita panggil anak kasih sayang, kita bilang apa? Kalau bapak, wahai bapakku. Tapi kalau lebih halus, wahai ayah, ayahanda. Ya abati, ya abi, ya abati. Kalau ya ibni, wahai anakku, ya bunayya, itu anak yang aku sayangi, maknanya demikian. Ya. Ya. Itulah yang disebutkan Nuh kepada putranya. Ketika putranya bandel, dia mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku yang aku sayangi, naiklah ke kapal kami bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang kafir. Tapi di sini Ibrahim memanggil putranya dengan kalimat penuh kasih sayang, ya bunayya. Supaya apa? Anaknya tahu bahwasanya sang ayah sangat sayang kepada sang anak. Inni ara fil manami anni adbahuka. Sungguhnya aku melihat dalam mimpi aku sedang menyembelih engkau. Di sini sebagian ulama mengatakan Ibrahim alaihissalam mengutarakan mimpinya dengan fi'il mudhari yang menunjukkan continuous tense, yaitu sedang berlangsung. Padahal dia sudah lihat. Dia tidak menggunakan past tense. Dia tidak mengatakan inni ra'aitu, sungguhnya aku telah melihat dalam mimpi. Tetapi dia mengatakan inni ara, aku sedang melihat, dalam seakan-akan mimpi tersebut hadir di hadapannya. Mimpi tersebut terngiang-ngiang dalam benaknya. Sehingga ketika dia mengutarakan mimpi tersebut, seakan-akan mimpi tersebut masih berada di depan matanya, sedang berjalan dalam benaknya. Sehingga dia mengatakan inni ara fil manami. Sungguhnya aku sedang melihat dalam mimpiku. Ya. Anni adbahuka, sungguhnya aku sedang menyembelihmu. Aku sedang menyembelihmu. Maksudnya mimpi tersebut benar-benar perkara yang hadir di hadapan pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia mengutarakan seakan-akan sedang menyaksikan mimpi tersebut. Ini menunjukkan perhatian Ibrahim terhadap mimpi tersebut, sehingga dia ketika menyampaikan bukan dengan past tense tapi dengan continuous tense. Fanzur madza tara, bagaimana menurut engkau? Jadi ini penting bagi pelajaran bagi kita dalam ilmu parenting, bahwasanya orang tua harus dekat dengan anak. Orang tua harus dekat dengan anak, dan anak adalah tempat diskusi. Ya. Ketika anak masih kecil, mungkin kita tinggal perintah, kita doktrin. Kita perintah, kita doktrin. Tapi ketika anak sudah mulai remaja, kita mulai ajak diskusi, ajak berpikir. Sehingga anak merasa dihargai, dan dia merasa dipercaya oleh ayahnya, sehingga dia merasa dibebani tanggung jawab oleh ayahnya, dan itu penting, sehingga anak dekat dengan orang tua. Dan itu akan menimbulkan kasih sayang luar biasa antara anak dengan orang tua. Dan kalau anak dekat dengan orang tua, maka secara umum anak tersebut susah untuk nakal dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak menjadi nakal? Ketika jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua, jauh dari bapaknya, dari ibunya, sehingga tidak merasa ada kedekatan orang tua, sehingga dia nakal. Mungkin dia cari tempat curhat yang lain, mungkin dia curhat kepada teman-teman yang sebaya dengan dia yang ngaco, mungkin dia curhat kepada teman main gamenya. Ya. Dan ini potensi anak untuk nakal besar. Oleh karenanya kedekatan orang tua sama anak sangat penting. Dan di sini Ibrahim alaihissalam, dia akan melaksanakan perintah Allah. Anaknya setuju enggak setuju, dia akan kerjakan. Dia itu tidak. Jadi ini perintah Allah atau bukan? Perintah Allah. Meskipun dalam mimpi, dalam bentuk khabar, tapi ini perintah, yaitu sembelihlah anakmu. Seandainya anaknya kabur, ya sudah, itu lain cerita. Tapi kalau anaknya enggak mau, dia tetap akan berusaha nyembelih anaknya. Tetapi sebagai orang tua yang baik, maka dia ajak diskusi anaknya. Dia mengatakan fanzur madza tara, bagaimana menurut engkau wahai putraku? Dan ini penting
2: Bahkan kalau kita ingin menghukum anak kita, ya, anak kita kan benar dan salah, dan dalam pendidikan harus ada targhib dan tarhib. Targhib itu kalau anak baik kita kasih apresiasi, kalau dia buruk kita kasih hukuman, ya, kasih hukuman. Tetapi orang tua sebelum menghukum hendaknya dia menjelaskan, "Nak, kau tahu kan ayah sayang sama kamu. Kau tahu kan kau melanggar, kan ayah sudah kasih ingat berapa kali, dua kali, Nak. Benar enggak?" Jadi tunjukkan bahwasanya kita ketika menghukum bukan karena benci, tapi karena demi kebaikan dia, karena dia telah melanggar peraturan. Sehingga ketika kita hukum, dia harus ngerti. Jangan kita main hukum, jangan kita main pukul, jangan kita langsung kemudian memberi hukuman kepadanya tanpa ada penjelasan. Sehingga apalagi kalau ada perkara yang berat yang mungkin menyelisih kesukaannya, menyelisih keinginannya, maka kita harus tunjukkan bahwasanya semua karena kasih sayang. Sehingga ketika dia melaksanakan pun dengan kebencian, dia pun tahu bahwasanya ini karena ayahnya sayang sama dia, ini karena ibunya sayang sama dia. Banyak orang tua tidak pandai dalam menjelaskan hal ini, maka datang-datang hantam anaknya, datang-datang pukul anaknya, datang-datang kemudian dibentak anaknya tanpa ada penjelasan, sehingga anaknya merasa orang tuanya benci kepada dia. Maka di antara dalam ilmu parenting bahwasanya anak harus sadar bahwasanya ayahnya sayang meskipun ketika menghukum atau memerintahkan yang dia tidak sukai. Ya. Seperti ini namanya anak tidak ingin disembelih. Maka Ibrahim buka dengan ya bunayya, wahai putraku yang aku sayangi. Agar Ismail tahu, dan Ismail tahu siapa bapaknya Ibrahim, orang yang sangat soleh. Maka dia ajak diskusi, fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Maka dia mengatakan, qala ya abati, dia jawab dengan penuh penghormatan, wahai ayahanda, abati. Ya. Dan itu ungkapan dalam bahasa Arab kepada orang tua yang menunjukkan penuh penghormatan. Lebih tinggi daripada ya abi, tapi apa ya? Abati. Seperti Ibrahim ketika mendakwahi ayahnya, dia mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, kenapa kau menyembah berhala yang tidak mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa membantumu sama sekali? Wahai ayahanda, sungguhnya aku punya ilmu yang kebetulan kau tidak punya ilmu. Dia tidak bilang, ayahanda kau goblok, enggak. Dia bilang, saya punya ilmu yang kebetulan kau tidak punya. Maksudnya dengan penuh penghormatan dia mengatakan ya abati, karena dia akan menyampaikan sesuatu yang ayahnya pun tidak suka, maka dia tunjukkan apa? Penghormatan. Maka Ibrahim mengatakan ya bunayya, Ismail membalas dengan mengatakan ya abati, dan dia berkata, ya abati if'al ma tu'mar, lalu lakukanlah apa yang kau perintahkan kepadaku. Ini sebagian lama berusaha mengambil faedah dari kalimat ini. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Dia tidak mengatakan, ya ayahanda, idbahni, silakan sembelih aku. Itu berat didengar oleh ayahnya. Apa namanya, dia tidak bilang, wahai ayahanda, tafadhal, idbahni, silakan sembelih aku. Tidak. Tapi dia mengatakan, lakukan apa yang kau diperintahkan. Kemudian dia seakan-akan mengingatkan kepada ayahnya, apa yang kau lakukan bukan kehendakmu ayahanda, tapi perintah Allah. If'al ma tu'mar. Maksudnya jawaban Ismail luar biasa. Lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau dia bilang, silakan ayah, nyembelih, silakan. Berat bagi mengucapkan kalimat sembelih, dan berat juga didengar oleh sang ayah. Dan tentu Ibrahim juga kasih sayang, sangat sayang kepada anaknya. Maka Ismail bukannya kabur, malah mendukung. Dia tidak mengatakan, ayah enggak ada yang lain kah? Enggak ada perintah lain? Saya kan anak satu-satunya ayah. Apa enggak ada yang lain? Mungkin mimpimu salah ya. If'al ma tu'mar, lakukan. Dan sebagian ulama mengambil faedah juga, ini dalil bahwasanya al-mafdhul, orang yang lebih rendah, boleh menasihati orang yang di atas, lebih alim. Tidaklah orang yang lebih rendah mencegah dia dari menasihati orang yang lebih alim jika itu bermanfaat. Maka di sini Ismail yang tentu derajatnya lebih rendah daripada ayahnya Ibrahim, Ibrahim Khalilur Rahman kekasih Allah, tetap beri nasihat kepada ayahnya. Dia mengatakan if'al, lakukan, ma tu'mar, apa yang kau diperintahkan, sungguhnya apa yang kau lakukan itu perintah Allah. Kemudian untuk menguatkan ayahnya, dia berkata satajiduni insyaallahu minas sabirin, dan kau dapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar, termasuk barisan-barisan orang yang sabar. Dan ini bagaimana Ismail bertawakal kepada Allah dan dia tidak pede dengan imannya, maka dia mengatakan insyaallah. Ini penting karena kita enggak tahu iman kita bisa berubah, semangat kita bisa berubah, bisa pudar. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita bilang insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, janganlah kau berkata kepada suatu perkara yang aku akan melakukannya besok kecuali kau berkata insya Allah. Insya Allah untuk isti'anah, minta bantuan Allah, karena yang bisa mewujudkan keinginanku kecuali hanya siapa? Allah. Jangan lupa bilang apa? Insya Allah. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia berkata la atufanna ala 99 imra'atan, saya akan menggauli malam ini lailah, saya akan datangi 99 wanita, saya mau gauli dalam satu malam ini. Kemudian setiap wanita tersebut akan melahirkan seorang anak yujahidu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bilang ucapkan insyaallah, dia lupa bilang apa? Insyaallah. Akhirnya enggak ada anak yang jadi kecuali satu orang, itu pun anaknya cacat. Seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Sulaiman alaihi salam mengucapkan insyaallah, maka akan hamil semuanya dan akan melahirkan anak. Kadang yang semua berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Sulaiman ketika berhubungan pun niatnya baik, ingin punya anak sebagai mujahid. Tapi dia lupa bilang apa? Insyaallah. Maka insyaallah itu penting. Dalam hadis juga Rasulullah sebutkan ketika Zulkarnain membuat sat, yaitu apa namanya, benteng yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj. Maka setiap hari Ya'juj Ma'juj bolongi benteng tersebut. Dia lubangi, enggak bisa. Nanti ada suatu saat ketika waktunya lubang tersebut akan bisa dibolongi dan mereka keluar. Disebut dalam hadis ada di antara mereka berkata, insyaallah besok lubang. Sekian tahun akhirnya ada yang bilang apa? Insyaallah. Kita bilang insyaallah akhirnya lubang tersebut dibolongi, karena setiap terlubangi tutup lagi, lubangi tutup lagi. Ketika ada yang bilang insyaallah, lubang itu tidak tertutup lagi. Jadi penting kita jangan terlalu pede dalam dengan kemampuan kita, maka kalau kita melakukan aktivitas kita bilang apa? Insyaallah. Insyaallah. Maka Ismail berkata satajiduni, wahai ayahanda, kau akan dapati aku insyaallah termasuk minas sabirin, akan termasuk orang-orang yang sabar. Baik. Kita lanjutkan. Maka ini menguatkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka berdua telah berserah diri, pasrah, fawada al-amra ila Allah. Dua-duanya menyerahkan urusan kepada Allah. Dua-duanya pasrah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin. Kemudian Ibrahim menundukkan Ismail di tanah. Tallahu itu dia jatuhkan ke tanah. Lil jabin, jabin itu ini. Ini namanya apa? Bahasa Indonesia. Dahi. Kalau ini pelipis ini bukan? Yang ini apa namanya? Dahi. Ini namanya dahi. Ini namanya jidat. Jadi setiap manusia punya jabinan, ada dua jabin. Ini namanya jabin, ini bahasa Arab. Jabin, jabin namanya apa namanya? Jabha atau dahi atau jidat. Jadi Ibrahim alaihissalam menundukkan Ismail, mensungkurkan Ismail dengan salah satu bagian dahi kanan atau dahi kiri, sehingga benar-benar menempel ke tanah, kemudian dihadapkan ke tempat lain. Maksudnya tidak, Ismail tidak menghadap Ibrahim, baru Ibrahim sembelih, enggak, tapi ditaruh di pelipisnya atau di dahinya, sehingga dia dari belakang, sehingga ketika dia menyembelih, sang anak tidak melihat belati dan dia pun tidak melihat wajah sang anak ketika menyembelih. Ini di antara usaha agar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bisa menghalangi perintah Allah, kalau kita bisa hilangkan, hilangkan. Karena kalau seandainya Ismail menghadap ke dia, tentu dia akan bergoncang hatinya. Susah. Ismail pun kalau lihat ayahnya gini, mungkin dia ketakutan. Maka caranya diantaranya untuk mengurangi beban, maka dibalikkan ke arah sana, kemudian disembelih dari belakang. Saya tanya sama antum, mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Mana lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Ibrahim yang luar biasa tegar untuk menyembelih anaknya, atau Ismail yang tegar untuk disembelih? Mana yang lebih hebat? Yang bilang Ibrahim angkat tangan. Yang bilang Ismail? Dua-duanya hebat, tapi Allah alam yang lebih hebat adalah Ibrahim. Dari beberapa sisi, Ismail tentu anak yang masih muda ingin senang-senang, tapi beda antara kasih sayang anak kepada ayah dengan ayah kepada anak. Dan Ismail ini anak yang sudah dinantikan puluhan tahun. Untuk bisa keluar Ismail perjuangan panjang, ceritanya panjang. Menanti, kemudian akhirnya menikah dengan Hajar, kemudian punya anak. Sarah istri pertama cemburu, harus bawa pergi. Perjuangan cerita panjang. Ceritanya panjang. Anak yang diarep-arepin, dinantikan puluhan tahun, kemudian disuruh sembelih. Memang Ismail hebat, tapi Ibrahim lebih hebat. Yang kedua, kasih sayang ayah kepada anak lebih daripada kasih sayang anak kepada ayah. Mana lebih kuat kasih sayang? Orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua? Saya tanya. Mana yang bilang kasih sayang orang tua kepada anak lebih besar, angkat tangan. Yang bilang kasih sayang anak kepada orang tua lebih besar, angkat tangan. Kalau ada angkatan, orang tuanya mungkin nakal. Secara umum, orang tua lebih sayang kepada anak. Oleh karena di antara yang menakjubkan ketika Allah sebutkan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam surat An-Nisa, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara wanita-wanita yang lain kalian haram untuk kalian nikahi adalah ibu kalian, putri kalian, saudari kalian, tante kalian, bibi kalian, ibu kalian yang menyusui kalian, ponakan kalian, anak ponakan dari saudara laki, ponakan dari saudari perempuan, kemudian ibu kalian yang menyusui kalian, kemudian wanita saudara susuan, kemudian warabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dan anak-anak bawaan istri, anak-anak perempuan bawaan istri, misalnya seorang laki menikah dengan janda, janda ini punya anak-anak perempuan, paham? Maka kata Allah, kalau kau sudah menggauli ibunya, maka anak-anak ini semua mahram, putri-putri ini mahram, disebut rabibah, jamaknya rabaib. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Maka tidak boleh kalian nikahi karena itu mahram abadi, karena kalian sudah menggauli ibunya. Ya sudah, seorang laki sudah gauli ibunya, putri-putri anak-anak bawahan tersebut jadi mahram. Fa illam takunu dakhaltum bihin. Nah, kalau kalian belum menggauli ibunya, fala junah alaikum, maka tidak mengapa menikahi wanita-wanita ini. Misalnya ada Juminten punya anak namanya Juleha. Kemudian si Paijo, perhatikan, Juminten punya anak siapa? Juleha. Juminten umurnya 40, Juleha umurnya 20. Mungkin atau tidak? Oh, bisa. Juminten Juleha habis ini. Ya udah, kita salat Isya dulu baru kita lanjut Juminten dan Juleha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita sampai tadi pada siapa? Paijo, Juminten dan Juleha. Nah, jika Paijo menikah dengan Juminten dan Juminten punya anak Juleha, jika ternyata Paijo sudah menggauli Juminten, maka Juleha menjadi mahramnya. Juleha menjadi apa? Mahramnya. Tetapi jika Juminten menikah dengan Juleha, kemudian belum digauli, kemudian cerai, maka Paijo boleh nikah dengan Juleha.
2: Kenapa? Karena Juminten ibunya belum digauli. Karena Allah mengatakan fa illam dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jika kalian belum menggauli mamak-mamaknya, maka boleh nikah dengan putri-putri bawaan tersebut. Jadi sekedar akad antara Paijo dengan Juminten tidak menjadikan Juleha menjadi haram bagi Paijo. Kapan menjadi haram bagi Paijo? Jika Paijo menggauli siapa? Juminten. Hal ini terbalik, Allah mengatakan wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu istri-istri kalian. Kalau seandainya Paijo menikah dengan Juleha, Juleha ini sekarang punya ibu namanya Juminten. Sekarang kejadiannya kalau terbalik, Paijo melamar Juleha, akhirnya menikah dengan Juleha. Meskipun belum digauli Juleha, kemudian terjadi cerai, maka Paijo tidak boleh menikah dengan siapa? Juminten. Meskipun Juleha belum digauli. Ya, meskipun belum Juleha belum digauli. Berbeda kalau Paijo menikah dengan Juminten, belum digauli, cerai, dia boleh nikah dengan Juleha enggak? Boleh. Tapi kalau sebaliknya enggak boleh. Dia menikah dengan Juleha, kalau sudah digauli jelas jadi enggak boleh. Tapi kalau dia nikah dengan Juleha, belum digauli, kemudian cerai, dia boleh nikah dengan apa? Juminten. Sebenarnya mengatakan kenapa? Karena orang tua lebih mengalah kepada anaknya daripada anaknya mengalah kepada orang tuanya. Misalnya Paijo nikah dengan Juminten, sudah akad, kemudian nanti bulan depan tinggal bareng, tahu-tahu cerai. Kemudian Paijo bilang, ah saya mau nikah sama putrimu, boleh enggak? Biasanya orang tua dia mungkin cemburu, tapi karena dia sayang sama putrinya dia bilang ya enggak apa-apa, sudah nikah aja sama putri saya. Lain halnya kalau nikah dengan Juleha, kemudian belum digauli, cerai, saya mau nikah dengan Juminten. Juminten bilang, nah Juleha itu Paijo mau nikahi saya. Oh enggak mau, pasti ribut. Karena Juleha tidak ridho mamanya dinikahi sama bekas calonnya atau bekas suaminya. Kenapa kasih sayang orang tua kepada anak lebih tinggi daripada anak kepada orang tua? Benar atau tidak? Benar. Ini syariat. Karena di antara hal yang menakjubkan yang pernah saya alami, saya pernah ngisi pengajian di suatu daerah, seorang ikhwan. Kemudian dia bilang, Ustaz, ini ibu mertua saya. Dia ikhwan ini mungkin umur 60, ibu mertua mungkin 50-an. Ini ibu mertua saya. Ya. Hampir saya nikah dengan dia, Ustaz. Waktu dia saya mau nikah sama dia, tahu-tahu putrinya muncul. Saya bilang, gimana kalau saya nikah sama putrimu? Terus dia bilang, silakan. Subhanallah. Maksud saya, bagaimana seorang saya sayang seorang ibu kepada anaknya sampai calonnya berubah pikiran ngambil anaknya, dia bilang silakan. Akhirnya nikah sama putrinya, itu perempuan yang jadi calonnya, jadi ibu mertua. Bukan pengalaman pribadi, bukan. Cerita tentang seorang ikhwan. Maksud saya begitu, maksud saya kayak sayang seorang ayah kepada anak lebih besar daripada anak kepada sang ayah. Ibrahim alaihissalam tentu kayak sayangnya kepada Ismail sangat besar. Terlebih lagi dengan kronologi kenapa munculnya Ismail dengan perjalanan yang panjang. Taib. Ketika Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Ismail, sudah siap menggorokkan apa belatinya, kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggillah dia wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, yaitu kau telah melaksanakan konten dari mimpi tersebut sehingga mimpi tersebut sesuai dengan realita. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka apa balasannya? Sebelumnya Allah mengatakan lagi, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguhnya ini merupakan ujian yang nyata, ujian yang sangat berat bagi Ibrahim. Menyembelih anak satu-satunya yang soleh, yang sangat dia cintai, yang menantikan anak ini sangat lama, sementara istrinya mandul, kalau anak ini meninggal mungkin dia enggak punya anak lagi, sementara dia rindu ingin punya keturunan. Kemudian dia yang nyembelih sendiri, bukan orang lain yang nyembelih. Ya. Anaknya sangat soleh, nurut, maka ini sangat berat. Makanya Allah mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini sungguh merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin azim, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Azim, azim di sini ada yang mengatakan badannya besar, Ada yang mengatakan kambing yang agung, domba yang agung, karena dengan terjadinya hal ini maka terjadilah ritual setelah itu ibadah kurban, dan diantaranya ibadah hadiyu. Hadiyu dan ibadah apa? Kurban. Yaitu bagaimana seorang menyembelih kambing atau domba atau onta atau sapi untuk mengingat peristiwa ini, sehingga kambing ini adalah kambing yang agung. Dari sisi nilainya agung, dari sisi ada yang mengatakan tubuhnya juga besar karena dia domba yang besar. Baik. Allah mengatakan tadi sebelumnya, kadzalika inna kadzalika najizil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Menunjukkan Ibrahim alaihissalam, dia ditolong oleh Allah dengan menggantikan anaknya, diganti dengan domba, karena Ibrahim termasuk orang-orang yang ihsan, orang yang berbuat ihsan. Sebagaimana kita ketahui, ihsan ada maknanya dua. Ihsan yaitu berbuat baik kepada orang lain. Ihsan juga maknanya antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Ibrahim memiliki dua-dua sifat ini. Dia sangat berbuat baik kepada orang lain, dan dia juga ketika beribadah selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki sifat itu, maka Allah membantunya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat ihsan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidaklah balasan ihsan kecuali ihsan juga. Dan Allah ingin menyelamatkan dia dari keburukan, ya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, innahu may yattaqi wasbir fa innallaha la yudhi' ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bersabar dan bertakwa, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Maka ini penting bagi kita untuk memiliki sifat ihsan. Ketika kita beribadah, kita merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu

kita bermuamalah dengan orang lain, ketika kita sedang berbakti sama orang tua, kita merasa dilihat oleh Allah. Ketika kita sedang berbuat baik kepada pasangan hidup kita, kepada istri, kita merasa kita sedang dinilai oleh Allah. Ketika kita sedang memeluk anak kita, kasih sayang, kita merasa sedang dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa menghadirkan rasa ini, maka itulah ihsan. Orang seperti ini tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menyebutkan kenapa Allah gantikan Ismail dengan domba, Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, karena Ibrahim memiliki sifat ihsan. Kemudian kata Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang datang kemudian. Maka semua orang mencintai Ibrahim, semua orang menyukai Ibrahim. Yahudi, Nasrani, kaum muslimin semuanya mencintai Ibrahim. Bahkan mereka mengaku Ibrahim seperti mereka. Yahudi bilang Ibrahim Yahudi, Nasrani bilang Ibrahim Nasrani, Quraisy bilang Ibrahim musyrik, seperti agama nenek moyang, karena semuanya keturunan Ibrahim. Makanya Allah mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman walam yakun minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia muslim dan dia bukan musyrik. Karena semua ini adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Quraisy yang musyrikin juga keturunan Ibrahim alaihissalam. Semuanya memuji Ibrahim. Tidak ada yang mencela Ibrahim. Ada dengar orang cela Ibrahim? Enggak ada. Enggak ada. Watarokna alif fil akhirin salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Allah ulangi lagi, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan ini penekanan pentingnya berbuat ihsan, karena apa yang Allah lakukan kepada Ibrahim alaihissalam karena ihsannya, sifat ihsannya. Sebagaimana apa yang telah akan Allah lakukan kepada Yusuf alaihissalam juga karena ihsannya. Maka seorang berusaha mencapai derajat yang tinggi, karena derajat ada Islam, terus iman, terus apa? Ihsan. Ihsan tadi merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa selalu dinilai oleh Allah. Siapa yang selalu dalam hatinya merasa dinilai oleh Allah, dia tidak perlu penilaian netizen. Dia akan mudah ikhlas dan dia akan mudah khusyuk. Karena dia tidak perlu penilaian netizen, dia tidak perlu penilaian dari istrinya, dari orang tuanya, dari temannya dia. Karena dia yang penting bagi dia penilaian Allah. Ketika dia sibuk memperhatikan Allah sedang melihatnya, maka dia terpalingkan dari memperhatikan penilaian manusia. Maka seorang berusaha mencapai derajat ihsan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Innahu min ibadinal mu'minin. Dan sungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah termasuk dari hamba-hamba Allah yang beriman. Itu kata Syekh Sa'di, bima amara Allah bil iman bihi alladziina balagha bihim iman ila darajatil yaqin, yaitu termasuk hamba-hamba yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk beriman, untuk imani, dan mereka telah mencapai derajat iman mereka sampai derajat yakin, ya, sampai derajat yakin. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim, yaitu kerajaan langit dan bumi, ya, wa liyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian Allah berfirman setelah itu, perhatikan pada ayat 112, wa basyarnahu bi Ishaq, lalu kami beri kabar, dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang lain, namanya siapa? Ishaq. Itu berapa tahun kemudian? 13 tahun kemudian. Nabiyan, yang dia akan menjadi seorang nabi, minas salihin, dan termasuk orang yang saleh. Termasuk orang yang saleh. Dan ini kisahnya Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr, Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat. Itu kabar gembira tersebut melalui para malaikat yang datang mampir sebelum memberi azab kepada kaum Nabi Lut. Mereka mampir kepada Ibrahim, kemudian mengabarkan bahwasanya kau akan punya anak namanya Ishaq. Bahkan dalam surat Hud kata Allah, wa mi wara'i Ishaq wa Ya'qub, dan setelah Ishaq ini akan punya anak namanya juga Ya'qub. Jadi diberi kabar gembira bukan cuma Ishaq saja, bahkan Ishaq ini akan punya anak namanya Ya'qub. Maka ini diantara dalil bahwasanya yang disembelih atau mau disembelih Az-Zabih, yang akan disembelih oleh Ibrahim bukanlah Ishaq tetapi siapa? Ismail. Karena sebelumnya Allah mengatakan

0: Fabasyarnahu bigulamin halim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang anak yang sangat sabar. Kemudian Allah cerita tentang anak yang disembelih tersebut. Setelah itu Allah bilang, kami beri kabar gembira juga dengan orang anak namanya Ishak. Berarti anak ini beda dengan Ishak, ya enggak? Di situ kan kabar gembira dua kali. Pertama, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan anak yang sangat sabar. Kemudian Allah cerita tentang anak yang mau disembelih tadi. Siapakah dia? Allah tidak sebut nama. Setelah itu Allah mengatakan, dan kami beri kabar gembira yang lain dengan anak namanya siapa? Ishak. Berarti yang mau disembelih bukan Ishak. Karena enggak mungkin diulang. Ini diantara dalil bahwasanya yang mau disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Dalil pertama ini. Yang kedua diantara dalil bahwasanya yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Bahwasanya Allah kalau mensifati Ishak selalu dengan bigulamin alim. Bigulamin alim dalam beberapa surat Allah mengatakan bigulamin alim. Bigulamin alim. Dengan anak yang alim. Kecuali Ismail Allah mengatakan apa namanya bigulamin halim dengan anak yang sangat sabar dengan anak yang sangat sabar dan ketika Ibrahim Ismail berkata ya abatif if'al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu kau akan dapati aku sabar dan dia membenarkan janjinya inna wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di. Ismail adalah seorang yang membenarkan janjinya. Dia berjanji akan sabar dan dia benar-benar sabar. Di antara dalil bahwasanya ini adalah Ismail bukan Ibrahim yang akan disembelih supaya ujian tersebut benar-benar tinggi, harusnya anak tersebut anak satu-satunya. Harusnya tersebut anak satu-satunya. Seandainya yang disembelih Ishak, maka Ismail berarti Ibrahim sudah punya anak yang lain sehingga ujian tersebut kurang berat. Kurang berat. Anak tersebut anak satu-satunya berarti siapa? Ismail. Ismail lahir sebelum Ishak. Ketika Ishak sudah lahir berarti bukan anak satu-satunya. Oleh karenanya dalam perjanjian lama ini dikritiki oleh para ulama disebut dalam buku tafsir. Allah sebutkan dalam kitab Kejadian 22 ayat kedua firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai suatu korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dengan ini dalam perjanjian lama dikatakan yang disebut adalah Ishak. Tapi ada kontroversial. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau sayangi. Anak tunggal berarti siapa ketika itu? Ismail. Kata mereka ini dianggap Ishak anak tunggal karena Ismail jauh. Tidak. Ketika Allah bilang anak tunggal berarti anak tunggal. Sehingga para ulama mengatakan tambahan. Yakni Ishak itu tambahan. Harusnya lafal dalam perjanjian lama hanya ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Bawalah sembelihlah dia atau korbankan dia. Tapi mereka masukkan yakni apa? Ishak. Karena ketika tambahan yakni Ishak ini kontroversi. Kenapa? Karena sepakat baik ahlul kitab maupun kaum muslimin anak bahwasanya Ishak lahir setelah Ismail. Ishak lahir setelah Ismail. Dan antara mereka berdua jangan bilang Ismail jauh, tidak ada hubungan sehingga dianggap anak cuma satu. Enggak, karena bagi mereka berdua punya hubungan. Buktinya apa? Ketika Ibrahim meninggal, dua-duanya hadir. Datang dalam perjanjian lama di Kejadian 25. Saya bacakan. Pada ayat ke-7 dan selanjutnya dibuat judul Abraham meninggal dan dikuburkan. Ini pada perjanjian lama Kejadian 25 ayat ke-7 dan seterusnya. Abraham mencapai umur 175 tahun dalam perjanjian lama. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makhpela. Jadi dalam perjanjian lama juga disebut ternyata ketika Ibrahim meninggal Ishak dan Ismail kumpul nguburin apa? Bapaknya. Jadi bukan berarti Ishak sama Ismail berantem, enggak, mereka ada hubungan. Maka ketika Allah mengatakan korbankanlah anakmu satu-satunya, maka yang pasti yang dimaksud siapa? Ismail. Karena kalau dibilang Ishak itu bukan anak satu-satunya karena ada anak yang lain. Maka yang benar bahwasanya yang mau disembelih bukanlah Ishak tapi apa? Ismail. Kemudian dalam surat Hud, dalil yang berikutnya bahwasanya yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Meskipun ini ada pendapat, ada sebagian salaf mengatakan Ishak, tapi pendapatnya lemah karena banyak dalil yang membantah tersebut. Di antara dalil yang lain, ketika malaikat memberi kabar kepada Ibrahim bakalan punya anak kepada Ibrahim dan Sarah, kata malaikat, wa mi wara'i Ishaq wa Yaqub. Kalian akan punya anak Ishaq, setelah itu akan punya anak siapa? Yaqub. Ini Ishaq belum lahir, baru kabar gembira. Wahai Ibrahim, wahai Sarah, kalian berdua bakalan punya anak namanya siapa? Ishaq. Ishaq ini bakalan punya anak lagi namanya siapa? Yaqub. Seandainya Ibrahim sudah tahu Ishak punya bakalan punya anak namanya Yaqub, kemudian Ishak mau disembelih, Ibrahim pasti ketawa. Ngapain disembelih? Kan dia kan bakalan punya anak siapa? Yaqub. Sehingga itu hanya, ya ini tidak ada faedah dari ujian tersebut. Karena Ibrahim sudah tahu Ishak bakalan punya anak siapa? Yaqub. Sehingga tidak mungkin terjadi penyembelihan. Karena Allah sudah kabarkan Ishak punya anak namanya siapa? Yaqub. Sehingga ujian tersebut kurang bernilai. Kurang bernilai. Kemudian datang dalam hadis disebutkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwasanya ketika Rasulullah masuk dalam Ka'bah ada domba yang ada tanduknya. Rasulullah suruh tutup. Ya. Ini disebutkan domba, inilah domba yang disembelih oleh Ibrahim. Kemudian turun-temurun diwarisi oleh orang-orang Quraisy sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh tutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bekas unta kambing tersebut yang ada tanduknya terbakar ketika terjadi penyerangan kepada Ka'bah di zaman Abdullah bin Zubair, diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kemudian Ka'bah terbakar, di antaranya terbakar juga kambing tersebut, apa kepala kambing tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya terjadinya penyembelihan bukan di Palestina tapi di mana? Di Mekah, di Mekah. Kemudian di antara dalilnya juga ibadah menyembelih yang terjadi turun-temurun, bahwasanya orang-orang bawa kambing, bawa unta untuk hadyu atau untuk sembelihan ketika umrah, ketika haji. Sekarang umrah enggak ada yang bawa kambing. Zaman dulu ada, di zaman Nabi, bawa unta, bawa kambing meskipun umrah, atau unta dan kambing dikirim tanpa umrah, boleh disembelih. Itu yang terjadi bukan di Palestina tapi di mana? Kebiasaan orang-orang Arab yang mereka warisi dari kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena peristiwa penyembelihan kambing tersebut bukan di Palestina tapi di mana? Di Mekah. Paham? Demikian di antara dalil bahwasanya Ibnu Abbas menyebutkan kenapa kita melempar jamarat 3 kali, 3 tempat, karena Ibrahim ketika bawa anaknya yang ingin dia sembelih, maka setan menggoda, maka dia lempar 7 kali, setan pun hilang. Kemudian dia bawa lagi ke tempat berikutnya, setan datang lagi menggoda, maka Ibrahim melempar lagi. Datang berikutnya, Ibrahim melempar lagi, setan menggoda agar Ibrahim gagal menyembelih anaknya, ditakut-takutinlah, diapa-apainlah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, syaitan tarjumun wa millata abikum tattabi'un. Kalian lempar setan dan agama ayah nenek moyang kalian Ibrahim yang kalian ikuti. Sehingga ketika kita melempar jamarat, kita ingat bahwasanya setan pernah ingin menggoda Ibrahim agar gagal menyembelih siapa? Ismail. Intinya ikhwan, ini semua dalil yang menguatkan bahwasanya meskipun ada 2 pendapat dalam masalah ini di kalangan para salaf, ya, namun yang benar bahwasanya yang ingin disembelih bukanlah Ishak tapi siapa? Ismail, tanpa kita ragu bahwasanya pendapat yang Ishak pendapat yang batil, pendapat yang tidak tepat, pendapat yang tidak tepat. Wallahu alam bisawab. Tapi kita lanjutkan. Wa barakna alaihi, dalam ayat 13, wa barakna alaihi wa ala Ishak, dan kami memberkahi Ibrahim. Wa ala Ishak, dan kami juga berkahi Ishak. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, maka Allah memberikan keturunan Ibrahim menjadi umat, ya, umat yang besar. Dari keturunan Ismail umat Islam banyak. Dari keturunan Ishak banyak Romawi. Dan dari Yakub Bani Israel. Dari Yakub Bani Israel. Dan kami berkahi Ibrahim dan Ishak. Tetapi keberkahan ini tidak melazimkan bahwasanya semua keturunannya soleh. Makanya Allah SWT mengatakan, wa min dzurriyyatihima, dan dari keturunan mereka berdua, muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada yang baik, yang muslim, yang bertakwa, dan ada yang musyrik. Zalimun li nafsihi, berbuat zalim kepada dirinya dengan kesyirikan, mubin, dengan kesyirikan yang nyata. Ada yang benar-benar baik sampai derajat ihsan, dan ada yang benar-benar musyrik dengan kemusyrikan yang nyata. Ini dalil bahwasanya keturunan para nabi tidak harus beriman. Kalau ada yang mengatakan nabi pasti keturunannya beriman, pasti masuk surga, omong kosong. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya masuk neraka atau masuk surga? Satu masuk neraka. Sampai Nabi Nuh mau berdoa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tasalni ma laisa laka bi ilm. Wahai Nuh, jangan kau doain anakmu, dia bukan dari keluargamu, dia telah melakukan kekufuran, maka jangan kau meminta kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'udzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihat yang kuat wahai Nuh, jangan kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh alaihi salam saking sayangnya kepada anaknya, tapi anaknya kafir masuk neraka jahanam. Berarti anak nabi tidak harus beriman, benar atau tidak? Benar. Di antaranya ini anak Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak ketika Allah berfirman, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan banyak perintah dan Ibrahim menjalankan seluruh perintah tersebut dengan sempurna, maka Allah kasih balasan, kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan jadikan engkau pemimpin wahai Ibrahim karena kau hebat menjalankan seluruh perintahku dengan sempurna. Aku akan jadikan kau sebagai kudwah, sebagai imam. Ibrahim langsung nyeletuk, dia berkata, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan saya aja, anak keturunanku juga jadi pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la yanalu ahdi dzalimin. Bahwasanya orang-orang zalim di antara keturunanmu tidak akan mendapatkan janjiku. Yaitu tidak semua keturunanmu bakalan menjadi pemimpin. Ibrahim mengatakan anak keturunan juga, kata Allah tidak semuanya, hanya sebagian. Dan ini dikuatkan dengan ayat ini, sebagian keturunan Ibrahim ada yang muhsin, derajatnya tinggi, dan ada yang syiriknya nyata. Di antaranya siapa? Di antaranya Bani Israel, semua keturunan Ibrahim. Bani Israel adalah putra-putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan Bani Israel ada yang baik, ada yang brengsek. Di antaranya Netanyahu dan teman-temannya. Mereka ngakunya keturunan Bani Israel. Allah alam benar atau tidak. Tetapi Bani Yahudi sekarang mereka kaum yang paling brengsek, yang paling kurang ajar, yang paling membangkang, paling kejam. Ya. Itu keturunan Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari sisi yang lain, dari Romawi, kalau kita menurut pendapat sebagian ulama, Ishak keturunannya Romawi banyak yang musyrikin, banyak yang Nasara, mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Miliaran mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan. Dari keturunan Ismail, Quraisy. Dari keturunan Ismail apa? Quraisy. Di Quraisy ada siapa? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Al-Mughirah, ada tokoh-tokoh kafir. Tidak semua Quraisy adalah orang soleh. Ini semua dalil bahwasanya tidak harus keturunan Nabi, harus juga beriman. Makanya kalau ada yang mengatakan sekarang siapa keturunan Nabi SAW pasti beriman, itu ngaco. Tidak ada. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Fatimah bintu Muhammadin, salini mimali masyikti, la ugni anki minallahi syaiya. Wahai Fatimah putriku, putri Muhammad, kalau minta harta saya kasih, tapi saya tidak bisa menyelamatkan kau sama sekali. Anki di nafsak, selamatkanlah dirimu sendiri. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, selama unsurnya adalah emas, meskipun dilemparkan di comberan tetap emas. Ini enggak benar ya. Bahwasanya tidak semua keturunan Nabi harus menjadi orang yang soleh. Tidak harus selalu menjadi orang yang soleh. Sekarang saja yang ngaku keturunan Nabi mereka macam-macam. Ada yang Syiah, Rafidah. Ada yang Salafi. Di antara tokoh yang terkenal adalah di Saudi yang punya mauki atau apa namanya, website Durar Saniyah. Yaitu Syekh Alawi Segaf. Itu Masya Allah isinya. Websitenya luar biasa ya. Kemudian membantah Sufia, membantah Syiah, luar biasa. Dan juga sempat kemudian pernah ada tulisan kumpulan para habaib yang melarang untuk maulid. Kumpulan habaib. Tapi berarti habib ada juga yang sunnah, habib ada yang Syiah, habaib ada juga yang Sufi. Tidak mungkin kita bilang semuanya benar, karena ada kontradiktif. Syiah mengkafirkan yang sunnah. Oleh karena pernyataan bahwasanya keturunan Nabi pasti benar, pasti masuk surga itu enggak benar. Itu omong kosong, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Ada yang lebih parah lagi mengatakan kalau Nabi bukan cuma bawahnya yang pasti bagus, atasnya juga pasti bagus. Sehingga mereka ingin mengatakan kedua orang tua Nabi pasti masuk surga, Abdul Muthalib kakek Nabi juga pasti masuk surga, kakek-kakeknya juga pasti masuk surga. Padahal ketika Abu Talib akan meninggal dunia, apa kata Rasulullah? Ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau pada hari kiamat kelak. Apa kata Abu Jahal dan salah seorang satunya, dia mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Talib, apa kau kebenci dengan agama bapakmu yaitu kakek Nabi Abdul Muthalib? Karena Abdul Muthalib musyrik. Abdul Muthalib apa? Musyrik. Maka tidak benar bahwasanya kalau seorang nabi keturunannya pasti baik, atas juga pasti baik. Enggak benar. Buktinya Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir atau tidak? Bapaknya kafir atau bukan? Kafir. Dia bilang, oh itu bukan bapaknya, itu omnya. Nanti Nabi Nuh itu bukan anaknya, itu ponakannya atau anak bawaan. Jadi mereka takwil-takwil. Dan yang memiliki akidah seperti ini orang Syiah. Orang Syiah yang meyakini bahwasanya seorang nabi atasannya pasti seluruhnya beriman dan bawahannya pasti seluruh beriman. Ahlus Sunnah tidak. Bahwasanya seorang nabi bisa jadi berasal dari bapak yang kafir dan bisa jadi punya anak yang kafir. Contohnya Ibrahim, bapaknya kafir, Nuh anaknya kafir. Adapun hadis bahwasanya nabi dari suci kepada yang suci, maksudnya nabi bukan keturunan pezina. Bukan keturunan apa? Pezina, bukan. Kakek-kakeknya, bapak-bapaknya semua bukan pezina. Maksudnya demikian, bukan semuanya masuk surga. Jadi jalur atas masuk surga, jalur bawah masuk surga. Karena ketika meyakini seperti ini kadang menggampangkan. Yang penting keturunan Nabi pasti masuk surga. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Ini contoh ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, keturunannya ada yang musyrik yang nyata. Wa min dzurriyyatihima muhsinun. Dari keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang baik, derajatnya tinggi. Wa dzalimun li nafsihi mubin. Dan musyrik dengan musyrik yang nyata. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di antara faedah yang terakhir yang sampaikan bahwasanya semakin tinggi iman maka semakin tinggi ujian. Maka semakin orang dicintai oleh Allah, dia akan diuji pada perkara-perkara yang dicintainya. Olehnya para ulama menyebutkan derajatnya Ibnu Taimiyah di antara syekh-syekh, karena Ibrahim derajatnya sangat tinggi, Khalilur Rahman, kekasih Allah, maka dia dicintai pada perkara yang sangat dia cintai. Diuji pada perkara yang sangat dicintai. Yang paling dicintai anaknya Ismail. Yang dicintai bapaknya, maka dia dimusuhi bapaknya. Dicintai negerinya, dia harus pergi dari negerinya. Dia cinta Hajar, harus pisah dari Hajar. Dia cinta kepada Ismail, harus mau disembelih. Jadi dia diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Sehingga kecintaan dia murni kepada Allah. Kalau ada cinta yang lain yang ingin ikut masuk, maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang juga dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diuji dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusir oleh kaumnya, sukunya mengusirnya, dimusuhi oleh kaumnya sendiri, anak-anaknya pada meninggal kecuali satu orang Fatimah, istri yang sangat dicintai Khadijah juga meninggal dunia. Diuji pada perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah suatu sunnatullah, aturan yang berlaku, siapa yang semakin tinggi imannya maka akan semakin diuji oleh Allah, dan di antaranya diuji pada perkara-perkara yang dia cintai agar dia semakin sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Anidaul akhir tulilul hukuk aljawiyah alarabiyah alsaudiyah.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
4: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
4: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
6: 104,3 Kita meniti ilmu.
7: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
8: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
7: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
8: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
7: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
8: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
7: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
8: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
9: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
10: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

0: ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama radio kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Andai aku bisa memilih takdir, aku memohon kepada Allah, aku dilahirkan dari keluarga Rasul. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Umar Ibn Khattab yang langkahnya mengusir iblis. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan yang hartanya sampai detik ini memiliki rekening di Madinah. Aku pengen punya ayah seperti Ali bin Abi Thalib yang berperang melawan musuh tak pernah kalah, tapi tidak emosi ketika memainkan pedangnya. Aku pengen. Cuma Allah berkehendak lain. Dialah orang tuaku, dialah ayahku, dialah ibuku. Saya enggak bisa milih takdir. Ayahku bukan Islam, ayahku bukan orang baik. Ayahku lelaki yang temperamental. Ayahku lelaki yang pernah menzalimi ibuku. Ayahku orang yang banyak salah. Ayahku

orang yang punya masa lalu. Ayahku orang yang tidak sempurna. Tapi demi Allah, dialah benda berharga yang pernah Allah berikan pada hidupku. Hidup ini kata Allah, manusia cuma punya mau, Allah yang berkehendak. Ajarkan seperti itu. Ayah cuma bisa membeli sebidang tanah, nak. Tanyalah kenapa ayah beli di sini, nak. Tanya, nak. Kenapa ayah? Ayah pikir di sini butuh sebuah tempat untuk mendidik agama, nak. Mungkin umur ayah gak seberapa lagi, tapi ingat tujuan ayah beli tanah ini, nak. Bangun di tempat ini kemuliaan, nak. Bangun, Masya Allah. Jelaskan. Baru setengah pondasi ayah membangun masjid, nak. Cuma itu kemampuan ayah. Kau harus lebih mampu daripada ayah, nak. Ajarkan. Ayah sudah terlalu tua, nak. Gak bisa membimbing kalian ke surga. Kematian di ambang pintu kehidupan ayah, nak. Demi Allah, nak. Ambillah tongkat estafet kehidupan keluarga ini, nak. Bawa kami ke surga dengan doamu, nak. Karena Rasulullah pernah dipentangkan dalam barzah. Dipentangkan dalam barzah Rasulullah. Ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk mayit oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit kepada malaikat. Lima takifu min terbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu, wahai malaikat? Kata si mayit, aku orang yang layak untuk dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istagfarolak. Bagaimana aku bisa mencambukmu, wahai mayit? Sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Ayahmu tidak maksum, nak. Ayahmu kolektor maksiat, kolektor dosa, nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini, nak. Doamu lah yang bisa masuk ke lubang kubur ayah, nak. Masya Allah. Jelaskan sama anak-anak kita supaya mulutnya basah. Selalu berkata Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Biarlah mulutnya rotban min zikrillah, mulutnya basah selalu mengingat Allah, memohonkan ampun untuk dua orang tuanya. Masa lalu bukan penghalang untuk kemuliaan di depan. Jangan kita menganggap bahwa seekor macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit lehernya adalah sebuah kesadisan. Tidak. Begitulah cara dia mencintai anaknya. Kita gak pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang dia tidak suka untuk kebaikan kita. Ayah yang kita anggap gak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah, kita gak pernah tahu dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di multazam sambil berkata Rabbi habli minas salihin. Manalah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan. Dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar? Ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya. Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh, nak. Canda tawa waktu yang tak berulang. Sedih, nak, ketika mendengar kata-kata indah. Lantar jial ayahmu latim maudot. Sedih, nak. Hari tak mungkin kembali. Masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu enggak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rizki. Demi Allah. Nanti kau akan rasakan, nak. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Temui mereka. Temui mereka. Ambil tangannya. Cium. Rasakan dong kulit orang tua kita. Supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat, sehingga prinsip hidup dalam hidupnya tidak
tidak mungkin pulang kampung menemui mereka sebelum sukses, dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka, tidurlah di pahanya, mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, nak. Kutimang kau dulu, nak. Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Kugendong kau seperti ini, nak. Makin panjang badanmu, tak mungkin digendong. Kugandeng kau, nak. Badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi, ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama-kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak. Di pundak ayah. Lama-kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah. Kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar. Tolong, nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak.

0: Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu nanti. Tapi tolong jangan kau iringi mayit ayahmu dengan tangis penyesalan. Menangislah karena kebahagiaan, karena menuntut ayahmu pada husnul khatimah. Katakan la ilaha illallah abuya, la ilaha illallah ayah, la ilaha illallah bapa, la ilaha illallah papa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Menangis, menangis, bohonglah nak menangis kita. Menangis kita. Cuma tangis bahagia meninggalkan ayah, meninggalkan kita dengan husnul khatimah. Masyaallah. Itu pasti datang. Masa itu akan datang. Mereka harus siap untuk masa itu. Masyaallah.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau remaja, ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak mempedulikanmu. Dialah sang ayah pondasi dalam keluarga, dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya dalam keluarga, kehadirannya selalu diharapkan, canda dan tawanya adalah penghias kehidupan, pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan, kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Itulah ayahmu, itulah ayahmu, itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah darimu.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelpon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat

asku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat di akhirat sana. Lalu seketika aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, Bapak menyesal. Anakku, Bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh, Bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Tilawah indah. Tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang yang cerdas adalah seorang yang berusaha mencari amalan-amalan yang pahalanya besar. Karena kita sadar bahwasanya umur kita tidak lama, kemampuan kita beramal pun tidak selamanya kuat. Oleh karenanya, para sahabat dahulu selalu bertanya kepada Nabi SAW, ayul amali afdal, amalan mana yang paling afdal ya Rasulullah? Di antara amalan yang afdal, yang hendaknya kita lakukan adalah berakhlak yang mulia. Berakhlak mulia adalah amalan yang sangat luar biasa. Dalam hadis kata Nabi SAW, laisa syai'un athqal fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat timbangannya di akhirat kelak seperti akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia jika diletakkan di timbangan di akhirat kelak sangat berat. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadisnya pernah berkata, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sha'imil qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat seorang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Orang ini mungkin jarang sholat malam. Orang ini mungkin bahkan tidak sholat malam. Orang ini mungkin bahkan tidak puasa sunnah. Akan tetapi, karena akhlaknya yang mulia, maka dia bisa mencapai derajat orang-orang yang senantiasa sholat malam dan senantiasa puasa sunnah. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Akhlak bisa diperindah. Rasulullah SAW mengatakan, liman hassana khuluquhu. Aku jamin istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperindah akhlaknya. Contoh nyata dari praktek akhlak yang mulia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak, tentunya di surga. Siapa? Ahasinukum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, siapa orang yang paling baik akhlaknya? Kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan, alladhina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang bentangkan tangan-tangan mereka, yaitu orang-orang yang mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ternyata di antara akhlak yang mulia adalah mudah untuk bergaul. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Lantas bagaimana kita bisa mudah bergaul? Tentunya jika kita murah senyum, jika kita ramah tamah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, ya. Ini agar kita bisa mudah bergaul, agar orang tertarik dengan kita. Terutama tatkala kita ingin berdakwah, kita ingin masyarakat menerima dakwah kita. Ya, bagaimana caranya agar mereka mau bergaul dengan kita, agar kita mudah bergaul dengan mereka? Maka janganlah kita menjadikan cara kita seakan-akan eksklusif yang membuat orang enggan untuk dekat dengan kita. Maka nasihat saya kepada para ikhwan sekalian, bagi Anda yang berpenampilan islami dengan jenggot yang panjang, jadilah Anda lebih manis dengan jenggot Anda. Jadilah Anda lebih manis dengan jenggot Anda. Murah senyum, orang semakin tertarik tatkala melihat Anda manis dengan jenggot Anda. Bukan sebaliknya, semakin sangar, semakin dijauhi orang, semakin ditakuti oleh orang. Ini cara yang keliru. Demikian juga ukhti muslimah, saudariku, tatkala Anda memakai jilbab, tatkala Anda memakai cadar, jadilah anti sebagai orang wanita, seorang wanita yang ramah. Jika melewati orang lain, maka tegur. Jika melewati ibu-ibu yang tidak berjilbab, maka salami. Tegurlah dia, tunjukkan bahwasanya wanita yang berjilbab, wanita yang bercadar adalah seorang wanita yang rahmat, seorang wanita yang mudah untuk beramah tamah dengan orang lain. Bukan menjadi penampilan seorang wanita yang eksklusif, yang jika melewati orang lain dicuekin, tidak ditegur, sehingga terkesan seakan-akan merendahkan, seakan-akan menghinakan. Dan saya ingatkan, hati-hati, jangan sampai seorang menjadi sebaliknya. Sebaliknya itu orang yang paling hina di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat, tidak ingin didekati oleh masyarakat. Kenapa? Karena lisannya yang kotor, tidak menghargai orang lain, suka menghina orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarrun nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyi." Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh masyarakat, ittiqa'a fuhsyi, karena mereka tidak ingin disakiti oleh lisannya yang kotor. Dalam riwayat yang lain, ittiqa'a syarrih, karena manusia ingin menjauh dari keburukannya. Karenanya, manislah Anda dengan jenggot Anda, dan indahlah anti dengan jilbab anti dan cadar anti di hadapan masyarakat. Walhamdulillahirabbil alamin.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in alhum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Segala puji hanya Allah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dialah yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan juga karunia untuk kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar yang harus senantiasa kita sandarkan kepada Allah adalah nikmat hidayah kepada jalan yang lurus. Ditunjukkan kepada kita semuanya jalan para nabi dan juga para rasul yang telah berjalan di atasnya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, diikuti dengan atau oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas jalan ini dan mematikan kita di atas jalan ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, di antara sesuatu yang sangat menyedihkan seorang hamba adalah ketika dia kehilangan kekhusyukan, kehilangan rasa sebagaimana yang mereka katakan di dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Berdiri seseorang di dalam salatnya sebagaimana yang lain berdiri, rukuk sebagaimana yang lain rukuk, sujud sebagaimana yang lain sujud, akan tapi dia tidak merasakan kekhusyukan, kenikmatan, kelezatan di dalam ibadahnya. Fisiknya berada di dalam masjid, fisiknya berada di saf di belakang imam, akan tetapi pikirannya berkelana. Salah seorang di antara kita membaca mushaf beberapa halaman, di dalamnya ada penyebutan surga, penyebutan neraka, penyebutan sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang sempurna dan nama-namanya yang husna, yang seharusnya semua itu menjadikan dada seseorang khusyuk dan jiwanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja bacaan hanya sekedar bacaan, mungkin seseorang membaca bukan hanya beberapa halaman, bahkan dia bisa membaca berjus-jus dari Al-Quran, akan tetapi bacaan yang dia baca tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, atau menjadikan dia semakin ingat dengan akhirat. Sebagian yang lain bahkan semakin hari justru semakin berat untuk melaksanakan sholat, dan semakin malas untuk membaca zikir pagi maupun petang. Mungkin saja sebagian mereka selama satu tahun tidak pernah meneteskan air matanya karena takut, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, para jamaah, ini adalah gambaran orang yang sedang kehilangan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga di dalam kehidupan dia. Dia kehilangan rasa di dalam ibadahnya. Dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gundah, karena talabul ilm yang dia lakukan, bacaan Al-Quran yang dia lakukan, semua itu terasa kering, terasa hambar, tidak ada rasanya. Apa yang dimaksud dengan rasa sebagaimana yang disebutkan dalam judul kajian kali ini? Yang dimaksud adalah hidupnya hati ketika seseorang beribadah kepada Allah. Itu yang dimaksud. Kehilangan rasa maksudnya adalah tidak ada kehidupan di dalam hatinya ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hidupnya hati di sini mencakup kekhusyukan, kedudukan dia, ketenangan dia ketika di hadapan Allah, masuk di dalamnya, menghadirkan rasa takut, mengharap kepada Allah Azza wa Jal. Di antara makna rasa di dalam ibadah adalah seseorang merasakan kenikmatan, kelezatan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Atau dengan kata lain, kata yang lebih mencakup itu semua adalah kekhusyukan di dalam ibadah. Orang yang kehilangan rasa, kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, maka dia telah kehilangan salah satu di antara sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan maksudnya adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Kemudian Allah SWT menyebutkan menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang sempurna keimanannya tersebut. Dan ternyata sifat yang pertama yang Allah SWT sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, menghadirkan hatinya tidak lalai, khusyuk dalam keadaan tunduk, baik anggota badannya yang zahir maupun hatinya, khusyuk dalam keadaan dia mengharap dan takut kepada Allah Azza wa Jal, khusyuk dalam keadaan dia memahami apa yang dia baca berupa zikir maupun Al-Quran. Dan apabila seseorang bisa khusyuk dan mewujudkan kekhusyukan di dalam solatnya, maka insyaAllah ibadah-ibadah yang lain ini akan mengikuti. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Bagaimana dengan ibadah-ibadah mereka yang lain? Ibadah-ibadah yang lain mengikuti. Karena solat Bapak Ibu sekalian, ini adalah poros. Solat ini adalah ukuran. Apabila seseorang di dalam solat lima waktunya bisa khusyuk, maka insya Allah di dalam ibadah yang lain, di dalam menuntut ilmu, di dalam membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, maka dia akan bisa mewujudkan kekhusyukan tersebut. Sehingga tidak heran apabila yang pertama kali akan dihisab dari amalan-amalan seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Inna awwala ma yuhasabu alaihi al-abdu min a'malihi yawma al-qiyamati as-salat. Sesungguhnya amalan hamba yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya bagus, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang lain juga bagus. Tapi apabila solatnya tidak baik, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan sunnah, tidak khusyuk, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang lain juga tidak jauh beda keadaannya. Orang yang kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah, berarti dia telah kehilangan salah satu di antara sifat orang-orang yang sempurna keimanannya. Dan orang yang kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah sudah tidak lagi merasakan nikmatnya berdiri di hadapan Allah, maka pahala yang akan dia dapatkan di dalam ibadah tersebut akan berkurang. Termasuk di antara hal yang menjadikan pahala seseorang di dalam amalan tertentu semakin besar dan semakin besar adalah ketika dia semakin khusyuk di dalam ibadah tersebut. Di pahala bukan hanya sekedar dilihat dari keikhlasan atau sesuai dengan sunnah atau tidak, di antara faktornya adalah kekhusyukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha. juz'uha tumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha tuluthuha nisfuha. Sungguh seseorang dia selesai dari salatnya dan tidak ditulis untuknya dari pahalanya kecuali 1/10 saja. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya. Dan para ulama menjelaskan sebabnya adalah kekhusyukan yang ada di dalam dirinya. Semakin seseorang mewujudkan kekhusyukan di dalam solatnya, di dalam ibadahnya, maka semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam sebagian ucapan beliau menyebutkan bahwa orang yang paling besar pahalanya di dalam ibadah tertentu adalah orang yang paling mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Orang yang paling besar pahalanya di dalam ibadah tertentu adalah orang yang paling banyak mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Saat ini di antara kita yang paling afdal, yang paling besar pahalanya di sisi Allah ketika menuntut ilmu adalah yang paling banyak mengingat Allah ketika menuntut ilmu. Meskipun kita berada di tengah-tengah keramaian, yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak mengingat Allah di tempat ini. Orang yang sholat yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak mengingat Allah di dalam sholatnya. Orang yang berceramah, menyampaikan nasihat, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling banyak mengingat Allah ketika dia menyampaikan nasihat. Maka kita berlomba, siapa di antara kita yang di dalam ibadah tersebut menjadi orang yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang yang kehilangan kekhusyukan, maka dia akan kehilangan banyak pahala. Tentunya ini adalah sebuah kerugian. Bapak ibu sekalian, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa sebenarnya hal-hal yang menjadikan kita kehilangan kekhusyukan tersebut? Kadang seseorang merasakan musibah tersebut, bahkan mungkin berbulan-bulan dia kehilangan hatinya dan dia tidak tahu apa sebab ini semuanya. Apa yang menjadikan dia kehilangan kekhusyukan yang pernah dia rasakan? Tentunya ketidaktahuan seseorang tentang sebab hilangnya khusyuk tersebut adalah sebuah musibah. Oleh karena itu, kita sebutkan di sini sebab-sebab yang paling utama, yang paling besar, yang menjadikan seseorang kehilangan kekhusyukan atau belum menemukan kekhusyukan di dalam ibadahnya. Sebab yang pertama adalah dosa dan juga maksiat. Hilangnya kekhusyukan rasa di dalam ibadah, di antara sebabnya adalah dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. ayat dan juga hadis menunjukkan bahwasanya yang namanya dosa ini memiliki bekas. Dia bukan hanya pelanggaran yang dilakukan begitu saja, tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya.

Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang telah mereka kerjakan berupa kemaksiatan itu menutupi hati-hati mereka. Ran ala qulubihim, itu adalah kotoran yang ada di atas hati-hati mereka, yang menutupi hati-hati mereka. Sebabnya apa? Makanu yaksibun, sebabnya adalah dosa-dosa dan juga maksiat yang mereka kerjakan. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan hadis adalah penjelas dari Al-Qur'an, innal 'abda idza adznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, akan dituliskan, ditorehkan satu titik hitam di hatinya. Sekali dia melakukan dosa, akan ada di sana satu titik hitam di dalam hatinya. Entah itu dosa karena melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, berdusta, dan seluruh dosa-dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Di sana ada titik hitam yang akan dititikkan di dalam hati seseorang. Fa in taba wa naza'a wastaghfara. Kalau dia segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, saqula qalbuhu, maka hatinya akan kembali bersih. Titik yang tadi dititikkan di dalam hatinya, dia mengatakan astagfirullah, maka akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal titik tersebut, sehingga seakan-akan tidak ada titik sebelumnya. Wa in zada, tapi kalau dia bertambah kembali berbuat dosa, zadat hatta ta'luwa qalbahu, bukan beristighfar, bertobat kembali kepada Allah, tapi dia undur, dia tunda, dan terus dia menambah dosanya sampai akhirnya dosa-dosa tersebut menyelimuti, menutupi hatinya. Bapak ibu sekalian, kalau hati sudah hitam dan sudah ditutupi, maka bagaimana akan masuk ke dalamnya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Apabila hati yang merupakan tempat hidayah sudah demikian gelapnya, demikian kotornya, sudah tertutup dengan dosa-dosa tersebut, lalu bagaimana seseorang akan khusyuk di dalam membaca Al-Quran? Bagaimana seseorang bisa khusyuk di dalam solatnya dan di dalam ibadahnya? Dan ini mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa ternyata sebab utama hilangnya kekhusyukan kita adalah dosa-dosa dan juga maksiat yang kita lakukan. Sebagian sudah berusaha bagaimana dia khusyuk di dalam sholatnya,

0: ingin kembali merasakan kenikmatan tersebut, cuma maksiat terus jalan. Lalu bagaimana dia bisa merasakan kembali kekhusyukan tersebut? Sementara sebab hilangnya kekhusyukan tadi terus dilakukan oleh seseorang. Sebab yang kedua, dan ini adalah diantara sebab utama seseorang tidak mendapatkan kekhusyukan di dalam ibadahnya, adalah seseorang lupa. Sebelum dia melakukan ibadah, tidak memohon pertolongan kepada Allah, tidak meminta kekhusyukan kepada Allah di dalam ibadahnya. Kekhusyukan adalah karunia dari Allah Rabbul Alamin. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika seseorang mau beribadah dan dia merasa bisa melakukan ibadah tersebut tanpa bantuan dari Allah, bisa ikhlas tanpa bantuan dari Allah, bisa khusyuk tanpa bantuan dari Allah, maka ini adalah awal dari sebuah kehinaan. Awal dari sebuah kekalahan. Karena ketika seseorang masuk di dalam sebuah ibadah dan dia tidak memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, Allah SWT akan biarkan dia. Biarkan dia dengan dirinya sendiri, yang lemah, yang mudah tergoda, yang mudah ingat dengan perkara-perkara di luar ibadahnya. Allah SWT tidak akan menolong dia, tidak akan memberikan taufik kepadanya, tidak akan membantu dia untuk mendapatkan kekhusyukan tersebut di dalam ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kepada Allah saja kita menyembah, dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Yaitu memohon pertolongan di dalam ibadah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap pagi untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap pagi beliau sallallahu alaihi wasallam membacanya dan mengajarkan kepada kita untuk membaca. Apa isinya? Ya Allah, tolonglah aku, mudahkanlah aku untuk mengingat dirimu. Ingat kepada Allah, khusyuk. Karena terlalu banyak hal-hal yang melalaikan kita di sekitar kita. Kalau Allah SWT tidak membantu kita dalam mengingat Allah, bisa kita tidak akan bisa khusyuk, tidak akan bisa mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa syukrika wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu dan juga baik di dalam beribadah kepadamu. Dan ini diantara sebab utama seseorang tidak mendapatkan khusyukah. Bapak ibu sekalian, meskipun di dalam ibadah yang rutin kita lakukan setiap hari, salat lima waktu yang dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah setiap harinya, maka tidak lupa seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk diberikan kekhusyukan, keikhlasan di dalam ibadah solatnya. Semoga dengan doa yang dia panjatkan, permohonan yang dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik, memudahkan dia untuk meraih kekhusyukan tersebut. Dan di antara sebab utamanya, di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan kehusyukan di dalam ibadahnya adalah dia tidak berusaha untuk memahami apa yang dia baca di dalam ibadahnya. Berupa zikir atau bacaan Al-Quran yang dia baca. Di dalam bacaan-bacaan tersebut, Bapak Ibu sekalian, di situ disebutkan pujian kepada Allah Rabbul Alamin, yang apabila dipahami oleh seseorang, maka dia akan semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan akan semakin melihat dirinya kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam zikir-zikir tersebut ada penyebutan al-jannah wa an-nar, penyebutan tentang surga dan sifat-sifatnya, yang apabila dipahami oleh seseorang akan semakin rindu hatinya untuk masuk ke dalam surga, akan semakin dia memandang dunia dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Di dalamnya ada penyebutan tentang neraka dan juga sifat-sifat azab yang ada di dalamnya, yang seandainya dipahami oleh seseorang, maka dia akan takut dengan azab Allah, takut apabila melakukan kemaksiatan, dan menjadikan seseorang akan semakin bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah SWT berikan kepada dirinya, meskipun mungkin dari sisi dunia dia tidak memiliki bagian sebagaimana bagian besar yang dimiliki oleh sebagian manusia. Nah, kalau kita di dalam beribadah tersebut tidak memahami zikir-zikir tadi, tidak memahami ayat-ayat yang kita baca, maka bagaimana kita bisa merasakan kekhusyukan di dalam ibadah kita? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kata Allah. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Karena memang di dalam tadabbur Al-Qur'an di situ ada ziyadatul iman. Di situ ada keimanannya akan bertambah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepadamu dan dia adalah berbarakah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin diantara hal yang menjadikan kita kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah kita, karena kita kurang memahami isi dari apa yang kita baca. Kemudian diantara sebab-sebab utama kehilangan kekhusyukan di dalam ibadah adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Dan ini juga termasuk sebab yang paling utama, cinta yang berlebihan terhadap dunia ini. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan urusan-urusan dunia, isinya adalah memikirkan harta, isinya adalah memikirkan jabatan, karir, isinya adalah kenyamanan-kenyamanan dunia, dipenuhi dengan keinginan untuk populer, terkenal di antara manusia, dipenuhi hatinya dengan perkara-perkara dunia. Akhirnya tidak tersisa dari hatinya kecuali ruangan yang sangat sedikit untuk akhiratnya. Sedikit sekali dia mengingat Allah. Tidak tersisa lagi di dalam hatinya ruangan untuk mengingat akhiratnya. Maka ini bisa menjadi sebab seseorang akhirnya di dalam sholatnya, di dalam aktivitas ibadahnya, tidak merasakan kelezatan dan juga kenikmatan di dalam beribadah. Dengan kita mengetahui di antara sebab-sebab tersebut, maka otomatis kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah tahu penyakitnya, diagnosanya adalah demikian dan demikian, maka sekarang yang kita lakukan adalah kita datangkan obat dari penyakit tersebut. Apa solusinya? Dan masing-masing dari kita, dialah yang bisa dengan izin dari Allah SWT yang bisa mengobati sendiri penyakit-penyakit tersebut. Pertama, berarti kita harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubatan shadiqah, nasuha, taubat yang sejujur-jujurnya, taubat yang semurni-murninya. Karena taubat yang seperti ini, inilah yang akan menjadi sebab bersihnya hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuha. Allah menyebutkan di sini perintah untuk bertobat, dan Allah menyebutkan bagaimana taubat yang bermanfaat bagi seseorang. Taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat yang sejujur-jujurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang akan menjadi sebab dibersihkannya hati seseorang dari kotoran-kotoran dengan sebab dosa tadi. Apa yang dimaksud dengan taubat yang nasuha? Yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka akan Allah SWT bersihkan hati seseorang dari kotoran-kotoran tadi. Meskipun sudah menyelimuti hatinya. Yang pertama adalah seseorang menyesal. Menyesal telah melakukan dosa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nadamut taubah." Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya adalah itu adalah awal dari taubat seseorang. Ketika dia sudah mulai menyesal di dalam hatinya, maka harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan maksiat tersebut. Jangan dia lakukan maksiat tersebut. Kalau masih ada di sana sisa-sisa dari perkara-perkara yang berkaitan dengan maksiat tadi, maka dia tinggalkan, dia lepas. Teman, alat. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat di dalam hatinya untuk tidak melakukan dosa tadi di masa yang akan datang. Ada di dalam hatinya keinginan dan tekad yang kuat untuk tidak melakukan dosa tadi di masa yang akan datang. Kalau terkumpul di dalam diri seseorang tiga perkara tadi, menyesal dia tinggalkan maksiat tersebut dan bertekad untuk tidak melakukan di masa yang akan datang, bagaimanapun besar dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah mendolimi dirinya sendiri melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ingin khusyuk, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Hapuskan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita yang telah menyelimuti hati seseorang yang selama ini menghalangi antara dia dengan kekhusyukan, yang selama ini menjadi sebab tidak menetesnya air mata dari mata seseorang. Kalau ini kita lakukan, insyaAllah akan kita dapatkan kembali dengan mudah hati kita, akan kita dapatkan kembali dengan mudah kekhusyukan tersebut. Kemudian yang kedua, senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah setiap kali kita akan melakukan ibadah. Sekecil apapun ibadah tersebut, serutin apapun ibadah tersebut, jangan kita merasa bisa melakukan ibadah tersebut tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah taufik Allah SWT kepada seorang hamba ketika dia senantiasa merasa lemah, ketika dia merasa tidak bisa berbuat apapun tanpa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Allah, kita ini tidak akan bersedekah. Allah SWT yang memberikan kita uang, memberikan kita harta, Allah yang menggerakkan hati kita. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan melakukan salat. Menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya perasaan ketergantungan beliau kepada Allah Azza wa Jal, termasuk di dalam mengerjakan berbagai ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memahami zikir bacaan yang kita baca di dalam ibadah kita. Tentunya kita mulai dengan zikir yang ada di dalam solat lima waktu yang setiap hari kita baca. Dan kita bisa berangsur, sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memahami bacaan-bacaan tersebut. Kalau memang kita tidak mampu melakukannya dalam sekali waktu, hari ini kita baca atau kita pelajari tentang takbir. Allahu Akbar. Apa maknanya? Kemudian besok misalnya kita membaca atau memahami separuh dari istiftah. Kalau memang kita tidak bisa memahami semuanya atau seperempatnya, kemudian kita praktekkan dalam sholat-sholat kita. Setelah paham, memahami maknanya, kemudian kita berpindah pada bacaan-bacaan yang lain. Atau bisa juga kita mulai dari yang rukun-rukun dulu. Ya, Sebelum kita memahami makna istiftah, kita memahami terlebih dahulu makna apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain yang termasuk rukun, kemudian diikuti dengan bacaan-bacaan yang termasuk kewajiban, baru setelah itu bacaan-bacaan yang termasuk mustahabbat, perkara yang disunahkan di dalam solat kita. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Jangan sampai sudah puluhan tahun dia solat, semenjak dia balik atau sebelum dia balik, tetapi dia tidak paham apa makna Subhana Rabbiyal A'la, atau dia tidak paham Rabbi Ghafirli, Rabbi Ghafirli, atau dia tidak memahami ucapan dia Sami'allahu liman hamidah. Dikemanakan waktu yang demikian banyaknya, demikian luasnya, sampai bacaan-bacaan dalam solat yang merupakan rukun Islam yang dilakukan setiap hari 5 kali dalam sehari 17 rakaat, kemudian seseorang tidak memahami zikir-zikir yang ada di dalam solat tersebut. Kalau kita ingin naik level kita dan lebih bagus kualitas solat kita, maka kita berusaha untuk memahami zikir-zikir yang ada di dalam solat tadi. Kemudian kita kembangkan ya zikir-zikir pagi dan juga sore, zikir-zikir yang sering kita baca masuk rumah, keluar rumah. Dan kalau seseorang ingin lebih mudah, maka dia berusaha untuk mempelajari bahasa yang digunakan di dalam zikir-zikir tersebut. Dia mempelajari bahasa. Maka tentunya di sini bukan hanya kekhusyukan di dalam ibadah yang insyaallah akan dia dapatkan. Orang yang memahami bahasa Arab, maka dia akan lebih leluasa untuk memahami agama ini secara umum. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Dan awal dari memahami agama di antaranya adalah seseorang memahami bahasa dari sumber agama tersebut. Dan di zaman sekarang alhamdulillah banyak kemudahan untuk bisa memahami bahasa, mulai dari bahasa Inggris dan terutama adalah bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di sana kursus-kursus baik offline maupun online dan dibuat dengan cara yang semudah-mudahnya untuk semua level, baik yang dia adalah penuntut ilmu ataupun dia adalah orang-orang yang bukan aslinya penuntut ilmu tapi dia memiliki kesibukan-kesibukan yang lain. Kita melihat ada sebagian saudara-saudara kita kesibukannya di IT, tapi ketika kita berbicara dengan bahasa Arab dia bisa nyambung, dia bisa berbicara bahasa Arab atau bahkan bisa membaca kitab-kitab Arab. Sebabnya adalah taufik dari Allah SWT dan ada waktu yang dia sempatkan untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian di antara sebabnya atau di antara solusinya adalah seseorang berusaha untuk mengurangi ketergantungan dia, keterikatan dia dengan dunia. Kalau memang sebabnya adalah penuhnya hati ini dengan dunia dan tetek bengeknya, maka seseorang berusaha dari sekarang untuk mengurangi, porsinya dikurangi. Ada sebagian besar ruangan-ruangan yang ada di dalam hatinya digunakan untuk memikirkan akhiratnya. Jangan sampai seluruh apa yang ada di dalam hatinya digunakan untuk memikirkan dunianya saja. Dan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang sebagian besar pikirannya adalah memikirkan masalah dunia, orang siapa yang hamnya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Orang yang memikirkan terlalu banyak tentang masalah dunia dan akhiratnya hanya mendapatkan porsi yang sedikit, justru malah Allah SWT akan mencerai-beraikan urusannya. Baik urusan ibadahnya apalagi, termasuk diantaranya adalah urusan dunianya sendiri. Urusan pekerjaan, anak-anaknya tidak terurus, istrinya tidak terbina, silaturahim dengan keluarga terputus, hubungan dengan tetangga tidak baik, dihasadi oleh banyak orang, Allah SWT akan syattatallahu syamlahu wa farraqa alaihi jam'ahu. Allah akan mencerai-beraikan, merusak urusan-urusannya. Sebabnya apa? Karena dia menjadikan dunia ini sebagai ham dia yang paling besar. Hati-hati. Apakah dengan dia memikirkan dunia sebanyak itu, kemudian dia akan mendapatkan dunia lebih banyak? Tidak. Nabi SAW mengatakan, "Wala ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Dan tidak akan sampai kepadanya dari dunia ini kecuali yang sudah ditulis untuknya saja. Apa yang sudah ditulis untuknya di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun yang lalu, ya tidak akan bertambah. 500 juta ya 500 juta. 30 kilo ya 30 kilo saja yang akan dia dapatkan, meskipun dia telah menguras pikirannya untuk mendapatkan dunia tersebut. Tidak mendapatkan dunia dan juga tidak mendapatkan akhir. Bagaimana dengan orang yang sebaliknya? Orang yang hamnya, pikiran utamanya adalah akhir. Yang dia pikirkan adalah keselamatan dia di akhirat. Bagaimana dia masuk surga? Bagaimana dia selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla? Maka orang yang demikian sebaliknya disebutkan di dalam hadis, Allah SWT akan mengumpulkan urusannya, dijadikan semua urusannya beres. Allah yang memudahkan urusan dia, urusan pekerjaan, urusan anak, urusan keluarga, urusan tetangga, urusan rumah tangga. Allah SWT akan memudahkan urusan-urusan dia. Apa syaratnya? Memikirkan akhirat lebih besar daripada dunia. Bagaimana dengan dunia? Wa ya'ti dunya wa hiya raghimah, dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan dunia ini mau kepada dia. Justru dunia yang datang kepada dia, tidak perlu dia kejar-kejar. Apa syaratnya? Seseorang memikirkan akhiratnya lebih daripada dunianya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang yang paling besar bagiannya dari dunia adalah orang yang paling tidak peduli dengan dunianya. Artinya dia memikirkan akhiratnya, justru malah dunia ini berbondong-bondong datang kepada orang tersebut. Terserah mana yang kita pilih. Oh, yang pertama, jadi orang yang rugi, atau seseorang memilih yang kedua, itu memikirkan akhirat jauh lebih banyak daripada memikirkan dunia. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingatkan di sini adanya cara-cara bid'ah yang digunakan oleh sebagian orang untuk meraih kekhusyukan, supaya kita jangan salah langkah. Nah, ada sebagian orang karena sudah penat dengan ketidakkhusyukan, lama tidak mendapatkan kekhusyukan tersebut, datang syaitan membisikkan, mengajak, mengiming-imingi bahwasanya engkau bisa mendapatkan kekhusyukan ini dengan cara demikian dan demikian. Kalau diperhatikan, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling khusyuk di dunia ini. Terjerumus ke dalam bid'ah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mengamalkan bid'ah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Perkara yang paling buruk, yang paling jelek adalah yang diada-adakan. Mengamalkan bid'ah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar." Setiap yang muhdats adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah pelakunya di dalam neraka. Kalau tujuannya adalah mendapatkan kekhusyukan, tapi dia melakukan kebid'ahan di dalam agama, bukan kedekatan kepada Allah yang akan dia dapatkan, justru malah semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bukan membersihkan hatinya, yang dengannya dia bisa mendapatkan kekhusyukan yang sebenarnya, tapi justru dia akan mengotori hatinya dengan kotoran-kotoran yang lebih kotor lagi. Kalau sebelumnya kotor mungkin dengan kemaksiatan, tapi ketika dia berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan dengan cara yang bid'ah, justru dia malah mengotori hatinya dengan kotoran bid'ah, yang itu lebih dahsyat, lebih kotor, lebih najis daripada dosa-dosa yang besar. Hati-hati dengan cara-cara yang bid'ah, yang menurut sebagian orang itu bisa mendatangkan kekhusyukan di dalam ibadah. Di antara contohnya adalah sebagian orang menggunakan musik atau lantunan nasyid untuk menghadirkan kekhusyukan yang maz'um, kekhusyukan yang prasangka biasanya. Dia dengarkan musik-musik tersebut, mungkin di dalamnya ada pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di dalamnya ada pujian kepada Allah. Akhirnya dia pun terhanyut di dalam lantunan musik tersebut, dan mungkin ada di antara mereka yang akhirnya menangis karena lantunan musik tersebut dan juga apa yang dia dengar dari musik dan juga lagu atau nasyid tadi. Maka ini adalah termasuk talbis dari iblis. Apa yang dia rasakan itu bukan kekhusyukan yang sebenar. Al-Quran adalah ahsanul hadith, ucapan yang paling baik. Adapun nyanyian dan juga lagu disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, itu adalah lahwul hadith, itu adalah ucapan yang sia-sia. Bagaimana seseorang menyamakan Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian tersebut? Al-Quran inilah yang akan mendatangkan dengan izin Allah kekhusyukan yang sebenarnya. Adapun nyanyian-nyanyian tersebut, kita tahu tentang hukumnya, itu adalah sesuatu yang haram. Kalau itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka bisa menjadi bid'ah, mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian, atau mendekatkan diri kepada Allah dengan nasyid, maka ini adalah sesuatu yang baru di dalam agama ini. Dan ini adalah di antara peninggalan orang-orang sufi. Sampai sekarang kita tahu takarrub mereka kepada Allah adalah dengan cara bernyanyi, dengan cara menari, berputar-putar. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka kita sepakat semuanya adalah orang-orang yang paling khusyuk di dalam ibadahnya kepada Allah azza wa jalla. Termasuk di antaranya adalah membaca bacaan yang dia mungkin diambil dari zikir-zikir yang syar'i. Ditambah lafadznya, ditentukan jumlahnya, dibaca dengan cara tertentu dan gerakan-gerakan tertentu, dipimpin oleh satu orang, maka ini juga termasuk di antara cara untuk mendapatkan kekhusyukan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keinginannya baik, ingin khusyuk di dalam ibadahnya, ingin menangis. Dan banyak di antara mereka ketika mengucapkan subhanallah, subhanallah sambil menggerak-gerakkan kepalanya, itu menangis. Kalau kita lihat wajah-wajah mereka meneteskan air mata. Keinginannya baik, tapi justru dia terjerumus ke dalam sesuatu yang akan semakin menjadikan gelap hati mereka, karena itu adalah kebid'ahan. Abdullah bin Mas'ud pernah melihat di zaman beliau di masjid orang-orang yang berzikir dengan zikir berjamaah. Satu orang memimpin kemudian diikuti oleh yang lain. Kemudian mereka mengatakan, "Lam nurid illa khairan." Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan saja. Kami ingin dekat kepada Allah. Maka beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, sampai kita ingin khusyuk kemudian mencari jalan pintas seperti itu. Ada di antara mereka yang ingin khusyuk kemudian berusaha untuk mengkhayal, membayangkan bentuk-bentuk tertentu, membayangkan Allah Azza wa Jal misalnya, atau membayangkan Syekh Fulan. Dan itu diajarkan oleh sebagian orang. Kalau kamu ingin khusyuk, bayangkan Syekh Fulan, Wali Fulan, kalau perlu ditempelkan lukisan-lukisan mereka di musala kamu, di rumahmu, atau di mana saja. Bayangkan wajah beliau, maka engkau akan merasakan kekhusyukan di dalam salat. Maka ini adalah juga termasuk cara yang muhdats, tidak pernah diajarkan di dalam agama ini. Itu adalah sebagian cara-cara yang bid'ah yang harus kita waspadai dalam usaha kita dalam mencari kekhusyukan di dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah waktu yang masih tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Pertanyaan disampaikan dengan kertas atau dengan udah terkumpul pertanyaannya.
1: Assalamualaikum, Doktor. Ma'adzirotan ya Doktor, saya ingin menanyakan, Ustaz, sebelumnya saya ingin menukil penggalan firman Allah di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, mengapa Ustaz orang-orang yang selalu menunaikan salatnya, menjaga salatnya, akan tetapi ia masih saja melakukan perbuatan keji serta terjerumus di dalam lubang kemaksiatan? Apakah ini ada kesalahan pada dirinya sendiri atau kesalahan dalam salatnya? Seperti itu, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan.
0: Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bagus dan sangat erat kaitannya dengan materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah, menghalangi seseorang dari kefahisyan dan juga kemungkaran. Mencegah dia dari perbuatan keji dan juga mungkar. Yang dimaksud dengan salat di dalam ayat ini adalah salat yang dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Secara umum demikian. Itu salat yang dikerjakan dengan ikhlas. Karena dasar ketakwaan, dia melakukan salat karena Allah. Allah yang memerintah. Dia melakukan salat karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Mendapatkan janji-janji Allah di dalam ayat maupun dalam hadis yang berkaitan dengan pahala orang yang melakukan salat. Di antara yang Allah inginkan di dalam salat kita adalah salatnya dilakukan sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Sesuai dengan keinginan Allah dilakukan salat tersebut dengan khusyuk. Di dalamnya penuh dengan zikrullah. Memahami maknanya. Memahami makna dari sujud dan juga rukuk yang dia lakukan. Maka barang siapa yang sholat dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, maka sebagaimana firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semuanya sholat akan mencegah seseorang dari kekejian dan juga kemungkaran. Orang yang benar-benar sempurna di dalam sholatnya, maka insya Allah dia akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dia sholat karena merasa diawasi oleh Allah. Maka dimanapun dia berada, dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dalam keadaan dia sendirian di dalam kamarnya, dalam keadaan dia jauh dari keluarganya. Jadi ayat Allah Azza wa Jal ini adalah hak. Sesuatu yang pasti benar adanya, tidak mungkin salah. Dan itu harus ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sholat dan masih mendapatkan diri kita bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan, berarti yang salah adalah diri kita. Berarti yang kurang adalah sholat kita. Bukan firman Allah Azza wa Jal yang salah. Mungkin kita yang tidak khusyuk di dalam ibadah kita. Mungkin kita yang tidak ikhlas di dalam sholat kita. Atau sholat kita masih jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
2: Jemaah rahimakumullah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi bagi ikhwan yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan. dan diingatkan kembali untuk yang bertanya agar menyebutkan nama dan asalnya. Terima kasih.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Ray dari Bekasi, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Izin bertanya, pada kajian ini disampaikan oleh Ustaz bahwa khusyuk adalah siapa yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala saat melakukan amal tersebut. Kaitannya dengan rasa sedih dan juga bergetarnya hati saat melakukan amalan, apakah itu merupakan ciri daripada khusyuk atau itu merupakan khusyuk yang palsu yang disebutkan tadi itu, Ustaz? Apakah itu menjadi apakah itu artinya menyerempet ke contoh yang terakhir ya, Ustaz, tentang termasuk yang kita menggambarkan atau juga memaksa hati ini untuk contoh yang terakhir tadi, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekhusyukan, jemaah sekalian, adalah ketika seseorang dia banyak mengingat Allah di dalam ibadahnya, sehingga dia pun dalam keadaan tunduk, karena yang dia ingat adalah Allah. Dalam keadaan wajahnya, dalam keadaan anggota badannya khusyuk, tenang, karena yang ada di dalam hatinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kekhusyukan. Dan ini yang seharusnya kita fokuskan di sini. Itu khusyuk artinya adalah zikrullah. Khusyuk maksudnya adalah banyak mengingat Allah di dalam ibadahnya. Adapun apa yang dirasakan di dalam hati seseorang berupa getaran-getaran atau ada sesuatu yang mungkin dirasakan dingin, maka ini adalah sesuatu yang mengikuti. Jangan dijadikan ini sebagai ukuran utama, karena ada sebagian orang sesat gara-gara hal ini. Mereka beribadah, mereka beragama bukan berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan adz-dzauq yang ada di dalam hatinya. Kalau dia merasakan ini sesuai dengan hatinya, kok ada perasaan yang berbeda, ini terasa lebih nyaman, saya bergetar hatinya, menganggap ini adalah sebuah kebenaran. Jadi benarnya sesuatu menurut dia kalau sesuai dengan getaran hatinya, maka ini sesat dan telah terjerumus ke dalamnya banyak manusia, terutama mereka yang menisbahkan dirinya kepada tasawuf, beribadah kepada Allah dengan sebab atau dengan melihat dauk, apa yang ada di dalam hatinya berupa ya getarnya hati atau perasaan dia, dia anggap baik menurut hatinya, maka itu dilaksanakan dan juga dipraktikkan. Jadi ukurannya adalah khusyuk itu ya seseorang mengingat Allah di dalam ibadahnya. Kalau yang dia ingat adalah Allah, keagungan Allah Azza wa Jal, mengingat akhirat, maka itulah yang dinamakan dengan khusyuk di dalam ibadah. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Nah. Jazakallah khair, Ustaz, atas jawabannya dan terima kasih juga atas pertanyaannya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
4: Saya Clara dari Depok, mau bertanya. Terkait mengenai kehusuan sholat, Ustaz, ketika misalnya pada saat kita sedang sholat itu, terkadang muncul misalnya muncul baru atau tiba-tiba misalnya yang tadinya barang tuh hilang, tiba-tiba waktu pas sholat tuh muncul gitu. Nah, ketika kita merasakan hal tersebut, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan mengetahui bahwasanya seorang muslim apabila dia khusyuk di dalam salatnya sebagaimana yang tadi disebutkan akan membawa banyak kebaikan untuk dirinya. Salat tersebut akan memperbaiki ibadah-ibadah dia yang lain dan akan mencegah dia dari kekejian dan juga kemungkaran. Oleh karena itu syaitan berusaha untuk bagaimana menjadikan seorang muslim dan juga muslimah tidak khusyuk di dalam salatnya. Apa saja yang sebenarnya bisa dipikirkan di luar salatnya diingatkan oleh syaitan. Tentang dunia, tentang barang yang hilang, hingga sebagian untuk mencari barang yang hilang sengaja untuk sholatnya supaya dia ingat di mana barangnya gitu. Maka ini semua adalah was-was dari syaitan. Jalan keluarnya adalah kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul 'alim. Apabila datang kepadamu waswas dari syaitan, maka hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Segera kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian petunjuk Nabi SAW apabila itu di dalam salat kita, maka kita meludah ke arah kiri 3 kali. Ya, dengan ludah yang tipis. Ya, kita meludah ke kiri 3 kali, maka insyaallah ini menjadi sebab kembalinya kekhusyukan kita dan perginya syaitan dan menjauhnya syaitan dari sholat seorang hamba. Kemudian di antara yang mendatangkan juga kekhusyukan dan supaya syaitan tidak menggoda dari sisi ini adalah seseorang berusaha untuk menyelesaikan hajat-hajatnya sebelum dia sholat. Apa yang bisa dia kerjakan sebelum sholat sehingga tidak terbawa pikirannya di dalam sholatnya, memikirkan selain sholatnya, maka dia berusaha untuk menyelesaikan hajat-hajat tersebut sebelum dia sholat. Dan seperti tips-tips yang tadi kita sebutkan, isti'anah kepada Allah Azza wa Jal sebelum kita sholat dan lain-lain. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa pada akhir sesi ini saya mengucapkan jazakumullah khairan pertama kepada PKM Masjid Nurul Iman yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan. Kemudian juga kepada panitia yang berasal dari KSEI Akses Libya, para pemuda-pemuda kita yang mereka sedang belajar di jurusan ekonomi syariah di Libya, yang telah mempercayai dan juga mengundang untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Kita doakan semoga Allah SWT memudahkan mereka dalam menuntut ilmu dan memberkahi usaha mereka dan menjadikan apa yang mereka lakukan ini bermanfaat. Demikian dari saya, jazakumullah khairan, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli min as-salihin.

kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu

0: adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita?
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, pernah berpikir jari yang Anda gunakan untuk melihat, mengklik hal-hal yang diharamkan oleh Allah, video porno, foto wanita telanjang, video wanita berjoget ria. Pernahkah berpikir ini nanti akan menjadi pemberat saksi Anda di hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulli syai." Mereka manusia berkata kepada kulit mereka, "Kenapa kalian bersaksi sebagai saksi pemberat atas kami?" Maka kulit akan berkata, "Allah yang telah menjadikan kami berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sanggup menjadikan segala sesuatu berkata." Apa yang akan Anda jawab ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kenapa Anda klik itu?" Dan yang lebih parah lagi, "Kenapa Anda sebar itu?" Ketika Anda mengklik untuk menyebar konten video porno, konten wanita-wanita tidak menutup aurat, konten wanita-wanita yang berjoget ria dengan erotisnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyebarkan perbuatan fahisyah? Laknat loh. Bukan sembarang laknat. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhibbunal fahish yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan untuk tersebarnya perbuatan fahisyah, maka bagi mereka siksa yang pedih, dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan saya dan Anda tidak akan pernah bisa tenang hidup saat dilaknat oleh Allah Jalla fi'ala. Wahai saudaraku, berhentilah. Nasihat ini dari hati yang paling dalam, karena saya menyayangimu. Menyayangimu karena Allah. Kita tidak ingin mati dalam keadaan sedang menonton video porno, mati dalam keadaan masturbasi gara-gara nonton video porno. Kita tidak ingin mati dalam keadaan berzina gara-gara sudah terpengaruhi konten video porno. Kenapa demikian? Karena yamutul insan ala ma asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan dia, yang biasa klik hal-hal yang diharamkan, dia mati saat klik tersebut. Dan ketahui baik-baik, tidak ada keburukan paling hina di dunia yang didapati oleh seorang hamba dibandingkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semua kehinaan bisa ditanggung oleh manusia, miskin, penyakit. Tapi kalau sudah su'ul khatimah, tidak ada keburukan apapun yang paling hina dibandingkan su'ul khatimah. Maka nasihatku karena Allah, aku menyayangi dirimu, berhenti. berhenti. Jangan tunggu menit depan. Sekarang. Buang, hancurkan, dan jangan pernah taruhan dengan imanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta. Mereka datang dari seluruh segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manafi'a, banyak manfaat. Ya, kalau dalam segi bahasa Arabnya disebutkan dalam bentuk nakira dan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak manfaat dari ibadah haji tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan salah satu rukun Islam yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis beliau tentang keutamaan ibadah haji tersebut. Di antaranya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhanba kama yanfi al-kiru khabathal hadid." Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iringilah ibadah haji dengan umrah, atau seringlah kalian beribadah haji dan umrah, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran dalam besi." Keutamaan yang luar biasa dari ibadah haji, meskipun mengeluarkan harta yang banyak, namun Allah menjamin tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
1: Tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
0: Bahkan Allah menjamin ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh seorang muslim ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan bisa menghilangkan kefakiran maupun dosa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man hajja walam yafsuk walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladatu ummuhu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beribadah haji dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya, ke tanah airnya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah akan menghapuskan dosanya, dia pulang dari haji tanpa dosa yang dia pikul. Ini adalah keutamaan yang luar biasa daripada ibadah haji tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.

0: apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.
1: Afshus salam bainakum, afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Karena ucapan salam orang-orang yang beriman itu adalah doa. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita itu, saudari kita itu, Allah limpahkan rahmat, keberkahan, lalu dia membalasnya dengan doa yang serupa atau lebih baik agar kita juga mendapatkan rahmat. Nah, kalau Allah merahmati sesama kaum muslimin, niscaya persaudaraan semakin kuat.
2: Dan salam ini diucapkan bukan hanya kepada orang yang kita ketahui, bukan hanya kepada orang yang kita kenal.
1: Di akhir zaman ini, wahai ibu-ibu, saudari wanita muslimah, salah satu tanda-tanda hari kiamat bahwa seseorang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Padahal sama-sama muslim, muslimah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita mengucapkan salam sesama muslimah itu, Anda sesama muslimah, muslim sesama muslim, mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal.
2: Ngomong-ngomong, ibu-ibu datang aja nih, sudah ada jamaah yang lain pas masuk salam napa mboten, Bu? Ibu salam mboten? Salam sebagian. Ya. Sebagian kayaknya duduk lah, jegruk langsung, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Ayo sekarang ibu-ibu praktek, samping kanan kirinya, ayo disalami. Monggo praktek sambil mesem, ya, ucapkan salam, dijawab, ya.
1: Jadi ucapkan salam, jadilah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada saudarimu. Dan ucapan salam itu juga dengan muka yang berseri-seri, salam yang hangat. Ini ada orang, beberapa orang teman-temannya berbaris kan. Nah, kalau pas giliran kawannya, assalamualaikum, masya Allah, apa kabar, apa? Ya sebelahnya. Akhirnya kebetulan pula yang datang di sebelah itu, yang duduk di sebelah itu baru pertama pula datang di majelis, Bu. Akhirnya heran dia, hah? Kok saya dicuekin? Lihat kiri kanan, terasa asing diri dia. Dia merasa asing, mungkin saya salah masuk ini. Akhirnya dia mulai takut, ragu, bimbang. Besoknya dia nggak datang lagi. Akibat apa? Akibat melupakan adab dan akhlak Islam ini. Tidak ada salahnya Anda salami semuanya yang terdekat itu dengan muka berseri-seri, sebagaimana Anda menanyakan yang satu ini, yang lainnya juga begitu. Gimana kabar? Sehat? Anak-anak gimana? Keluarga sehat semua?
2: Jangan sampai kita itu menjadi orang yang cuek. Jangan sampai kita menjadi orang yang gak peduli kepada orang yang lain. Ngumpulnya sama yang kenal-kenal saja, gak baik yang seperti ini. Jangan sampai kita ngumpulnya, oh saya ngumpulnya sama orang yang satu tipe dengan saya saja. Usahakan membaur, ya, jangan eksklusif. Nopo eksklusif? Kembule karo kancane dhewek tok.
3: Jangan eksklusif. Kembule karo kancane dhewek tok.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, hewan-hewan, binatang-binatang tidak membawa rezeki mereka. Allah yang beri rezeki kepada mereka. Rezeki kepada mereka. Nah, demikian juga Allah beri rezeki kepada kalian. Wa huwa samiul alim. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada cerita yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang gagak. Disebutkan bahwasanya ada gagak, kalau dia bertelur, dieramlah telurnya. Nah, tatkala telurnya pecah, anaknya pertama keluar, kulitnya putih, bulunya berwarna apa? Putih. Maka kedua orang tua gagak ini, yang anak gagak ini, merasa heran anaknya putih. Sementara gagak, burungnya warnanya apa? Hitam. Maka dia pun kabur meninggalkan anaknya yang masih kecil. Coba, siapa yang kasih makan? Bapak ibunya apa? Pergi. Namun ternyata Allah memberikan rizki kepada burung ini dengan burung yang lain. Ada burung yang lain yang kasih makan buat anak gagak ini. Terus dikasih makan sampai bulunya mulai berubah menjadi hitam. Setelah menjadi hitam, maka kedua orang tuanya apa? Kembali. Apakah terjadi dengan sendirinya? Jawabannya tidak. Tidak juga dikatakan kebetulan. Kalau kebetulan, maka mungkin kejadian sekali, dua kali, tiga kali. Setelah itu tidak ada anak gagak yang hidup setelah itu. Tapi ternyata senantiasa demikian. Selalu ada burung yang merizki kepada anak gagak ini. Kenapa kedua orangnya pergi? Karena aneh. Kok anaknya berkulit apa? Putih. Namun ternyata Allah beri rizki kepada burung tersebut. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh hamba sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat takdir seluruh hamba-hambanya. Siapa yang bakalan lahir, siapa yang akan hidup di atas muka bumi, rezekinya seberapa, ajalnya sampai kapan, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudaraku, jangan kau risaukan duniamu.
0: Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tinggal bertawakal kepada Allah dan berusaha. Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqullaha wa ajmilu fi talab." Bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah cara mencari rezeki kalian. Maka yang penting kita berusaha disertai dengan tawakal. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, la razaqakumullah kama yarzuqu at-tayr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitan.

0: Pada bosnya,
1: tawakalnya kepada jenis pekerjaannya. Tidak, ente bekerja apapun, tawakal tinggi kepada Allah, yakin bahwa yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Dan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ketika ditanya tentang khairun nisa au ayyun nisa'i khair, manakah wanita yang paling baik wahai Rasul alaihi salatu wasalam? Kata beliau alaihi salatu wasalam, allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang paling baik adalah wanita yang kalau dipandang menyenangkan hati. Subhanallah. Kalau berbicara wanita yang enak dipandang ini, para ulama menafsirkan dua penafsiran. Yang pertama karena dia cantik. Yang kedua karena dia pandai mempercantik dirinya. Beda nih antara cantik dengan yang pandai mempercantik dirinya. Ada wanita-wanita yang cantik tapi gak enak dipandang. Kenapa gak enak dipandang? Karena dia gak pandai bersolek di rumah. Kadang-kadang nih ibu-ibu ada sebagian, subhanallah, suaminya datang ya, sedang goreng ayam. Suaminya datang dilihat dari jauh. Oh, udah datang bang. Kayak mau digoreng aja tuh sama. Yang seperti ini gak nyenengkan. Yang lihat istri, aduh istriku kayak gitu ya. Ada ibu-ibu yang sukanya kalau di rumah pakai daster. Subhanallah, betul. Yang dibeli daster terus. Kadang-kadang suami yang lihat, ya Allah, istriku kayak gini gitu. Ada istri-istri wanita-wanita yang tidak pandai menjaga tubuhnya. Yang dia kadang-kadang melakukan, ya Ustaz, anak kan sudah laku. Sudah payu kalau bahasa Jawanya. Biasanya kalau sebelum ada yang melamar dia, dia masih olahraga, ya, dia masih menjaga makannya itu dijaga. Sekarang setelah menikah, Masya Allah, kuliner terus kerja. Kata dia. Badannya Masya Allah. Ada sampai seorang dokter tuh, ibu-ibu banyak yang punya sayap, kata dia. Karena makan terus kerjanya. Suami ngelihat gak suka yang kayak gitu. Apalagi godaan di luar nih ibu-ibu, hati-hati. Maka tolong cari yang kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan suami. Maka di sini kita melihat seorang wanita itu boleh meminta kepada suaminya untuk tidak dikumpulkan dengan mertuanya. Itu hak wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhun. Tempatkan istri-istri kalian ya sesuai dengan kemampuan kalian. Di rumah, di tempat tinggalnya sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tudarruhunna. Dan jangan membahayakan para wanita. Jangan membahayakan para wanita. Ini saya tidak menyuruh ibu-ibu untuk menuntut ya. Tidak. Dalam artian kadangkala ketika kumpul sama mertua, para ulama menjelaskan, termasuk membahayakan para wanita ketika mengumpulkan dua istri di satu rumah. Itu termasuk membahayakan dia. Dan itu hak istri untuk menuntut. Atau mengumpulkan istri dengan periparan. Dengan ipar-ipar. Karena apa? Di situ wanita tidak bisa mengungkapkan perasaan dia. Mau bersolek gak mungkin. Karena ada iparnya. Dia mau pakai baju-baju yang seksi mungkin gak mungkin. Karena ada mertuanya. Ketika mertuanya ngelihat, ente kayak gini ngapain? Gitu. Ya, ini mertua memang udah tua gitu kan. Tapi ini, itu gak bisa. Ketika kumpul memang susah. Mau bukain pintu buat suaminya dengan pakaian mungkin dandanan yang Masya Allah. Dengan pakaian yang membuat suaminya bergairah mungkin ya. Tapi gak bisa, dia mau bukain pintu. Gimana kata dia? Mau keluar pakai kerudung terus. Bukain pintu suaminya pakai kerudung terus. Memang susah dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau memang si wanita ridho dengan hal itu gak ada masalah. Tapi itu adalah hak para wanita. Rasulullah SAW mengatakan, allati tasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan hati suaminya kalau dilihat. Ada wanita yang mungkin kulitnya putih gelap. Nah, antum tahu putih gelap gitu kan, seperti itu. Enggak putih cerah, dia putih gelap, tapi dia pandai bersolek, pandai mengambil hati suaminya. Setiap suaminya datang, ya apa? Bula gitu. Bukanlah kita. Gitu. Enggak, Masya Allah jemaah. Dia mungkin kayak tadi, warna kulitnya tidak cerah dia itu. Tapi ketika suaminya datang, subhanallah, aroma di tubuhnya, subhanallah. Suaminya buka pintu, dia langsung nyium baunya istrinya. Masya Allah, ini istri pun, masya Allah. Bukan bau bawang, jemaah. Biasanya di rumah nih ibu-ibu, masya Allah, yang taruh di perutnya apa? Minyak kayu putih atau minyak telon. Dah dimasuk rumah, kayak masuk kamar bayi gitu kan. Aduh, subhanallah, hati-hati. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada para wanita untuk menjadi yang paling baik, yang dia bisa bersolek untuk suaminya, dia bisa menjaga tubuhnya, menjaga dirinya, tidak sibuk dengan cuma makan saja ya. Wa tuti'uhu idza amar. Wanita yang paling baik yang kalau disuruh dia taat. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan wanita itu tidak membantah kepada suaminya dalam urusan diri dia atau harta dia ya. Kadangkala suaminya ngasih nasihat kepada istri, atau si suami minta istrinya untuk datang kepada dia, ya bismillah. Kadangkala nih suami ada perlu sama ibu-ibu, ibu-ibu ada tamunya, usir tamunya, bismillah, tolong nih, ada perlu anak gitu kan, suruh pulang, seperti itu. Itu termasuk bagaimana menjaga kehormatan suami. Jangan sibuk sama temennya, ngobrol sama temennya, suaminya ditinggal sendirian gitu kadangkala. Itu termasuk tidak menghormati suaminya.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman, cobalah kita lihat, kita begitu lelah, letih, capek sekali untuk turun dan naik untuk melihat keindahan waterfall, air terjun yang indah ini. Kita turun dan sangat melelahkan, naik pun melelahkan, hanya untuk ingin melihat keindahan dari dekat air terjun tersebut. Subhanallah, ini memberikan pelajaran kita. Ternyata untuk meraih sesuatu yang indah, apalagi surga, kita membutuhkan perjuangan. Perjuangan yang tak pernah berhenti. Kita di dunia ingin mencapai keindahan dunia, kita harus letih, kita harus capek. Terkadang kita harus banting tulang, terkadang kita harus makan hati, terkadang berbagai macam kelelahan kita rasakan. Tapi subhanallah, ketika kita turun padahal capek, naik pun capek, tapi kita merasa senang dan gembira. Kenapa demikian? Jawabnya karena ikhwatul Islam a'azakumullah, kita melakukan itu dengan penuh rasa senang. Kita merasa senang walaupun kita letih dan lelah. Kenapa? Karena kita melakukan itu dengan penuh kegembiraan. Kita melakukan itu dengan harapan yang begitu besar. Kita mengharapkan melihat sesuatu yang indah. Demikian pula seharusnya kita dalam perjalanan menuju dan meraih kehidupan akhirat, yaitu surga. Karena jalan menuju surga bukan sesuatu yang mudah. Jalan menuju surga itu melelahkan, meletihkan, penuh perjuangan. Apalagi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat. Huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi oleh sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum, kita di dalam kehidupan dunia harus punya kesungguhan untuk meraih sesuatu yang indah berupa surga. Sebab bila kita tidak mempunyai kesungguhan, kita barangkali akan dilemparkan ke dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad bersungguh-sungguh, dan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang sabar. Subhanallah, ternyata meraih surga butuh kesungguhan. Meraih sesuatu yang indah butuh keletihan dan kelelahan. Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita adalah berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini meraih surga. Kita tidak peduli dengan lelahnya dan letihnya ibadah. Yang penting kita mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dari itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh mencari surga. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ini buat para wanita ya, mama, ibu-ibu, ibu-ibu sudah baik sama suaminya. Oh, kayak gitu tuh mama. Udah baik. Ketika ada seorang wanita ditanya sama Nabi alaihissalam, gimana sikapmu kepada suamimu? Jawabannya sama kayak mama. Udah baik Ustaz, udah baik Nabi. La alu ila ma'ajisu. Aku tidak pernah mensia-siakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Apakah Nabi lalu mengatakan, barakallahu fi ahsanti jazakillah khair? Tidak. Karena tahu perempuan ini kurang pandai bersyukur sama suami, kurang menghargai dan menghormati suami. Dia merasa sudah maksimal saya melayani suami saya, Ustaz. Apa kata Nabi alaihissalam? Unduri aina anti minhu. Perhatikan sikapmu kepada suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Kebanyakan wanita di neraka itu bukan karena enggak sholat, jamaah. Dia sholat, mungkin tahajud dia juga. Dia puasa Ramadan dan dia puasa sunnah. Masalahnya dia kurang menghargai suami. Maka ingat mama, suami mama itu adalah surga atau nerakanya. Jangan pernah merasa sudah maksimal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Media Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sekali kesempatan, datanglah bapak-bapak dan ibu-ibu suami istri menemui kami. Ustadz, kami mau minta bantuannya. Apa itu? Minta tolong Ustadz, tengok-tengok rumah kami. Loh, kok tengok-tengok rumah kami? Maksudnya, ya Ustadz, ayolah ke rumah kami, tengok-tengok rumah kami ini. Kata orang, banyak jinnya, banyak setannya. Jadi tolonglah, mana tahu Ustadz bisa lihat-lihat bagaimana rumah kami. Waduh, kayak dukun jadinya. Tapi karena kita ingin menasihati, ingin memberikan manfaat kepada saudara kita ini, pergilah ke rumahnya. Bertamu ke rumahnya di waktu yang telah disepakati. Sampai di rumahnya, duduk bertamu lama, kemudian dia tanya, gimana menurut Ustadz? Benar enggak, ada enggak ini, ada penunggunya, ada jin? Kata orang, ini angker, seram. Ya memang seram Pak, saya melihatnya juga ngeri. Kenapa? Banyak patung-patung, banyak arca-arca, hiasan-hiasan patung-patung dan segala macam. Terus gimana Ustaz? Ya kalau Bapak ingin rumah ini tidak seram, kalau ingin rumah ini tidak dihuni oleh jin dan syaitan, yang pertama, jauhkan atau bersihkan rumah ini dari benda-benda atau sesuatu yang bisa mengundang syaitan. Misalnya hal-hal yang berbau maksiat, gambar-gambar yang tidak pantas, patung-patung yang dilarang oleh agama. Nah, kedua, Bapak kalau masuk rumah, baca bismillah. Karena kalau kita masuk rumah, kita baca bismillah, syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakumul lail, tidak ada tempat menginap kalian malam hari ini. Karena orang ini sudah baca bismillah masuk rumahnya. Kalau tidak baca bismillah, dia panggil kawan-kawannya jin syaitan itu, ayo kalian dapat tempat menginap di sini. Dapat tempat tidur, udah tidur sama syaitan. Nah, makan Bapak, minum Bapak, baca bismillah. Karena kalau tidak baca bismillah, makan dan minum, maka syaitan ikut makan bersama apa yang Bapak makan, ikut minum. Bacakan Al-Quran di rumah Bapak setiap hari. Karena kalau rumah ini setiap hari dibacakan Al-Quran, maka malaikat-malaikat akan datang, rahmat akan turun, syaitan akan pergi. Kalau tidak, rumah ini seperti kuburan Pak. Kemudian terangi rumah ini dengan sholat. Perintahkan keluarga sholat. Bapak sholat ke masjid, sholat sunatnya di rumah. Nah, diam dia. Berapa kali Bapak baca Quran sehari? Diam aja, gak berani jawab. Karena pada faktanya memang jarang kita membaca Al-Quran. Kita sebut orang, diri kita. Lihat, berapa banyak kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Satu juz, dua juz, tiga juz. Ya Allah, satu halaman aja berat rasanya. A'udzu billahi

Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami berikan kepada jalan-jalan kami. Allah berikan taufik kepadanya. Oleh karenanya, tidaklah pantas bagi kita untuk santai. Nabi kita bersabda SAW, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabu, maka barang siapa yang santai amalnya, maka walaupun nasabnya mulia, tidak akan membuatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berlomba dengan ajal. Jangan menyangka ajal datang nanti ketika 70 tahun atau 80 tahun, tidak. Bahkan ajal pun kadang datang tanpa disangka. Ketika seorang hamba menghilangkan penat, ternyata bukan penat yang hilang tapi nyawanya. Allah firmankan, Allahu yatawaffal anfus hina

Allah mewafatkan setiap jiwa-jiwa manusia, baik dia yang sudah sampai pada kematiannya atau dia dalam keadaan tidur belum sampai pada kematiannya. Adapun yang sampai padanya kematiannya, maka Allah telah menggenggam nyawanya, dan yang belum sampai pada kematiannya, Allah akan lepaskan kembali nyawanya, Allah kembalikan pada jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan pada yang demikian ini ada pelajaran yang besar bagi orang yang mau berfikir. Berfikir, kita ini hidup untuk mendapatkan nilai taqwa dari Allah SWT. Karena dengan itulah kemuliaan. Maka mari jadikan apa yang Allah karuniakan pada kita di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan nilai tersebut. Dengan umur kita yang tidak seberapa lagi, dengan fisik kita yang sudah mulai melemah, dan dengan harta kita yang kita kumpulkan dari muda, dan dengan ilmu kita, karena semuanya itulah, apabila kita menaikannya di jalan yang Allah ridhai, maka insya Allah akan berikan taufik pada kita sekalian, dan kita akan ditanya Allah azza wa jalla itu semua. Oleh karenanya, tidak seorang pun melainkan dia akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena selama ini saya jauh dari kesolehan. Ingatlah firman Allah azza wa jalla menyebutkan tentang penyesalan setiap jiwa.

0: Berinfaklah kalian dengan segera dengan apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada selasaran dari kalian kematian. Maka saat itu ia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin karib fasaddaq wa qum minas salihin. Ya Allah, berikan aku tempo waktu saat lagi saja agar aku bisa bersedekah dan dengan itu aku menjadi orang yang saleh, yang kuakui sebagai orang yang saleh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kalian nikahi wanita-wanita yang subur, yang suka punya anak dan penyayang. Dua nih, suka punya anak, penyayang. Karena kalau suka punya anak gak penyayang, repot antum. Iya, antum datang ke rumah punya anak 8, anak mana? Wallahu'alam. Antum ketemu istri kayak gitu, waduh, bahaya ini. Tanya ke tetangga, kelihatan fulan, fulan kayaknya di sungai. Satu di sungai, satu di mana. Akhirnya antum bawa kandang ngumpulin anaknya. Ya Allah, pulang semuanya gitu. Makanya dua, mau punya anak banyak dan penyayang. Karena Nabi SAW akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
3: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun, Tojibatun, Warobun Gofur.
4: Bangsa yang baldatun, Tojibatun, Warobun Gofur.
5: Ya amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
6: Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian.
7: Taat, komitmen kepada Amirul Mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak keluar darinya, selama dia adalah mukmin, selama dia adalah mukmin.
8: Taati ia sekalipun ia telah memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Jadi mentaati pemerintah.

0: pemerintah umum dalam hal yang ma'ruf. Kenapa harus taat kepada pemerintah? Supaya jangan terjadi pertikaian dan perpecahan umat.
1: Wasami wa ta'a, mendengar dan taat kepada ulul amri.
2: Mendengar dan taat kepada ulul amri.
1: Ini wajib kita untuk mendengar dan taat, karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Qur'an, yang kedua Rasulullah, kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum.
4: Allah mengatakan, menyebutkan tiga. Pertama, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, dan taat kepada Allah adalah mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan adalah kalian taat kepada Rasul, yaitu di dalam sunnah beliau. Jelas, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, Allah menambahkan wa ulil amri minkum. Ulul amri, ulu itu artinya adalah yang memiliki, yang memegang. Al-amri artinya adalah urusan. Dan urusan di sini mencakup urusan dunia maupun urusan agama. Karena al-amr urusan ada dua, dunia dan juga agama. Ulul amri ditafsirkan oleh para sahabat. Ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri, mereka adalah penguasa. Karena mereka yang memegang urusan dunia kita. Pendidikan, ekonomi, keamanan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri di sini adalah para ulama. Karena mereka memegang urusan agama kita. Ya, tentang ibadah, mereka jelaskan akidah, mereka yang jelaskan, ya. Dan Ibnu Katsir beliau menjamak, menggabungkan dua pendapat ini. Bahasanya ulul amri mencakup dua golongan ini. Yang pertama adalah ulama dan yang kedua adalah para pemerintah dan juga penguasa. Maka mereka masuk di dalam makna ulul amri. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar, insya Allah. Berarti di sini ayat ini menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Masuk di dalamnya adalah pemerintah kita atau penguasa kita. Kita diperintahkan untuk mentaati mereka.
5: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: Kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita.
7: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq.
6: Inna wa'dallahi haqq. Jadi Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sama tanah.
8: Dengan dunia dan akhirat, kata Nabi, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut itu. Itulah dunia.
9: Itulah dunia.
8: Sisa air laut adalah akhirat.
7: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
6: Semuanya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
8: Ketika Allah menyuruh Anda sholat hanya berapa menit? Ketika Anda Allah menyuruh Anda puasa hanya berapa kali, berapa hari dalam setahun? Ketika Allah menyuruh Anda untuk berzakat hanya berapa persen dari seluruh harta yang Allah berikan kepada Anda? Ketika Allah menyuruh Anda berhaji berapa sekali dalam seumur hidup?
6: Yang kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
8: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
10: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
8: Akhirat lebih baik daripada dunia yang kalian dahulu-dahulukan itu. Kalian lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Jelas dan tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik.
9: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi? Jeneng medewek. Bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anak wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 ora papa. Diwulang Iqra dari jilid 1. Jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum?

0: siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
1: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
0: Berarti artinya, ikhwatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa, menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
2: Allahu ahad.
0: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran, ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.

0: 94.3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita resah, gelisah, takut kalau sudah naik harga barang. Ekonomi melemah. Takut kita nanti bagaimana makan, bagaimana keperluan sandang pangan, takut banget. Maka ada sebuah perkataan yang menarik dari seorang ulama besar, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Coba perhatikan perkataan beliau ini, dan beliau ini adalah Syekhul Madinah, yaitu ulamanya kota Madinah, yang wafat pada tahun 133 Hijriah menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Perkataan beliau ini, bahkan mungkin lebih tepatnya sejarah beliau ini, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya, "Ya Aba Hazim, ama tara qad ghalla as-si'ru?" Wahai Abu Hazim, apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak gelisah bahwa harga-harga barang sudah naik? Bagaimana kita hidup? Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wa ma yaghummukum min dhalik?" Apa yang meresahkan kalian dari kenaikan barang tersebut? "Innal ladzi yarzuquna fil rakhsi wal ladzi yarzuquna fil ghala." Zat yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang murah, stabil, dialah juga Allah yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang naik. Maka wahai kaum muslimin, jangan terlalu risau dengan rezeki, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin seluruh rezeki yang ada pada hamba-hambanya. Sudah dijamin. Lihat hadis yang menarik, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fi at-talab." Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaikilah usaha. Perbaikilah usaha. "Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqah." Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. "Wa in abta'anhu." Meskipun kadang rezeki tersebut terlambat dia dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Baiki hubungan dengan Allah dan perbaiki usaha. "Da khudhu ma hal wa dha'u ma harram." Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Tugas kita dalam rezeki cuma dua, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian usaha yang baik dalam mengais rezeki. Kenaikan harga, siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اتخذوا دينهم

0: الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Kita tinggalkan sesuatu yang kita benci karena Allah benci, dan kita pergi ke hal yang Allah cintai dan kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel, kok gila berat banget sih sholat subuh. Enggak, dia suka, dia bukan kepaksa. Lo ngaji terus lo, enggak, dia senang. Itu hijrah. Ibnul Qayyim mengatakan salah satu inti dari hijrah, al-hubu wal-bugdu, cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi dia tinggalkan khamr itu karena dia benci sama khamr. Jadi walaupun satu sloki lagi deh, ini free deh, gue yang bayar. Enggak, gue benci sama itu. Gitu jawabannya. Bukan masalah free atau enggaknya. Jadi ketika diajak kenalan sama cewek yang bukan mahramnya, dia benci tuh. Bukan benci sama ceweknya ya, tapi benci ini hubungannya gak bener nih, gue gak mau. Gue kenalin deh, gue buatin candlelight dinner, gue IO-nya. Enggak, gue benci sama ini. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci.
4: Bagaimana kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Ustaz Muzul tadi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Tidak ada jalan kecuali kita belajar. Ayat pertama yang turun itu Iqra.
5: Iqra bismi rabbikal ladzi

0: lam ya'lam.
1: Terus terang banyak hal yang kita tidak ketahui, Kemudian Allah yang ngasih tahu kita. Cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu enggak mau belajar. Dia enggak mau membaca, enggak mau datang kajian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita lahir Islam. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini karena kita banyak enggak tahu mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun dia baru faham, ternyata riba ini enggak boleh, Ustaz. Ternyata bunga bank ini dilaknat sama Nabi Rasulullah. Dia baru tahu kemana dia selama ini. Dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca, tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar.

0: فسبحه وإدبار النجوم.
1: 94.3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang suka main HP miring, saya ditanya oleh salah satu teman, dia bilang begini, saya survei teman-teman di kerjaan, saya lihat sekarang banyak yang suka HP miring. Ternyata HP miring ini adalah istilah untuk orang-orang yang suka main game online. Ternyata hampir 40% bahkan mungkin lebih dari pekerja banyak yang main game online. Yang ternyata lebih parahnya yang dimainkan adalah perjudian seperti domino atau yang lain-lain. Bagaimana Ustaz pandangannya terhadap hal ini? Dia kasih lagi gambar seperti ini. Katanya permainan ini ternyata bisa dibeli, dijual di toko-toko online. Lalu saya tanya, ya, karena saya tidak memainkan dan untuk menentukan hukum kan kita perlu riset dulu. Saya tanya, itu permainannya seperti apa? Dia bilang, sistemnya adalah beli chip, nanti dibuat main game online. Chip ini bisa dijual dan bisa diuangkan. Dan menurut pengakuan teman saya, modal 100 ribu untuk beli chip ini, dia bisa main 1 jam dan bisa untung sampai 1,5 juta. Kemudian saya tanya lagi, apakah bisa diuangkan yang 1,5 juta? Jawabannya ternyata bisa. Saya tanya lagi, bisa kalah dan uangnya hilang? Dia jawab, bisa. Saya tanya, yang rugi bisa sesama pemain? Atau penyedia pemainannya juga rugi? Dia bilang, yang rugi adalah pemain. Untung rugi adalah pemain. Adapun penyedia chip pasti untung, katanya. Dari apa yang saya dapatkan data-data ini, maka saya hanya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah permainan judi. Ada uang yang dipertaruhkan, ada uang yang harus dikeluarkan, kemudian antar sesama pemain mereka saling beradu, lalu ada yang menang dan ada yang rugi. Yang menang dapat uang, bisa diuangkan lagi tadi katanya, ya kan? Yang rugi ya sudah hilang uangnya. Ya, apalagi kalau ini bukan judi. Apalagi ada bandarnya dan bandarnya pasti untung. Ya tentu mereka tidak akan mau ya, untuk menderita kerugian. Sedangkan para pemainnya bisa kalah, bisa rugi. Teman-teman yang suka HP miring, main online, dengarkanlah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir atau perjudian. Katakanlah bahwa di dalam khamr dan maisir ada dosa besar dan ada juga manfaat. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin teman-teman ketika memainkan permainan seperti ini mendapatkan kesenangan, ada syahwat yang tersalurkan. Tapi berapa banyak? Pertama dosa yang kita dapatkan gara-gara berjudi secara online. Yang kedua, kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sejatinya tidak bermanfaat. Oke teman-teman, kita pernah sama-sama lah ya, saya juga pernah senang dengan game. Main Tetris kalau zaman dulu kita pakai Game Boy. Kecanduan sampai-sampai tengah malam pun kita mainkan. Kadang kita dimarahin oleh orang tua. Setelah kita besar, kita belajar, tumbuh kesadaran dalam diri sendiri bahwa yang kita lakukan ini sesuatu yang sia-sia, menghabiskan waktu. Coba kita tanya, apakah permainan yang kita mainkan ini memasukkan kita ke surga? Apakah memainkannya mendapatkan pahala? Apakah menambah ilmu? Menambah timbangan kebaikan kita di hari kiamat? Mari kita pikirkan terutama tentang dosa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذلك

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون.

0: Masalah finansial menjadi pemicu utama dari perceraian karena adanya suami-suami yang mengecewakan. Ada satu janda anak tiga ditanya, kenapa engkau cerai? Suamiku udah gajinya sedikit dipakai main judi online. Habis. Ketika habis yang ada marah-marah sama istri.
1: Oh tenang, pinjol.
0: Bayangin. Atau ketika dia dapat duit dia makan di warung.
1: Ya kan halal Ustaz.
0: Loh ya memang halal engkau makan di warung. Tapi kalau engkau makan di warung 25 ribu, di rumah cuma 7 ribu. Ada orang yang gak mau sukses. Dia hanya bisa tadi makan, makan, makan. Duit dihabiskan, gak pernah berkembang duit dia. Yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai.
2: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal atau dengan teman-temannya di kantor atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelpon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil

istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering kuhardik dan kubentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata,

0: Oh, Bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
1: Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lathaiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita SAW dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amal-amal zahir, walaupun amal zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Robku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallahi wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan berselawat atas Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat An-Najm ayat yang ke-31 hingga 32-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillah, dan milik Allah, kepunyaan Allah, ma fis samawat, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Semuanya milik Allah, semuanya makhluk ciptaan Allah dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Liyajziya, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala akan membalasi alladzina asa'u, orang-orang yang mereka itu berbuat keburukan, berbuat dosa dan kemaksiatan. Allah akan membalas mereka tentu dengan azab dan siksanya. Bima amilu, dengan sebab apa yang mereka kerjakan tersebut dari dosa dan maksiat tadi. Di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Wa yajziya, dan Allah pun akan membalas alladzina ahsanu, orang-orang yang mereka itu berbuat kebaikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala,

0: bil husna, dengan yang terbaik berupa surga bagi mereka. Saudara sekalian, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui apa saja yang dilakukan dari para hamba-Nya selama menjalani kehidupan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasi amal perbuatan mereka di akhirat nanti dengan yang setimpal dari apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat kejahatan, berbuat dosa dan kemaksiatan, kekafiran dan kesyirikan ataupun kemunafikan, maka Allah akan membalas mereka dengan balasan azab yang setimpal dari apa yang mereka lakukan. Sedangkan bagi mereka yang berbuat kebaikan, mentaati syariat Allah, melaksanakan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan selama hidup di dunianya, maka Allah pun akan membalas mereka dengan yang terbaik untuk mereka, yaitu berupa surga-Nya. Dan apa yang Allah ancamkan pasti terjadi, dan apa yang Allah janjikan pasti terbukti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kemudian Allah katakan, alladzina yajtanibuna kaba'irul ismi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang akan dibalasi dengan surga-Nya Allah tersebut karena mereka telah berbuat kebaikan adalah alladzina, orang-orang yang yajtanibuna kaba'irul ismi, mereka menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan kekejian-kekejian. Illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil saja yang mereka lakukan. Saudara sekalian, dijelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala, sesungguhnya Allah taala kataba, telah menetapkan, telah mencatat, ala bni Adam, atas anak keturunan Adam alaihissalam, yaitu kita manusia, hazahu, bagiannya minaz zina, dari perbuatan zina. Adroka dzalika, dia akan melakukan hal itu, la mahalah, ya, tidak mustahil. Artinya pasti setiap kita manusia, anak Adam ini, akan melakukan bagian dari berzina tersebut. Kemudian Nabi kita SAW menjelaskan atau memerinci, fazinal ain an-nazar, maka zinahnya mata dengan cara melihat, tentu melihat yang menjurus kepada perbuatan zina. Wazina lisan, dan juga zinanya lisan adalah an-nutqu, yaitu berbicara. Misalnya seorang lelaki awalnya melihat dengan matanya wanita yang tidak halal bagi dirinya. Kemudian dia mencoba untuk merayu-rayu dengan ucapannya. Dan kemudian wan nafsu tatamanna wa tashtahi, sedangkan jiwa atau hatinya tergiur, tertarik dan berkeinginan untuk melampiaskan syahwat birahinya kepada wanita tersebut. Wal farju yusaddiqu dzalika, sedangkan farji atau kelaminnya akan membenarkan yang demikian itu atau melaksanakan ya apa yang dia maukan untuk berzina dengan kelamin, artinya au yukadzibuhu, atau mendustakannya atau tidak jadi ya melakukan zina kelaminnya. Sekalian, dalam hal ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahu taala menjelaskan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, zinanya dua mata adalah memandang, zinanya dua bibir adalah mencium, zinanya kedua tangan adalah memegang atau meraba, zinanya kedua kaki adalah berjalan, dan kemaluannya lah yang membenarkan atau mendustakannya. Jika ia melakukannya dengan kemaluannya, zina tadi, maka dialah pezina. Tapi jika ia tidak melakukan hal itu dengan kemaluannya, maka itulah yang disebut dengan al-lamam, yaitu hanya dosa kecil saja. Nah, ini sekalian yang dimaksudkan firman Allah Subhanahu wa taala, illal lamam, kecuali hanyalah lamam yang dilakukan olehnya. Adapun dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji dijauhi dan ditinggalkan oleh mereka para calon ahli surga, yang mana mereka itu berbuat ya kebaikan, melaksanakan apa yang disyariatkan dan meninggalkan apa yang dilarang dalam syariat, terutama dosa-dosa besar dan perbuatan yang keji. Kecuali yang tidak bisa dihindari tentunya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita SAW adalah al-lamam. Ya, karena semua anak Adam manusia ini pasti terjerumus ke dalam perbuatan al-lamam, yaitu dosa-dosa kecil. Ya, dalam hal ini diantaranya adalah dosa zinanya mata, zinanya mulut, ya, ucapan lisannya, zinanya tangan, zinanya kaki, dan seterusnya. Ya, hanya itu. Tapi tentu menjaga diri tidak sampai melakukan zina dengan kelaminnya, karena zina dengan kelamin yang akan mewajibkan mandi, dan itu yang kemudian masuk dalam kategori pezina, dosa besar tentunya. Kemudian Allah katakan, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasi'ul maghfirah, sangat luas ampunannya. Allah Maha luas ampunannya dan bahkan Maha penerima taubat para hamba-Nya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafuru rahim. Katakan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai para hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina asrafu, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai para hambaku yang telah keterlaluan melampaui batas untuk melakukan dosa dan kemaksiatan yang diri mereka lakukan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari mengharapkan rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Jadi bagi siapa yang bertobat dari dosa-dosa besar tersebut, apalagi kalau hanya dosa kecil, maka dengan sendirinya walaupun tanpa tobat akan Allah ampuni. Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Artinya, apapun amal kebaikan yang kita lakukan, pasti dengan sendirinya akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Adapun dosa-dosa besar, maka harus bertobat dengan taubatan nasuha, sebagaimana yang Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu bagi orang-orang yang berbuat dosa besar, maka tidak terhapus dengan sendirinya, melainkan harus dengan bertobat dan taubat nasuha yang dimaksudkan. Adapun dosa-dosa kecil, maka Allah sendiri yang menyatakan bahwa akan mengampuni dengan sendirinya, ya, manakala hamba itu berbuat kebaikan apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum, dia Allah maha tahu terhadap diri kalian. Apapun yang ada dan kalian akan lakukan, Allah maha mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Idh ansha'akum, ketika Allah menciptakan kalian, menumbuh kembangkan kalian, minal ardi, yang pertama adalah berasal dari bumi. Itu adalah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Wa idz antum ajinnatun, dan ketika kalian menjadi janin, jadi calon bayi, fi butuni ummatikum, di dalam perut-perut ibu-ibu kalian semuanya, atau di dalam rahim ibu-ibu kalian, menjadi janin, Allah juga maha mengetahui perkembangannya dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ilmunya Allah, maha tahunya Allah, meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi darinya. Oleh karena itu Allah berpesan, fala tuzakku anfusakum, maka jangan kalian mensucikan diri, artinya menganggap suci diri-diri kalian sendiri. Janganlah kalian berbangga dengan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Bahkan sebisa mungkin kalian banyak memohon ampunan kepada Allah, bertobat kepadanya, karena manusia pasti banyak berbuat salah dan dosa. Jangan merasa bangga dengan amal-amal soleh atau ibadah yang kalian lakukan. Huwa a'lamu biman ittaqa, dia Allah maha tahu terhadap siapa yang bertakwa kepadanya. Jangan khawatir, andai pun kalian berbuat kebaikan, beramal soleh, pasti Allah akan membalasnya. Tidak perlu kalian berbangga diri dengan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, karena Allah maha mengetahuinya. Oleh karena itu, sekalian kita para hamba Allah, hendaknya yang merendahkan diri di hadapan Allah, bahkan menghinakan diri di hadapan Allah. Wajah yang mulia yang kita miliki, kita letakkan di bumi, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan di hadapannya dengan sehina-hinanya, karena kita para hamba ini tidak punya daya upaya dan kekuatan kecuali semata-mata hanyalah pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan tidak ada kekuatan untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu semua hanyalah semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak patut kita ingin dipuji, tidak patut kita merasa bangga, merasa mulia dengan apa yang kita lakukan tadi. Ya, karena itu semua adalah semata-mata pertolongan dari Allah. Maka Allah lah yang patut untuk kita puji, yang patut untuk kita sembah, kita syukuri, kita sucikan, bertasbih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dialah satu-satunya yang maha suci, maha mulia, maha memberikan segala karunia kepada kita para hamba-Nya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Tafsir Al-Quran Surat An-Najm ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32. Baik, untuk yang pertama, Ustaz, apakah seseorang yang pernah melakukan dosa besar masih bisa menjadi hamba yang dicintai Allah? Lalu bagaimana caranya, Ustaz? Mohon solusi, penjelasan dan juga nasihatnya. Terima kasih.
0: Nabi kita SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata inat tawabun." Semua anak Adam manusia itu pasti, kata beliau, banyak berbuat salah, berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah atau dosa tadi adalah orang yang mau bertaubat dari kesalahannya dan dosanya. Maka itulah manusia yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri dari najis dan kotorannya. Tentu dengan air ataupun dengan penggantinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai para hamba yang dulunya melakukan dosa-dosa, bahkan dosa besar, kemudian ia bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesali atas apa yang dia lakukan, bertekad tidak akan lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan bertobat dengan membaca apa, dengan mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Maka apabila syarat tersebut terpenuhi, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat hamba tersebut. Jadi jangan berputus asa, jangan berkecil hati untuk terus mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah dan ampunannya. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat, dan selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Segeralah bertobat, kembali ke jalan yang benar, mendekat kepada Allah, dan terus meminta ampunan daripadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innahu huwal ghafurur rahim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun atas segala dosa para hamba-Nya, dan orang yang diampuni dosanya pasti selamat dari azab api neraka. Lagi pula Allah Maha Ar-Rahim, Maha Penyayang. Orang yang Allah sayangi pasti dimasukkan ke dalam surganya. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk yang berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan kita yang ketika mengakses internet ataupun mungkin di gadget kita, katanya kita seringkali menganggap apa yang tayang mungkin atau apa yang kita dengarkan itu lama-kelamaan menjadi seperti biasa gitu saja. Terkadang mungkin kita mengakses sesuatu terus ada mungkin gambar yang mungkin membuka aurat atau mungkin ada tayangan tapi ada musiknya, sehingga karena mengakses itu terus-menerus setiap hari, kayak bahwa sebenarnya tidak boleh tapi karena setiap hari kita mengakses jadi kayak biasa gitu. Nah, ini terkait hal tersebut bagaimana Ustaz, ya apakah kita juga katanya termasuk orang yang menjadikan dosa-dosa kecil karena terus-menerus bisa menjadi dosa besar? Terima kasih Ustaz atas jawabannya.
0: Iya, sangat benar apabila kita melakukan dosa-dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus tanpa bertobat, maka bisa menjadi dosa besar. Namun di dalam hadis ya, dinyatakan bahwasanya ya tidak ada dosa besar apabila disertai dengan bertaubat. Artinya dosa besar sebesar apapun atau bahkan dosa sebanyak apapun apabila disertai dengan taubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka akan terhapuskan, akan menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lagi menjadi dosa besar. Jadi tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar, dan tentu tidak ada dosa kecil ya apabila tidak disertai dengan istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ditanyakan, ya kalau dosa kecil terus dilakukan ya tanpa istighfar, tanpa minta ampun dan bertobat kepada Allah, maka tidak ada lagi dosa kecil, itu semua adalah dosa besar, artinya menjadi dosa besar begitu. Walaupun ya dosa kecil tapi terus-terusan dilakukan tanpa taubat, tanpa istighfar, maka menjadi dosa besar. Artinya tidak ada dosa besar dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil apabila tidak dibarengi dengan istighfar. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Untuk yang berikutnya, Ustaz, apakah benar kalau kita berbuat kebaikan kecil, kebaikan kecil pun pasti dihitung meskipun tidak ada orang yang tahu? Terima kasih Ustaz.
0: Ya, Allah sendiri yang mengatakannya ya. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, tidak terlewatkan dosa besar maupun dosa kecil melainkan pasti dicatat, dihitung. Dan juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa orangnya yang beramal kebaikan walau sekecil debu, maka niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walau sekecil debu, maka dia pun akan melihatnya. Jadi tidak ada yang terlewat dari catatan amal perbuatan kita. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Yang berikutnya Ustaz, mohon motivasinya Ustaz. Kadang kita itu kalau ibadah seringkali melihat hasilnya gitu Ustaz ya. Kadang mungkin melihat orang yang tidak ibadah aja mungkin banyak hartanya gitu, kita yang ibadah kok biasa-biasa aja. Nah, gimana Ustaz agar motivasi ibadah kita itu ya udah gitu, nggak terkait dengan hasil apapun, apalagi yang sifatnya keduniawian. Nah, demikian Ustaz pertanyaannya, terima kasih.
0: Iya, sangat betul sekali ya, bahwa apa yang ditanyakan tadi, ini manusia yang tidak beriman alias manusia yang kafir, yang tidak punya iman, mereka menilai atau mengukur dan memandang kemuliaan seseorang itu yakni karena atau dari hartanya. Ya, manakala hartanya banyak melimpah ruah, ya, maka dia merasa bahwa dirinya sedang dicintai dan sedang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, manakala seseorang itu hartanya sedikit, menjadi miskin, menjadi fakir, maka dia merasa yakni dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa sedang dimurkai oleh Allah. Itu pandangan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-25, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'amal insan, maaf, yang saya maksud bukan 25, ayat yang ke-15 yang saya maksud, fa'amal insanu, maka adapun manusia, tentu manusia yang tidak beriman, ya, manusia yang kafir, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya mengujinya, fa'akramahu, lalu memuliakannya dengan anugerah-anugerah kenikmatan, wa na'amahu, dan memberi kenikmatan kepadanya dengan kenikmatan yang melimpah ruah dari kenikmatan dunia. Fayaqulu, maka dia itu berkata, Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakan diriku. Ya, aku ini sedang diridhoi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hartaku melimpah ruah, badanku sehat wal afiat, dan kedudukan atau jabatanku begitu mentereng, bahkan yakni kenikmatan-kenikmatan dunia yang begitu melimpah ruah untuk dirinya. Dia merasa wah sedang dimuliakan oleh Tuhanku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-16-nya dari surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu, dan adapun manakala Allah mengujinya dengan ujian yang tentunya pahit, faqadara alaihi rizqahu, kemudian Allah mempersempit baginya rizkinya menjadi fakir, miskin, bangkrut, ya, krisis ekonominya, fayaqul, maka dia akan mengatakan, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan diriku, ya, menghinakan diriku sehingga aku menjadi orang yang miskin, fakir. Nah, itu kacamatanya orang-orang yang tidak beriman, alias orang-orang kafir, seperti itu menilai sesuatu kemuliaan dengan harta benda atau kenikmatan duniawi. Padahal kata Allah dalam firman-Nya, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Semakin bertakwa, maka semakin mulia di sisi Allah. Bertakwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu syariat yang ada di dalam Quran dan Sunnah, karena mengharapkan ridho Allah semata. Dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan syariat ilmu agama yang sumbernya dari Quran dan Sunnah, karena takut terhadap azab dan siksa Allah. Maka itulah orang yang bertakwa. Baik itu dia orang miskin, orang fakir, atau bahkan orang kaya raya sekalipun, kalau dia bertakwa kepada Allah, maka itulah orang yang paling mulia di sisinya. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk yang berikutnya, Ustaz, bagaimana kita menyadari, ya, bahwa kita itu sedang berada dalam kondisi yang mungkin terjatuh dalam dosa-dosa gitu. Kadang ada seseorang itu yang dia itu nggak sadar, katanya Ustaz, bahwa dia itu sedang berada dalam kondisi, ya, dia banyak bermaksiat gitu. Pokoknya kayak biasa-biasa aja gitu. Nah, kadang kan ada juga yang katanya ketika dikasih mungkin dinasihati sama orang-orang, kayak sulit gitu, tapi tiba-tiba dia dapat mungkin mendengar sesuatu yang misalkan kayak dari radio apa langsung tersentuh gitu. Nah, terkait hal tersebut Ustaz, bagaimana kondisi seseorang dalam hal yang dia tuh bisa sadar gitu dari apa yang sedang dia kerjakan gitu. Terima kasih Ustaz atas jawabannya.
0: Iya. Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya kerjaan syaitan selalu menghiasi manusia dari amal-amal buruknya, seakan kelihatan indah mempesona, bahkan seakan kebaikan yang sedang ia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-103 dan 104-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian terhadap orang yang paling rugi dalam hal amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang sesat amal perbuatannya di dalam kehidupan di dunia ini, wahum yahsabuna, sedangkan mereka menganggap, mengira, menyangka, annahum, sesungguhnya mereka itu, yuhsinuna sun'a, mereka sedang berbuat kebaikan. Ini tidak lain ya, karena tipu muslihat dari syaitan ya, sehingga manusia merasa dalam dosanya, dalam kesesatannya itu seakan-akan dia berada di atas kebenaran dan juga di atas kebaikan. Na'udzubillah min dzalik, ini sedang dikelabui oleh syaitan, sedang ditipu oleh syaitan. Lalu bagaimana caranya agar kita terus tersadar dan teringatkan ya, dengan apa yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Maka perhatikan ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-57, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, hai para manusia, qad ja'atkum ma'idhatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian peringatan. Nah, ini peringatan dari Tuhan kalian, yaitu berupa Al-Qur'an. Ya, karena manusia itu suka lalai, maka Al-Qur'anlah sebagai pengingatnya. Wasifa'un lima fis sudur, dan sebagai obat terutama bagi penyakit yang ada di dalam dada mereka, yaitu dalam hati mereka atau jiwa mereka. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Warahmatun, dan sebagai rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah pun menyatakan di dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hanya saja orang yang beriman yang sejati adalah orang-orang yang manakala disebut nama Allah maka hati mereka bergetar atau takut kepada Allah sehingga menjadi orang yang taat kepadanya, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi dijelaskan tentang isi kandungannya, maka akan menambah kepada mereka keimanan. Nah, disinilah Al-Qur'an selalu menjadi pengingat bagi kita dan selalu menjadikan iman kita bertambah dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga apabila kita ingin selalu menjadi hamba Allah yang diingatkan dengan Al-Qur'an, maka harus rajin duduk di majelis-majelis yang di sana dibacakan dan dijelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang kajian tentang tafsir Al-Qur'an. Sehingga kita akan terus bertambah imannya, terus diingatkan atas kelalaian kita dengan Al-Qur'an. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Itulah orang yang beriman yang sejati ya, adalah orang yang hatinya bergetar manakala disebut nama Allah dan imannya bertambah dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran, apalagi dijelaskan tentang isi kandungannya, dan kepada Allah mereka bertawakal. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, untuk yang berikutnya ada pertanyaan dari YouTube. Ustaz, saya sering dengar kalau Allah itu tidak pernah zalim terhadap hambanya, tapi kadang hidup kayaknya terasa banget Ustaz, masalah datang terus-terus, setiap doa kayaknya nggak ada jawaban, usaha mentok, gimana caranya biar hati ini tetap yakin semuanya adil, padahal kalau dari dilihat dari sisi manusia rasanya kayak nggak gitu Ustaz katanya. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya.
0: Iya, barang siapa yang meragukan bahwa Allah Maha Adil, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Orang yang berburuk sangka kepada Allah perlu ditanyakan keimanannya. Ya, Nabi kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlakukan hamba sesuai dengan persangkaannya. Jadi kalau hamba itu menyangka buruk kepada Allah, oh Allah itu menghinakan saya, menzalimi saya orang miskin, saya enggak pernah doanya dikabulkan, apa, itu penilaian orang-orang yang tidak beriman. Makanya saya katakan, apabila seseorang berburuk sangka kepada Allah atau menganggap Allah itu zalim kepada hambanya, naudzubillah min dzalik, ya ini bisa berbahaya, bisa menjerumuskan diri seorang murtad dari Islam, ya. Karena menganggap Allah itu zalim kepada hambanya. Allah sendiri yang mengatakan, wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak akan menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, tidak taat pada syariat Allah. Ya, maka akhirnya Allah timpahkan bencana, petaka, ya, azab, ya, yang mereka rasakan di dunia ini sebelum akhirat nanti. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Zuharul fasad, telah nampak kehancuran, kerusakan, bencana dan petaka. Fil barri wal bahri, baik yang terjadi di daratan dan juga di lautan. Bima kasabat aidinas, dengan sebab ulah perbuatan manusia yang melakukan dosa dan maksiat. Itu sebabnya. Itu pun kata Allah, liyudhiqahum ba'dallazi amilu, untuk memberikan rasa balasan kepada mereka dari sebagian kecil apa yang mereka lakukan dari dosa dan maksiat itu. Baru sedikit apa yang Allah timpakan di dunia ini. Ya, itu pun kata Allah, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka sadar kembali kepada Allah, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila bagi orang yang beriman kemudian ditimpa musibah, ketahuilah, dan dalam hadis disebutkan bahwa apabila Allah mencintai hamba, maka Allah akan menimpahkan kepadanya yakni musibah, tentu kepada hamba yang beriman, sehingga dengan dia merasakan kepahitan hidup, penderitaan, dia akan bersabar. Ya, dengan sabarnya itu, maka Allah akan limpah ruahkan pahala kepadanya yang tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Dan itu sikap orang yang beriman. Ya. Allah katakan, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan disempurnakan balasan pahala bagi orang yang bersabar itu sampai tidak bisa dihitung jumlahnya, karena saking banyaknya pahala kebaikan untuk mereka, para hamba Allah yang bersabar, dari para hambanya yang beriman. Dan orang beriman itu kalau dapat nikmat bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah kalau dapat nikmat, dan bersabar kalau tertimpa musibah ataupun kepahitan hidup. Itu hebatnya orang-orang yang beriman. Ya, Nabi sambil merasa takjub, ajaban lil mukmin, la yuqdalu qada illa kana khairan lahu, sangat menakjubkan sekali bagi orang yang beriman itu tidaklah diputuskan suatu keputusan dalam suratan takdir, melainkan selalu saja mendatangkan kebaikan buat dirinya. In asabatu sarra syakar fakana khairan lahu, jika mengenai dirinya kenikmatan dan kejembaran maka ia pun bersyukur, dan bersyukur itu mendatangkan kebaikan buat dirinya. Wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lahu, dan manakala menimpa dirinya kemudaratan, musibah dan petaka ataupun kepahitan hidup, maka dia pun bersabar, dan sabar itu mendatangkan kebaikan buat dirinya. Jadi apapun yang Allah takdirkan bagi orang-orang yang beriman selalu saja mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Maka rugi sekali kalau kita hidup tidak menjadi hamba Allah yang beriman. Dan kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, artinya pasti mereka masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Itulah orang-orang yang beruntung. Demikian wallahu ta'ala ala.
1: Baik, terima kasih sudah atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir terkait dengan Ustaz, bagaimana cara menghindari dosa-dosa yang sifatnya godaan sehari-hari, kayak misalkan mungkin kita sering duduk-duduk ya, sering mungkin nongkrong atau misalkan kayak ngobrol-ngobrol ujung-ujungnya gibah, ujung-ujungnya ngomongin orang ataupun hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya. Terima kasih Ustaz.
0: Ya tinggal hindari aja, tinggalkan ya yang semestinya nongkrong-nongkrong. Ah, ngapain nongkrong-nongkrong, kan? Yang bikin banyak maksiat, duduk aja di masjid, di majelis ilmu, sibukkan dengan cari ilmu, baca-baca buku-buku keislaman ya, yang mengandung ilmu tentang syariat ya, kita sibukkan. Orang yang sibuk dengan amal baik maka pasti akan bisa menghindari amal buruk, dan orang yang sibuknya berbuat amal buruk maka pasti akan ya lupa sama amal-amal yang baik. Jadi kita punya akal, kita punya kehendak, maka kita harus pandai memilih ya, hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun sudah berfirman di dalam awal ya, di awal-awal surat Al-Baqarah ya, di ayat yang ke-5-nya ya, setelah Allah menjelaskan tentang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib, mendirikan salat dan memberikan yakni atau berinfak dari apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya ya. Kemudian juga mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Qur'an dan juga kitab-kitab suci yang lain sebelumnya. Terhadap negeri akhirat mereka pun yakin ya. Kemudian Allah menjelaskan di ayat yang kelimanya, ulaika, mereka-mereka itu, ala hudam mir rabbihim, berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Artinya orang-orang yang akan masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Ini sangat luar biasa sekali ya, yang mana orang-orang yang bertakwa itu memilih ya, memilih hidayah, memilih kebaikan ya, memilih amal-amal saleh, beriman ya, maka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk, dan orang-orang yang akan beruntung artinya akan masuk surga. Ya, ngapain pula kita milih-milih yang sesat ya, daripada hidayah, milih-milih azab ya, daripada ampunan Allah. Ngapain pula ya, rugi sekali kita punya akal pikiran, punya kehendak ya, kok malah milihnya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang sesat-sesat, yang dosa-dosa. Maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkanlah diri sendiri nanti manakala diazab oleh Allah di dalam neraka. Demikian wallahu ta'ala.
2: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya dek?
3: Iya kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
3: Hah? Didonasikan kemana kak?
2: Kemana ya?
3: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
3: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
4: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
2: Dede, sebentar, Dek.
3: Kenapa, Kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
0: Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya, telah dihiasi yang sehingga kelihatan indah mempesona bagi orang-orang kafir kelezatan dan kesenangan kehidupan di dunia ini, sehingga mereka terlena dan terbuai. Dan mereka, orang-orang kafir tersebut, memperolok-olok dan menghina minalladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dianggapnya mereka itu manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang tidak punya akal, dan seterusnya. Itulah bagaimana mereka, orang-orang kafir, menghinakan orang-orang yang beriman dengan sebab harta dan kekayaan atau melimpah ruahnya kenikmatan dan kesenangan hidup yang mereka rasakan. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, di atas mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti di akhirat kelak, orang beriman di atas orang-orang kafir di surga yang tinggi, sedangkan orang-orang kafir di bawah kerak api neraka.

0: indah di lawa indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malas memang menyenangkan. Malas memang enak. Dia bisa nyantai, scroll-scroll HP, baca-baca berita, atau buka-buka marketplace. Tapi Anda perlu ingat bahwa sejatinya malas itu sangat berbahaya. Bukti bahwa malas itu berbahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari rasa malas, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kondisi tidak mampu dan rasa malas. Dan salah satu di antara ancaman besar malas adalah kondisi tua yang buruk, sebagaimana doa yang rutin dibaca Nabi SAW setiap pagi dan sore, wa a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari rasa malas, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Anda mungkin saat ini belum merasakannya, tapi barangkali ketika kita sudah tidak bisa lagi banyak beraktivitas, kita akan menyesal. Kenapa dulu ketika saya masih kuat, ketika saya masih mampu, waktunya saya sia-siakan? Dan kita juga perlu sadar bahwa malas itu bagian dari godaan setan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang tidur sampai subuh. Dia enggak tahajud, dia enggak qiyamul lail. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika rajulun bala syaitanu fi udhunihi." Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ini gambaran orang yang tidak qiyamul lail, itu salah satu di antara contoh orang malas, sampai oleh Nabi SAW disebut telinganya dikencingi setan. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika goda hamba untuk malas dimulai sejak hamba ini mau tidur. Nabi SAW mengatakan, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si

0: silahkan kamu tidur. Farkud, malam masih panjang, silahkan kamu tidur. Dan apabila dia ikuti apa yang diminta oleh setan ini, kata Rasulullah SAW, jika dia tidak bangun malam, tidak wudu dan tidak sholat sebelum subuh, maka asbaha khabithan nafsi kaslan, dia akan bangun dalam kondisi jiwanya kurang bagus, jiwanya kurang baik dan malas, sehingga bawaannya ngantuk, pengen merem, pengen tidur, itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya malas itu bagian dari godaan setan. Sehingga ada model orang yang terlalu pengen tidur, terlalu pengen ngantuk, padahal sebenarnya dia nggak ada aktivitas yang berarti. Bisa jadi itu karena dia punya penyakit malas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari penyakit malas semacam ini? Yang pertama, selalu tanamkan dalam diri Anda, apa yang bisa saya selesaikan hari ini, apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Semakin banyak aktivitas yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda kerjakan, berarti Anda adalah orang yang bermanfaat. Baik bermanfaat di keluarga Anda, atau bermanfaat di masyarakat, atau bermanfaat di lingkungan Anda dan yang lainnya. Sehingga ketika Anda punya aktivitas yang baik, maka jaga aktivitas itu. Dan ini akan membuat Anda jadi manusia yang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, selalu miliki aktivitas rutin yang membuat Anda tidak nganggur. Karena nganggur ini akan membuat orang jadi suka buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, scroll-scroll yang tidak bermanfaat, hanya cuman sebatas ngejar-ngejar berita yang gak ada artinya, nonton-nonton yang sebenarnya dia gak butuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inni la abghadur rajul an arahu farighan." Aku ini sangat marah kepada orang, sangat benci kalau ketemu orang farigon dalam kondisi nganggur. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah. Dia tidak melakukan aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Sehingga ketika dia kosong dari pekerjaan, kosong dari aktivitas, bagi Ibnu Mas'ud, orang nganggur seperti ini beliau benci. Kemudian yang ketiga, jangan pernah Anda merasa mengasihani diri Anda sendiri. Kadang orang itu kenapa punya semangat, pengen banyak istirahat, pengen tidur, karena dia merasa kasihan diri saya, kasihan aku. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang berarti yang mengharuskan dia untuk istirahat. Memang kalau misalnya dia capek, silakan istirahat. Tapi jangan merasa capek jika memang fisik Anda belum waktunya capek. Terus untuk beraktivitas dengan aktivitas yang bermanfaat, dan kalau memang perlu istirahat silakan istirahat, tapi kalau belum waktunya istirahat, sebenarnya Anda masih mampu untuk melakukannya. Jangan mengasihani diri Anda sendiri, karena itu akan memicu Anda ingin tidur-tiduran, ingin nyantai, ingin malas. Dan berikutnya adalah ikuti kegiatan belajar rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak sekali platform online yang bisa menyediakan program belajar secara rutin, yang itu akan sangat menguntungkan bagi kita karena membuat kita lebih tertib untuk terus mengembangkan diri dengan mengenal ilmu. Barakallahu fikum, semoga nasihat yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai

Sebagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Qur'an dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi harta.
0: Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri, ketika suami datang seperti Khadijah, ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia. Ada apa? Coba cerita sama aku. Tidak. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri, kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
4: Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.
5: Ilmu yang merupakan fardu untuk masing-masing kita, dan ilmu yang fardu itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan perkara-perkara yang bila kita tidak bisa melakukannya, diancam dengan azab. Pertama, ilmu tentang akidah, tentang rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya. Harus tahu, karena kalau tidak tahu akan keliru. Dan ini tidak aneh bagi kita sekalian. Kita mendengar ada orang mengingkari azab kubur, ada orang mengingkari syafaat di akhirat, maka ini penyimpangan dalam masalah akidah, karena tidak memiliki ilmu dari sumbernya, maka diancam azab. Yang kedua, berilmu tentang bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Berapa banyak dari kita, ibadah yang kita lakukan sampai hari ini, sampai saat ini, ilmu yang kita dapat hanya ilmu yang dulu kita belajar waktu kecil, betul tidak? Waktu kecil kita belajar madrasah, kalau salah disabet oleh ustaz kita, ya kan? Lalu setelah itu bagaimana? Tidak belajar lagi. Apakah itu mendapatkan jaminan bagi kita ilmunya sudah lurus? Belum. Maka belajar ulang.
6: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
7: Hukum mengomentari makanan. Salah satu di antara cara Allah untuk meyakinkan umat manusia tentang kebenaran para nabi yang Dia utus, Allah berikan bekal kepada mereka berupa mukjizat. Sebelum Allah memerintahkan Musa untuk menghadapi Fir'aun, Allah bekali beliau dengan mukjizat. Ketika Allah berbicara dengan Musa di Bukit Tur Sina, Allah menunjukkan kepada Musa berbagai mukjizat yang dia miliki. Mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bisa mengeluarkan cahaya putih, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dua mukjizat ini termasuk 9 mukjizat yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surat An-Naml ayat 12. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi bekal kepada beliau berbagai macam mukjizat untuk membuktikan kebenaran beliau. Di antaranya, Al-Qur'an yang bisa meluluhkan hati orang musyrik yang mendengarnya, peristiwa Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari beliau, terdengarnya suara tasbih dari makanan, batu memberi salam kepada beliau, terdengarnya suara rintihan batang kurma yang merindukan beliau, termasuk kebenaran berita masa depan yang beliau sampaikan. Para ulama membukukannya dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Salah satu di antara mukjizat beliau adalah keindahan akhlak beliau. Ketinggian budi pekerti dan akhlak beliau yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan manusia biasa. Selain orang yang derajat takwanya sangat tinggi. Seperti di antaranya, tidak mencela dan mengomentari makanan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau selera, maka beliau memakannya, dan jika tidak selera, maka beliau tinggalkan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jangan Anda berpikir, mencela makanan hanya terkait penilaian enak, tidak enak, menjijikkan, atau komentar miring lainnya. Ternyata lebih dari itu. Sebatas menyebut asin, kurang asin, kemanisan, kecut, yang itu umum dilakukan di masyarakat kita, ternyata masuk dalam cakupan hadis di atas. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, hal ini, yaitu tidak mencela makanan, termasuk adab makan yang ditekankan. Dan mencela makanan, yaitu seperti ia berkata, ini keasinan, kurang asin, kecut, terlalu lembut, masih kasar, belum masak, dan yang semisalnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang lebih mengherankan, sampai pun dalam kondisi yang secara normal umumnya manusia mengomentari makanan, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah tidak mengomentarinya. Kita bisa lihat untuk kejadian beliau disuguhi gingdob. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapat informasi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bahwa Khalid pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Maimunah istri Nabi. Dan Maimunah adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas. Ketika itu, di rumah Maimunah ada daging dob atau kadal gurun yang dipanggang. Lalu dob itu pun dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyentuh dob. Khalid bertanya, apakah dob itu haram ya Rasulullah? Kita simak jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, namun dob ini tidak ada di kampungku, sehingga aku kurang berselera. Kata Khalid, aku pun mengambilnya lalu menyantapnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memandangku. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin bagi orang biasa, dia bisa menjawab dengan sedikit komentar miring, saya jijik, saya enek, dan seterusnya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Untuk bisa sama seperti beliau memang tidak mungkin. Namun setidaknya kita bisa jadikan beliau sebagai standar akhlak yang terpuji. Yang untuk bisa sampai pada tingkatan itu, kita butuh belajar. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa lebih mudah mengikuti semua sunnah beliau. Demikian, Allahu A'lam.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
4: Jangan sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita. Jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan